0: Karena surat Al-Ikhlas intinya adalah tauhid. Maka kalau kita baca surat ini, maka termasuk salah satu yang menjadikan kita salimun minasyirki, terbebas dari syirik, dengan catatan membacanya disertai dengan keyakinan, tidak hanya sekedar membaca. Hadis surah, surat ini semuanya, kulluha, semuanya adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya.
1: Riyadus Salihin, Babus Sidq. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Orang yang berbuat jujur akan terus berbuat jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan seseorang ke neraka. Orang yang berbuat dusta akan terus berbuat dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Faedah hadis 1. Anjuran berbuat jujur sebagai sarana menuju segala kebaikan. 2. Larangan berbuat dusta dan anjuran agar tidak meremehkannya, sebab kedustaan merupakan sarana menuju segala kejahatan. 3. Siapa saja yang membiasakan diri dengan kejujuran, maka sikap itu akan menjadi perangainya. Adapun siapa saja yang membiasakan diri dengan kedustaan, maka itu akan menjadi karakternya. 4. Orang yang terkenal dengan sesuatu pantas dijuluki dengan julukan yang membuatnya dikenal. Misalnya, jujur, siddiq. 5. Akhlak mulia diperoleh dengan membiasakan diri, yakni dalam menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Sungguh, jiwa manusia mudah terpengaruh oleh sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan hingga tabiatnya berubah. Begitu pula sebaliknya. 6. Perbuatan baik, amal soleh, tempat kembalinya adalah surga, dan sedangkan perbuatan buruk, tempat abadinya adalah neraka.
3: Tanya jawab.
4: Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, bahwasanya kita tidak bisa mengiba gitu kepada pasangan kita terkait perasaan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiatnya Ustaz agar bukan terkait perasaan pasangan, tetapi perasaan kita sendiri yang memang sudah bertahun-tahun, mungkin bahkan sudah puluhan tahun gitu ya Ustadz, kita menikah dengan melihat orang yang sama setiap harinya, bagaimana kiat-kiatnya agar cinta itu tetap bersemi gitu Ustadz, seperti saatnya, saat seperti sebelum apa baru menikah gitu. Selain itu Ustadz, wanita ini kan diciptakan Allah itu minimal satu hari itu 20 ribu bahasa gitu ya, 20 ribu kata yang terucap. Seringkali wanita ini mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak penting, bahkan salah gitu, di mata suami memang salah gitu. Ada kekhawatiran sebenarnya dari diri Ana, kesalahan yang Ana buat, Ana khawatir itu akan membuat tanggungan dosa untuk suami Ana. Apakah bisa Ustaz, sang istri itu bersaksi di hadapan Allah bahwa luar biasa suami telah menjaga, mendidik, hanya istrinya saja yang masih belum bisa nurut gitu, Ustaz. Afwan. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, langsung Ustaz ya. Jadi ketika kita semua pasti yang sudah nikah pasti sadar ya bahwa rasa cinta, keharmonisan, keindahan di saat bulan madu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan beda ketika dengan sudah nikah 20 tahun apalagi 30 tahun. Lulu lagi gitu kan. Itu sebetulnya bukan hal yang perlu dihindari karena itu pasti terjadi. Seperti halnya kita ada masa muda menjadi tua, menjadi ubanan, menjadi bungkuk, menjadi mulai batuk-batuk, sakit-sakit. Itu apa bisa dihindari? Tidak bisa, hanya bisa dijalani. Tidak ada obat untuk menahan tua. Seiring bertambah umur pasti tua. Jadi jangan pernah mengharap bahwa kita akan terus continue. Tapi tahukah bahwa Allah Subhanahu wa taala membekali diri kita dengan satu nikmat yang sering kita umpat. Sering kita jadikan kambing hitam, yaitu nikmat lupa. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat lupa kepada kita, kita akan nangis seumur hidup, tertawa seumur hidup, ketakutan seumur hidup karena kita tidak bisa melupakan yang happy kemarin, yang menakutkan kemarin, yang menyedihkan kemarin, sehingga kita akan terus ketawa, menangis, sedih, ketakutan terus. Maka memanage kehidupan dengan lupa itu penting. Lupakan kesalahan, lupakan kekurangan, itu pesan Allah SWT, fa'fu wasfahu, maafkan, lupakan ya. Dan yang kedua, cinta itu bisa dipupuk dengan perbuatan baik. Kita yang berbuat baik atau pasangan yang berbuat baik, siapapun yang berbuat baik itu akan memupuk rasa cinta. Kucing yang liar di depan rumah sekali datang nyong-nyong, kita terganggu ketika melihat, oh kelaparan, kasihan ya kan, dikasih makan sekali, dua kali, besok datang lagi, akhirnya setiap hari datang, kita kasih makan. Sadar ataupun tidak, ada rasa cinta kepada kucing tersebut, bukankah gitu Pak? Bapak-bapak yang sudah hobi burung, sekali beli dikasih pakan, dikasih minum, terus lama-lama cinta kepada burung itu. Beli sepeda, sekarang dicuci, besok dirawat, besok dilap, lama-lama cinta. Sepedanya jatuh saja ada rasa di hatinya apa, ya Allah sepedaku jatuh. Ketika anaknya yang jatuh, bangun nak, gak apa-apa nak. Tapi ketika sepedanya yang jatuh karena dirawat, dimandikan, ini seakan-akan sesuatu yang besar terjadi. Maka kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta, berbuatlah baik, tahadu tahabu, seringlah memberi, niscaya kalian akan saling mencintai. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu, teruslah berbuat baik kepada orang lain, niscaya engkau akan bisa mendapatkan hatinya ya. Dan poin selanjutnya, cinta itu, bedakan cinta dengan nafsu. Kita seringkali tidak paham arti cinta, menganggap cinta itu selalu ingin nempel, lengket kayak perangko katanya, itu nafsu, bukan cinta. Karena ayah dengan anak juga mencintai, bukankah demikian? Orang tua, saudara, kita pun mencintai saudara. Sahabat, kita juga mencintai sahabat. Sesama orang yang beriman, kita saling mencintai. Nah, makanya Nabi memerintahkan kita untuk afsus salam bainakum. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau aku lakukan akan saling cinta mencintai? Kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam. Ini cinta yang sebenarnya. Nah, saya yakin kalau suami istri saling membantu, saling mengasihani, melayani, berbuat baik, mengucapkan salam, saling mendoakan, maka cinta itu akan tumbuh. Walaupun nafsunya mulai surut, kok mulai adem ya, berdekatan, senggolan, tidak ada apa-apanya. Ya memang, itu seiring dengan pertumbuhan fisik. Hormon yang menjadikan orang bernafsu itu sudah mulai produksinya turun. Makanya wajar, walaupun tidur bareng, sampai bangun lagi, tidur lagi, tidak nyenggol juga, ya itu biasa Pak. Karena hormonnya sudah menipis. Tapi bukan berarti tidak cinta. Kita seringkali salah mengartikan cinta dengan nafsu. Yang di pengantin baru itu nafsunya yang menggebu, cintanya yang belum tumbuh. Nafsunya yang menggebu, bukan cintanya yang besar. Tapi kakek nenek kita, cinta mereka luar biasa, nafsunya yang sudah minim. Maka kita harus duduk dengan suami istri, ya suami istri kita ini saling duduk untuk saling belajar apa itu cinta. Bang, menurut abang apa sih cinta itu bang? Gitu. Istri pun demikian, istriku, dek atau apapun namanya, menurut kamu apa sih cinta itu? Bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu itu cinta kepadaku? Nanti antum akan dengar bahwa ternyata mereka tidak mendeskripsikan cinta itu dengan nafsu. Sehingga ketika kita membandingkan seperti dulu di pengantin baru, maka dulu itu bukan cinta. Dulu itu nafsu. Makanya simak Nabi SAW ketika memotivasi pemuda untuk nikah. Ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda yang sudah mampu membiayai kehidupan rumah tangga, menikahlah. Hadisnya sering dengar kan ya. Karena dengan menikah itu alasannya, ini yang menjadi poin pentingnya. Dengan menikah aghadulil basar wa ahsanul farj, lebih menjadikan engkau mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nabi tidak mengatakan dengan menikah cintamu tersalurkan, tidak. Tapi pandangan liarmu, mata keranjangmu itu bisa terkendali dan nafsumu bisa terjaga. Itu anak muda, cinta itu miliknya nenek dan kakek yang siap berkorban, melayani, mengayomi, setia, itu cinta. Jadi kalau ibu tadi nikah sudah berapa tahun, Bu? Sudah 10 tahun. 10 tahun itu sudah terbukti ada cinta. Lah kalau kita hari ini masih bertanya, kok cintanya berkurang? Saya enggak percaya. Yang berkurang nafsunya, Pak. Maka kita perlu belajar apa itu cinta, karena cinta bukan hanya suami dan istri. Nabi menganjurkan kita untuk saling mencintai, bukan berarti saya harus menggauli, tidak. Cinta itu adalah kesetiaan, cinta itu adalah loyalitas, cinta itu adalah bagaimana kita setia, menasehati, melindungi agar tidak celaka, itu namanya cinta, Pak. Ya. Dan pertanyaan yang kedua, apa tadi Ustaz yang kedua?
6: Beliau khawatir lisan beliau itu Ustaz, memudaratkan suaminya, karena wanita kan lisan.
5: Oke, semua orang akan dihisab dengan amalannya sendiri-sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Jadi kalau suami sampai disiksa oleh Allah karena perbuatan istri, ya sebetulnya karena perbuatan suami sendiri yang tidak bertanggung jawab, tidak mendidik, tidak memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Lut,
7: punya istri yang buruk. Apakah Nabi Lut akan disiksa gara-gara istrinya? Fir'aun, lelaki yang buruk, punya suami istri yang saleh. Istrinya tidak akan disiksa oleh Allah dengan perbuatan suaminya, karena Lut telah menunaikan kewajibannya, amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Wallahu ta'ala.

0: Gah.
1: Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentunya saya yakin panjenengan semuanya pernah mendengar sebuah ungkapan, air susu dibalas dengan air tuba. Pernah dengar seperti itu? Apa maknanya? Air susu dibalas dengan air tuba. Apa maknanya, Pak? Kebaikan dibalas dengan perbuatan jahat. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Banyak kita dapati seorang mempraktekkan kaidah ini. Kaidah atau ungkapan? Dalam kehidupan dia mendapatkan begitu banyak kebaikan dari orang lain. Namun kebaikan yang diberikan oleh orang lain tersebut dibalas dengan kejelekan. Salah satu contoh kasus yang ada, dan mungkin banyak panjenengan juga punya file memori masing-masing gitu ya. Ada sebagian orang yang sukses di satu daerah. Dia pendatang, sukses di situ. Kemudian ada orang dari kampungnya kemudian ikut ngenger di situ. Ngenger, tahu istilah ngenger? Ngewula. Ngenger, ngewula, ya betul. Ngewula apa? Anak muda enggak tahu istilah ngewula. Bukan ngewula muda. Ngewula apa tahu? Rewang. Jadi pembantu. Gitu ya, ikut di situ. Kemudian karena memang berasal dari satu daerah, diberikan kepercayaan. Diberikan apa? Kepercayaan. Lama-lama di situ dipercaya. Kemudian karena enggak tahu balas budi, akhirnya karena kepercayaan besar, dia menggelapkan sebagian tanah yang dimiliki oleh orang kaya tersebut. Kemudian digerogoti sampai banyak yang diambil, kemudian diperkarakan. Subhanallah, ini banyak cerita-cerita semacam ini, banyak sampai ke saya, dengan model usaha yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang mempraktekkan, dia muslim? Muslim. Dia sholat? Sholat. Mari kita lihat, apakah Islam seperti yang dipraktekkan oleh orang ini ataukah berbeda? Kita lihat bersama seperti apa Islam memperlakukan orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kalau kita melihat tentang bagaimana syariat Islam, subhanallah, kita akan dapati ajaran ini begitu mulia, mengajarkan bagaimana kita berterima kasih, bagaimana kita membalas kebaikan dengan kebaikan, bagaimana kita mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Terlebih lagi dengan orang-orang yang mereka memang jasanya, kebaikannya begitu besar kepada kita. Siapa orang yang paling besar jasanya kepada kita? Orang tua. Kemudian siapa? Saudara kita, kakak kita, adik kita. Kemudian siapa? Kerabat kita. Orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Teman. Siapa lagi? Tetangga, dan seterusnya. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Apa makna dari hadis ini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau menjelaskan tentang makna hadis ini. Ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah orang yang belum bisa berterima kasih kepada manusia, maka syukurnya kepada Allah tidak sempurna. Perhatikan makna yang pertama ini. Orang yang belum bisa berterima kasih kepada manusia, maka syukurnya kepada Allah tidak sempurna. Makna yang kedua dari hadis ini adalah, kata beliau, orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak pandai bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, orang tersebut juga tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ajaran Islam begitu mulia, namun terkadang oknum seorang muslim itu tidak selaras dengan ajaran Islam. Ajaran Islam di satu lembah yang begitu indah, ternyata prakteknya dia adalah di lembah lain yang gersang, yang kering, yang tidak ada keindahan padanya.

0: Tanya Jawab.
1: Kitab misalnya usul salasa, naik kurkas kesyukuhan, naik kuahid, sita, kuahid arba, naik, dan diwajibkan untuk menghafal. Kalau di kita, enggak. Kalau diwajibkan menghafal, lari. Benar. Itu bedanya. Iya. Banyak di antara kita kalau ngaji usul salasa misalnya ya, alhamdulillah selesai. Tapi yang nyantel di sini dikit. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menghafal. Yang kedua, lingkungan kita ini tidak mendukung. Orang Indonesia ini, Pak, lebih senang yang namanya instan. Makanya kan ada makanan instan, ya. Nah, ketika kita metode menuntut ilmunya senangnya yang instan-instan, akan sulit kita untuk naik kelas, Pak. Makanya di sinilah saudaraku sekalian, ya. Dan alhamdulillah sebetulnya di Indonesia pun sudah banyak yang sudah berusaha untuk menggunakan metode, ya, sistematis dengan cara apa? Kalau yang diajarkan oleh para ulama terdahulu itu adalah memulai dari kitab-kitab dasar, naik kepada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, tapi disertai dengan penguasaan. Dengan apa? Penguasaan. Nah, itu di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan kecuali di sekolah. Kecuali di mana? Sekolah, pesantren. Yang dari SD, SMP, SMA, kuliah. Iya. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren mereka wajibkan itu, Pak, untuk hafal matan-matan, matan-matan ilmu. Dan banyak alhamdulillah ya santri-santri yang mereka itu hafal matan-matan ilmu. Banyak juga yang sudah hafal, bukan cuma hafal Quran, bahkan mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak alhamdulillah. Nah, sekarang kita melihat diri kita sendiri deh. Ya, jangan kepada orang lain dulu. Kita selama ini sudah belum, cara belajar kita sudah seperti itu. Kita usul salasa sudah dikuasain belum? Belum. Kitab Arba'in Nawawi yang dikuasai belum? Belum juga. Gimana akan naik kepada yang lebih tinggi? Ini yang susahnya. Kalau kita tidak berusaha, ya, belajarnya dengan sungguh-sungguh menguasai buku, saya jamin antum gak bakal naik kelas. 10 tahun antum kajian cuman hadir doang. Apalagi kalau udah tablik akbar. Tablik akbar rame banget. Pas kajian rutin sepi yang datang. Saya jamin kalau antum cara ngajinya kayak gitu, gak bakalan berkembang. Bukan tablik akbar gak boleh. Boleh, bagus. Sekali-kali aja. Tapi kan yang paling penting adalah gimana supaya ilmu kita ini berkembang. Para ulama mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Siapa yang terhalang dari dasar-dasar ilmu, dia tidak akan sampai. Jadi harus kita kuasai dasarnya dulu dalam setiap ilmu. Tergantung antum belajar ilmu apa. Belajar ilmu hadis, antum mulai dari misalnya kuasai kitab Baikuniyah, kemudian naik Nukhbatul Fikar dengan syarahnya Nuzhatun Nadar, naik lagi kepada Alfiyah Al-Iraqi. Antum kuasai per buku supaya antum paham betul. Antum mau belajar fikih, mulai dari yang dasar-dasar dulu. Tergantung antum mau mulai dari madhab mana, Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau apa, Hanafi. Atau misalnya mau mulai dari madhab Hambali, bisa, banyak buku-buku yang sifatnya itu dasar-dasarnya, Pak. Naik, naik, naik, naik, naik. Kalau antum caranya seperti itu, insya Allah kokoh iman tuh. Tapi kalau kita tidak seperti itu, jangan harap, Pak, ilmu kita bisa kokoh. Gak bisa. Kita juga pelajari ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab, pelajari ilmu usul fikih, pelajari ilmu hadis, pelajari ya, ilmu kaidah-kaidah fikih, pelajari ilmu ulumut tafsir, pelajari. Nah, kalau antum punya alat, insya Allah perkembangan ilmu antum akan menggembirakan. Nah, ini cuma masalahnya kan membutuhkan kepada apa? Kesungguhan. Kesungguhan. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah.
0: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satupun seseorang yang tidak mengidam-idamkan tempat tinggal yang nyaman dan layak, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak ya. Di dunia saja yang semuanya kita itu yakin tidak sampai 100 tahun apalagi lebih ya, apalagi sampai ribuan. Kita semua orang mengidam-idamkan tempat tinggal yang layak, rumah yang layak, syukur-syukur kalau bisa setengah mewah, syukur-syukur mewah ya toh. Padahal kita tahu hidupnya itu berapa tahun. Bahkan misal orang itu baru diberi kesuksesan bisa bangun rumah umur 50 tahun atau 60 tahun, kalau bisa bangun, bangun kok. Misalnya dari sejak kecil muda rumahnya gubuk reok, artinya enggak layak, ternyata setelah umur 50 atas 55 tahun punya rezeki nomplok misalnya dan bisa untuk bangun rumah yang baik, pasti bangun kok. Padahal dia tahu menempatinya itu berapa tahun, itu tahu. Ketika umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 kan bisa dihitung gitu kan. Kalau bangunnya umur 55 tahun misalnya, berarti kalau umur yang paling pendek 60 berarti kan tinggal menempati 5 tahun. Misalnya sampai 70 kan 15 tahun. 15 tahun ya, menghabiskan miliaran mau loh. Demi untuk sebuah tempat tinggal yang layak, syukur-syukur lebih dari layak. Bagaimana dengan di akhirat kelak yang kita tinggal di sana itu bukan 100 tahun, 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Sangat keliru sekali ketika kita tidak memikirkan tempat tinggal yang layak, apalagi lebih dari itu di akhirat kelak. Gambaran selanjutnya, kita misalnya akan pergi ke luar kota, lebih-lebih luar negeri. Misalnya kita mau pergi umroh lah misalnya ke luar negeri, itu pasti takon biro, lewat biro harganya berapa. Itu pun ketika tanya itu harga segini itu bintang berapa gitu ya, dicocokkan dengan budgetnya, inginnya sih bintang 5 karena bintang 5 itu mesti nyaman, layak, makanannya enak kan gitu kan. Dipesen dari sini jarang dan mungkin nggak ada orang yang wis pokoknya mangkat lah nang kono rak ya hotel pirang-pirang tuku kono-kono rak, jarang yang seperti itu. Dan banyak contohnya yang kayak begitu itu ternyata terlantar gitu ya, ternyata terlantar gitu. Iya, kemarin ada sebagian teman ketemu di Madinah. Lewat biro apa pak? Saya mandiri. Mandiri maksudnya, ya pokok tuku tiket sendiri, tuku hotel sendiri. Tapi jatuhnya saya lebih mahal, Ustaz. Dua kali lipat dengan ikut biro untuk pengalaman saja, gitu ya. Ya, artinya berarti supaya layak itu tetap harus pesan dari negara kita, dari tempat kita. Begitu juga rumah layak di akhirat, pesannya harus dari sekarang. Wong urusan ke luar negeri saja gak mau mendadak, takut terlantar, bagaimana urusan akhirat kok sok mati nang ngono rak yo golek nggon dhewe rak yo ento gak bisa ya. Tidak bisa, harus pesan dari sekarang. Harus apa ya? Ya pesan dari sekarang lah. Kalau nabung ya nabung dari sekarang. Kalau nicil ya nicil dari sekarang. Kalau bangun ya bangun dari sekarang. Dan kapan kita menempati enggak lama kok, enggak sampai 100 tahun. Apalagi kita umurnya sudah 50 ke atas ya, dari sekarang. Makanya hari ini saya akan sedikit memberikan kiat-kiat amalan-amalan yang dengan amalan itu orang dapat hadiah rumah mewah tapi di surga. Tapi di surga. Biasanya kalau amalan dapat hadiah rumah di Simpang Lima, mungkin banyak yang ya berbondong-bondong. Apa itu gitu ya. Padahal ketika ada hadiah rumah, misalnya jalan sehat dapat nanti doorpress-nya itu rumah. Itu mungkin kan jalan sehat satu kota yang orangnya jutaan, rumah mewahnya kan satu. Gitu? Berarti misalnya ada yang dapat kan, yang dapat mesti satu. Yakin kita yang dapat ya mesti enggak yakin. Uang dibagi jutaan kok.
1: Berarti yang tidak dapat misalnya 1 juta aja, yang tidak dapat 999 orang. Oh, kok 9 1 juta bener ya? Nah, 900.000 loh. Ya, 900.000 ya. 9 ya. Kok 9999 lah. Ya, karena yang dapat 1. Yang dapat 1. Itu kalau amalan yang mendapatkan doorprize rumah mewah di dunia. Kalau di akhirat amalan ini dilakukan, ya semua yang mengamalkan dapat. Semua yang mengamalkan dapat loh. Ya, semua yang mengamalkan dapat. Satu rumah mengamalkan semua dapat semua. Dan yakin, karena yang menjamin Allah dan Rasulnya. Coba apa kira-kira amalan yang dijanjikan rumah mewah di surga? Yang pertama adalah membangun masjid. Ya, Pak Wonto sudah ya. Bangun masjid ya.

Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah, barang siapa yang bangun masjid ikhlas karena Allah. Man bana masjidan lillah, barang siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kamaf hasi kototin, bahkan walaupun hanya selubang tempat burung bertelur. Susuh manuk. Nah, susuh itu kan bahasa Indonesianya kan rumah gitu loh. Rumah burung, bukan rumah burung yang kurungan. Kalau yang kurungan orang punya melihara burung itu kan besar itu. Bisa jadi ada yang mahal itu kan itu ya. Tapi nek susuh itu murah semua kecuali susuh lawet, Pak. Lawet atau walet. Kecuali susuh walet itu memang harganya mahal itu ya. Tapi hari ini katanya enggak laku. Hari ini katanya enggak laku. Susuhnya mahal katanya ya. Lah, orang bangun masjid walaupun sebesar susuh burung. Lubang tempat burung itu bertelur di situ. Bahkan au azghara atau lebih kecil lagi. Kan berarti bisa dihitung, misalnya masjid itu habis berapa kalau masjidnya Pak Wadud, Pak? 800 juta ya. Itu kalau dibagi 1000 berarti satu orang berapa? 1 juta. Iya. Satu orang 800.000. Nah, 800.000 itu kalau bagi 1000, kalau dibagi 2000 berarti hanya 400.000. Jadi kadang-kadang kita dengan uang sekecil itu ya 400.000 berarti kan bangun masjid loh. Nek bangun dhewean 400.000 ya ora entuk, nggo tuku kerane tok Pak ya. Nggo tuku pompa air kan ora entuk 400.000 itu. Wong sekarang jet pump itu 2 juta ya. Tapi karena bareng-bareng itu 400.000 menjadi bisa bangun masjid. Bahkan kata Rasulullah au asghara atau lebih kecil, berarti kan jumlah manusianya yang urunan banyak lagi lah. Maka kata Rasulullah banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah langsung seketika itu bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Rumah di surga itu kan sederhana-sederhananya kan mesti mewah toh. Wong bata batu batanya emas. Gimbangun ning donya kan batu batane siji tok cukup. Iya, batu batanya emas, Masya Allah. Sudah lengkap dengan perabotannya, sudah lengkap dengan pembantu-pembantunya, sudah lengkap dengan keamanannya, lengkap dengan wah komplit pokoknya. Sedangkan rumah di surga, sudah enggak mikir masak ya, sudah enggak mikir ini itu dengan membangun masjid di dunia meskipun ya kecil ya. Ya, kecil tadi di situ disebutkan mafhasi kitotin atau mafhasi kototin. Ya, artinya adalah lubang yang dipakai burung menaruh telurnya ya dan menderum atau angkrem ya di tempat tersebut. Ini kecil sekali gitu ya. Kecil sekali. Ini keutamaan tentang membangun masjid sehingga orang akan dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita bangun dari sekarang itu, bangun dari sekarang. Jadi kita harus yakin ketika donasi masjid, bangun masjid itu berpikirnya jangan misalnya ini gambaran si A mau bangun masjid itu terus kita wes nguntung ke si A bangun-bangun dhewe ngono aku sing kon urunan, enggak begitu ya. Tapi mindset yang ditanam ini aku sedang bangun rumah di surga, rumahku sendiri gitu. Karena harta benda itu ketika kita mati itu kan secara syar'i kepemilikan kan pindah. Kepemilikan itu pindah itu secara syar'i loh. Jadi orang kalau mati des itu udah enggak punya. Sudah enggak punya, sudah jadi dimiliki oleh ahlul waris gitu ya. Iya itu. Jadi kita sudah enggak bisa ngapain-ngapain, terputus amalannya. Makanya kan kecuali sedekah jariah itu yang sudah disedekahkan ketika kita hidup. Kalau kita belum ya, wallahu a'lam, karena itu sudah menjadi hak waris itu ya. Jangankan hartanya. Kalau seorang laki-laki punya istri kemudian dia meninggal, istrinya itu setelah 4 bulan 10 hari dinikahi orang boleh kok. Ya, dinikahi orang boleh walaupun jenengan belum pernah mengatakan kata cerai, meskipun ada wasiat. Dek, nek aku ninggal ya aja nikah neh ya, gen ketemu aku sesuk ning surga.
Setelah 4 bulan 10 hari ada yang ngelamar

Dia nikah sah. Wasiat itu tidak wajib di amal. Coba kalau kita bicara sadis kan sadis banget itu ya. Ya. Iya, itu wasiat yang tidak wajib diamal karena mendolimi gitu ya. Mendolimi gitu. Masya Allah itu ya. Jadi makanya kita pesan rumah untuk kita. Harta kita dimanfaatkan untuk kita. Di antaranya adalah untuk membangun masjid, adalah kita sedang membangun rumah kita besok di surga. Maka ayo kita berlomba-lomba mewah-mewahan rumah kita besok di surga. Kalau di dunia aja kita lomba-lomba juga, maksud di akhirat yang akan ditempati selama-lamanya kita enggak berlomba-lomba ya. Di hadis yang lain Rasul mengatakan man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah di dunia, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Semisal itu yang dimaksud adalah namanya ya. Membangunkan semisal itu dengan bangunan yang semisal disebut sebagian yang lain mengatakan termasuk semisal itu ya kayak banyak hal yang di surga itu dimisalkan yang ada di dunia tapi kualitasnya yang beda. Misalnya ada buah-buahan, ada daging burung goreng, itu kan ya ada gitu. Tapi kualitasnya beda ya. Hanya namanya sama supaya kita itu mudah untuk mencerna, mudah untuk memahaminya. Jadi yang pertama adalah membangun masjid meskipun kecil.

0: الصالحين باب الصدق. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
1: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menyatakan hadis ini derajatnya sahih. Faedah hadis 1. Menahan diri dari setiap hal yang bersifat syubhat, meragukan, serta mutasyabihat, tidak pasti, seraya menjauhinya, merupakan wujud sikap wara. Sungguh, sesuatu yang halal lagi murni, tidaklah akan tercampuri keraguan dalam hati seorang mukmin. Maka siapa saja yang menjauhi syubhat, berarti telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. 2. Menahan diri dari syubhat hanya dapat dilakukan oleh orang yang keimanannya benar, yang hatinya tegak lagi lurus, istiqomah, serta yang amalnya dalam ketakwaan dan kewaraan sama atau serupa. Sementara orang yang melanggar hal-hal yang diharamkan secara jelas, namun bersikap hati-hati atas syubhat-syubhat kecil, sungguh ini adalah salah satu wujud sikap wara' yang semu dan kebodohan yang menipu. 3. Dianjurkan kembali melihat dalam hati saat ditimpa keraguan. Apa yang terbukti dapat menenangkan serta melapangkan hati, perasaan itulah yang mengindikasikan kebaikan dan kehalalan sesuatu. Sebab kebaikan pasti menjadikan hati manusia tenang. Sedangkan kebalikan darinya adalah dosa, perbuatan haram, dan keburukan. Hal-hal ini menjadikan hati gundah, tidak tenang. Maka perlu diupayakan agar di dalam hati tidak terdapat kecenderungan yang berpotensi mendahului kebaikan atau kekangan hawa nafsu yang telah menguasai jiwa, karena keputusan terakhir itu terkait penilaian baik dan halal tidak lain adalah bayangan dari permulaan yang terlihat sebelumnya.

0: jawab.
1: Bismillah, semoga Allah selalu memberi kebaikan kepada Ustadz dan keluarga. Izin bertanya, bagaimana konsep menabung yang sesuai syariat? Karena biasanya jika ada kelebihan dana yang didapat, kita menabung untuk sekolah anak-anak atau untuk keperluan lain ke depannya agar tidak boros. Apakah alasan menabung seperti ini salah karena rasa khawatir?
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, jamaah rahimakumullah. Selama kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka insya Allah gak ada masalah. Zakat ya, kita keluarkan. Kemudian silaturahim kepada kerabat kita lakukan ya. Karena memang anak ini, kata Nabi SAW, al-waladu majbanatun mabkhalatun madbah. Al-waladu majbanatun mabkhalatun majhalatun mabkhala majbana mabkhala. Anda lupa satunya. Kata Nabi SAW, anak itu sumber sifat pengecut orang tua. Dulu pemberani setelah punya anak, aduh ini anak apa macam-macam. Majhala, bikin orang tua bertindak bodoh kadang-kadang demi anaknya. Dia nyuri, dia melakukan perbuatan yang terlarang. Iya, ribut sama tetangga gara-gara anak. Yang padahal anak-anak itu biasa. Ini jadi ribut sama tetangga. Jadi orang bodoh gitu. Gara-gara anak. Mabkhala, jadi bakhil. Jadi pelit gitu. Yang awalnya sodako bantu gara-gara, oh ini buat anak, ini buat ini. Iya. Maka tadi standarnya, kau menabung boleh untuk kebutuhan anak-anakmu, untuk supaya tidak boros, tapi jangan sampai meninggalkan kebaikan-kebaikan yang bisa kau lakukan. Apalagi yang menjadi sebuah kewajiban. Jadi, teruslah berbagi dengan orang, dan berbagi sama orang itu juga termasuk asuransi. Karena berbuat baik kepada orang itu akan menyelamatkan kita dari bala dan musibah, tolak bala. Jadi jangan takut untuk berbagi, kemudian engkau berpikir, enggak ini buat anak, iya. Engkau punya anak, mungkin engkau punya uang 20 ribu, yang satu buat anak, mau yang satu buat anak yatim.
3: Recording stopped.
2: Dengan harapan, itulah yang akan menjadi jaminan buat engkau. Dan kalau bicara apakah itu kekhawatiran dari masa depan, tadi sudah dibahas, rezeki sudah dijamin. Engkau laksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah Azza wa Jal? Berusaha, bekerja untuk memberikan nafkah kepada mereka, untuk kebaikan mereka. Silahkan. Tapi larangan Allah jangan dilanggar. Seperti itu. Jamaana, mohon maaf ya. Kok sepertinya ini menjadi pertanyaan terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan bisa disambung di lain kesempatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: لكم.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Surat Muhammad.
1: Surat Muhammad menerangkan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat, dan menyatakan perbedaan keadaan mereka dan hasil yang mereka peroleh. Dan surat ini menerangkan tentang hukum perang dan cara orang-orang mukmin menghadapi orang-orang kafir. Hubungan surat Muhammad dengan surat Al-Fath. 1. Pada kedua surat ini terdapat keterangan-keterangan mengenai orang-orang mukmin yang ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai orang-orang musyrik dan munafik. 2. Pada surat Muhammad terdapat perintah agar meminta ampun kepada Allah, sedang pada surat Al-Fath disebutkan janji Allah bahwa orang-orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak dari Allah. 3. Pada surat Muhammad diperintahkan supaya Muhammad SAW memerangi musuh-musuh Allah, sedang dalam surat Al-Fath dinyatakan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Muhammad SAW.

0: Apakah Anda?
1: Baik. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita akan mengambil faedah berdasarkan perkataan Ibnu Battal rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, fi hadzal hadits ma kana 'alaihi sadrul awal min hadhihi al ummah min al ithar 'ala anfisah min wa badril nafis li ikhwanihim kama wasafahumullah fi kitabih. Pertama, semangatnya para sahabat Nabi untuk saling melakukan ithar. Ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Ya, ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Dan semangat mereka untuk memberikan kemanfaatan untuk saudara sesama muslim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Batu'siruna 'ala anfusihim malau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka sangat butuh.
2: Kayak Abdurrahman bin Auf tadi enggak,
1: Ustaz? Iya. Baik, ini yang pertama, para sahabat itu senantiasa mendahulukan orang lain daripada diri sendiri dalam hal urusan keduniaan. Mereka saling membantu. Wa fihi jawazu ardir rajuli ahlahu ala ahli shalah min ikhwanihi. Al-Muhallab mengatakan hadis ini dalil bolehnya seorang suami menawarkan salah seorang istrinya untuk orang yang sholih.
2: Yang sholih ya Ustaz, ya tanda kutip ya Ustaz.
1: Ya, karena memang Sa'ad bin Ar-Rabi yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf, kenal Abdurrahman bin Auf itu orang sholih gitu.
2: Dan apa termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga ya Ustaz?
1: Iya. Di antara kesolehan Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW kan ngedum-dum harta ke beberapa sahabat yang Abdurrahman bin Auf nengkono yono. Tapi Nabi kan malah radikai. Lah, apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf kan nangis. Nangis, bilang ke Umar, kenapa kamu nangis? Iya, Kanjeng Nabi ngedumi duit pirang-pirang aku radiwi, aku khawatir. Nah, nangisnya Abdurrahman bin Auf itu bukan mergo leora kebagian harta, tapi sikap Nabi leora ngenaiki dia takut gege Nabi itu marah terhadap
2: Abdurrahman.
1: Ngono lho. Dadi beliau nangis takut nek dimarahi oleh Rasulullah, sebab tanda-tandanya kancana dikai duit dikain orang. Ternyata Umar matur sama Rasulullah, Rasulullah mau Abdurrahman bin Auf canten kali kulo hari ini ngeten. Lah jenengan dum-dum duit datang tiang kata Abdurrahman betul mengsukani. Kata Rasulullah, anane aku ora ngenai Abdurrahman kui mergo aku yakin kekuatan keimanane deknen ora bakal murtad neh, ora bakal kendu imane. Jadi subhanallah, karena memang Nabi percaya terhadap imannya Abdurrahman bin Auf. Baik, maka Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang yang soleh, sehingga Sa'ad bin Ar-Rabi yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf rela menawarkan sebagian istrinya untuk dinikahi karena tahu ini orang soleh. Tapi Abdurrahman ya orang ngono wegah nelahan. Baik, kemudian yang ketiga, annahu la ba'sa ayyang dzurur rasulu ilal mar'ati qabla ayyatazawwajaha. Bolehnya seorang lelaki memandang wanita yang ingin dinikahi sebelum menikahinya. Didelok sik.
2: Oh,
1: nggih. Nek aja bola bali. Bola bali delok neh, delok neh, delok neh.
2: Nggih.
1: Nek wis cocok duwe anu aja pacaran, ya lek dinikahi ngono. Aja ming soba-soba mampir rono. Nek dia omongi wong akeh malah ora apik.
2: Lah nggih.
1: Yo Mbak Uut ya. Dadi ngono kuwi. Dadi wong kuwi nek wis wong lanang seneng karo wong wadon, enggal-enggal dinikahi aja diwet-wet, ndak malah le dosa gedawan. Nek diwet-wet mergo le nafkah urung siap atau untuk mahar urung duwe ya ya jangan bola-bali mampir. Lah napa mampir urusane? Nah, ini wong-wong sing kaya ngono kuwi perlu dikasih pelajaran, ya.
2: Ya
1: Yan. Kowe nek di kanca sing ngono kuwi kan dadi. Aja pacaran. Aja bola-bali mampir ning calon. Cepet lek dinikahi lek rampung, aku tak nyumbang. Amplop isine 15.000.
2: 15.000. Nggih.
1: Baik. Faedah yang keempat. Faedah yang keempat adalah fihi al-mawa'idatu bitolaki imra'atin liman yuhibbu ayyatazawwajaha. Bolehnya menjanjikan akan mentalak salah seorang istrinya ketika berharap istrinya tersebut dinikahi oleh orang lain. Saya pernah membaca kisah ini, aku lali. Ada seorang salaf, dia ulama, dia memiliki murid-murid ngaji banyak, tapi bojone iki jahat, bojone iki elek. Bahkan bojone iki menuduh suaminya berzina, le nuduh iki depan di depan murid-muride. Wah, jeneng mirang-mirang ki to ngono kuwi. Terus ngantek murid-e ngene, "Seh, napa? Pegat mau to, Seh? Bojo kaya ngene diupeni." Ngono kuwi. Terus kata si guru ini, kalau dia saya pegat, saya takut dia nanti akan menzalimi suami yang berikutnya.
2: Oh, okay.
1: Biar saya saja yang terzalimi dari dia. Allahu Akbar. Oh. Saking dini, beliau tidak ingin saudara muslim itu terkena mandorot, sehingga istri bikin mandorot justru malah dia tahan. Ken ora mandorotnya orang lain. Gitu. Baik. Yang kelima. Fihi tanazzuhur rajuli amma yabdzulu lahu wa yu'ridu alaihi minal mal wa ghairihi. Wal akhdhu bisitati ala nafsihi fi amrin fi amri ma'asihi. Nah, iki kanggo awake dhewe perlu ini. Bolehnya menganggap ringan sedekah yang dikeluarkan baik berupa harta atau lainnya. Menganggap ringan berarti rasa dijikuk dulu. Tawani wong ora usah ditampani karena dianggap ringan. Dan boleh mengambil resiko mengalami kehidupan yang lebih sulit ketika bersedekah. Dan boleh mengambil resiko mengalami kehidupan sulit ketika bersedekah. Sedekah. Baik yang bersedekah itu engko akan berisiko uripe angel mergo duwite ge sedekah, atau orang yang ditawani sedekah itu menolak, dia siap menanggung resiko nek ora nampa. Urip angel kaya ngene ngerti yo, kaya mau tak tampani ya ngono lho. Dadi ndak seperti itu. Eneng wong ngenai dianggap remeh ringan, mboten mawon, mboten mawon. Nah, terus baru gue repair koso, ora apa-apa, mulya,
2: lebih mulya.
1: Gitu. Iya, gitu. Jadi rekoso terhadap dirinya dalam perkara ma'isah. Perkara mata pencaharian itu lebih mulia daripada ora rekoso ning nampa sodako. Paham orang?
2: Paham Ustaz. Tidak boleh berpangku tangan ya Ustaz.
1: Betul. Tidak boleh berpangku tangan. Sekarang nomor 6. Fihi annal aisa min tajrin aw sina'atin awla binuzahatil akhlak mina aisi minas sodakot wal hibat wasibiha. Bekerja mencari penghidupan dengan cara perdagangan atau wira usaha produksi barang, ya, itu lebih mulia daripada menerima sedekah atau hibah atau semisalnya. Kulaan jilbab nenggone Rosmada bayare tempo sesasi bar kuwi diiderke didol urung nganti sesasi gek seminggu wis entek langsung genyar utang nenggone Mbak Uut. Nah wis bati to. Nah ngono kuwi iki luweh
2: becik
1: luweh mulya daripada ngatung nampa sedekah rono rene. Paring-paring nyun ngapunten lek kula niki nembe rekoso ndek utang duwe tanggung jawab ngeten anake kula cilik-cilik ngeten-ngeten padune gen mendapatkan belas kasihan dari seseorang. Nek iso ditutupi. Nah ngono kuwi. Ulama salaf biasa ngumpetke hidup rekoso gen wong ora nganggep dek niki rekoso.
3: Jawab. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Izin tanya, saya sering introspeksi diri sampai-sampai saya merasa saya banyak salah dan dosa sampai tidak merasa pantas dan percaya diri untuk mengharapkan jodoh yang soleh. Terlebih lagi, background keluarga saya awam. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, tadi merasa diri banyak dosa, banyak salah, bagus. Asal efeknya baik. Apa efek baiknya? Kalau merasa banyak dosa, banyak salah, selalu banyak tobat, menjauhi dosa-dosa lain, meningkatkan amal ibadah, banyak istighfar, banyak melakukan amal-amal penghapus dosa, selalu bertaqarrub, minta bimbingan, selalu berdoa kepada Allah. Itu efek baik dari merasa banyak salah dan banyak dosa. Bagus, pertahankan. Nah, terus sampai enggak percaya diri mengharapkan jodoh yang soleh. Ya, setiap kita ingat akan Allah berikan sesuai dengan kualitas diri kita, termasuk jodoh. At-tayyibat lit-tayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kalau betul kita merasa tak pantas dalam kondisi sekarang perlu yang soleh, perbaiki diri, solehkan diri kita. Jauhi dosa dan maksiat, laksanakan perintah Allah yang sunnah, apalagi yang fardu. Dan berharaplah Allah akan memberikan jodoh seperti apa yang kita lakukan. Nanti jodoh kita juga begitu, menjauhi dosa. Dia bukan takut kepada istri, tapi kepada Allah. Kalau takut kepada istri, tapi enggak takut kepada Allah, dia akan cari kesempatan di belakang istri, betul. Tapi kalau takutnya kepada Allah, sebodoh amat istri mau tahu, mau tidak apa yang dilakukan, takutnya kepada Allah kok. Kalau umpah di jalan ada wanita cantik, tidak berani dilirik, bukan karena ada istri atau tidak, tapi Allah tahu dan akan diazab dengan itu. Tunduk dia. Kalau kita ingin pasangan kita seperti itu, maka jadilah kita seperti itu. Dan mintalah kepada Allah, ya Allah jodohkan saya dengan orang yang seperti itu. Beri saya jodoh. Tetaplah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan seterusnya ya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Taukah Anda?
5: Selanjutnya adalah terkait dengan amalan yang kedua, yaitu memberikan makan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah berusaha untuk menebarkan salam, apalagi kalau ditambah dengan memberikan makanan, masya Allah, itu akan sangat istimewa sekali efeknya, dan hasilnya akan tumbuh. Dengan salam saja tumbuh kecintaan, apalagi dengan apa? Dengan adanya diberikan makanan, memberikan hadiah, masya Allah, itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Itu yang luar biasa sekali. Sehingga tidak ada kebencian kepada yang kaya, tidak ada iri kepada yang dilebihkan hartanya. Orang yang tidak mampu merasa terbantu. Ini ketika ada semacam ini di tengah masyarakat, itu akan sangat indah kondisi masyarakat, akan sangat indah kondisinya. Yang kaya, yang mendapatkan kelebihan, punya perhatian kepada yang berkekurangan. Maka ini sesuatu yang sangat istimewa tentunya. Marilah kita berusaha untuk menghidupkan hal yang semacam ini di masyarakat kita, di tengah kehidupan kita. Saling bantu, saling tolong, ada kepedulian dari yang satu kepada muslim yang lain, masya Allah, sehingga akan terbentuklah satu masyarakat yang kuat, negara muslim yang kokoh. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah memberi makan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, yang selayaknya untuk mendapatkan makanan dari kita itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa sebabnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengatakan, "Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi." Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan semacam itu? Karena kita berharap kalau makanan yang kita berikan kepada orang lain dimakan oleh orang yang bertakwa, nanti akan membuahkan amalan, akan menguatkan iman, dan orang yang memberikan makanan tersebut akan mendapatkan pahalanya. Beda halnya kalau ada yang diberikan adalah orang yang ahli maksiat misalnya. Fisiknya kuat karena makanan yang kita berikan ternyata digunakan untuk maksiat, maka seakan-akan kita menjadi sebab orang tersebut kemudian apa? Melakukan maksiat. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ketika kita mau memberikan makan, berikanlah kepada orang-orang yang kita harapkan bahwasanya mereka itu akan baik. Kita tidak terkena larangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ada orang yang lemes banget tenaganya, kemudian kita kasih makan, ternyata buat maksiat. Itu kan dikhawatirkan kita akan kebawa-bawa gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lain halnya kalau yang diberi kemudian dia orang yang saleh, orang yang baik, orang yang taat, maka masya Allah kita akan borong pahalanya karena dia mampu mengerjakan amalan tertentu karena bantuan kita kepadanya berupa makanan, berupa minuman. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti kita enggak boleh sama sekali memberi bantuan kepada orang yang ahli maksiat. Kalau seandainya dengan kita berikan bantuan, misalnya ada jembatan untuk menyampaikan kebaikan yang kita tahu kepada mereka, maka lakukan, enggak ada masalah. Dengan ngasih makanan, dengan ngasih sebagian rezeki kita untuknya, kemudian jadi terbuka, komunikasi baik, dengan harapan suatu saat kita bisa menyampaikan kebenaran. Suatu saat suara kita didengar, maka enggak ada masalah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dan memberi makan ini adalah satu di antara yang menjadikan mukmin lainnya adalah berbahagia karenanya. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait apa? Amal yang terbaik adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi akhika al-muslim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, di antara amal yang terbaik adalah kebahagiaan yang engkau hadirkan dalam diri saudaramu yang dia adalah seorang muslim. Betapa orang itu begitu bahagia ketika mendapatkan makanan yang selama ini dia itu makannya terbatas. Tiba-tiba ada orang datang memberi makan dengan makanan yang enak banget, yang selama ini belum pernah dia makan, atau pernah makan tetapi apa, jarang banget. Subhanallah. Kebahagiaan yang dihadirkan dalam diri seorang muslim itu di antara amal yang terbaik, di antara afdalul a'mal, amal yang paling afdal. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah untuk apa? Untuk kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Sesungguhnya apa yang kita berikan untuk saudara kita, itulah milik kita yang sejati. Itulah yang akan jadi bekal bagi kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, amalan yang ketiga adalah salat malam di saat orang-orang lain itu sedang terlelap tidur. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salat malam itu termasuk di dalamnya adalah tarawih, termasuk di dalamnya adalah witir, qiyamul lail gitu ya, salat malam. Ini bukan salat tertentu, tetapi itu sifatnya adalah salat-salat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah selesai dari salat Isya hingga terbit fajar. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman, mereka biasa menjadikan malam-malam mereka sebagai apa? Sebagai ibadah, sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Wa minal laili fatahajjad bihi. Dan dari sebagian malam maka lakukanlah tahajud. Nafilatan lak, sebagai amalan yang sunnah darimu. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, niscaya Allah Ta'ala Rabbmu akan membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan tahajud. Kita sebagai umatnya juga tertuntut untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang menunjukkan tentang bagaimana salat malam beliau yang luar biasa. Dan itu beliau sebutkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam qama minal laili hatta tatafattar qadamahu. Salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Ketika Aisyah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah telah diampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang darimu? Maka beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Inilah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan menambah ketaatan kepadanya. Dengan menambah apa? Ketaatan kepadanya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi salat malam, qiyamul lail itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan. Dan itu bentuk syukur yang diwujudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau. Beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Dengan apa? Dengan salat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar mengatakan alhamdulillah. Syukur itu bukan hanya dengan syukuran, tapi syukur itu diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertambah di kehidupan seorang hamba. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan yang disebutkan di sini sebagai sebab untuk masuk ke dalam surga. Sebab. Jangan sampai dikatakan bahwasanya amalan kita adalah untuk menebus surga. Istilahnya impas kayak gitu. Tidak. Seorang bisa masuk surga itu dengan apa? Dengan sebab amal plus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Tidak ada seorang masuk surga dengan amalannya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, "Apakah engkau juga seperti itu?" Iya. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi seorang ketika beramal itu cuma sekedar sebab. Sebab kemudian Allah Ta'ala berikan rahmatnya, kasih sayangnya, barulah hamba itu bisa masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, "Tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amalan-amalan yang dahulu kamu kerjakan. Sebab. Jadi amal seorang hamba sebab saja. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang pertama yang tadi disebutkan adalah salam, yang kedua memberi makan, dan yang salat malam, dan yang ketiga salat malam. Maka masya Allah, amalan-amalan yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang wah banget gitu ya, namun tinggal bagaimana kita mengusahakan, memaksimalkan. Ayo kita berjuang. Tunjukkan diri kita. Kita itu pejuang. Ingin bahagia di surga. Ingin mendapatkan kemudahan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat begitu lengkap. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada surga dijelaskan. Segala sesuatu yang menjadikan seorang bisa masuk neraka juga sudah diingatkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun yang mendekatkan diri ke surga. Dan tidak tersisa satupun perkara yang akan menjauhkan dari neraka. Melainkan itu telah dijelaskan. Sudah dijelaskan semuanya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan untuk terus belajar tentang apa yang diperintahkan oleh Allah, yang itu akan mengantarkan kepada surga. Dan kita juga harus menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, karena itu menyebabkan kita akan masuk ke dalam neraka.
6: رياض الصالحين باب الصدق. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
7: Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang mengenai kisah Heraklius. Heraklius bertanya, "Lalu apa yang dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada kalian?" Abu Sufyan berkata, "Aku menjawab, beliau bersabda, 'Beribadahlah kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun.'" Serta tinggalkanlah apa yang dikatakan kepercayaan dan tradisi nenek moyang kalian. Selain itu, beliau menyuruh kami untuk mengerjakan sholat, berbuat jujur, menjaga kesucian, dan menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Faedah hadis 1. Keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpegang teguh pada kejujuran dan kemasyhuran beliau dalam bersikap jujur. Beliau pun memerintahkan kaum muslimin untuk meneladaninya. Maka dari itu, musuh-musuh Islam mengakui bahwa beliau seorang yang jujur. 2. Puncak agama Islam adalah tauhid. Tauhid itu sendiri adalah sumber segala keutamaan. 3. Semua Rasul alaihi salam diutus untuk menjelaskan tauhid yang benar serta menyingkirkan sekaligus meniadakan kemusyrikan. 4. Allah yang Maha Suci memerintahkan segala sesuatu yang membawa kemaslahatan umat manusia, dan Dia memberikan kebaikan kepada mereka melalui perintahnya itu, baik di dunia maupun di akhirat. 5. Menjauhkan diri dari taklid buta kepada nenek moyang, orang-orang terhormat, dan para tokoh masyarakat, khususnya pemuka agama. 6. Secara umum, hadis di atas menegaskan kandungan syariat Islam yang bersifat universal atau menyeluruh. Agama ini menjelaskan perihal keimanan, hukum, dan akhlak. Semua itu adalah sendi-sendi kehidupan manusia sepanjang zaman.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang ikhwan boleh menolak akhwat? Loh, ikhwan kok menolak? Sing menolak niku sing wedok ngene. Menolak akhwat walaupun sudah cocok karena maharnya terlalu berat. Niki mboten menolak, membatalkan. Nggih, sing menolak niku sing wedok. Wong lanang wenang milih, wong wadon wenang nolak utawa nampa. Wong lanang kok ditolak, wong lanang kok nolak mboten. Membatalkan. Mboten napa-napa, maharnya terlalu tinggi kok. Aku pokoknya nek ora kapal sak isine ngene. Ya nek gur kapal otok-otok ya. Nek kapal sak isine sak krune ABK-ne ya sapa le kuat gitu. Mboten napa-napa jenengan wong selama belum khitbah niku tese saged dibatalkan gitu. Mboten napa-napa keduren. Piantun setri ingkang paling sae menika ingkang paling sekedhik maharipun. Piantun kakung ingkang paling sae menika ingkang dhuwurake mah mahar. Ampun diwalik-walik. Mboten napa-napa membatalkan khitbah lamaran karena mahar mas kawinipun terlalu inggil. Ini nek kedhuwur ndak malah gigol.
2: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan membaca satu buku masih karya dari Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, yaitu Asyru Qawaid fi Tazkiyati An-Nafs, kaidah-kaidah tentang penyucian jiwa. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bagaimana bisa tetap istiqomah pada jalan Al-Quran dan Sunnah, jalan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan ini, ikhwani fiddin, masih berkaitan dengan pembahasan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentang jiwa atau hati di dalam Islam adalah kunci kebaikan agama seseorang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada harta benda kalian, tetapi Allah Azza wa Jalla melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Dalam hadis yang lain dikatakan, la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak memandang, tidak melihat kepada badan kalian dan tidak juga melihat rupa kalian. Tetapi yang menjadi ukuran dan barometer di sisi Allah Azza wa Jalla adalah hati dan amal. Apakah hatinya baik yang ditunjukkan oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah amal perbuatannya bagus, benar, dan itu diukur dengan kesesuaian amalnya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus, tidak akan istiqomah iman seseorang sampai hatinya juga lurus. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis lain juga yang menunjukkan pentingnya kedudukan hati dalam Islam adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Beliau bersabda, ketahuilah di dalam badan kita ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik juga anggota badan seluruhnya. Tapi jika dia rusak, maka rusaklah anggota badan seluruhnya. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis-hadis ini menguatkan, menunjukkan betapa pentingnya posisi hati, kelurusannya dan kebaikannya bagi kebaikan agama seseorang dan kebaikan amal solehnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita yakin dan saya yakin bahwasanya kita semua yang hadir di sini pasti menginginkan kebaikan bagi agamanya. Kita adalah orang-orang biidznillahi ta'ala yang menginginkan kebaikan dan ingin meningkatkan kebaikan. Dan untuk itu, maka sangat dibutuhkan supaya kita memperbaiki diri kita dari hati. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams telah bersumpah dengan beberapa makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, ya. Wal qamari idza talaha. Kemudian selanjutnya Allah bersumpah dengan bulan yang datang setelah matahari. Matahari tenggelam, terbit bulan. Allah bersumpah dengannya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang. Allah bersumpah dengan waktu siang. Wal laili idza yaghsha. Allah selanjutnya bersumpah dengan waktu malam. Wasamai wa ma banaha. Demi langit dan zat yang menciptakannya, yang menegakkannya. Allah bersumpah dengan langit. Kemudian wal ardi wa ma tahaha. Allah bersumpah dengan bumi. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan juga Allah bersumpah dengan jiwa. Ya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjukkan kepada jiwa itu jalan keburukan dan jalan kebaikan. Allah jelaskan, ini jalan baik, ini jalan buruk. Qad aflaha man zakkaha. Ini tujuan dari sumpah yang banyak itu. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Sebaliknya, rugi, celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Allah bersumpah dengan sekian makhluk-makhluknya yang besar, menunjukkan bahwa menyucikan jiwa, membersihkan jiwa adalah sesuatu yang sangat penting.
1: Soal jawab.
3: Alhamdulillah, saya sudah pernah umroh dan haji. Yang anda tanyakan, mana yang lebih utama dan berpahala besar, mengumrohkan saudara atau teman yang soleh atau mengulangi umroh sendiri? Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahunna. Umroh satu ke umroh yang lain itu menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Berarti itu menunjukkan, ya, kita jangan sebatas umroh sekali setelah itu enggak umroh lagi. Tapi dianjurkan kita ada waktu untuk umroh, bisa umroh lagi. Kenapa? Karena antara dua umroh itu, ketika kita umroh lagi, itu bisa mengugurkan dosa-dosa yang ada di antara dua umroh itu. Masya Allah. Dan tentunya kesempatan besar kita untuk mengugurkan dosa-dosa kita, karena kita banyak dosa. Sementara syarat masuk surga itu kita sudah bersih dari dosa. Iya. Sebutkan juga dalam hadis Nabi SAW sabda, tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Ikutkanlah haji dengan umrah, karena keduanya itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Masya Allah. Maka dari itu, mana yang lebih utama, saya umroh sendiri atau mengumrohkan orang lain? Kalau kamu bisa melakukan dua-duanya, bagus sekali. Tapi kalau kamu hanya bisa melakukan salah satunya, dan kamu bisa misalnya begini, saya ya umroh mau setahun sekali aja. Adapun selebihnya saya mau biayai teman-teman yang soleh untuk umroh. Maka antum menjamah dua kebaikan. Mengumpulkan dua apa? Kebaikan. Iya.
4: Mutiara nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas pembahasan yang sangat urgen bagi kita semua, yang saya tidak ragu bahwasanya para hadirin semuanya semangat untuk menuntut ilmu, ya, dan berharap dengan ilmu tersebut semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun banyak dalil menjelaskan kenyataan bahwasanya di sana ada sekelompok manusia yang mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tercela, dan bahkan sebagian mereka diancam dengan azab neraka Jahannam. Karena aja perlu kita ketahui bahwasanya ilmu pada dasarnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai tujuan, dia adalah wasilah untuk beramal, baik amalan hati maupun amalan jawarih. Adapun ilmu sebagai wawasan semata tanpa ada buahnya, maka itu adalah ilmu yang tercela. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ya, dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Dan dalil akan hal ini sangatlah banyak, ya. Di antaranya dalil menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menginginkan kita agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengkaitkan ilmu akidah dengan amalan. Seperti Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati iyanan kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah pada hari kiamat ayanan, yaitu berhadap-hadapan langsung dengan mata melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah, karena kalian melihat sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Semuanya melihat ke atas, tidak perlu desak-desakan. Beda kalau posisinya di depan, maka mungkin ada yang tinggi yang menutupi yang pendek. Tetapi kalau lihat ke atas, semuanya bisa melihat tanpa perlu desak-desakan. Jadi ini adalah iman tentang ru'yatullah, bahwasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat dan dialah puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak. Nah, konsekuensinya kalau kita punya ilmu tentang itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berusaha untuk meraih kenikmatan tersebut dengan beramal soleh. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian mampu untuk tidak terdominasi atau telat untuk melaksanakan salat subuh sebelum terbit matahari, ya, dan salat asar sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini mengkaitkan antara iman dengan amal saleh, ya. Maka menyedihkan jika seorang kemudian belajar akidah tentang Allah bisa dilihat pada hari kiamat kala, bahkan dia mempelajari bahwasanya hadis-hadisnya mutawatir, diriwayatkan dari 26 sahabat, kemudian dia membantah ahlul bidah yang mengingkari hal ini, kemudian dia sendiri malas ibadah, ya. Contoh lagi seperti sabda Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu bainahu tarjuman. Sungguhnya tidaklah seorang dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, tidak ada antara dia dan Allah penterjemah, langsung Allah akan berbicara. Fayanzur aymana minhu fala yara illa maqaddam wa yanzur ashama minhu fala yara illa maqaddam. Maka dilihat ke kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang dia lakukan. Dia lihat ke kiri, dia tidak melihat kecuali amal-amal yang telah dia lakukan. Fa yanzur baina yadayhi ma yara illa an-nar. Dia melihat ke depan, di depannya ada neraka. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah SAW, fattaqun nar walau bisyakkit tamrah. Kalau begitu, cegahlah diri kalian dari masuk neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan akan ada hari kiamat, akan ada persidangan, akan ada hisab, akan ada neraka. Maka agar kalian terhindar, hendaknya bersedekah. Kembali lagi Rasulullah SAW mengkaitkan antara iman dengan amal saleh. Ya. Karena konsekuensi kalian beriman dengan miliki ilmu tentang hari akhirat, kalian hendaknya beramal saleh. Di antaranya bersedekah, untuk tidak ragu bersedekah. Dan Rasulullah SAW yang bersabda, wassadaqatu burhan, bahwasanya sedekahlah bukti, yaitu bukti keimanan, bukti ilmu tentang hari akhirat. Buktinya apa? Buktinya sedekah. Kalau engkau bersedekah, berarti bukti bahwasanya engkau beriman ada hari akhirat, bukti bahwasanya Allah akan menggantinya di dunia sebelum di akhirat. Percuma hanya berilmu, berwawasan, namun ternyata pelit. Ternyata pelit. Demikian juga banyak dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Al-Quran bahkan Allah berfirman tentang mengkaitkan amal saleh dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di antaranya dalam hadis kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, dia ngomong yang baik atau dia diam. Iman bahwasanya Allah itu ada dan ada hari pembalasan, maka konsekuensinya ada amal. Amal tersebut, seorang kalau berkata dia mikir dulu, kalau baik dia ucapkan, kalau tidak maka dia diam. Adapun orang yang berbicara ceplas-ceplas, menulis status asal nulis, semua yang terbetik dalam hatinya dia ungkapkan, dia torehkan dalam tulisannya, maka ini ilmunya hanya sebagai wawasan, tidak teraplikasikan dalam amalan keseharian. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya ilmu itu perlu amal. Dan pada hari kiamat kelak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Pada hari kiamat kelak tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat perkara, di antaranya an ilmihi fima 'amila minhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dari ilmunya. Kita semua akan ditanya oleh Allah tentang ilmu yang sudah kita pelajari. Maka alhamdulillah rata-rata kita semangat menuntut ilmu, ya, berjalan jauh menuntut ilmu, mendengar kajian, ini suatu kebahagiaan, itu jalan menuju surga. Tetapi ilmu tersebut tidak menjadi terpuji kecuali jika diamalkan. Kecuali jika diamalkan. Karena ilmu adalah wasilah. Ilmu adalah wasilah. Maka Asy-Syatibi mengatakan contoh seperti hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah mengendaki kebaikan kepadanya, kebaikan yang besar, ya, Allah akan buat dia faqih tentang agama. Kata beliau maksudnya faqih yang beramal. Faqih yang beramal, bukan sekedar faqih saja tapi tidak beramal. Ya. Demikian juga firman Allah, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Kata Asy-Syatibi, ayat ini Allah persaksikan tentang tauhidnya. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan malaikat juga mempersaksikan, dan ulul ilmi, para ulama juga mempersaksikan, maksudnya para ulama yang beramal. Para ulama yang beramal. Adapun ilmu tanpa amal maka tercela. Oleh karenanya kita introspeksi diri, evaluasi diri, perlu muhasabah. Saya sudah berapa lama ngaji? Atau saya mungkin sebagai da'i, atau antum sebagai panitia pengajian, atau sebagai penggerak dakwah. Lalu ngaji 10 tahun, 15 tahun, ya. Sudah hijrah, sudah jadi ikhwan senior, ikhwan kibar. Amalannya ada atau tidak? Bertambah atau tidak? Ya. Semakin bertambah ketakwaan atau tidak? Semakin bertambah amal soleh atau tidak? Semakin takut dengan hari akhirat, semakin kuat ibadahnya atau tidak? Kalau tidak, maka ada masalah dengan iman kita, ada masalah dengan niat kita. Dan ini yang dikhawatirkan dan diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau berkata, "Fakullu ilmin wa amalin la yazidu al-imana wal yaqina quwwah famadkhul." Setiap ilmu atau amal yang tidak menambah kekuatan dalam iman dan keyakinan, maka ilmu dan amal tersebut madkhul, yaitu termasuki atau terkontaminasi dengan suatu yang tidak beres, ya. Setiap ilmu dan amal, mungkin berilmu, mungkin bahkan beramal, tapi ternyata ilmu dan amal tersebut tidak menambah kekuatan keimanan, tidak menambah kekuatan keyakinan, famadkhul, maka terkontaminasi. Kemudian beliau berkata, "Fakullu imanin la yazidu amalan famadkhul." Dan setiap iman, maksudnya ilmu, tidak menambah amalan, maka ilmu tersebut atau iman tersebut terkontaminasi. Mungkin niatnya enggak beres, ya. niatnya mungkin untuk riya, untuk syuhrah popularitas, untuk diakui, untuk saing-saingan ilmu, untuk bangga-banggaan banyak hafalan, ternyata tidak menambah amalan, berarti niatnya madkhul, terkontaminasi, ada masalah. Makanya kita perlu evaluasi, kalau bahasa istilah syar'inya yaitu muhasabah. Muhasabah itu evaluasi. Kita menengok kembali diri kita. Jangan sampai kita terus melangkah tanpa kita periksa kembali diri kita.
6: Riyadhus Salihin, Babus Sidq. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه Rawahu Muslim.
7: Dari Abu Thabit, namun ada yang mengatakan Abu Sa'id, ada pula yang mengatakan Abul Walid, Sahal bin Hunayf, dan dia termasuk peserta pejuang Perang Badr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada, meskipun dia meninggal dunia di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Faedah hadis 1. Kesungguhan dan kejujuran hati menjadi sebab harapan tercapai, bahwasanya seorang yang berniat berbuat baik akan diberi pahala, meskipun dia tidak mampu mengerjakannya, atau orang itu sempat mengerjakannya namun belum sempurna. 2. Disunnahkan mengharapkan mati syahid secara ikhlas. Sungguh, keinginan seorang hamba akan tercapai apabila dia benar-benar atau bertekad kuat dalam mengharapkannya. 3. Hadis ini menunjukkan pemuliaan Allah terhadap umat Islam, yaitu dengan mengerjakan amal soleh yang sedikit, dia memberikan derajat yang tinggi di surga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nama saya Agung dari Sidoarjo. Ustaz, dalam kehidupan rumah tangga kan banyak lika-liku. Kadang-kadang kita juga hidup itu tidak dengan istri saja, kadang dengan ada orang tua atau mertua, bahkan itu kadang serumah. Nah, gimana kiat-kiat kadang-kadang itu dalam rumah tangga itu ada dua pilihan. Ketika ada suatu keputusan, mertua atau orang tua bilang A, suami bilang B, dan bagaimana menyikapi perbedaan itu agar kiat-kiat dalam rumah tangga itu masih tidak banyak istilahnya cikcok atau pertengkaran dalam menghadapi pilihan itu. Demikian Ustaz.
10: Itu saja pertanyaannya Mas Agung. Ya, ada lagi? Sebelum kita berikan kesempatan bagi Ustaz untuk menjawab, dari Ummahat ada? Atau ibu-ibu? Sambil menunggu, kita akan berikan kesempatan bagi Ustaz untuk menjawab. Fadhil Ustaz.
11: Alhamdulillah, dalam kehidupan rumah tangga, kita tidak hanya hidup bersama istri saja, kita ada orang tua dan ada mertua. Itu tadi ya pertanyaannya. Dan terkadang kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan antara mertua yang menginginkan A atau orang tua kita yang menginginkan B, atau bahkan juga pasangan kita, istri kita yang menginginkan C. Sehingga mau tak mau kita harus memilih. Nah, bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa memilih dengan pilihan yang tepat, kemudian juga pilihan yang adil, dan juga tidak menimbulkan pertikaian, sehingga kebahagiaan itu tetap terjaga, keharmonisan dalam berumah tangga, ya. Nah, itu tadi seputar pertanyaannya. Baiklah. kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses pernikahan itu juga akan mendewasakan suami dan istri dengan apa? Dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Ujian itu apa? Ujian itu problematika-problematika rumah tangga. Maka semakin lama masa pernikahan, seharusnya seorang yang berhasil dalam rumah tangga, dia semakin dewasa, semakin matang dalam bersikap, dalam membuat keputusan. Tentu ini tidak hanya sebatas proses rumah tangga ya. Dalam rumah tangga juga dibutuhkan ilmu. Nah, karena banyak juga orang yang sudah bertahun-tahun menikah, tetapi karena dia tidak memiliki ilmu agama, tidak belajar agama, dia tidak tahu hak dan kewajiban, tidak tahu bagaimana Islam memberikan solusi atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, sehingga akhirnya begitu mudahnya permasalahan-permasalahan seperti tadi akhirnya yang berakhir dengan kehancuran rumah tangga atau akhirnya tidak nyaman, tidak tenang dan segala macamnya. Jadi selain proses dan ilmu tadi ya, kita harus rajin kita membaca rumah tangga, kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Salafus Saleh. Kita harus rajin belajar dan membaca nasihat-nasihat ulama kita dalam membina rumah tangga, itu membantu kita. Kemudian yang kedua, memilah-milah permasalahan itu dan mendahulukan yang memang diprioritaskan oleh syariat. Misalnya, kalau seandainya di hadapan kita ada pilihan keinginan antara orang tua kita dengan mertua, tentu di sini yang lebih wajib didahulukan adalah orang tua kita. Jadi kita bisa melakukan, mendahulukan yang memang diwajibkan oleh agama. Dan juga kita bisa juga bagaimana kita dahulukan kehendak orang tua kita sambil kita berusaha juga untuk bisa membuat mertua kita ini ridho. Nah, itu. Kemudian istri, kadang-kadang istri ya, dan biasanya antara menantu dan mertua. Nah, ini kadang terjadi ketidakcocokan. Kadang ibu cemburu kepada menantunya sendiri. Apalagi kalau anaknya ini sangat disayanginya atau baru pertama punya menantu. Dulu anaknya ini bersama mereka. Ya, dulu anak atau misal anaknya ini, anaknya laki-laki ini begitu perhatian kepada dia, kepada emaknya. Setelah menikah tentu dia punya tanggung jawab, dia merasa seperti ada saingan. Kadang terjadi seperti itu. Mertua-mertua yang baru jadi mertua, yang baru jadi mertua, kadang muncul seperti itu, ada rasa cemburu kepada menantunya yang perempuan ini ketika anak laki-lakinya menikah. Akhirnya kadang-kadang ada mertua yang overacting. Sengaja menuntut ini, menuntut itu untuk menunjukkan posisi dia di hadapan anaknya. Siapa ini? Saya ibumu. Di sini anak harus betul-betul bisa membaca kondisi dan keadaan ini bijaksana untuk menjaga kewajiban dia kepada orang tua dan tetap memahamkan kepada istrinya tentang bakti kepada orang tua ini. Jika kita betul-betul berbakti kepada orang tua kita dengan niat untuk berbakti kepada orang tua kita dan mengajak istri kita juga berbakti kepada orang tua kita, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal orang tua ingin kita tinggal bersama dia, istri kita tidak mau. Maka di sini apa? Kita punya dua kewajiban. Kewajiban pertama membahagiakan, membuat orang tua kita senang. Kewajiban kedua, istri punya hak untuk mendapatkan rumah tempat tinggal dan nafkah. Nah, jadi kita lihat, kalau ternyata orang tua kita ini masih berkecukupan, masih bisa hidup dan masih ada saudara-saudara kita yang lainnya tanpa kita tinggal di situ pun sebenarnya tidak ada masalah. Maka hal di sini kita bisa dengan cara apa? Memahamkan kepada orang tua kita bahwa apa? Bahwa kita sebagai anaknya ingin belajar membina rumah tangga agar bisa lebih mandiri. Sampaikan kepada orang tua, saya ingin mendidik istri saya agar betul-betul dia bisa menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri. Dia harus belajar memanage rumahnya. Kalau di sini tinggal, ya dia tidak bisa sepenuhnya untuk memanage rumahnya. Dia ingin menata rumahnya, dia ingin itu, ini, dan segala macam. Tapi kalau di rumah mertuanya, dia gak bisa. Bahkan mungkin masak pun dia tidak bisa bebas. Dia ingin masak sesuai dengan keinginan dia, untuk spesial untuk suami, bahkan kadang tidak bisa. Kenapa? Karena perkakas bukan punya dia, dapur bukan punya dia. Ya, selera dia dengan selera mertuanya berbeda. Maka harus pandai kita memilah-milah. Ya, memilah-milah. Tapi ada kondisi-kondisi. Orang tua harus tetap lebih didahulukan daripada istri kita. Adapun istri, maka kepatuhan, ketaatan dia kepada suami dia melebihi kepatuhan dan ketaatan dia kepada orang tua dia setelah dia menikah. Ini harus dipahami oleh seorang istri, bahwa kewajiban dia kepada suaminya itu lebih tinggi daripada kewajiban dia kepada bapak ibunya setelah dia menikah. Dengan kita betul-betul memilah sesuai dengan yang dipilah-pilah oleh syariat, insya Allah mudah-mudahan dengan itu mudah kita mendapatkan solusinya, terhindar dari perpecahan-perpecahan. Tapi jika tidak seperti itu, maka akan sulit kita. Ya, akhirnya bisa kita tidak adil kepada istri, atau bisa kita durhaka kepada orang tua, atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, bertanya dan minta pendapat kepada orang-orang yang kita percaya sebagai ahli ilmu, amanah, dan bertakwa. Oh, kan ini bertanya juga, Ustaz. Ini bertanya hanya secara umum. Kadang kita punya permasalahan khusus yang punya jawaban lebih detail. Ini harus kita tanyakan kepada orang yang bisa menjelaskan. Tanyakan kepada dia, Ustaz, permasalahan saya itu seperti ini detailnya. Saya dengan istri sekarang ada masalah begini. Saya dengan orang tua saya sekarang begini. Istri saya dengan orang tua saya seperti ini. Apa masalahnya? Apakah masalah ini bisa tidak ditinggalkan? Nah, ini tentu harus ditanyakan secara khusus, minta nasihat, minta fatwa kepada ustaz-ustaz, guru-guru kita dan ahli ilmu. Kalau di majelis ini seperti tadi kan tidak dijelaskan apa permasalahannya, maka saya hanya bisa menjawab secara umum bagaimana kita harus bersikap. Allahu a'lam bissawab.
10: Nah, barakallahu fikum ustaz, semoga bermanfaat.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.
1: Wal

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uznifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Mutiara Nasihat.
2: Contoh ukhuwah batin adalah peduli. Napa? Peduli alias empati. Empati sih bahasa Jawanya apa? Apa jajan? Tapi jenengan peduli anu sudah paham ya? Sudah paham ya peduli ya? Lah sing penting paham lah. Enggak ketahuan bahasa Jawanya. Yang penting empati alias peduli. Empati dan peduli itu adalah urusan apa? Urusan hati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar punya empati dan kepedulian kepada saudara kita. Di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Perumpamaan kaum mukminin dalam urusan cinta, dalam urusan kepedulian, dalam urusan kasih sayang sesama mereka, matsalul jasad, seperti satu tubuh. Seperti apa? Satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain peduli. Pripun kepeduliane? Untune larak anggota tubuh toh. Anggota tubuh yang lain gimana? Hah? Pada ngomong kawus apa ora? Apa yang dilakukan anggota tubuh yang lain? Kaki. Pedulinya apa? Berjalan. Berjalan ke warung nyari apa? Obat. Orang mari jalan kemana? Puskesmas. Orang mari jalan kemana? Dokter spesialis. Kaki peduli. Padahal yang bolong apa nih? Giginya, bukan apa? Bukan kakinya. Tapi kaki peduli. Kaki peduli. Apalagi? Tangan, tangan. Tangan ngapa? Ngelus-ngelus. Iya kan? Apa ada orang sakit gigi tangannya salah dewek? Ana apa ora? Ya ora. Kuwi orang anu wong ora apa? Ora sehat yo. Tangan peduli ya. Mulut, mulut, mulut. Mulut kan enggak cuma gigi. Mulut ngapain? Gerenyem, zikir gerenyem. Ya. Astagfirullah.

sakit tubuhnya atau sakit jasmaninya atau sakit rohaninya? Dua-duanya. Kalau saudara kita lagi sakit duniawinya, contoh sakit duniawi apa? Lagi butuh duit. Gue meriang apa nih? Dompetnya. Maka kita harus peduli. Harus peduli. Karena saudara kita yang sedang butuh bantuan itu satu tubuh dengan kita. Sakit fisik yang lainnya benar-benar sakit. Lagi meriang. Sedang dirawat di mana? Rumah sakit. Atau sedang sakit parah di rumah. Kita harus peduli. Apa yang bisa kita bantu? Minimal kita, kalau memang gak bisa bantu secara materi, minimal kita datang untuk menghibur. Atau kita melobi orang yang hartanya berlebih, kita sampaikan kayaknya dulure dewek lagi meriang, bisa dibantu apa ora? Itu ada saudara kita lagi sakit, coba bisa bantu atau enggak? Itu sakit fisik, sakit jasmani. Terus sakit apa lagi? Sakit apa lagi? Rohani. Sakit rohani ini kenapa? Contohnya kenapa? Futur. Futur siapa? Futur apa futur? Lemah iman. Biasanya ngaji. Ora keton ngaji. Biasanya mangkat masjid. Ora keton nang masjid. Itu namanya futur. Maka ketika ada saudara kita sedang futur, kita harus peduli. Gak boleh kita itu saat melihat ada orang futur, kita malah tepuk tangan. Wow, alumni pondok kok kayak gue. Subhanallah. Emang alumni pondok itu malaikat? Malaikat atau bukan? Hah? Bocah jebolan pesantren. Gue malaikat apa menungsa? Menungsa. Namanya manusia, imannya bisa naik, bisa turun. Nabi SAW mengumpamakan kita dalam kepedulian dengan saudara kita seperti satu tubuh. Bahkan ketahuilah jamaah yang kami hormati, bisa jadi saudara kita futur itu gara-gara kita gak peduli. Contoh misalnya sakit gigi, itu mungkin gak gara-gara anggota tubuh yang lain gak peduli. Mungkin apa? Apa contohnya? Tangan bebek sikatan. Berarti sing malakakan giginya bolong siapa? Tangan. Kaki males apa? Mengkamar mandi. Berarti ada yang sakit di dalam tubuh kita. Bisa jadi penyebabnya karena anggota tubuh yang lain gak peduli. Maka kalau ada anggota tubuh yang sakit, yang lainnya harus ikut untuk mengobati. Jenengan tahu tetangga jenengan ini ada gak yang belum sholat? Ada yang belum sholat? Hah? Ada. Kalau tetangga kita sampai meninggal dunia belum sholat, mungkin gak kita ini dituntut nanti di akhirat sama Allah? Mungkin gak? Kenapa? Karena gak pernah mengingatkan. Kalau ada tetangga kita masih suka pergi kemana? Dukun. Masih seneng masang apa? Susuk. Sampai matinya dia tetap melakukan kesyirikan itu. Mungkin gak nanti kita dituntut di hari kiamat sama Allah? Mungkin gak? Kenapa? Kenapa?

0: Karena gak pernah mengingatkan. Termasuk anak-anak kita yang tamatan pesantren, yang belajar ilmu agama, kemudian mengalami masa-masa futur. Jangan cuma mengeluh, jangan ngomong di belakang. Apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita tersebut? Nomor satu tanggung jawabnya ada di pundak siapa? Orang tuanya. Nomor satu. Jadi jangan pernah berpikir pondok itu kayak laundry. Kayak apa? Laundry. Masukkan pakaian kotor, terus keluar sudah bersih, wis melipit, wis wangi. Emang seperti itu? Enggak. Kita sebagai orang tua, ketika anak kita mondok pulang, kita harus peduli untuk tetap mengingatkan dia waktunya sholat. Harus tetap peduli mengingatkan dia ketika dolanan HP terus. Kita harus ingatkan, jangan dibiarkan. Dengan alasan wah wis ngerti ilmune, lah namanya orang sudah tahu ilmu, mungkin khilaf atau tidak? Mungkin. Jangankan santri, wong ustaz bisa apa? Khilaf. Ustaz aja bisa imannya turun. Ustaz aja bisa futur. Maka perlu kita peduli untuk menyampaikan nasihat.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana mengatasi riba di lingkungan tempat tinggal di saat sudah menghindar tapi dikejar-kejar untuk berkumpul? Disinilah kita perlu memberikan pemahaman kepada mereka tentang riba. Sampaikan, ana mohon maaf ya, ana bukan sok suci, tapi ana takut. Ana belajar seperti ini, seperti itu. Sampaikan kepada mereka. Karena terus terang kesian, dia mengkesian warga-warga itu karena nggak tahu kalau itu termasuk riba. Karena memang sampai saat ini belum ada bank baik yang perorangan atau yang lembaga yang tulisannya riba, bank riba, nggak ada. Yang ada bunga. Orang kalau sudah ngomong bunga, siapa yang nggak suka sama bunga? Semuanya suka.

Jadi di antara hal-hal yang akan menghilangkan dosa-dosa adalah amal-amal soleh yang banyak. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis seperti ini banyak, dalil akan amal kebajikan mengurangkan dosa itu banyak sekali. Contoh, kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal-jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha junibatil kabair. Kata Nabi, salat lima waktu antara satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa di antara keduanya. Antara Jumat dengan Jumat, salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Antara Ramadan dengan Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil semuanya akan digugurkan dengan amal soleh tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan penuh keimanan, yakin, ihtisaban berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Nabi SAW, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Sungguhnya umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Contoh Nabi berbicara tentang haji mabrur. Kata Nabi SAW, "Man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubika yaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah, tidak melakukan kemaksiatan, tidak mengucapkan kata-kata kotor, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Berarti haji menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa waladihi tukaffiruha salatu wa siyamu wa sadaqatu al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar." Fitnah seorang berkaitan dengan istrinya, berkaitan dengan anak-anaknya, berkaitan dengan hartanya bisa diampuni, bahkan dalam sebagian riwayat berkaitan dengan tetangganya bisa diampuni dengan salatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksudnya fitnah seorang dengan istrinya? Maksudnya dia dosa melakukan dosa-dosa berkaitan dengan istrinya. Contoh, dia tidak menunaikan hak istrinya. Contoh, kalau dia punya istri lebih dari satu, dia lebih condong kepada salah satunya. Ini dosa-dosa berkaitan dengan apa? Istri. Contoh, dia suka menyakiti hati istrinya. Dia menzalimi apa? Istrinya. Maka itu bisa digugurkan dengan sholat, puasa, sedekah. Fitnah terhadap anaknya. Contohnya, saking cinta kepada anaknya, maka dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking cinta kepada anaknya, anaknya minta apa saja dia kasih, padahal dia tahu itu dilarang. Tapi dia berikan kepada anaknya. Saking cinta kepada anaknya, dia tidak menyuruh anaknya untuk sholat ke masjid, takut anaknya marah-marah. Ini dosa, semuanya dosa. Dia tidak menunaikan hak anak. Contoh fitnah seorang terhadap hartanya, artinya hartanya telah memfitnahnya. Gara-gara dia punya harta, sehingga dia lupa untuk beribadah, lupa untuk belajar ngaji, lupa untuk tahsin, lupa untuk sholat. Kerjanya jalan ke sana, jalan ke sini, keluruan sana, keluruan sini. Berjalan-jalan ke sana ke sini ngabisin duit, beli ini, beli anu. Ngumpulin harta sehingga dia melakukan dosa-dosa. Fitnahnya terhadap tetangganya. Artinya apa? Dia melakukan dosa berkaitan dengan tetangganya, nyakiti tetangganya, atau kemudian dia bangga-bangga dengan tetangganya, saing-saingan dengan tetangganya. Maka ini semua bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Dalam hadis juga kata Nabi SAW, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqa Allahu bikulli udhwin minha udhwan minhu minan nar." Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka Jahannam. Setiap bagian anggota tubuh dari budak tersebut yang dia bebaskan akan membebaskan anggota tubuhnya dari neraka Jahannam. Nabi SAW juga bersabda, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar." Sungguhnya sedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana api menggugurkan atau menghilangkan air, menghilangkan api, sebagaimana air menghilangkan api. Baik. Ini dalil bahwasanya kita berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian. Kalau ternyata seorang punya amal soleh yang luar biasa, amal soleh yang sangat banyak, maka kalau dia melakukan dosa-dosa, maka Allah tidak akan anggap dosa-dosa tersebut.
rajin sholat, dia berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, rajin sedekah, sholat malam, banyak amal solehnya, maka dosa-dosanya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Nabi bersabda dalam satu hadis tentang masalah taharah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u kullatayn lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah itu kira-kira 200 liter, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Kalau ada najis jatuh kecil-kecil tidak akan terlihat, tidak akan teranggap. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak. Nah, kata para ulama bahwasanya amal soleh seperti air yang bersih, dosa-dosa itu seperti najis. Lihatlah kisah seorang Arab Badui yang dia datang ke masjid kemudian dia kencing di masjid. Maka Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil air seember, fa'uhriko alih. Kemudian Nabi tumpahkan air seember kepada najis tersebut. Najis tersebut apa namanya kotor, tetapi hilang karena air di ember apa? Banyak. Maka seorang kalau pahalanya banyak, amal solehnya banyak, ada dosa-dosa tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari yang paling kuat akan hal ini kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang dari sahabat Al-Badri yang dia ikut dalam perang Badar. Dan dia bukan panglimanya perang Badar, bukan pemimpinnya perang Badar, cuma salah satu anggota dari pasukan perang Badar. Sehingga kalau kita baca cerita tentang perang Badar, tidak disebutkan tentang kepahlawanan dia, karena dia bukan yang masyhur tatkala dalam perang Badar, tapi dia salah satu dari 315 orang yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tahun berapa Ibu? 2 Hijriah. Setelah itu berjalan dengan waktu tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 sampai 8 Hijriah. Pada waktu 8 Hijriah ternyata dia melakukan dosa, dosa besar. Waktu Nabi akan menaklukkan kota Mekah, Nabi akan menyerang kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat kepada sebagian kerabatnya di kota Mekah mengabarkan bahwasanya Nabi akan menyerang mereka. Dan ini bahaya dalam peperangan. Karena musuh akan mengetahui penyerangan Nabi, khawatir mereka akan melakukan persiapan, mereka bisa mengumpulkan pasukan untuk melawan Nabi SAW. Padahal Nabi ingin melakukan serangan tiba-tiba. Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat. Kemudian dikirim lewat seseorang. Ya. Orang tersebut berjalan menuju Mekah. Maka Nabi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengatakan kejar wanita tersebut. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat kalau tidak salah mendatangi wanita tersebut. Kata dia, mana surat dari Hatib? Kata wanita tersebut, tidak ada. Kata Ali, kalau kau tidak mengaku saya akan telanjangi kamu. Akhirnya dia keluarkan surat tersebut. Ternyata Hatib tulis surat dan ini dosa. Maka kemudian datanglah Ali memberitahu kepada Nabi SAW, maka Umar pun marah. Umar marah. Kata Umar, da'ni adrib unuka hadzal rajul. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Ini pengkhianat ini. Bagaimana dia mengabarkan tentang rencana kita kepada musuh? Padahal Hatib tidak mengabarkan kepada musuh, tapi dia punya kerabat, dia sayang kepada mereka. Maka kata Nabi, ma hadza ya Hatib? Apa yang kau lakukan wahai Hatib? Maka Hatib menjelaskannya, Rasulullah, itu ada keluarga saya ingin punya, mereka punya hutang budi sama saya. Bukan maksud saya untuk memberitahu kepada orang-orang kafir yang lain, tidak, kepada mereka saja. Waktu Umar mengatakan, biarkan saya penggal dia. Kata Nabi SAW kepada Umar, ya, innahu min ahli Badar. Innahu min ahli Badar. Wahai Umar, ini Hatib pernah ikut perang Badar. Ini Hatib pernah ikut perang Badar. Wa may yudrik la'allahu ta'ala ala ahli Badar. Faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Bisa jadi Allah telah melihat para penghuni, para peserta perang Badar. Allah berkata kepada mereka, lakukan yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian. Maka Umar pun menangis. Kenapa? Karena Umar juga ikut perang Badar. Yang jadi perhatian kita di sini, Hatib ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. 6 tahun kemudian dia bermaksiat. Ternyata maksiat tersebut dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia pernah ikut perang Badar. Kenapa dia pernah melakukan amal soleh yang luar biasa? Sebanyak kalau kita katakan air di sungai atau air di lautan. Dosa yang dia lakukan tadi waktu dimasukkan ke dalam lautan kebaikannya, lebur, tidak ada nilainya. Maka seorang berusaha melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda, mumpung masih bisa baca Quran, mumpung masih kuat sholat. Kalau masih bisa sholat, segera sholat banyak-banyak. Nanti ada waktu enggak bisa sholat lagi. Ruku saja setengah mati, sudah enggak bisa 90 derajat. Sudah miring begini. Ada yang sudah tidak bisa, sudah sholatnya di tempat duduk, enggak bisa. Sekarang masih giat sholat terus.
Masih giat baca Quran, masih giat sedekah, masih punya duit sedekah. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kumpulkan lautan kebaikan. Karena kalau kita punya lautan kebaikan, ada maksiat terkadang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Nabi dalam satu hadis, la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta hadhihi syajarah. Seorang yang tidak akan masuk neraka, seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini, di bawah pohon ini, syajaratul ridwan, pohon ridwan. Ini Nabi ucapkan tatkala tahun 6 Hijriah, tatkala Nabi ingin umrah bersama sekitar 1400 orang atau 1600 orang sahabat. Kemudian mereka membaiat Nabi, siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Maka Nabi berkata, tidak akan masuk neraka seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini. Artinya apa? Amalan mereka sangat luar biasa. Kalau mereka melakukan dosa-dosa, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau seorang melakukan dosa, segera lakukan kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa'ad bi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, segera tutup dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosamu. Jadi, ibu-ibu dirahmati Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, kalau kita melakukan dosa, segera kita lakukan banyak kebajikan-kebajikan. Kebajikan-kebajikan besar diantaranya berbakti sama orang tua. Ibu-ibu, kebajikan paling besar adalah berbakti kepada suami. Urus anak-anak. Saya ulangi, ibu-ibu, kebajikan paling besar apa? Berbakti sama siapa? Masya Allah, ibu sudah pinter-pinter semuanya. Tinggal dipraktekkan ya. Tinggal dipraktekkan. Bukan cuma teori doang ya. Ini pahala-pahala yang sangat besar. Sabar. Ya, berjuang ya, dan yang lainnya.

0: Makanan dalam Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi ngopo ya Kang?
0: Syukuran ya Kang. Aku ingin tok elingke. Wah, nek ora tok elingke, aku wis 12 terjerumus ning kon kesyirikan. Wis alhamdulillah tenan aku wis matur nuwun. Wis pokoknya bener sampean. Ya wis pokoke saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane. Macani buku-buku agama kaya ngene iki. Jan. Wis matur nuwun tenan ya Kang, aku wis dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitro aku bangga karo kowe, seneng saiki kowe iso berubah. Wis iso Mas Mitro dadi Mas Mitro sing soleh tenan. Aku seneng tenan, wis tak ngen-ngen ke jaman dhisik. Mitra sudah dadi mitra sing saleh iki
0: sing iki. Yo ngene iki Mas. Nek duwe kanca wis pokoke kudu saling mendoakan, saling mengingatkan. Wah, jan. Matur nuwun tenan ya Kang. Masyaallah, jan.
1: Iki lho Kang. Aku mau iki mampir pasar. Tuku panganan.
0: Masyaallah.
1: Mbok bu kanca sinau. Nih yo karo bu kanca jagongan.
0: Masyaallah.
1: Iki tak bukake. Masyaallah. Iki Kang. Loh, iki. Sik siji ni Kang.
0: Oke. Jan. Apa iki?
1: Iki klepon. Lali apa kowe karo klepon? Panganan tradisional, enak, gurih.
3: Bismillah.
1: Mantap.
2: Delokan iki lho. Nek saka warnane sing ijo wis masuk. Ning saka putih-putih iki lho. Blas ora rapi. Wis panganan tradisional. Ora islami. Panganan kok islami. Ya ngene iki. Bedane nek wong sok maca buku ora maca buku. Tak kandhani kene. Iki lho. Panganan sing islami kuwi, panganan sing ana ning hadis. Lah nek klepon kuwi ora ana ning hadis.
1: Panganan ki nek ning Islam kuwi, jane mung halal karo haram, karo thayyib.
0: Kuwi ya bener.
2: Ning nek ora ana ning nggon tuntunan hadis kuwi ora ana.
1: Ora ngono kuwi.
2: Tak kandhani.
0: Lho. Panganan kuwi ya kaya ngene iki. Kurma.
2: Ha iki cetho. Ana tuntunane ning hadis. Ha nek klepon iki blas ra ono ya.
1: Ora.
2: Iki sing islami sing kaya ngene iki.
1: Ora. Kuwi ngerti po? Nek panganan kuwi islami, wis tau ngerti po? Klepon kok sadat.
0: Ya ora terus ngawur kaya ngono kuwi.
2: Hitungane ora terus ngono kuwi ya. Ora terus diitung nganggo syahadat. Piye-piyekno. Iki ki ra ono ning tuntunan ki ora eneng.
0: Kanjeng Nabi biyen. Kuwi senengane dahar kurma.
2: Ya iki panganan sing islami sing kaya ngene iki.
1: Iki tak silehke kuplukmu men islami ngono kok piye?
2: Kuwi jenenge saya ngawur meneh nek kaya ngono kuwi jenenge saya ngawur.
1: Ora. Panganan ini yang penting bahannya halal, ayo dipangan, ra popo.
2: Orang masalah halal kalau haram ni. Iki asalnya Islam ni lho.
1: Orang.
2: Iki sing Islam ini ya kurma iki.
1: Kurma, klepon, kuwi panganan sing halal. Wong kabeh digawe kanggo barang sing halal yo dipangan yo tetep ora masalah. Tetep iso.
2: Ha ni ra ana ning tuntunane. Mula kowe iso maca buku. Apa tau maca kowe nek klepon kuwi ning nggon tuntunan hadis.
1: Kowe iki lagi. Rong dino maca buku wis islami islami.
0: Loh.
2: sing ku maca iki tenanan. Ya ngono kuwe sing semangat sing sinau agama sing semangat.
1: Wah, wis ora iso.
2: Pasine buku opo?
1: Halal karo haram.
2: Wis kuwi iki nek dikandani kok.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Monggo dipun unjuk.
4: Nggih, Tan.
3: Niki wedang uwuh enak tur menyegarkan. Monggo.
4: Nggih, Tan. Nggih, Tan.
3: Wonten apa ya di sawang?
5: Wedang uwuh. Minuman tidak islami. Ini lho, Tat, minuman yang islami ada dalam hadis. Ustaz kok tidak islami.
3: Us ngawur kowe iki.
5: Apa ya?
3: Ngarani ustaz ora islami.
5: Lah yo nyatane yo ngono kok.
3: Ora.
5: Status piye?
3: Gini lho, Tat. Mas Mitra itu klepon ra islami. Wedang wo ra islami.
1: Nah, terus yang islami itu yang bagaimana?
5: Ini lho, Tat. Kurma makanan yang ada dalam hadis, ada tuntunannya. Inilah yang islami, Tat.
1: Nggih. Terus
5: air putih ada dalam hadis juga islami, Tat. Lah klepon wedang uwo tidak ada dalam hadis, Tat, itu benar enggak, Tat?
4: Napa leres, Tat, wonten panganan islami kalih mboten islami niku, Tat?
1: Baik, begini saya jelaskan. Jadi pembagian makanan menjadi islami dan tidak islami itu pembagian yang benar. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu, ada makanan yang islami dan ada makanan yang tidak islami. Namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis, sehingga kurma islami karena ada dalam hadis, air putih islami karena ada dalam hadis, klepon tidak islami karena tidak ada dalam dalil, wedang uwuh nggih mboten islami karena tidak ada dalam dalil. Itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan islami ini ku makanan yang halal. Makanan yang tidak islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai para menungso, silahkan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik tayyib. Yang dimaksud tayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat, yang enak ketika dikonsumsi, sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madorot. Ketika dimakan terasa enak dan dia halal. Maka selama memenuhi dua kriteria ini, halal dari sisi zatnya dan tidak memberikan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, itulah makanan yang Islam. Klepon halal buatan?
3: Halal ra.
5: Ayo, halal.
1: Wedang halal buatan?
3: Jawaben.
5: Ayo halal. Terus kenapa, Tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa, Tat?
1: Jenengan ngertinya dalam hadis di mana?
5: Duh. Ah, dari ini, Tat. Kitab ini, Tat. Sudah membaca ini.
1: Sudah membaca semuanya?
5: Ya, belum.
1: Oh, oke, sekarang saya jelaskan. Jadi makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan, ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa talhim mandud, dan mayang yang bertundut. Yang itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita enggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung. Tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan islami.
5: Jadi ini makanan islami, Tat?
1: Selama halal, islami.
5: Bismillah. Aduh, luput meneh, cah.
6: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Tanya jawab.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini terkait penyakit ain.
9: Yeah.
8: Ainnya penyakit yang berbahaya.
9: Yeah.
8: Dan mungkin banyak orang yang tidak tahu. Dan kalau saya baca penyakit itu bahkan dapat mendahului takdir.
9: Yeah.
8: Nah, yang saya tanyakan ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain itu apa dan bagaimana cara menyembuhkan. Terus yang kedua, di zaman sekarang itu kan kita sangat sulit membedakan antara dukun yang asli, dukun paruyah itu yang syariah dan yang syariah itu yang susah. Nah, yang saya tanyakan ciri-ciri dukun yang
9: baik, ada dua pertanyaan. Pertama tentang ain, yang kedua beda antara dukun sama rukyah. Nah, karena sekarang ini tidak hanya dukun, ada namanya uskun, tampilan ustadz tapi dukun, atau kikun, penampilan kiai tapi dukun. Nah, jadi hati-hati dengan uskun. Kalau yang nampak dukun saja insya Allah tidak tertipu, tapi kalau yang nampak ustadz, nah, ternyata apa? Dukun, nah itu hati-hati. Baik, untuk ain itu ada banyak hadis dari Nabi terkait ain. Contohnya Nabi pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Ini banyak. Al-ainu tudkhilur rajulul qubra wa tudkhilul jamalal qidra. Ain bisa masukkan seseorang ke dalam kubur dan unta ke dalam kuali. Jadi bisa menyebabkan kematian, itu penyakit ain. Kemudian apa lagi? Nabi bersabda tentang masalah ain, Istaidu billah minal ain fa innal aina haqqun. Berlindunglah kepada Allah dari ain karena ain itu benar. Terus Nabi bersabda, "Falau kana syai'un sabiqal qada la sabaqathul ain." Sekiranya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain akan mendahulunya. Jadi ain ini memang ada. Lah ain ki apa to kok ngomong wong ain kan mau. Nah, mungkin bingung, ain itu apa? Nah, baik, ain meniko pandangan yang baik bercampur dengan kedengkian dari seseorang. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngendiko, ain meniko pandangan yang baik bercampur dengan kedengkian dari seseorang yang bertabiat buruk sehingga membahayakan orang yang dilihat. Nah, ini salah satu pengertian. Pengertian yang lain terkait ain adalah, nyuwun sewu, ain menika pandangan ingkang mempengaruhi sehingga mengalami sakit karenanya. Contoh, biasanya ain menika karena dengki atau karena kagum. Jadi tidak mesti dengki nggih. Kadang-kadang kagum, takjub. Ketika seseorang takjub kepada orang lain. Wah, ini kok napa nggih? Rajin ngaji. Rajin apa namanya berbakti kepada orang tua, mangkat esok mulai sore sregep nyambut gawe. Ada orang yang takjub tidak menyebut nama Allah. Maka tiba-tiba orang tersebut kemudian sakit. Nah, ini namanya sakit ain, sakit diakibatkan karena pujian. Jadi kalau muji-muji orang sebut nama Allah, atau kalau kita dipuji ucap saja alhamdulillah. Atau biasanya karena dengki juga bisa, dengki sama orang. ada duwe anak nyun sewu rewel terus ya anake tanggone kok denake. Nah, akhirnya malah dengki karo anake tanggone. Nah, kok iso kaya ngono ya, malah sengit. Nah, lalu tiba-tiba anak tetangganya ini podo karo anake rewel. Nah, ini namanya ain. Ini bisa karena dengki, bisa krono takjub. Biasanya juga menimpa hewan. Contoh Nabi wau ngendika unta. Unta bisa masuk kuali, maksudnya sakit terus disembelih. Nah, loro to. Sama sapi wis dinyang, pinten niku? 6 likur, 3 likur nggih. 6 likur nek mboten 6 likur mboten. Mbok 4 likur mawon wis diunggahi. Wah, sapi ape ngene kok jan niku sapine saya tenan iki. Ning nek oleh mangculke 4 likur, nek ora oleh nggih sampun. Wah, mboten. Mengke kula tak nenggo sik kersa 6 likur. Nah. Tinggal mulai. Sesuk sore sapine kering. Nah. Dibeleh nyemplung kuali. Apa sapine mati. Atau jual burung, pecinta burung. Dinyang, piro iki regane? 9 juta. Nah, mbok 6. Nek ora 9 mboten kula. Nah, wong teng internet ana sing tawa 12 kok niki murah lho 9. Nah. Lah kula gadahe 6 e, mbok 6 mawon. Wah, jan apik tenan iki wulune apik, anggunge ya apik tenan iki. Nah. Hayo to wong dirumat bedina kok. Nah. Lah ku ngrumat wae rekoso, mosok mung 6. Nah. Pokoke aku golek sing gelem 9. Tinggal mulai. Sesuk mati. Nah. Ain namanya ain. Bapak Ibu ingkang minulya, sehingga ain itu bisa disebabkan karena napa wau? Takjub atau karena dengki. Nah. Lalu pertanyaan tadi bab ainnya apa tadi? Kitnya tersebut sulit didiagnosa. Ini loro apa to? Dan di ru'yah cenderung nampak seolah-olah tidak ada reaksi. Jadi nampak cenderung seolah-olah koyo-koyo ora ono reaksi. Nah, tetapi pada prinsipnya ketika seseorang sakit ain itu lebih kepada kalau tidak apa diawali dengan orang yang memuji-muji atau orang yang takjub. Maka perlu diingat di situ, apakah ada orang sih memuji-muji atau takjub kepadanya atas perubahan tersebut. Nah, kemudian cenderung kalau didiagnosa dokter itu tidak ada penyakitnya. Tapi kalau di ru'yah juga cenderung koyone ming biasa wae. Lalu bagaimana cara penyembuhannya? Cara nele nambah niki piye to? Ini ada hadis-hadis Rasul tentang cara nilai nambani. Saya dulu mengira menika khurafat, ternyata bukan. Gimana caranya? Nabi bersabda kepada orang yang kena ain. Apa sabdanya? Sabda Nabi, supaya menggunakan bekas air wudu. Jadi menggunakan bekas air wudu atau bekas yang lain selain bekas air wudu itu bisa. Jadi memang kalau kita melihat dari cara-cara menggunakan bekas seolah-olah ini kok aneh, tapi ternyata menika hadis ingkang sahih. Nabi ngendika wa idza taksala ahadukum faksilu. Apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Jadi bisa pula menggunakan bekas air mandinya. Nah, atau bekas wudunya. Kana ya'murul a'in fayatawaddo summa yaktasilu minhu al-mu'ayyin. Rasulullah menyuruh orang yang berbuat al-ain untuk berwudu, kemudian orang yang terkena pengaruh ain mandi dengan air bekas wudunya. Siapa yang tadi yang muji-muji? Oh, yang muji-muji Mas Heri. Yang dipuji-puji sinten? Kulo. Tiba-tiba saya aneh perangainya, maka minta bekas wudunya Mas Heri untuk mandi saya. Insya Allah sembuh. Itu kalau karena ain. Biasanya karena kena ain kemudian jadi pucat, kurus, menutup diri. Tapi didiagnosa tidak ketemu penyakitnya. Ini diruqyah ya ora ono reaksinya. Tapi kalau tidak ketahuan siapa yang menyebabkan ain, maka diruqyah rutin. Jadi ada beberapa cara ruqyah, cara pengobatan ain. Yang kedua ini apa? Bedanya dukun sama peruqyah. Sebenarnya untuk membedakan sangat mudah. Bedanya dukun karo ruqyah. Apa bedanya? Kalau ruqyah menika membaca ayat-ayatnya kedengaran, seru. Nek dukun komat kamit. Nah, dukun komat kamit. Nek ruqyah terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, terdengar. Kalau dukun? Nah, enggak kedengaran, ya. Tapi dia bacaannya tidak kedengaran. Kemudian kalau peruqyah itu tidak mampu melihat bangsa jin. Jadi ditanya, "Sik nempel tenggen kula niku napa to, Tat?" Aku ya ora ngerti. Ah, berarti dia peruqyah. Saya hanya melihat ciri-ciri nek koyone iki le, nyakar-nyakar iki koyone macan iki. Nah, maka dia mesti peruqyah yang benar. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, "Saya kena apa ini? Dalam tubuhmu itu ada harimaunya. Yang satu itu maung bodas dari Sunda. Yang satu itu macan tutul seko lereng Merapi. Lah nek nong gegermu sing kaya abot kuwi Mbah Petruk." Nah, maka yang melihat seperti itu jelas itu dukun. Ya, ustaz atau peruqyah tidak bisa melihat jin. Kemudian yang ketiga, bedanya lagi ruqyah tidak akan bertanya tentang hari lahir. Tidak akan bertanya neton. Kalau dukun biasanya tanya, "Netune apa? Nah, hari lahirnya apa?" Kalau peruqyah paling banter tanya namanya siapa. Nah, itu peruqyah. Lho kok takon jenenge kenapa? Nanti nek kesurupan le nyadarke kan diceluk jenenge. Jadi paling banter tanya sebelum ruqyah, "Asmane sinten?" "Kula Heri." Nah, begitu di ruqyah ternyata kok nguling-nguling macam-macam toh, gedabikan. Ini ilustrasi loh Mas Heri. Nah, maka cara menyadarkannya panggil Mas Heri sadar, gitu kan? Nah, tapi tidak perlu ditanya netune apa Mas? Setu kliwon. Nah, jam piro? Esuk apa sore? Bar subuh. Oh ya, aman. Nah, misalnya omong ngono kuwi ya berarti dukun. Wah, iki anu iki. Sak durunge maghrib, wah wingit iki. Nah, maka ini ciri khas dukun. Kemudian ustadz itu tidak sakti. Jadi ustadz tidak sakti, ora iso nerawang. Nek mengatakan mengke kula terawang saking dalem. Nah, maka itu jelas dukun. Karena ustadz tidak bisa nerawang. Nek nggo terawang-terawangan bareng dukun. Tidak, ustadz tidak bisa memindahkan penyakit dari jarak jauh. Peruqyah ndak bisa. Dipindah di kelapa ndak bisa peruqyah. Dukun pun ora iso saja nih. Ya mong ya. Maka kalau ada yang model begitu niku jelas dukun. Apalagi bedanya? Ustaz tidak minta syarat yang aneh-aneh. Kalau dukun minta syarat si aneh-aneh. Contohnya tadi nyembeli hewan. Kemudian apa lagi? Balik-balik ayat Al-Qur'an. Harus ada yang digantung, ada yang ditimbun dan seterusnya. Kalau ruqyah tidak pakai yang semacam itu. Gampangan nek pengen tahu dia dukun atau bukan, kasih pertanyakan jebakan. Nah, apakah jenengan bisa melihat yang nempel di tubuh saya? Kalau dia bilang bisa, dukun. Nah, jadi pertanyaan jebakan. Tanya saja misalnya, apa bisa memindahkan penyakit? Kalau dia bilang bisa, dukun. Tanya saja kepadanya, apakah bisa mengetahui bisa mengetahui sesuatu dengan mata batin. Kalau dia bilang bisa, maka dukun. Jangan bilang jenengan dukun, boten. Jadi kasih pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Apakah bapak kebal bacok? Oh iya, ini biar latihan ini. Nah, wis diisi. Nah, gotri misalnya. Nah, ini berarti dukun. Karena perukyah itu tidak kebal. Perukyah tidak kebal. Baik, niku ya sekilas tentang perbedaan dukun sama perukyah. Wallahu a'lam bishawab.
10: Kasih pertanyaan ketimbang di luar utang. Assalamualaikum. Kalau di bagaimana hukumnya menganggap bulan suci Muharram sebagai bulan membalas ya, terus membuat tolak bala dengan cara bikin among-among, apakah itu termasuk dosa besar?
9: Oh, nggih monggo.
11: Masih terkait tentang lain langsung
9: lawan. Iya.
11: Tadi yang disampaikan terkait penyakit lain itu kan antara

Perbanyak istighfar dengan mengatakan astaghfirullahaladzim. Perbanyak taubat. Apa istighfar bedanya dengan taubat? Kalau berpisah maknanya sama, taubat, istighfar, istighfar, taubat. Tapi kalau menyatu, karena ada Allah berfirman anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Istighfar dan taubat diperintahkan dua-duanya dalam satu ayat. Maka maknanya istighfar hanya memohon ampunan secara lisan. Begitu berdosa, astagfirullahaladzim. Kalau taubat mencakup tiga persyaratan bila hanya berdosanya kepada Allah. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Istighfar mengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 46. Kata Allah, "Ya qaumi, lima tastajiluna bisayyi'ah qabla al-hasanah?" Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Hai kaumku, kenapa kalian itu begitu cepat melakukan dosa, keburukan, bukannya kebaikan? Lalu di akhir ayat, laula tastaghfirunallah, kenapa kalian tidak segera istighfar, meminta ampunan kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat. Istighfar mengundang turunnya rahmat. Kenapa tidak dikatakan, kenapa kalian tidak istighfar agar kalian diampuni? Enggak. Tapi agar kalian diberi rahmat. Karena rahmat lebih luas dari ampunan. Kalau rahmat otomatis sudah mencakup ampunan. Kalau ampunan belum tentu mencakup rahmat. Laula tastaghfirunallah, kenapa kalian tidak meminta ampunan kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat. Ya, rahmat itu sudah mencakup ampunan dan ada hal lain. Kita pernah membahas doa faghfir lana warhamna anta maulana. Surah Al-Baqarah ayat terakhir ya. Jadi doa minta ampun, ampuni dosa-dosa, warhamna, dan rahmati kami. Kalau meminta ampunan untuk masa lalu, dosa yang sudah kita lakukan. Kalau warhamna, rahmati kami, ini untuk masa yang akan datang. Jaga diri kami jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa tadi. Istiqomahkan kami di atas taubat ini. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa yang pernah dilakukan. Jadi dalam rahmat sudah tercakup ampunan terhadap dosa yang lalu tuh. Makanya laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak minta ampunan kepada Allah agar kalian dapat rahmat? Ayat ini mengisyaratkan istighfar bisa menurunkan rahmat kepada si pelaku istighfar. Nah, bentuk rahmatnya macam-macam dijelaskan dalam ayat lain, juga dalam banyak hadis. Di antaranya siapa, kalau kita banyak istighfar hujan turun tuh, tapi hujan rahmat bukan hujan azab.
Kemudian apa namanya harta dipermudah oleh Allah. Lihat tuh surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Ini sudah ada isyarat kalau istighfar diampuni oleh Allah. Plus, ada plusnya. Ini yang membedakan makna rahmat.

Allah kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan. Allah limpahkan harta-harta. Allah berikan anak-anak. Allah jadikan bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir airnya. Lingkungan hidup Allah akan kondisikan senyaman mungkin bagi kalian kalau kalian banyak istighfar. Ini ayat jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi satu aksi istighfar mengundang banyak hasil. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh orang, ya Imam, di daerah saya paceklik, lama tak hujan, kemarau, gersang tuh, air kering, tumbuh-tumbuhan pada mati, binatang kelaparan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah istighfar. Datang lagi seorang, wahai Imam, inni tazawwajtu walam yurzaq li walad. Saya sudah lama nikah, tapi kok gak dikasih anak juga ya? Kata beliau, banyak-banyak istighfar. Datang lagi seseorang, bahwa dia ini dilanda kemiskinan, usaha ini gagal, usaha itu gagal, susah dapat orang, uang. Kata dia, istighfar. Tiga keluhan, satu solusi. Begitu orang-orang ini pergi, murid-murid Imam Hasan Al-Basri nanya, kenapa tiga keluhan satu jawaban? Kata beliau, itu adalah firman alam tasma'u qaulallahi azza wa jalla faqul sustaghfir rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Tidakkah kalian mendengar firman Allah? Beristighfarlah kalian kepada Allah, Dia Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan karena istighfar kalian. Allah juga akan berikan limpahkan harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Ini ayat, perbanyak istighfar. Lihat bentuk rahmat atau kasih sayang Allah kepada yang istighfar. Makanya tak heran dalam salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tirmidzi, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayyikin makhraja wa razaqahullah min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan bagi orang itu dari setiap ham itu keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan, kesedihan, ya. Allah akan jadikan ketika dia sedih, istighfar, Allah akan berikan kegembiraan, kebahagiaan. Allah akan jadikan bagi dia di setiap kesempitan, Allah akan berikan jalan keluar. Min kulli dhayyikin makhraja wa razaqahullah min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka teh, baik waktunya, momennya, sebabnya, jumlahnya, ujuk-ujuk, wah datang aja rezeki yang tidak diduga, jumlahnya, waktunya, dan segala-galanya. Ini karena apa? Istighfar. Lihat, rahmat yang Allah turunkan. Rahmat kan kita sudah jelaskan maknanya, kasih sayang Allah dalam berbagai macam bentuk. Bisa dalam bentuk tadi, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, diberikan kebahagiaan ketika dia bersedih, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya, sesuai dengan ayat yang dalam surah Nuh tadi, yursiris sama'a alaikum idrara yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Lihat efek dari istighfar, tidak hanya ampunan,
Makanya Allah menyatakan laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak memperbanyak istighfar ke Allah agar kalian

0: kalian diberi rahmat. Bukan agar kalian diampuni, bukan. Tapi diberi rahmat. Karena rahmat lebih luas daripada ampunan. Tak heran kalau orang sesuci Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin semua dosanya diampuni yang dulu dan yang akan datang. Kata Allah, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah itu sudah mengampuni dosa kamu yang dulu ataupun yang akan datang. Dosanya belum dilakukan, jaminan ampunannya sudah diberikan. Beliau orang yang paling bisa menjaga diri dari dosa dan sudah diberi jaminan ampunan kalau dosa itu dilakukan, tapi istighfarnya. Beliau menyatakan, wallahi inni lastaghfirullah fil yaum akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal dosa jarang. Dalam riwayat lain 100 kali. Kita mah dosa terus, istighfarna sehari sekali dua kalinya. Eta ge lamun keuheul ka batur. Ada orang menyebelkan, astagfirullahaladzim, baru tak keluar istighfar. Tapi istighfarnya bukan minta ampun kepada Allah. Istighfar itu jadi alat nyarekan batur, astagfirullah si tapi kasebelen pisan, kan gitunya. Apakah istighfar seperti mengampuni dosa? Mungkin malah menambah dosa. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Jadi salah satu cara untuk memperoleh rahmat dari Allah, perbanyak istighfar. Basahi itu bibir kita, lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kapan-kapan saja, di mana saja, asal jangan di WC bari ngaheujeun astagfirullahaladzim, jangan itu istihza itu ya, di luar WC lah ya, di luar WC istighfar, perbanyak istighfar. Bahkan istighfar juga diperintahkan setelah kita selesai melakukan ibadah. Bukan hanya ketika berdosa lalu istighfar, setelah ibadah juga istighfar. Beres sholat, yang pertama kali dilakukan apa? Istighfar tiga kali. Karena Rasulullah SAW idan sorafa min sholati istighfar thalata. Setelah beliau Nabi SAW sholat selesai, istighfar tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuh, itu sudah melakukan ibadah. Kok gak nyambung habis ibadah mestinya alhamdulillah gitu. Kenapa istighfar ini mah? Kenapa dianggap gak nyambung? Sebab otaknya gak bisa menyambungkan. Kenapa setelah ibadah itu harus istighfar? Dangkal otaknya tak sampai. Tapi kalau otak para ulama mah sampai. Oh, karena ternyata di dalam sholat pun kita banyak melakukan dosa. Dosa apa? Dosa dalam bentuk melalaikan hak-hak Allah yang tidak tertunaikan di dalam sholat kita. Dalam sholat kita harus ikhlas. Dalam sholat kita harus mutaba'ah. Dalam sholat kita, harus khusyuk. Ini yang sulit. Mutaba'ah mah bisa diikhtiarkannya. Pelajari hadis-hadis tentang sholat, lalu kita praktekkan, bisa. Ikhlas mungkin bisa. Khusyuk mah dah susah tuh. Teorinya, secara teori khusyuk teh gampang. Prakteknya yang sulit, yang susah. Maka kelalaian kita di dalam sholat melahirkan dosa. Allah mengancam orang yang sholatnya kayak gitu. Fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Nih yang tidak khusyuk diancam. Makanya dosa kan? Ya dosa. Pantas beres sholat astagfirullah, astagfirullah. Karena banyaknya kekurangan, kelalaian yang kita lakukan di dalam sholat, maka pantas minta ampunan. Ada banyak hak Allah yang tidak bisa kita tunaikan di dalam sholat, maka pantas istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau kita sudah bermaksiat. Dosa itu ada dua kata Imam Adz-Dzahabi. Dosa karena mengabaikan perintah Allah, dosa karena melanggar larangan Allah. Dalam sholat mungkin kita mengabaikan perintah Allah, perintah untuk khusyuk, perintah untuk ikhlas, perintah untuk mutaba'ah, perintah untuk menunaikan di awal waktu, berjamaah, bersama imam, di masjid. Nah seperti itu perintah-perintah yang menjadi hak Allah untuk kita tunaikan, mungkin banyak kita lalaikan. Pantas beri salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kalau kita melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih layak lagi kita untuk beristighfar, ya. Inilah amalan ketiga yang mengundang turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memperbanyak istighfar.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
4: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
3: Wa inna sya'nughriqahum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun.
4: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
3: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
4: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
3: Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
4: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?" Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana hukum main game untuk mengasah otak? Apakah dibolehkan? Kalau tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Jadi game ini masalah yang tidak berhubungan dengan ibadah, ya, permainan. Apabila game tersebut tidak bertentangan, tidak harus ada dalilnya, ya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, maka dibolehkan. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, misalnya isinya ya tidak bertentangan dengan agama. Tidak ada hal-hal yang menjadikan dia meninggalkan kewajiban. Kalau misalnya dia main game, akhirnya dia lupa dengan waktu sholatnya, ya seperti itu, walaupun gamenya mubah, jadi gak boleh. Ya, ini syaratnya, ya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, dan dia tidak menjadikan dirinya meninggalkan kewajiban. Baik. Jika bermain game dan dapat poin yang dapat ditukar dengan barang, apakah ini riba? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mana ribanya? Di mana sisi ribanya? Dia main game kemudian dapat hadiah. Kalau gamenya halal, ya, dan hadiahnya halal, maka boleh, ya, boleh bagi dia untuk mendapatkannya. Tapi tidak ada sisi riba, dan ana melihat tidak ada dalil yang melarangnya. Dan pada asalnya sesuatu yang bukan ibadah itu dibolehkan. Yang bukan ibadah pada asalnya dibolehkan, yang ibadah pada asalnya diharamkan. Yang bukan ibadah kita tidak boleh mengharamkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang ibadah kita tidak boleh membolehkan kecuali ada dalil yang membolehkannya.
2: Mutiara Nasihat.
4: به نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan mengkaji bab nomor 50 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dengan judul Mencium Anak Kecil. Ayah dan ibu mencium anaknya itu bukan sekedar naluri kasih sayang. Kalau sekedar naluri belum tentu berpahala. Tapi ini adalah anjuran. Anjuran agama kita. Sehingga orang yang melakukannya berpeluang mendapatkan pahala. Saya ulangi, orang tua, bapak dan ibu mencium anaknya itu bukan sekedar naluri saja. Tabiat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi ini adalah sebuah ajaran agama yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar dengan ucapan tapi dengan praktek. Di dalam bab ini beliau membawakan dua hadis. Hadis yang pertama adalah motivasi dari Nabi SAW dengan bentuk ucapan. Hadis yang kedua, beliau sendiri SAW yang mempraktekkan. Berarti ini kira-kira kandungan dari dua hadis yang beliau bawakan, dan beda antara hadis yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama adalah ucapan Nabi SAW, yang kedua adalah praktek beliau SAW. Sunnah qauliyah dengan sunnah apa? Fi'liyah. Mari kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 90. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa'a arabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang badui datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab badui ini memanfaatkan momen bertemu dengan Nabi SAW untuk menanyakan beberapa hal, bukan hanya terkait dengan hukum fikih ibadah, tapi juga terkait dengan cara berinteraksi dengan anak, istri, dan keluarga. Maka si badui itu berkata, atuqabbiluna sibyanakum? Badui itu berkata, apakah kalian, yakni Nabi SAW dan para sahabat, itu biasa untuk mencium anak-anak kalian? Lalu sebelum menjawab Nabi SAW, si badui itu mengatakan, fama nuqabbiluhum, kalau kami, kami itu siapa? Orang-orang badui tidak pernah mencium anak-anak kami. Jadi orang Arab Badui ini ingin membandingkan apa yang mereka praktekkan di komunitas mereka dengan apa yang dipraktekkan di antara para sahabat Nabi SAW yang bukan di padang pasir, yang bukan di kampung. Ya. Begitu mendengar pertanyaan dari si Badui tadi, beserta statement ungkapan mereka, jadi ada pertanyaan, ada ungkapan. Dia bertanya, apakah kalian mencium anak kalian? Sekaligus di waktu yang sama, dia juga mengungkapkan statement bahwa kami gak seperti itu. Maka begitu mendengar pertanyaan dan statement dari si badui itu, Nabi SAW bersabda, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Apa yang bisa aku lakukan, kata Nabi SAW, apa daya kalau seandainya Allah sudah mencabut kasih sayang dari hati kalian. Jadi Nabi SAW ingin memberikan peringatan kepada mereka bahwa enggannya kalian, gengsinya kalian untuk mencium anak kalian, itu pertanda kasih sayang telah dicabut dari hati kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya mau ngapain lagi, kata Nabi SAW. Kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari hati kalian, terus apa yang bisa saya lakukan? Jadi ini peringatan keras dari Nabi SAW bahwa orang-orang yang merasa, oh saya jantan, saya laki banget, saya orang tua yang berwibawa, gak pernah apa? Mencium anak. Itu adalah kesalahpahaman. Dan itulah image yang berkembang di antara orang-orang badui. Orang-orang badui kan terkenal perkasa, terkenal laki, terkenal garang, terkenal jago untuk berperang. Menurut mereka tipe seperti itu gak cocok nyium anak. Nyium anak itu lembek, ya, cengeng, ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan sebuah pemahaman bahwa mencium anak itu adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang yang Allah limpahkan kepada hati para orang tua. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang tidak pernah mencium anaknya, maka dikhawatirkan kasih sayang sudah dicabut dari hatinya. Maka berlatihlah untuk menyingkirkan ego tersebut. Untuk menyingkirkan ego tersebut. Apa efeknya kalau kita akrab dengan anak kita? Apa efeknya kalau kita sering bercengkerama dengan mereka? Kita mencium mereka, kita peluk mereka, kita gendong mereka, apa efeknya? efeknya anak itu akan lebih dekat kepada orang tuanya dibandingkan kepada orang lain. Dan ini adalah modal yang sangat besar untuk mengarahkan mereka. Sekarang banyak orang tua yang mengeluh, anak saya ini lebih dengerin omongan temennya dibandingkan siapa? Orang tuanya sendiri. Saya kasih ilustrasi. Jangan lihat anak-anak di perempatan, di lampu merah, di traffic light, yang rambutnya merah, kemudian pada duduk-duduk di pinggir jalan, anak apa itu? Anak pang. Mereka punya orang tua, punya bapak, punya ibu. Punya. Kenapa mereka bisa lebih akrab dengan teman-temannya yang baru dia kenal beberapa hari yang lalu? Lebih mendengar apa kata mereka dibandingkan kata orang tua. Dan ini dikeluhkan oleh banyak orang tua. Maka salah satu cara supaya anak lebih dekat kepada orang tuanya dibandingkan kepada orang lain adalah dia harus merasakan luapan kasih sayang orang tuanya. Dan saya pernah sampaikan kan kemarin, kasih sayang dari orang tua kepada anak itu perlu diapakan? Perlu diungkapkan dengan lisan dan perbuatan. Perbuatan itu ya contohnya tadi itu, mencium, menggendong, memeluk, pelukan kasih sayang ya. Maka ini adalah sarana buat introspeksi kita semua, bahwa ciuman kita kepada anak itu akan membuat anak merasa dekat dengan orang tuanya dibandingkan kepada orang lain, dan itu bisa jadi modal besar untuk mengarahkan mereka, mendidik mereka, menasihati mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada hari Senin biidznillahi azza wa jalla. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tegolet, tirika malah nengkene.
1: Siap-siap, bro.
0: Enak
1: gimana,
0: ya?
1: Gimana kabar, bro?
0: Alhamdulillah, sehat. Nyong ngarep nawakna jenengan.
1: Apaan itu?
0: Emas. Nyong kan sih kita dagangan emas.
1: Iya.
0: Oke, ke 5 gram.
1: Oh.
0: Terus ke 1 gram.
1: Oke, emas ya?
0: Siki kan lagi krisis ke. Jadi rupiah ki merosot siki.
1: Nek
0: jenengan investasi emas, duite ki malah munggah. Jajal bae.
1: Oh.
0: 1000 siki karo sing disit mung beda po.
1: Oh gitu.
0: Iya, jenengan disit misalkan 2011. 1000 mung duite ketone gede banget.
1: Heeh.
0: Siki kayane 1000 sedinan tong po.
1: Oh.
0: Nah. Siki lagi trene akeh sing investasi emas.
1: Oh, emas ini ya?
0: Iya,
1: emas batangan ya.
0: Emas batangan.
1: Iya.
0: Nah, kiye sing 1 gram, 5 gram.
1: Wah, boleh juga nih, bro.
0: Nah, kepriwe, Kang?
1: Tapi harganya mahal ya.
0: Ya, kepriwe maning?
1: Ada cara enggak gua mau beli nih?
0: Nah, kira-kira. Berarti solusinya kredit.
1: Oh, pakai kredit bisa?
0: Bisa. Nah, naik kredit berarti aku adol ming jenengan 5 juta.
1: 5 juta harganya.
0: Nah, arep dicicil ping pira?
1: Umpamanya gua mau ambil 10 bulan.
0: Oke, 10 bulan. Jenengan ana duit apa ora?
1: Ya.
0: Siki misalnya.
1: Punya gope.
0: Oke, 500 ya.
1: 500.000 ya.
0: Nah, 500.000 berarti naik dicicil ping 10 kan berarti kan 5 juta.
1: Ya.
0: Terkurangi 500.000 jadi ini kan petang 1.500.000.
1: Ya, ya,
0: nah,
1: ya.
0: Berarti cicilannya sebulan jadi ini petang atau seket
1: sebulan pas 50.000 10 kali
0: gelem orang.
1: Oke, bro, gua mau deh ngambil satu
0: sip
1: yang 5 gram.
0: Oke.
1: DP 500.000.
0: Oke.
1: Terus jangsur 10 kali
0: ya
1: harus 50.000 ya.
0: Ya,
1: terus ini emas gua pegang kan?
0: Ya enggak boleh
1: lah,
0: tak cekel nengyong
1: lah. Terus aku
0: jenengan kok naik nyekel jenengan kok mau jenengan melayu ke perwejal
1: lah, buktinya aku apa?
0: Percaya, bro.
1: Loh ya percaya, kalau nggak
0: kan
1: tulisan
0: jenengan kan kenal nyong.
1: Iya, kenal.
0: Terus terus ngerti umae.
1: Iya, ngerti.
0: Nah, tenang bae, ora bakalan ilang.
1: Lah kan aku perlu bukti.
0: Nah, buktinya tercatat.
1: Oh gitu.
0: Nah, tercatat ya
1: kayak gitu. Oh gitu, dicatat. Udah nggak apa-apa, gue bayar 500 ya.
0: Sip. Oke.
1: 1 2 3 4 5 ini UDP nya ya.
0: Ya. Terhitung maning
1: ya.
0: Pas ya.
1: Oke.
0: 500.
1: Ya.
0: Oke. Sip. Tak simpen ya.
1: Catat, jangan lupa.
0: Tiba tadi. Lah, jangan malah tiba. Secet. Yo, tercatat dingin.
1: Ya. Hei, Mas Anto.
2: Woi.
1: Ini, Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Anto.
2: Ya.
1: Sini, Mas. Waduh, ini ada investasi bagus nih, Mas.
2: Investasi apa?
0: Investasi emas, Mas. Yeah.
2: Investasi emas.
0: Heeh, emas.
2: Investasi emas.
0: Kayak gini, ya, batangan.
2: Batangan ya.
0: Nah, nyong bertransaksi karo Mas Ari, tapi kredit.
2: Oh, kredit.
0: Iya.
2: Oh.
0: Nah,
2: setahu saya, Mas batang emas, wujud emas itu kan barangnya lain seperti barang yang lain.
0: Oke.
2: Okay. Setahu saya itu enggak boleh di kredit.
0: Lo kan entuk nyong wis sering mas ngredit emas, orang mungkin tok barang ya tak kredit nek orang di duit tapi nek cash ya ora apa-apa, malah nyong seneng cash dadi ini kepenak. Tapi kan mas harus orang di duit dadi tak kredit nek ora apa-apa itu loh.
2: Tapi secara syariat agama itu dilarang hukumnya seperti itu.
0: Lah kepriwe sih Kang wis akad kreditku priwe ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waduh. Ada apa ini kok sajake gayeng banget, ada apa ini?
0: Kiye Mas, nyong adol emas karo Mas Aris.
3: Ya.
0: Tapi kredit.
3: Iya, terus.
0: Kayak masih kayak kiye. Nah, terus ora entuk.
3: Lah siapa nang ngene?
0: Kiye ora entuk karo kiye.
3: Oh, lah ora apa-apa. Ora masalah.
0: Ora oleh.
3: Ora entuk jerku. Padha wae. Sing jenenge emas kuwi padha barang liyane. Arti dua kredit karo cash wis ora masalah.
2: Sik, emas iku barangnya beda karo barang liyane secara syariat agama.
3: Hati-hati. Jumlahnya yang kupluk ono aja terus gawe fatwa dhewe.
0: Mesake mase bakule yo.
2: Sik, Mas Petro.
0: Iki dodolan lho,
2: syariat masalah. Agama lho iki, secara syariat agama.
0: Ora apa-apa.
2: Iki urusane dunia akhirat lho iki.
0: Mas, sing penting mas iki rak dodolan.
2: Iya.
0: Barang emas karo barang liyane iki padha, barang emas ya oleh dikredit. Barang liyane oleh dikredit. Ora masalah kuwi.
2: Ora
0: apa-apa.
2: Ora oleh.
0: Lah,
3: Wis ra apa Mas, manut aku Mas Ali, terus no. Sing penting kowe iki ora nyolong, ora korupsi, ora masalah.
2: Kowe iki jan wong paling angel, tak pikir-pikir dikandani. Oh,
3: aku ora masalah sing paling angel. Sampeyan yo sok cerdas, sok keminter ngono kuwi senengane gawe fatwa anyar, sithik-sithik ra oleh, sithik-sithik haram. Ha terus iki ngomong golek tangan ngene iki terus piye?
2: Ini ngomongan syariat secara hukum iki ora oleh.
3: Mas, nek menurut aku terus no Mas, ra apa-apa. Sing penting kowe iki ra nyolong, ora korupsi, wis ora ganggu liyane oleh. Ra apa-apa, terus no. Mas, kowe
2: jan ngeyel kok, Tro.
3: Ben.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Monggo Tat, monggo Tat. Monggo Tat. Monggo Tat.
1: Wonten napa niki, Pak?
4: Gini loh Tat, duduk dulu Tat.
1: Oh, nggih, nggih, nggih. Ini ceritanya bagaimana?
4: Gini Tat, Mas Ali ini kan jualan emas secara kredit. Itu kan enggak boleh toh Tat. Tapi Mas Ari Mitro ini kan ngeyel Tat tadi.
3: Boleh, emas itu kan sama hanya barang yang lain. Barang yang lain boleh, emas ya tetap boleh. Boleh ya, Tat? Enggak masalah.
4: Ora oleh ya, Tro.
3: Boleh, dia itu wong dodol golek sandang pangan sampeyan kira tukus. Dumeh kupluan podo Ustaz terus seneng buat fatwa baru, Tat. Ini lho.
0: Set mengko disit ki ana Ustaz.
3: Wes piye, penake?
0: Nah, dijelasna monggo, Tat.
1: Nggih, baik saya jelaskan dulu. Tadi skemanya gimana, Mas?
0: Kula adol Mas Arif.
1: Lima gram.
0: Nggih.
1: Harganya ini berapa?
0: 5 juta.
1: 5 juta. Terus?
0: Terus dikredit, Tat.
1: Nah, emasnya diserahkan enggak?
0: Mboten.
1: Setelah lunas baru diserahkan.
0: Leres.
1: Oh, mantap.
0: Leres niku.
1: Baik, sekarang saya jelaskan, nggih. Yang pertama begini, bahwa jual beli emas itu termasuk transaksi sorof. Sorof niku napa? Transaksi tukar menukar uang dengan uang. Karena emas di masa silam itu adalah uang, menjadi bahan baku dinar. Maka ketika emas itu ditukar dengan rupiah atau ditukar dengan mata uang yang lain, dipersyaratkan harus dilakukan secara tunai. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah mithlan bi mithlin yatan bi yatin." Emas karo emas nek ditukar, perak kalau perak nek ditukar harus semisal, maksudnya adalah sama dari sisi kuantitas, bobote kudu padha, yatan bi yatin dari tangan ke tangan, maksudnya harus dilakukan secara tunai. Lalu bagaimana kalau terjadi pertukaran antara emas dengan perak? Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, "Fa idhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyadin." Nek beda jenis, artinya emas ditukar dengan perak, maka silahkan boleh ada selisih. Misalnya emasnya 5 gram, peraknya 500 gram, setengah kilo, monggo silahkan, sesuai dengan kerelaan masing-masing. Yang penting yadan biyadin, yang penting dari tangan ke tangan. Nah, para ulama memahami dari hadis ini berarti kalau emas dengan uang aturannya juga seperti itu. Masalah harga terserah sesuai kesepakatan. Jadi tadi disepakati harga berapa?
0: 5 juta.
1: 5 juta. Silahkan. Mau disepakati 5 juta, 5,5 bebas. Yang penting saling sepakat. Namun ada syaratnya, yaitu yadan biyadin harus dilakukan dari tangan ke tangan. Paham semua insya Allah?
4: Jih, Tat. Ya, paham.
1: Alhamdulillah.
0: Terus solusi ini kepriwe, Tat? Soalnya konsumen kula kata sing kredit lah kepriwe niku.
1: Ya disuruh tunai.
0: Nah niku sing repote kan kata 5 juta. Jadi pada bingung, Tat. Jadi ini tayangnya kredit terus niku.
1: Nggih, kalau misalnya diminta solusinya biar tetap bisa membayar secara bertahap ya. Solusinya bagaimana? Yang bisa saya sarankan begini. Jangan lakukan akad jual beli pada waktu konsumen bayarnya secara bertahap. Sehingga misalnya tadi ini ya. 5 gram ini 5 juta.
0: Nggih, 5 juta.
1: Dibayar berapa kali?
0: 10.
1: 10 kali 500-an. Nggih. Per bulan.
0: Mboten, tapi DP-ne pun gak 100.
1: Oh, mboten.
0: Nggih.
1: Nah, setiap kali uang itu masuk ke tempat jenengan, maka dia dicatat sebagai titipan. Jadi, arane titip dhisik. Titip dulu, titip-titip terus sampai genep 5 juta baru dilakukan akad.
0: Nah, jadi
1: karena status uang itu statusnya titipan, maka jenengan hanya bisa memegang tapi tidak boleh dimanfaatkan.
5: Nggih. Berarti modelnya kados nabung gitu.
6: Nabung leres. Nah. Nabung, kemudian uang itu disimpan dan dijaga. Nah, karena ini statusnya uang amanah. Nah, ibaratnya konsumen jenengan titip uang senilai yang mau dipakai untuk beli emas ini. Setelah genep 5 juta atau sesuai dengan harga waktu nanti ketika akad, kan biasanya naik toh. Tadi 10 cicilan atau 10 kali pembayaran, berarti kurang lebih berapa lama itu? Ada 1 bulan. Misalnya 1 bulan.
5: Iya, 1 bulan.
6: Sekarang 5 juta. Andai kan bulan depan harganya jadi 5.500, berarti kewajiban dia kan bayar 5.500 atau sesuai kesepakatan. Ya, misalnya total 5 juta nggih monggo. Nah, nanti setelah genep nih kok. Nggih. Baru emas ditransaksikan dengan uang yang ada. Sehingga posisi waktu dia membayar secara bertahap itu bukan jual beli, tapi deposit dulu. Titip. Nah, dengan akad wadiah.
5: Titip.
6: Jadi kan harus jaga duit itu. Nah, nanti setelah genep 5 juta kok konsumennya enggak jadi beli, boleh dikembalikan uangnya. Tidak boleh dipaksa untuk beli.
5: Berarti dodolan kaya mau ora entuk ya, Tat.
6: Jual beli emas secara kredit nggih mboten bareng.
5: Aduh, luput, Cak.
3: Bagian kuwi. Aduh, luput meneh, Cak.

0: jawab.
1: Bagaimana hukumnya jika sedang marah seseorang berkata-kata semau-maunya atau berkata kasar yang menyakiti orang yang dimarahin? Dosa. Nabi SAW melarang la taghdab, jangan marah. Nabi SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut, jika kalian marah maka diam. Dan ketika dia marah, ketika berdiri maka disuruh duduk, ketika duduk masih belum hilang disuruh berbaring, atau disuruh mengambil air wudhu dan sholat. Diajarkan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena orang yang sedang marah, dia dipermainkan oleh syaitan seperti anak kecil mempermainkan bola. Maka ketika dia marah, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang di luar kontrolnya. Dia bisa menceraikan istrinya, dia bisa melaknat, mengutuk sana dan sini. Dengan tindakannya dia bisa memukul ini dan itu, merusak ini dan itu. Ya, semua perbuatan yang dilakukan oleh orang marah seperti orang gila. Seperti orang gila, tidak waras. Coba kalau misalnya ada di antara ibu-ibu yang memiliki sifat temperamen dan emosional, coba minta kepada orang terdekatnya yang sering jadi korbannya, ketika ibu lagi marah minta direkam. Setelah normal dan waras, lihat rekamannya. Ya Allah, seperti ini saya ketika marah. Apakah ridha dengan dirinya sendiri? Ya, bagaimana ketika emosi dan marah yang seperti itu kemudian diketahui oleh orang tua, oleh mertua, oleh tetangga, oleh teman kajian? Ya, ya Allah, Bu Fulanah, Masya Allah, santunnya ketika bicara di depan jamaah. Ya, tapi ketika emosi, meja makan kebalik. Ya, la haula wa la quwwata illa billah. Apa hukum fitnah? Dosa apa bagi pelaku fitnah? Saya tahu maksudnya fitnah versi Indonesia kan? Yaitu mengatakan keburukan tentang seseorang. Ya, itu buhtan namanya, bukan fitnah. Dalam syariat namanya adalah buhtan. Yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak ada pada orang tersebut. Ini termasuk kabair. Menggunjing keburukan orang saja dosa besar. Orangnya memang buruk, memang berbuat maksiat, itu bukan enggak. Dia memang berbuat maksiat tertentu misalnya, terus dijadikan bahan omongan, itu sudah dosa besar. Apalagi menuduh seseorang dengan tuduhan yang tidak dia lakukan, jauh lebih besar lagi dosanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Rasulihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
1: edisi Kamis 17 Muharram 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Menanamkan Akidah Sejak Dini.
0: Baiklah Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian mutiara siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu menikah itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaannya. Mungkin bagi yang sudah nikah, dulu kita kalau pas walimah itu kan salah satu ayat yang sering dibacakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kalian itu apa? Berpasang-pasangan, yakni menikah. Karena dengan menikah kalian akan mendapatkan cinta dan kasih sayang, ya. Ada sakinah, mawaddah, wa rahmah. Bukan istrinya sakinah, mawaddah, wa rahmah tiga ya. Tapi di sana kita akan meraih sakinah, ketenangan, cinta, kasih sayang yang sebelumnya tidak saling mengenal, tapi setelah kita berumah tangga kita bisa saling apa? Saling mencintai, saling mengasihi. Bahkan kadang-kadang seorang istri itu bisa sayang banget sama suaminya lebih daripada orang tuanya sendiri, sebegitu sayangnya. Itulah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah lewat pernikahan itu. Makanya pernikahan itu salah satu contoh keindahan agama Islam. Karena di dalam pernikahan banyak sekali manfaat-manfaatnya. Di antara manfaat yang paling besar adalah menjaga diri kita dari dosa. Apalagi pada zaman sekarang ya, pergaulan begitu bebas, perzinahan, perselingkuhan ya, dan itu apa? Bisa menundukkan kalian dari pandangan memandang hal-hal yang haram. Kemudian juga menjaga farji kalian. Ya, menjaga farji kalian yakni supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, zina, humu dan lain sebagainya. Jadi pernikahan itu bukan cuma nikmat tapi nikmat sekali gitu ya. Karena itu adalah berpahala, di samping juga akan membuat kita bahagia ya di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pernah mengatakan idza tazawwajal addu faqad istakmala nisfu dini. Orang itu kalau nikah maka berarti telah sempurna separuh agamanya. Ya, separuh agama. Kalau sudah nikah itu berarti sempurna separuh agamanya. Kalau belum nikah berarti ya, belum dapat separuh agamanya. Ya, ini anjuran bagi kita untuk menikah. Dan salah satu tujuan pernikahan juga adalah apa? Di samping menjaga kita dari hal-hal yang haram tadi, yaitu untuk memperoleh keturunan supaya kita punya anak. Ya, karena anak itu hiasan dunia. Makanya orang kalau sudah nikah pengennya dapat momongan kan gitu.
3: Nah ini nih Ustaz, ini menarik. Umumnya begitu. Tapi yeah, kan nanti kan ada yang saya child free.
2: Child free. Child free.
3: Udah tadi marriage is scary. Ada lagi yang baru child is free ini agak yang harus diluruskan ya Ustaz ya.
2: Betul. Makanya kita tidak semua propaganda yang viral itu kita latah ikut-ikutan. Ya, termasuk misalkan child free tadi ya, orang berkomitmen nikah tapi pinginnya gak punya anak. Nah ini satu bertentangan dengan agama, karena agama menganjurkan kepada kita untuk memperoleh keturunan. itu harus memperhatikan juga ya, daya pikir mereka.
3: Pedagogikal.
2: Jangan bahasanya yang jadi jangan nanti didik anak kayak Ustadz Lila dulu, Ahmadur, nggak harus gitu. Jadi didik anak lihat Nabi tadi itu sambil bonceng anaknya, terus sambil makan. Makanya disebutkan oleh para ulama tarbiyah, ulama pendidikan, parenting anak, ya, ulama-ulama, mereka mengatakan apa? Justru mendidik anak itu yang kalau kita perhatikan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu caranya malah nyantai-nyantai. Sambil bonceng anak,
3: kehidupan yang santai, ya. Ya
2: tadi kan sambil bonceng anak, ya, Ibnu Abbas tadi, yang kedua sambil makan tadi, ketika makan, kemudian yang ketiga saat anak itu sakit. Jadi artinya momen-momen yang mungkin menurut kita momen-momen yang santai, ya, itu justru biasanya nyantol. Nah, anak-anak belum bisa dikasih serius, Pak.
3: Iya.
2: Ya. Ada sebagian peneliti mengatakan seriusnya anak itu cuma 5 menit. Udah serius 5 menit bubar lagi. Makanya pas kita ajak sholat mungkin takbiratul ihram, wah serius. Habis itu
3: hilang.
2: Kabur. Lari-lari lagi. Karena seriusnya cuma 5 menit katanya.
3: Betul.
2: Jadi intinya apa? Kita ketika mendidik anak atau menanamkan akidah, menanamkan ibadah, menanamkan akhlak, adab kepada anak, itu juga bahasanya pakai bahasa yang sesuai dengan kadar akal mereka gitu. Nah,
3: ini Ustaz, saya jadi tiga ya. Kita tuh yang harus ditanamkan kepada anak adalah akidah, ibadah, adab dan akhlak.
2: Betul.
3: Ini tuh harus berurutan atau bisa diacak, Ustaz? Atau mungkin kayaknya iya juga ya, akidah dulu kita, saya sih mungkin dulu waktu kecil seakan-akan langsung diajarinnya ibadah gimana sholat tanpa saya harus bertauhid dulu. Saya baru mulai bertauhid, kenapa harus Allah tuh kayak baru SMA misalnya gitu, Ustaz, atau gimana, Ustaz?
2: Nah, ini kalau kita lihat cara di dalam Islam itu penanaman atau dakwah yang pertama kali itu memang tauhid. Jadi sebelum kita mengajarkan yang lain, memang yang pertama kali yang harus kita tanamkan adalah akidah dulu, tauhid dulu. Ya. Kayaknya kan dakwah para nabi itu yang pertama apa? Tauhid. Walaqad arsalna fi kulli ummatin rasula an i'budu wajtanibu tagut. Sesungguh kami mengutus pada umat seorang rasul untuk mereka beribadahlah hanya kepada saja. Kenapa? Karena gak ada artinya ibadah kita, akhlak kita, kalau tauhidnya rusak, gitulah.
3: Iya betul.
2: Entuh misalkan punya anak-anaknya, masya Allah rajin sholat, adabnya bagus, tapi dia kuburiyun.
3: Oh, ya. Apa itu, Ustaz?
2: Kuburiyun, maksudnya suka minta pertolongan ke kuburan, misalnya.
3: Oh kuburiyun.
2: Ya, atau dia punya paham-paham yang menyimpang, gak ada artinya. Makanya nomor satu yang harus kita tanamkan adalah tauhid, karena tauhid atau akidah ini pondasi. Kita kalau mau bangun rumah nih, ya, apakah kita langsung bangun atapnya atau tiangnya atau pondasinya dulu yang diperkuat?
3: Pondasinya.
2: Pondasinya dulu. Ya. Tauhid itu ibaratkan pondasi. Kalau kita pengen bangunan itu kuat, ya berarti perkuat dulu pondasinya. Ya. Karena kalau pondasinya sudah kuat, maka dia akan membuahkan apa? Ibadah yang benar, akhlak yang benar. Dimulai dari apa? Pondasi dulu, tauhid dulu. Makanya orang kalau tauhidnya sudah baik, insya Allah akan lebih mudah untuk menerima apa? Syariat, ya, menerima ibadah, menerima akhlak, adab. Ya, dimulai dari tauhid terlebih dahulu.
3: Nah, ini penanaman tauhid ini, apakah caranya seperti yang tadi Ustaz sampaikan, dari cara Rasulullah mengajarkan anak-anak, bahkan sampai dari Luqman yang sudah tergambarkan dalam Quran surat Luqman ayat 11, atau ada lagi, Ustaz, caranya, Ustaz?
2: Ya, kalau cara-cara menanamkan ya banyak, ya. Ya, banyak, itu tidak hanya satu dua. Jadi banyak cara untuk kita bisa menanamkan tadi sesuai dengan perkembangan zaman juga, kita bisa pakai cara-cara yang modern juga. Yang paling penting adalah isinya, ya, dan cara penyampaian yang mudah untuk dicerna sebagai kepada anak. Tapi yang paling inti kalau kita lihat dari cara-cara dalam Al-Quran dan hadis, cara penanamannya, pertama dimulai dulu dari sosok orang tua. Berarti kalau misalkan kita mau punya anak yang bertauhid, punya anak yang berakidah, kita mulai dulu dari diri kita. Atau kalau kita misalkan masih single ini, masih jomblo misalkan, berarti cari pasangan yang baik agamanya. Jangan terlena hanya karena kecantikan, kegantengan, dompet, ya. Yeah. Percuma dompetnya tebal tapi enggak ada isinya.
3: Percuma dompet tebal tapi enggak ada isinya, itu isinya apa, Ustaz? Kulit ya, kulitnya tebal ya. Dompetnya kulit tebal aja, yuk.
2: Kuitansi doang.
3: Kartu nomor. Ya.
2: Yeah. Atau mungkin jabatan dan lain sebagainya. Tapi yang paling inti adalah agama dulu gitu loh. Jadikan standar utama kita dalam memilih pasangan itu adalah agama. Dan itu yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wanita itu ada yang dinikahi karena cantiknya, ada yang dinikahi karena nasabnya, ada yang dinikahi karena hartanya, ada yang dinikahi karena agamanya. Lalu fadfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu bahagia. Karena cantik cuma sementara doang. Kalau sudah anaknya banyak ya melar juga gitu kan. Ya. Nah, jadi kalau sudah di atas mungkin 40 juga ya namanya ini ya pasti berubah gitu kan. Nah, jadi yang paling awet itu adalah agama. Itu wasiat dari Nabi SAW. Berarti kita kalau mau cari akhwat, cari yang baik agamanya, akidahnya baik, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dia punya pengetahuan ilmu agama, akhlaknya baik, ibadahnya baik, ya, ini penting. Jangan sampai cantik tapi ternyata pahamnya ya sesat gitu, sesat. Kan menyimpang. Nah, itu yang kedua, cara menanamkan akidah tadi dengan kita melatih anak-anak kita untuk beribadah. Sholat dilatih sejak kecil, puasa. Jadi bukan cuma sekedar teori saja, tapi bagaimana praktek ibadah ini. Ya, praktek sholat, praktek puasa sejak kecil udah kita latih. Walaupun belum balik, kita latih. Misalkan puasa nih, bentar lagi udah puasa ya, 5 bulanan lagi nggak terasa. Ini kita latih nih anak-anak. Walaupun dia belum balik, dilatih. Nanti kalau dia bisa sampai maghrib misalkan, ya, dikasih hadiah misalkan, motivasi, ya nggak apa-apa. Ya kalau mungkin awal-awal belum mampu, ya sampai duhur dulu. Aslinya sih nggak ada ya puasa sampai duhur.
3: Nggak ada.
2: Tapi untuk latihan gitu loh, untuk latihan, ya nggak apa-apa. Ya bertahap. Jadi intinya kita latih untuk ibadah. Yang ketiga, menanamkan dengan cara doa. Ini paling penting, jangan dilupakan ya. Orang tua ketika menanamkan tauhid kepada anak-anak itu jangan melalaikan peran doa. Karena tidak ada yang bisa menjaga tauhid kita, menanamkan tauhid kepada hati kita dan keluarga kita kecuali hanya Nabi Ibrahim saja yang sangat kuat tauhidnya. Dia tetap berdoa untuk dia dan untuk anak-anaknya. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim loh, yang sudah kuat tauhidnya, tetap berdoa. Ya. Nah, apalagi kita ini yang enggak ada jaminan tauhid kita apakah
3: iya juga ya.
2: Apa namanya, apakah kita bisa mempertahankan tauhid sampai akhir hayat apa enggak gitu kan.
3: Betul, Ustaz.
2: Nah, betul. Makanya banyak doa untuk anak-anak kita supaya dijaga tauhidnya, jangan sampai mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Ini penting, dan sampai mereka terjerumus dalam pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda ya punya paham-paham ya
3: sendiri.
2: Ya,
3: pemahaman-pemahaman TikTok.
2: Iya. Paham-paham yang berseliweran di betul. Media sosial kan gampang banget ditelan ya, sama anak-anak.
3: Sekali lewat muda. Langsung diimani.
2: Iya itu. Ya. Kemudian juga di antara cara menanamkan juga adalah menanamkan mengajarkan Al-Qur'an sejak dini. Ya. Karena anak kalau sudah cinta Al-Qur'an sejak dini itu akan menjaga dia nanti ketika dia dewasa. Makanya para ulama-ulama salaf dulu sejak kecil ya mengajarkan anaknya Al-Qur'an, hadis. Makanya kita kalau bisa ya ajarkan Qur'an paling tidak Al-Fatihah sama surat-surat pendek.
3: Setidaknya
2: minimal. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Amin. Cuma kan tidak semua orang tua bisa gitu ya. Tapi ya. Setidaknya mungkin yang Al-Fatihah sama surat-surat pendek lah ya. Jangan sampai ustazah TK yang ustazah TK TPA yang dapat pahala, betul, kita betul. Sebagai orang tua enggak dapat pahala malah.
3: Iya.
2: Karena yang ngajarkan orang lain, kita enggak ngajarkan.
3: Betul.
2: Nah, itu jadi itu ditanamkan. Terus yang terakhir mungkin yang perlu kita tanamkan kepada anak idola.
3: Idola sosok atau idola sembahan ya, Ustaz.
2: Jadi maksudnya
3: sosok.
2: Betul, ya, tanamkan kepada anak-anak kita itu idola yang benar. Idolanya Nabi, idolanya para sahabat, ulama-ulama salaf, ya ulama orang-orang yang soleh gitu. Karena almar'u ma'aman ahabba, orang itu tergantung kepada yang dia cintai, tergantung idolanya. Karena orang kalau sudah mengidolakan, terus yang dia idolakan keliru, nah itu berefek. Kan dia akan niru sama idolanya kan gitu. Sekarang kan banyak anak-anak salah idola gitu.
3: Ya,
2: idolanya ya pemain bola, kafir lagi ya kan.
3: Ya. Nah, ada yang muslim kok Ustaz.
2: Ya, yang parah, yang paling parah kan kalau mengidolakan orang kafir. Kalau mengidolakan muslim masih lumayan lah gitu ya. Walaupun yang ya. Perlu kita tanamkan ya idola kita itu adalah Nabi dan para sahabat gitu. Kalau orang-orang biasa ini kan kadang ya agamanya bisa benar bisa salah ya, terus bisa berubah. Mungkin sekarang benar tapi kita enggak tahu akhir hayatnya kita betul. Akhir hayat kita nanti bagaimana kan enggak tahu. Tapi kalau Nabi dan para sahabat kan udah jelas.
3: Udah fix,
2: udah dijamin masuk surga. Nah, itu yang harus kita jadikan idola. Kadang kan anak-anak idolanya tadi pemain bola, orang kafir,
3: yeah.
2: Kemudian penyanyi, artis,
3: yeah, ya,
2: YouTuber. Mungkin dia apal nama pemain bola apal. Yeah. Ya, YouTuber apal,
3: TikTokers ya. Yeah.
2: Tapi disuruh nyebutin nama Nabi sama para sahabat belum tentu apal.
3: Yang 25 itu mungkin udah lupa, udah enggak belum nyampe janjinya sekarangnya anak-anak.
2: Ya itu. Ya makanya pentinglah kita tanamkan. Berarti dari semua itu kalau kita perlu menanamkan kepada anak-anak kita, berarti orang tuanya juga harus punya ilmu.
3: Iya. Yeah.
2: Setidaknya dasar-dasar. Makanya kita sebagai orang tua harus semangat juga untuk belajar ilmu agama gitu loh.
3: Betul.
2: Karena kalau kita misalkan mau mendidik anak kita tapi kitanya gak punya ilmu, susah juga gitu.
3: Benar.
2: Ya kita terus harus semangat untuk ngaji ilmu agama, setidaknya untuk diri kita dan keluarga kita.
3: Amin.
2: Ya, karena kita tentu semuanya pengen dan bercita-cita agar kita bisa tadi masuk surga sekeluarga.
3: Amin. Dan kabar baiknya Ustaz, ini para ayah ataupun calon ayah ataupun ibu dan calon ibu memang sudah sadar diri sehingga beliau-beliau duduk di sini Ustaz ya, alhamdulillah, untuk memperdalam ilmunya.
2: Ya.
3: Dan tentunya
2: alhamdulillah di Muslim Lever ini sekarang kan banyak juga salah satu di antara apa namanya yang hadir ya, yang ikut serta berpartisipasi ada di sini pesantren-pesantren, itu kan banyak ya.
3: Benar.
2: Samping travel juga banyak pesantren-pesantren,
3: yeah.
2: Sekolahan. Nah, itu kesempatan bagi kita untuk mencarikan sekolahan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena kan kita mungkin terbatas ya waktu kita, ilmu kita untuk mendidik anak. Tapi dengan kita menaruh anak-anak kita di sekolah, pondok yang baik, yang bisa menanamkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, harapannya

0: atau muslimah yang ingin bertanya atau sedang dicerna dulu, silakan ya. Saya kasih waktu 10 detik lah ya buat cerna dulu. Alhamdulillah. Bapak sudah mencernanya, Pak? Sudah. Panitia boleh mikrofonnya ke depan. Bapak boleh perkenalkan diri, nama panggilan, asalnya siapa, anaknya berapa?
1: Istrinya berapa?
0: Saya tahan itu, Pak. Padahal saya sudah menahan itu ya, Ustadz yang bertanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasihan Ustaz. Terima kasih atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan kita semua. Insyaallah. Nama saya Lukman Ustaz.
0: Nah, ini Ustaz.
2: Tapi ya, bukan Lukmanul Hakim.
0: Bukan, bukan. Alhamdulillah orang tuanya mengingat ini ya.
2: Lukman Agus nama saya. Anak saya 2, yang satu masih 5 tahun, yang satu sudah mau masuk SMA. Ya, ini juga salah satu PR buat saya yang masih kurang ilmunya, justru jadi sekarang PR kita mengajarkan ke anak saya juga dulu SMP-nya SMP umum ya, SMP meskipun SMP IT tapi masih banyak kekurangannya. Nah sekarang mau masuk pesantren PR-nya banyak. Nahwu shorofnya segala macam harus banyak sekali PR-nya jadinya, padahal bapaknya juga masih belajar. Jadi ya, ini yang justru tapi yang jadi pertanyaan bagi saya adalah kalau kita mendengar ku anfusikum ahlikum naron itu kan kayaknya titik berasnya itu kepada anak-anak, kepada istri kita gitu Ustaz. Sedangkan di sisi lain di keluarga kita aja masih banyak yang pijakan akidahnya belum kuat gitu. Lihat kakek kita yang masih hidup, mungkin yang usianya udah 90 tapi masih ada gitu. Mereka ngelihat cuma pengen ngelihat anak cucunya hidup sehat, mereka bahagia gitu. Tapi kita juga masih meragukan beliau sholat enggak gitu kan. Di keluarga kita, paman kita, mungkin bibi kita gitu kan. Tapi kita tuh sayang sama mereka gitu kan, karena dari kecil kita tahu kita sayang kepada mereka. Dan kita masih belajar, dan mungkin kalau lagi kita kumpul sekarang malah kita yang jadi kelihatan aneh gitu. Ya kan? Nah, tapi kita kesayang kan? Sedangkan pekerjaan menjaga kesolehan anak dan istri pun seperti yang tadi Ustaz jabarkan, itu masih panjang gitu, masih banyak. Nah, tapi kita juga pengen gitu ya keluarga kita yang lain merasakan seperti kita. Mungkin mohon nasihatnya ya Ustaz.
0: Ya Ustaz, ini menarik karena kita kan temanya adalah menanamkan akidah sejak dini. Dengan pertanyaan dari Pak Lukman ini jadi menanamkan akidah setelah lansia. Gimana Ustaz?
1: Ya, maksudnya jadi salah satu yang perlu kita tanam juga memang dari si lingkungan ya. Lingkungan, keluarga, itu memang menentukan juga. Terkadang kita sebagai orang tua sudah berusaha, tapi ternyata mungkin yang saya pahami tadi, ya, tapi dari kakeknya, dari ini, kadang-kadang malah mungkin ya memberikan syubhat atau noda. Oleh karenanya, yang paling penting pertama, tentu kita harus mampu menggabung antara semua kebaikan. Ya, jangan sampai dengan kita ingin mendidik anak-anak kita kemudian kita lepas hubungan dengan orang tua kita ya, dengan kerabat kita.
0: Kakek, jangan kakek sesat
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, nggak juga. Jadi kita tetap menanamkan ya tauhid kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Itu kita tanamkan dari sisi apa? Dari sisi ilmu. Sehingga dengan ilmu tersebut mereka bisa berinteraksi dengan baik, ya, dengan teman, dengan keluarga, ya, karena di dalam Al-Quran sendiri termasuk dalam surat Luqman, jangankan kakek, gitu ya, orang tua sendiri, kalau dia memerintahkan kepada kesyirikan, nggak boleh ditaati, ya, wa in jahadaka ala antusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu menyuruh syirik, jangan ditaati, tapi tetap kamu harus berbuat baik kepada keduanya. Begitu juga, misalkan kalau misalkan tadi yang dikhawatirkan adalah dari kakek atau yang lain misalkan, ya, tetap kita bukan berarti kemudian tidak berhubungan dengan mereka, tetap berhubungan, ya, tapi tadi kalau sekiranya mereka menanamkan hal-hal yang tidak baik, ya itu kesempatan kita sebagai orang tua untuk

0: meluruskan. Misalkan kadang sebagai orang, kadang mungkin kakek kadang nanamkan misalkan nih, masih percaya sama hurufat-hurufat misalkan. Nah mungkin nanti dari sana ya kita sampaikan ya bahwa hurufat tadi yang disampaikan oleh kakek itu nggak benar misalkan. Ya kamu kan tahu sudah belajar Islam. Jadi intinya apa? Intinya penanaman akidah itu penting dan kontrol dari orang tua. Tanpa kemudian kita memutus hubungan dengan keluarga, kerabat, ya. Karena bagaimanapun kita harus mampu menggabung antara semua kebaikan. Ya, dengan kerabat kita harus baik, dengan orang tua kita harus baik, dengan teman, dengan masyarakat, ya. Tapi tetap juga kita harus mempertahankan tadi. Dan itulah ujian semuanya. Mampu enggak kita? Jangan sampai kita udah nggak mau keluar, udah di rumah aja nggak mau, terus blokir ya. Semuanya nggak mau ke rumahnya, itu juga salah juga. Tapi lepas kontrol juga ya, terhadap anak kita, melepas kepada orang tua yang mungkin masih punya pemahaman-pemahaman yang keliru dan kita membiarkan juga berbahaya juga. Jadi tadi kita harus mampu menggabung antara dua kebaikan tersebut.
1: Masya Allah, jazakallah khair Ustaz jawabannya. Dan Pak Lukman, semoga terjawab ya Pak ya. Dan semoga benar-benar bisa reunian sekeluarga, tidak hanya istri dan anak-anaknya tapi juga orang tuanya juga Ustaz ya.
0: Siap,
1: amin, Allahumma amin. Dan panitia, apakah kita masih ada satu pertanyaan lagi, boleh? Tidak ada. Sayang sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ustaz, barangkali ada nasihat penutup ini. Oh iya. Ini sebentar ya, sebelum saya tutup, sepertinya Ustadz juga punya oleh-oleh. Kalau pertanyaan boleh baru satu nih Ustadz. Kalau Ustadz boleh nanya ya, karena siap. Masih ada. Kan tadi kita mulainya agak mundur dikit dong ya, boleh dong ya. Oke, siap, boleh Ustadz, tenang, sama saya nggak boleh.
0: Apa itu?
1: Boleh. Kita atau mau buka satu pertanyaan lagi, atau dari Ustadz mau tanya sekarang ya, Ustadz?
0: Saya aja yang nanya.
1: Oh iya. Soalnya Ustadz kan bawa oleh-oleh banyak banget nih, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman ya. Ini boleh hanya untuk ayah aja atau calo ibu-ibu juga boleh?
0: Boleh,
1: boleh. Boleh juga
0: yang
1: ya.
0: Yang bisa jawab pokoknya. Mungkin ikhwan satu, akhwat satu gitu mungkin.
1: Ikhwan satu, akhwat satu. Baik, mikrofon boleh disiapkan ya, baik di sisi ikhwan maupun akhwat. Ini pertanyaan langsung dari Ustadz Yusuf Abu Baida Asidawi.
0: Antum ngasih pertanyaan juga apa-apa?
1: Sepertinya Ustaz, saya jadi GPR sendiri Ustaz. Ya Ustaz aja cukup Ustaz.
0: Iya deh. Yeah. Yang siapa dulu nih? Akhwat dulu?
1: Gak apa-apa Ustaz. Ustaz nyampaikan satu pertanyaan, nanti kita lihat mana yang mau jawab duluan kali Ustaz ya.
0: Siap. Mungkin karena tema kita adalah menanamkan tauhid kepada anak sejak dini ya. Bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak sejak dini?
1: Langsung, bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak sejak dini? Ini tadi sudah saya rangkum ada 5 poin ya. Betul. Yang bisa jawab silakan. Ayo. Apa tidak dicatat? Belum ya. Bapak mau jawab? Mikrofon boleh ke Bapak yang di depan. Masya Allah. Tolong perkenalkan nama, jumlah istri dan anak. Asalnya dari mana? Benar dong.
2: Ya, bismillah, nama Ruli, asli Tasikmalaya. Anak 2, laki-laki, dan istri baru 1.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Saya coba jawab yang pertama, terkait tauhid ya, dimulai dari orang tuanya sendiri, kemudian dilatih anak untuk beribadah, terutama yang wajib, kemudian berdoa, kemudian
1: keempat adalah
2: pokoknya ada satu lagi idola, yang diidolakan adalah
1: apa yang diajarkan Rasul. Kira-kira sejak dini diajarkan itu loh, astagfirullah, yang minimal surat,
2: oh iya, ada Al-Qur'an, dibiasakan dengan Al-Qur'an dan minimal surat-surat pendek.
0: Masyaallah,
1: alhamdulillah.
0: Ustaz, oh ada tambahan juga ya, ini tambahan Allah, dari aduh, saya
1: ini dari Ustaz.
0: Ah itu juga tadi yang nanya Pak Lukman.
1: Aduh, Masya Allah. Nah, semoga bermanfaat ya, Pak Ruli dan Pak Lukman. Nah, sekarang ini pertanyaan khusus buat
0: akhwat.
1: Umahat, akhwat. Yeah. Boleh Ustaz?
0: Emang ada akhwatnya? Ada ya?
1: Husnuzon saya sih ada Ustaz.
0: Iya, gak kelihatan soalnya.
1: Iya betul, saya husnuzon aja ada.
0: Untuk yang akhwat mungkin gampang aja. Apa yang paling penting untuk ditanamkan kepada anak? Tadi kita sampaikan ada 3.
1: Betul.
0: Ada 3 hal ya yang
1: perlu
0: paling penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak.
1: Untuk para ummahat, apa yang perlu paling penting ditanamkan untuk anak-anak? Silakan. Ini pertanyaannya mudah sekali nih. Mudah pertanyaannya, jawabnya walau alam ya, kalau menyimak harusnya gampang. Ada teman akhwat atau panitia nggak apa-apa kali ya kalau mau jawab. Akhwat dari sekitar 5.000 akhwat. Ada berapa? Gimana akhwat? Apa yang paling penting ditanamkan kepada anak? Sudah ada? Panitia mau jawab mungkin? Mewakili?
0: Apa terlalu sulit?
1: Apakah sulit? Atau bapak-bapak mungkin mau jawab dulu lagi mungkin? Kita tunggu. Bapak-bapak ada yang mau jawab? Oke, tahan dulu Pak ya, tahan. Saya melihat tangan Bapak di sini, terima kasih Pak, angkat tangan. Kalau memang akhwat tidak ada yang mau menjawab, kita akan alihkan ke Bapak berbaju putih nan jauh di sana. Nah. Up, tidak ada. Oke, Bapak mau jawab Pak, silakan Pak. Jauh amat Pak ngomong-ngomong. Oh, ngecak ya. Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jawabannya yang pertama akidah.
1: Namanya siapa Pak? Asalnya di mana? Istri berapa? Anak berapa?
3: Nama Adi, dari asalnya dari Magelang tapi tinggal di Bandung. Istri satu, anak dua. Tadi jawabannya yang pertama akidah.
0: Betul.
3: Yang kedua adab dan akhlak. Kemudian yang ketiga ibadah.
1: Ya, Masya Allah.
0: Barakofik.
1: Selamat Pak Adi, semoga bermanfaat hadiah dari Ustaz.
0: Yang pertama,
1: akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga adab dan akhlak. Itu ya Ustaz.
0: Siap. Ada satu lagi Ustaz. Ya.
1: Silakan. Ini ada satu lagi, Insya Allah hadiah dari Ustaz.
0: Siap.
1: Siap ya teman-teman ya.
0: Tadi kita sampaikan ada tiga momentum waktu yang paling pas untuk menyampaikan nasihat atau pendidikan kepada anak yang dicontohkan oleh Nabi. Apa? Kapan saja?
1: Tiga momentum paling pas menyampaikan nasihat yang diajarkan Rasulullah kepada anak.
0: Betul.
1: Kapan saja?
0: Ya.
1: Kok saya ingatnya cuma dua ya Ustaz ya?
0: Ya.
1: Kapan satu lagi ya? Ayo, yuk, yang bisa jawab siapa? Mas yang di situ? Wah, Masya Allah. Ya, boleh mikrofon? Tiga momen ya Ustaz, siap. Rasulullah mengajarkan anak memberikan nasihat. Kok saya cuma dapatnya dua ya Ustaz?
0: Nah, berarti gak dapat hadiah ini.
1: Iya, gak apa Ustaz. Saya ikhlas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Nama Ana Dinar, istri satu.
1: Alhamdulillah.
4: Anak satu.
1: Asalnya dari?
4: Asal dari Batu Jajar.
1: Batu Jajar, Bandung Barat.
4: Bandung Barat, iya. Bandung Barat. Anak anak diberitahu umur 7 tahun, jika umur 7 tahun itu diajarkan dulu untuk mengenal ibadah. Umur 10 tahun jika sudah susah dikasih tahu, berarti sudah harus dipukul. Dan satu lagi, pada saat umur ngeblank. Tahunnya 2.
1: Gimana Ustaz?
4: Cuma tahunnya 2 Ustaz.
0: Itu untuk pertanyaan yang lain itu kayaknya.
1: Itu untuk pertanyaan lain. Itu kalau sholat ya Ustaz.
0: Momentum.
1: Nah, momentum.
0: Itu umur itu kan.
1: Itu umur.
0: Bukan itu yang.
4: Oh, enam.
1: Nah, misalnya apakah lagi berenang gitu ya Ustaz, yeah. Atau lagi berantem, maksudnya berantem-beranteman gitu ya.
0: Nah, ini Pak.
1: Bapak mau jawab yang mana? Batik biru.
0: Ya.
1: Mas Dinar mohon bersabar ya. Insya Allah ada rezeki di tempat lain. Pak, namanya siapa Pak? Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Wildan.
1: Wildan, ya. Bapak Wildan dari?
5: Dari Bandung. Momen-momennya itu pada saat.
1: Anaknya berapa Pak?
5: Anak saya 3.
1: Alhamdulillah.
5: Ya. Momennya pada saat santai Pak ya. Ustaz, pertama pada saat makan, pada saat berkendara.
0: Betul.
5: Atau pada saat mungkin waktu-waktu santai lah.
0: Iya. Yeah.
5: Dan tidak terlalu serius.
0: Yang ketiga saat sakit.
1: Oh iya, subhanallah. Subhanallah.
0: Saat bonceng anak, saat makan, ya bareng sama anak, dan yang ketiga saat anak apa?
1: Sakit.
0: Karena sakit. Anak kalau sakit itu manja, biasanya dia sangat butuh kepada perhatian orang tua. Itu saat kita ngasih nasihat, dia lebih mudah. Dan sakit kan juga lemah ya. Ya, lemah. Kalau mungkin pas lagi sehat, dia merasa kurang butuh sama orang tua. Tapi kalau lagi sakit ya dia butuh banget sama
1: orang. Betul. Masya Allah. Iya. Boleh Ustaz hadiahnya?
0: Siap. Ini.
1: Teman-teman panitia boleh dibantu jazakallahu khair ini Ustaz. Aduh.
0: Itu tadi enggak apa-apa.
1: Oh, dikasih. Alhamdulillah. Mas Dinar ini dapat juga. Ustaz, masih ada lagi.
0: Oh. Ini buat antum.
1: Jazakallahu khair Ustaz. Aduh. Ini sebuah nikmat dan juga amanat ya, saya harus baca. Ya benar dong ya. Barangkali nasihat penutup Ustaz buat kita semua.
0: Ya, sebagai penutup tadi, anak itu adalah anugerah, anak itu adalah nikmat. Mari kita berlomba-lomba memperbanyak anak. Ya. Karena semakin banyak anak, semakin banyak pahala insyaallah taala, dan semakin banyak akan yang bisa menggandeng dan memberi syafaat kepada kita. Ya, baik. Ketika kita di alam barzah, ya banyak yang mengirimkan, mentransfer pahala. Ya, kita aja kalau lagi nggak punya duit, ada yang transfer duit, seneng banget gitu ya kan. Apalagi yang nanti dikubur, itu yang sangat kita butuhkan adalah yang bisa mentransfer pahala bagi kita. Dan yang paling utama lagi nanti kelak di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya jadikan cita-cita kita semuanya bagaimana kita bisa bersama-sama keluarga kita kelak di surga. Ya, itu adalah sebuah kebahagiaan dan sebuah reuni yang luar biasa. Ya, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di surga. Karena dunia hanyalah sementara. Ya, tapi yang kekal dan abadi adalah di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah.
7: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
8: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
9: إذاعة القرآن الكريم.
7: مطيرة تلاوة.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi di awal disampaikan ada marah yang terpuji dan marah yang tidak terpuji. Nah, yang tidak terpuji ini diberikan terkait dengan terkait dengan marah yang terpuji, apakah ini juga harus dilakukan atau sesuai dengan porsinya? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang marah. Dan kita sangat yakin marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah yang terpuji. Sekarang kita akan lihat marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu manajemen marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan marah terpuji. Yang pertama kita baca di sini dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, boleh bercerita. Dakhala 'alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti kiramun fihi suwar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku dan ketika itu di dalam rumah ada kelambu yang ada gambarnya, ada gambar makhluk. Wa fil baiti kiramun fihi suwar. Di rumah itu ada kelambu yang ada gambar makhluk bernyawa. Fatalawwana wajhuhu. Kemudian wajah beliau langsung berubah. Tsumma tanawala sitr. Lalu beliau langsung mengambil korden tadi. Fahatakahu, kemudian langsung ditarik. Waqalat, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ashaddin nasi adzaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat itu diantaranya adalah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar, orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Jadi gambar makhluk bernyawa dalam Islam itu dosa besar. Baik. Sehingga di sini kita bisa lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam emosi, maka yang beliau lakukan adalah titik yang menjadi maksiat itu langsung diubah. Sehingga saat beliau melihat ada korden yang bergambar makhluk bernyawa, kordennya langsung ditarik. Terus diganti kain yang lain. Kemudian yang lain dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau mengatakan, inni la ata'akharu an salatil ghada min ajli fulan mimma yutilu bina, aku telat untuk datang salat subuh karena gara-gara fulan. Kenapa? Dia waktu ngimami salat isya itu kepanjangan. Qala, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu ashadda ghadaban fi mau'idatin minhu yauma idin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkhutbah dan fulan itu ada di situ. Belum pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih marah ketika khutbah melebihi kejadian waktu itu. Faqala, lalu beliau mengatakan, ayuhan nas, inna minkum munafirin, di antara kalian ada yang membuat orang itu takut terhadap Islam. Inna minkum munafirin, di antara kalian ada yang membuat orang itu takut terhadap Islam. Jadi maksud hadis ini, ada salah satu sahabat yang ketika ngimami sholat isya itu baca surat Al-Baqarah. Satu rokaat loh itu, Pak. Rokaat yang kedua membaca surat apalagi yang panjang. Sampai selesai isya itu kemalaman. Jadi mungkin jam 1 atau jam setengah 2 itu baru selesai isya. Lalu jamaahnya pulang, istirahat. Akhirnya ketika subuh, kebablasan. Datang sholat setelah subuh, lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya tidak sholat subuh berjamaah karena fulan ini. Yang beliau ngimami sholat isya kepanjangan. Akhirnya beliau bersabda dalam khutbah sambil emosi, sambil marah. Sehingga di sini marahnya tujuannya dalam rangka mengingatkan. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Bainan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shalla yusalli ra'a fi kiblatil masjid nukhamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau melihat di tembok depan, di arah kiblat, maksudnya di tembok depan masjid, ada dahak yang kering. Ada dahak yang kering. Fahakkaha biyadih, akhirnya dikerik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya. Itu dahaknya siapa enggak tahu, tapi wis garing, terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikerik dengan tangan. Insyaallah ya. Ini seorang nabi, Pak. Ngeresi'i dahak yang kering di tembok masjid. Fataghayyadha, dan beliau marah. Aghayyadha di sini minal ghaid, wa huwa sifatun ta'taridu lirajul inda ihtidadihi limuharrakin laha. Taghayyadha dari kata al-ghaid, yaitu kondisi ketika seseorang muncul emosinya karena ada pemicunya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, in ahadakum idza kana fis salati fa inna Allah khiyala wajhi. Ketika kalian salat, Allah itu ada di hadapanmu. Fala yatakhammanna khiyala wajhi fis salat. Maka jangan sampai meludah ke arah depan ketika salat. Ya. Tapi yang namanya banyak orang ya, meskipun ini di zaman sahabat. Namanya banyak orang kan kadang ono sing bener, ono sing masalah. Wong ono sing nguyoh barang ning masjid kok gitu. Ada yang kencing di masjid, ada yang padu ning masjid, ada yang dolanan senjata di masjid. Sebab beliau ini berdakwah di tengah umat yang tidak berpendidikan sebelumnya. Sehingga manusia itu warna-warni yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadepi preman, ya kadang juga ada yang orang baik. Ada orang yang memang karakternya bagus, tapi ada orang yang karakternya jahat. Semua dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa contoh marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis di sini menyebutkan banyak sekali, Pak, ini marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada orang yang memakai cincin emas. Lalu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus didekati, kemudian tangannya diambil, tangannya ditarik, cincinnya ditarik, dibanting oleh Nabi SAW. Ya'midu ahadukum bijamratin minannar. Ada yang sengaja mengambil bara api neraka, cincinnya dibalik, cincinnya dibanting. Setelah itu beliau pergi. Maka sahabat tadi cuma bisa bengong karena dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat yang lain. Kemudian beliau minta, beliau bilang, "Ambil cincinmu. Kasihkan ke istrimu." Kata orang ini apa? "Aku tidak mau mengambil apa yang sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rela untuk kehilangan, biasanya alih-alih itu berapa gram? 10 gram. Pinter? 5 gram. 10 gram ya kantepen ya. Kurasa lagi ngukur-ngukur nanti. Jadi emas 5 gram rela dibuang Karena bagi sahabat ini, apa yang sudah dibuang oleh Nabi SAW, dia enggak mau untuk mengambilnya, pantangan untuk mengambilnya. Akhirnya ditemu orang lain. Nah, seperti ini contoh marahnya Nabi SAW. Jadi beliau ketika marah, marahnya karena Allah, karena orang melakukan perbuatan maksiat, maka dimarahi oleh Nabi SAW. Sehingga wibawa beliau kelihatan ketika ada orang melakukan pelanggaran, itu diberi tindakan. Kalau ada orang yang lihat pelanggaran kok dia tetap ingah-ingi, guyang-guyu, rano popo, nanti wibawanya jadi hilang. Tapi Rasulullah SAW melakukan ini sehingga sahabat ketika ada beliau itu kadang takut, sampai mereka itu kadang menghilang karena khawatir nanti dilihat oleh Nabi SAW ada yang salah dari perbuatannya. Meskipun beliau adalah orang yang tasamuh, yang sangat toleran, nyaman dengan orang lain, sehingga ketemu masyarakat itu bisa tatap muka langsung, tidak harus pakai protokoler yang hebat, tidak. Sebab Rasulullah SAW dekat dengan mereka semuanya. Wallahu a'lam. Jadi marahnya beliau adalah marah karena Allah, dan itu dilakukan dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam.
1: Mutiara nasihat.
4: Mendidik anak di rumah termasuk meniti karir. Ini motivasi untuk para ibu, para akhwat. Ya, karena di zaman ini dengan adanya internet, gadget, sosial media, Instagram, TikTok, ya beberapa ibu yang fokus mendidik anak di rumah merasa insecure. Ini bahasa ininya ya. Merasa insecure ya. Karena kalau dulu kan enggak ada ini ya, enggak ada sosial media ya. Fokus di rumah ya. Sekarang dia lihat ya temannya ya, ada yang sudah jadi manajer di bank. Ya, ada yang sudah menjadi kepala bagian di Bea Cukai. Ada yang sudah punya bisnis, sudah apa ya. Ketika ya ibu-ibu lihat foto temannya, teman seangkatan, teman kuliah, sudah jadi wanita yang punya duit, berprestasi, manajer. Loh, saya cuma di rumah. Nah, dengan adanya internet, sosial media, grup reuni, SMA apa, gini-gini. Saya kok cuma di rumah. Nah, sehingga di zaman ini tidak jarang para ibu, para akhwat merasa insecure. Kok saya sepertinya nggak punya prestasi, nggak punya produk, nggak punya sesuatu yang dibanggakan. Nah, di sini kita jelaskan kembali lagi, mendidik anak di rumah termasuk meniti karir, bahkan karir yang paling hebat dan paling mulia di muka bumi. Fokus didik anak, tidak tergantikan kemuliaan. Ya, dan yang ditampilkan oleh teman-teman, para akhwat, para perempuan, sukses di kantor, manajer, mendidik, jadi ini bapak punya perusahaan, punya butik, punya toko. Yang dilihat adalah keberhasilan, kesuksesan. Yang dilihat adalah bunga mawarnya. Tapi di situ tidak lihat ada duri ketika dipegang dan ketika dijalankan. Betapa banyak perempuan yang seperti ini kadang mengeluh. Ya, pertama dia mengeluh. Ya, sibuk dikerja di kantor. Apalagi di kantor sekarang tekanan banyak. Pelaporan banyak, ada akreditasi, ada begini. Enggak seperti dulu kantor sekarang. Harus begini dan sebagainya. Tekanan bagi perempuan. Ya, di satu sisi subuh-subuh harus berangkat, mandi dan sebagainya. Enggak sempat nyiapin anak, enggak sempat ini, di kantor sibuk, ya, di kantor ini. Ya, belum lagi suami pengen dilayani, suami begini, sampai rumah capek, suami pengen dilayani, anak pengen di sini, dan sebagainya. Belum lagi di kantor, ketemu, ya jatuh cinta, apa namanya, menemani, apa, pergi keluar kota, menemani bos. Ya, satu pesawat bareng, satu ini bareng, satu hotel bareng, ya rapat, ngobrol, bercanda, ya, atau yang di ini jaga malam bareng di rumah sakit, ya, sambil nunggu pasien ngobrol, curhat dan sebagainya. Ternyata tidak seindah. Jadi para ibu yang fokus di rumah, yang fokus mendidik anak, empat terbaik. Qurna fi buyutikun. Perintah Allah langsung. Jangan sampai kemilau, silau dengan wah luar biasa ini dan sebagainya. Itu hanya mawar saja yang indah, belum pegang durinya. Belum pegang, belum menggenggam durinya. Jadi ibu-ibu yang merasa insecure, mendidik anak di rumah terbaik. Ya, terbaik. Ya, dan itu pun yang saya, dan itu pun yang kita lihat dari para istri, ya itu kita jadi, karena dididik anak, dia bangun tengah malam, dia didik, dia talqin Al-Fatihah, dia apa, itu yang fungsi ibu sebenarnya. Bahkan tidak jarang suami protes, ya karena apa ya, karena sibuk di luar. Sibuk di luar dan sebagainya. Suami juga pengen dilayani, pengen ini, pengen apa, tapi sibuk di luar. Ya, ibu di luar, insyaallah. Ya, jadi ini menghibur.
0: Mutiara biografi. Biografi singkat insan-insan soleh. Soleh. Malaikat dalam perang Badar. Kaum muslimin terjun ke kancah peperangan dengan kekuatan iman yang sangat besar. Mereka terus menyerang musuh-musuhnya dan memenggal kepala-kepala orang-orang musyrik Quraisy. Dalam keadaan yang demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada pasukan kaum muslimin dengan mengutus para malaikat untuk memenangkan pertempuran tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu orang-orang yang lemah. Quran Surat Ali Imran ayat 123. Juga dalam firman-Nya yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Juga dalam Surat Al-Anfal ayat 12 yang artinya, ingatlah ketika Rabb-mu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Aku akan berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Ada juga beberapa hadis sahih yang menjelaskan tentang bantuan Allah Azza wa Jal kepada kaum muslimin dengan mengirimkan malaikat. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Khalifah Ar-Rashid, Umar bin Khattab yang berbunyi, ketika seorang muslim ketika itu pada perang Badar sedang mengejar seorang musyrik di depannya. Tiba-tiba, ia mendengar pukulan cambuk di atasnya dan suara penunggang kuda yang mengatakan, maju wahai Haizum. Lalu muslim tersebut melihat kepada orang musyrik yang ada di depannya, lalu tersungkur jatuh dengan terlentang. Kemudian sang muslim ini melihatnya, ternyata si musyrik tersebut telah terpotong hidungnya dan robek-robek wajahnya seperti bekas cambukan. Lalu datang seorang ansor dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, itu termasuk bantuan dari langit ketiga. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad membawakan satu riwayat yang panjang tentang kisah ini. Ada keterangan bahwa seorang ansor yang agak pendek datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib dalam keadaan tertawan. Al-Abbas berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, orang ini tidak menawan saya. Yang menawan saya adalah seseorang yang sangat ganteng wajahnya, menunggangi seekor kuda yang sangat elok, tidak pernah ada pada kaummu. Lalu orang ansor ini berkata, sayalah yang telah menawannya wahai Rasulullah. Lalu beliau berkata, diam, sungguh Allah telah menolongmu dengan seorang malaikat yang mulia. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Keikutsertaan para malaikat dalam perang Badar disampaikan juga dalam riwayat Imam Bukhari seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang menemui Rasulullah lalu berkata, "Bagaimana kalian menganggap ahli Badr, orang yang ikut perang Badr?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk kaum muslimin yang terbaik," atau ucapan seperti itu. Jibril mengatakan kembali, "Demikian pula malaikat yang menyaksikan perang Badr." Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah Allah berikan bantuan kepada kaum muslimin dalam perang Badar dengan mengirimkan para malaikat membantu kemenangan kaum muslimin. Demikian, Allahu a'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana dan sampai kapan bertahan di dalam pernikahan atau rumah tangga dengan suami yang jauh dari agama, belum dapat hidayah sunnah, sangat sulit posisi sebagai istri, banyak pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan rumah tangga sebenarnya suami sholat tapi bolong-bolong, sering meninggalkan sholat karena malas, riba, musik. Aduh, ini bukan pertanyaan atau curhat. Kalau ada sesuatu yang rusak yang kita miliki, perbaiki dulu. Kalau masih bisa diperbaiki. Kalau kita punya mobil, motor, mogok, perbaiki. Tapi kalau biaya memperbaiki lebih mahal daripada beli baru, mending beli baru. Motor ya, mobil. Nah, begitu juga orang, suami, istri gitu ya. Kalau ada kesalahan, penyimpangan apalagi fatal, perbaiki, nasihati. Kalau diperbaiki tidak bisa, dinasihati tidak bisa, sementara kerusakannya fatal, beli yang baru. Kalau umpamai istri atau suami sampai meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, baik sebagian atau seluruhnya, meninggalkan saum Ramadan, tidak haji padahal dia sudah terkena kewajiban, tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah sampai nisab dan haul, diingatkan sudah tapi tidak diindahkan, atau melanggar yang haram, umpamanya judi, mabuk, nyuri atau berzina atau ngedrugs gitu, narkoba, keharamannya jelas dilanggar sama dia, diingatkan, nasihati sudah enggak berubah. Iya, lebih utama mengajukan khulu, gugat cerai. Tibatan awet tapi rajin, daripada terus bertahan tapi mencelakakan dunia sampai akhirat. Hati juga pasti akan rajet terus, rumah tangga juga tidak ada ketenangan. Setiap saat kita, apalagi setiap waktu sholat, kesel, lihat suami malas gitu ya. Ya, anak-anak pasti berpengaruh. Melihat tidak harmonisnya kedua orang itu, ya anak stres tuh. Kasihan karunya. Jadi boleh, dan itu menjadi udzur syar'i bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kalau sampai meninggalkan kewajiban atau melanggar yang nyata-nyata Allah haramkan. Wallahu a'lam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

0: Un.
1: Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.

0: dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudah ila yaumil qiyamah amma ba'ad. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 79 yang berjudul Mendidik Anak Yatim. Mendidik Anak Yatim. Jadi dalam bab ini akan dijelaskan bahwa tanggung jawab kita kepada anak yatim itu bukan hanya sekedar urusan sandang, pangan, dan papan. Bukan hanya urusan makan, bukan hanya urusan pakaian, bukan hanya urusan tempat tinggal. Salah satu tanggung jawab kita kepada anak yatim adalah pendidikan mereka. Pendidikan mereka. Yang paling utama adalah pendidikan agama. Yang paling utama adalah pendidikan agama. Kenapa demikian? Karena anak yatim kehilangan orang yang akan dijadikan sebagai pokok dalam sebuah keluarga, yaitu siapa? Ayah. Biasanya ayah inilah yang punya tanggung jawab terbesar untuk mendidik anak-anaknya. Tapi begitu ayahnya meninggal, maka dia kehilangan seorang sosok yang bertanggung jawab atas pendidikan agama dari anak tersebut. Maka kita sebagai orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluangan, entah itu harta, waktu, tenaga, punya tanggung jawab untuk ikut memikirkan pendidikan agama. Ini yang paling pokok. Hal yang lain adalah pendidikan mental. Pendidikan mental. Karena terkadang anak-anak tersebut terbiasa untuk mendapatkan santunan. Terbiasa untuk mendapatkan santunan. Sehingga kurang punya greget untuk mencari penghasilan buat kehidupannya. Sehingga kita saksikan banyak anak-anak yang lebih suka untuk tinggal di panti asuhan, bahkan sampai besar. Ya, bahkan sampai besar. Padahal anak yatim itu ukurannya sebenarnya sampai balig. Ya, usia berapa balig kira-kira? Mungkin 12, 13 gitu ya. Setelah itu sebenarnya sudah tidak disebut sebagai anak yatim. Tapi ada orang tinggal di panti asuhan sampai umur 20 tahun. Ya. Harusnya ketika dia balik, dia sudah dilatih dengan keterampilan-keterampilan untuk mencari kehidupan dia. Ya. Jadi ini bagian dari pendidikan. Maka bab yang dibawakan oleh beliau, Imam Bukhari di sini, adalah terkait dengan mendidik anak yatim. Beliau membawakan sebuah asar dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, nomor 142 halaman 162. An Shumaisah Al-Ataqiyah qalat. Dari Shumaisah Al-Ataqiyah beliau berkata, "Dzukira adabul yatimi 'inda Aisyah." Pada suatu hari ada orang-orang ngobrol tentang pentingnya pendidikan anak yatim di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah pun berkomentar, "Inni la adribul yatima hatta yanbasit." Sungguh kata Aisyah, "Saya itu kadang-kadang tega untuk memukul anak yatim." Untuk memukul anak yatim. Demi apa tadi? Demi pendidikan buat anak tersebut.

0: Jadi sampai level itu. Kadang-kadang ada orang, oh jangan, kasihan anak yatim. Masa anak yatim dipukul? Tergantung. Dipukuli apa? Dipukul. Beda antara marah dengan marah. Beda antara marah karena kebutuhan dengan orang yang kerjaannya marah-marah. Beda antara dua hal itu. Jadi ketika kita menyayangi anak yatim, itu tidak berarti kita biarkan dia berbuat semaunya. Seperti kita sama anak kita lah. Ketika kita sayang sama anak kita, apakah artinya kita biarkan anak itu berbuat semaunya, melanggar aturan ini dan itu? Tidak tentunya. Kita berusaha agar anak ini berdisiplin dengan disiplin yang sesuai dengan aturan agama. Nah, salah satu cara yang diperbolehkan oleh agama kita dalam mendidik anak adalah memukul. Tapi sudah pernah saya sampaikan bahwa memukul di sini bukan asal-asalan. Dilihat dari jenis kesalahannya, kesalahan berat atau kesalahan ringan, hanya kesalahan berat yang boleh dihukum dengan apa? Pukulan. Contohnya kesalahan berat apa? Meninggalkan sholat di umur berapa? Di umur 10 tahun. Ya, jadi bukan umur 5 tahun, umur 6 tahun enggak sholat digebuki, enggak. Ya. Jenis kesalahannya. Kemudian jenis pukulannya. Tidak boleh pukulan yang jenisnya meninggalkan apa? Bekas. Ya. Jangankan merah, hitam lebih parah lagi, enggak boleh. Ya. Kemudian enggak boleh jumlahnya lebih dari 10. Enggak boleh lebih dari 10. Terus yang keempat, kalaupun akan memukul 10 kali enggak boleh satu tempat. Harus dipindah-pindah tempatnya. 5, enggak boleh pukulan itu di bagian wajah dan bagian-bagian yang vital, yang berbahaya. Kemudian kalaupun pakai alat, 6, alatnya itu adalah alat yang dicontohkan berupa siwak. Ya, siwak itu adalah ranting yang biasa untuk membersihkan mulut. Ya, ukurannya sekitar sebesar pensil. Ya, sekitar sebesar pensil. Jadi aturannya sangat ketat. Enggak dikit-dikit pukul. Pakai apa? Kayu, gelundungan. Mati. Enggak sembarangan pukul itu. Ya, enggak sembarangan pukul. Jadi, apa yang disampaikan oleh Aisyah tadi radhiyallahu anha menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan anak itu harus kita lakukan. Bukan hanya kita menyayang. Justru pendidikan anak itu bagian dari kasih sayang kita kepada anak tersebut. Inilah pelajaran yang kita ambil dari bab nomor 79, mendidik anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kulo sholat makmum radi telat.
2: Sholat makmum masbuk maksudnya radi telat. Nah, terus
1: habis takbiratul ihram kulo langsung mau Fatihah. Tapi imame mau surat agak panjang. Lajeng kulo mau doa iftitah. Angsal mboten Ustaz. Assalamualaikum.
2: Oh, ya sapa ki mau?
1: Pak Roni Ustaz.
2: Pak Roni Kudus ya.
1: Nggih.
2: Oh, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Roni beserta keluarga senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan menjalankan ibadah serta bersabar dalam menghadapi keadaan. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Roni ini sholat makmum masbuk. Jadi tekan masjid ki imame wis anu dalam keadaan sedang sholat. Mbah rakaat pertama po, kedua ora ngerti. Nah, terus nek aku maca iftitah, nggo gege urung sida rampung terus imame ruko. Ya wis angjarene usatke kon maca langsung Fatihah wae. Akhire aku maca Fatihah. Lah ramung maca Fatihah, jebule imam isih suwe ora rukuk-rukuk. Njut kula maca doa iftitah. Pripun ngeten iki Pak Ustaz? Ora usah maca doa iftitah. Doa iftitah kuwi le maca bar takbiratul ihram. Nek sampean wis kasep mung iftitah iki hukume sunah, rapopo sesekali ora diwaca. Dadi sampean kuatir nek ketinggalan langsung maca Al-Fatihah, yo maca Al-Fatihah. Maca Al-Fatihah baru bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nah, imam wis ngajak rukuk, yo kita teko melu rukuk ngono wae ora usah dadak dirampungke sik. Ya, ora usah dirampungke sik. Ya, jadi apa? Kita langsung membaca Al-Fatihah nek rampung urung rampung imam ngajak rukuk ya kita terus ikut rukuk ora usah dirampungke patekae langsung ikut imam ning maca Al-Fatihah rampung bahkan suwe banget imamnya ora rukuk-rukuk ternyata imam membacanya panjang bagaimana ini kita membaca suratan nah, kita membaca surat surat kulhu kulhu rampung kok urung rukuk waca meneh. Nah, mulane nek wis ngerti karakter imame, oh imam iki le salat macane suwe ya berarti. Tapi kan kita ndak tahu iki le salat wis mau apa lagi wae. Sehingga kalau kita membaca doa iftitah khawatirnya nanti tahu-tahu wis mendekati rukuk, makanya kita langsung membaca Al-Fatihah. Begitu selesai Al-Fatihah ternyata dia belum rukuk. Nah, berarti kita membaca surat sing rodok dawa. Misalkan Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sak teruse ternyata ngantek entuk 20 ayat ku iki imam iki ya urung rukuk. Wah, mantep tenan entuk imam sing salat ngene iki. Seperti ini. Gitu ya. Jadi doa iftitah itu dibaca nek bar takbiratul ihram, nek bar Al-Fatihah ya wis surah doa iftitah tapi membaca surat. Nah, seperti itu.
3: Mutiara tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Termasuk di antara tanggung jawab kita sebagai seorang ayah dan juga seorang ibu adalah memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Tanggung jawab kita bukan hanya sekedar memberikan pangan, sandang, papan untuk keluarga kita, tapi di sana ada tanggung jawab yang lain yang lebih besar, yaitu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT jelas-jelas menyuruh kita semuanya untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ba ahlikum nara wa qudun nas wal hijarah wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu. Dan yang akan selamat dari neraka mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang mereka selama di dunia mengenal tentang agamanya dan mengamalkan ilmunya. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita sendiri menuntut ilmu, dan kita juga mengajak keluarga, istri dan anak kita untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan agama ini. Dan ini adalah bagian dari amanah yang akan ditanyakan di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian akan adalah pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. Termasuk di antaranya adalah seorang ayah, seorang ibu. Nabi SAW mengatakan setelahnya, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami, seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. Bagaimana dia memimpin anak-anaknya? Bagaimana dia memimpin istrinya? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Demikian pula seorang wanita, seorang istri, bukan hanya seorang suami saja, adalah diberikan amanah. Dia adalah pemimpin untuk di rumah suaminya, dan dia juga akan ditanya oleh Allah tentang amanah tersebut. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya? Semua kita akan ditanya oleh Allah SWT. Maka siapkan jawabannya, dan siapkan jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut. Ini adalah amanah. Dan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, di antaranya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga perjanjian mereka dan juga amanah mereka. Kalau di dalam dirinya ada iman, maka ada rasa takut, sehingga dia pun berusaha untuk melaksanakan amanah dengan baik. Dan termasuk amanah adalah keluarga yang dititipkan kepada kita. Dan di antara sifat orang-orang munafik, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Dan Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk mengkhianati amanah-amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat kalian sedangkan kalian menyadari hal itu. Kita harus memperhatikan keluarga kita masing-masing. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah syahwat. Dan juga fitnah syubhat. Terbuka lebar bagi setiap orang. Dan mencakup seluruh penjuru tempat. Yang laki-laki maupun wanita bisa mengakses, mengunggah, mengunduh, yang besar maupun yang kecil. Anak-anak kecil pun dengan lihainya mereka menggunakan HP, mungkin lebih pintar daripada kebanyakan orang dewasa. Fitnah bukan hanya di kota-kota besar, sampai ke pelosok-pelosok. Semuanya bisa mendapatkan barang yang kecil yang bisa digenggam tersebut dengan harga yang murah, dan di mana saja internet bisa didapatkan. Kapan saja mereka menginginkan untuk melampiaskan syahwatnya, maka mereka bisa melakukan yang demikian. Fitnah yang besar. Berbeda dengan berapa puluh tahun yang lalu. Seandainya di sana ada syubhat yang terjadi di sebuah daerah, kesesatan, sulit untuk menyebar ke daerah yang lain, kecuali setelah beberapa tahun. Seandainya di sana ada kerusakan yang berupa syahwat, tidak bisa diketahui oleh yang lain atau daerah yang lain kecuali dengan tahapan-tahapan yang lama, yang banyak. Tapi sekarang seseorang mengunggah sebuah video porno misalnya di sebuah tempat, bahkan di luar negeri, maka bisa di download oleh seseorang yang ada di negeri ini meskipun dia berada di atas gunung. Tidak usah menunggu 1 jam, 2 jam, di waktu itu dia bisa mengambil video yang rusak tadi. Ini besarnya fitnah di zaman sekarang. Semakin kesana akan semakin parah. Nabi SAW mengatakan isbiru li'annahu la ya'ti zamanun alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Hendaklah kalian bersabar, karena sesungguhnya tidak datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya lebih parah daripada zaman sebelumnya. Jadi kalau kita melihat zaman ini sangat dahsyat fitnah syahwat dan juga syubhat, maka yang akan terjadi di masa yang akan datang itu lebih parah lagi. Dan jalan keluarnya adalah isbiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah kalian. Sabar dalam berpegang teguh dengan agama ini, dalam mempelajari agama Allah, dalam mengamalkan isinya. Jangan kita justru mengikuti fitnah-fitnah tersebut, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Semakin kesana semakin parah. Oleh karena itu kalau kita tidak memperhatikan keluarga kita dari sekarang, maka kita akan kecolongan, kita akan menyesal. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan orang-orang yang sesat, yang jelas mereka di atas kekufuran, di atas akidah yang menyimpang, dari semenjak anak-anak mereka kecil, mereka sudah menanamkan kesesatan mereka dan kekufuran mereka kepada anak-anak mereka. Orang-orang Yahudi berusaha untuk menanamkan akidah Yahudi mereka kepada anak-anak mereka semenjak masih kecil, dengan diberikan nama-nama yang menunjukkan keistimewaan dan kekhususan mereka. Orang-orang Syiah, Rafidah, dari semenjak anak-anak mereka menanamkan pada diri anak-anak mereka kebencian terhadap Abu Bakar dan Umar. Kalau mendengar cerita bagaimana mereka menanamkan kebencian terhadap Abu Bakar dan Umar dalam hal yang kecil-kecil sekalipun, seandainya misalnya anaknya kehilangan sesuatu, maka salah seorang di antara mereka mengatakan itu diambil oleh Bukair, dan maksudnya adalah Abu Bakar. Yang merusak adalah Bukair, dan maksudnya adalah Abu Bakar. Bukair ini adalah penghinaan. Jadi namanya Abu Bakar ditasghir sehingga dipanggil dengan Bukair. Dari kecil ditanamkan bagaimana supaya anaknya benci terhadap Abu Bakar. Tinggal nanti kalau sudah besar, sudah terbiasa mencela, membenci Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian aliran sesat di Indonesia juga demikian. Anak-anak mereka sudah didoktrin untuk meyakini bahwasanya di luar aliran mereka adalah orang-orang yang kafir. Mengapa kita tidak boleh sholat di belakang mereka? Kenapa kita tidak bergaul dengan mereka? Dan seterusnya, dari kecil, semenjak PAUD, semenjak SD, yang ditanamkan di dalam diri anak-anak tersebut adalah keyakinan bahwa di luar kelompok mereka adalah orang-orang yang kafir. Itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Demikian semangatnya mereka untuk menanamkan akidah yang sesat tersebut di dalam diri anak-anak mereka semenjak kecil. Harusnya kita sebagai ahlul haq, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman yang benar, lebih semangat lagi untuk menanamkan akidah, ajaran yang benar di dalam diri anak-anak kita semenjak kecil. Jangan sampai kita menyesal, sedih di dunia karena kelalaian kita, kesibukan kita dengan dunia, kesibukan kita dengan pekerjaan, menganggap bahwasanya ini adalah sesuatu yang remeh. Akhirnya besar anak-anak kita dan mereka tidak mengenal agamanya. Belum lagi penyesalan di akhirat. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, anak-anak itu seperti kertas yang putih, putih bersih. Terserah antum mau mewarnai kertas tersebut, mau diwarnai dengan warna hitam, merah, hijau, antum sebagai orang tuanya. Mereka dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Siapa yang mewarnai orang tuanya? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya itulah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Dan mengajari mereka ketika mereka masih kecil itu lebih mudah daripada mengajarkan atau mengajari mereka ketika mereka sudah dewasa.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Jaring jagong ringan eng angkringan.

0: Dan lu pengen ngapa sih ya nganggur kayak gini ya?
1: Gak enak lah kalau nganggur.
2: Aduh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelihatan dari muka-muka ya. Pada nganggur kan? Nganggur.
1: Ya, kan nganggur.
0: Mancing yuk. Mancing? Nah, gampang ora?
3: Gampang. Kamu cuman kamu masih tangan aja ikannya nyaut kok. Lah, terus penghasilannya itu.
1: Bener enggak?
3: 2 jam 100.000. Nanti kita tawar.
0: Nah, kue
3: kita tawar karena kita bertiga ya 75-an lah. 25. Masuk kan?
0: Masuk.
3: Masuk enggak?
0: Nyok gelem bae, beri bae Kang.
1: Setan. Berarti kita bisa dapat ikan per menitnya berapa itu?
3: Ya 3 menit per ekor lah kurang lebih rata-rata.
0: Telu be. Nah,
3: 3 menit satu ekor.
0: Lumayan per ekor.
1: Sekilo ikan itu berapa?
3: Kurang sekarang? Lebih ikan di sana itu ya sekilo 4 ekoran.
1: 4 ekor? Nah, per kilonya berapa sekarang ikan itu?
0: Regane,
3: 20-an lah paling. Wah, kurang
1: lebih. Oke, masuk. Berarti dapat 200.000.
3: Nah, besar nggak?
1: Cocok ini.
0: Besar.
1: Berangkat kita.
0: Kok disit? Selawewu, mbok. Yang mana pira?
1: Bayarnya sekarang, mbok. Aku bayarin lah.
3: Ini usaha itu. Modal masing-masing lah, cuma 25 kok.
1: Ya, saya tak terlihat saya ya. Manora.
3: Ada itu.
1: Pandemi ini kudu pinter-pinter nyimpen duit ya, Dap.
0: Iya, Eko.
3: Modal 25 dapat berapa tadi? Banyak loh.
1: Sik, tak hitung sik ya.
3: Hah?
1: Ada. Alhamdulillah ada ini.
0: Oke, oke. Nah, pas.
3: Cukup?
0: Cukupnya, Kang.
3: 50 ya.
0: Pas, nanti uangku 25.
3: Sip. Ayo, berangkat.
0: Mangkat yuk.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pendi, Bang Dana, Mas Ali.
3: Lah, mana pernah kenal?
0: Weh, ya kenal lah.
3: Wis suwe
2: nyong. Gimana? Bisa dibantu?
3: Mau nyewa kolam, Bang, mancing.
2: Beri silakan.
3: Besar-besar ikannya.
2: Oh, iya,
3: berapa bang, sekarang, Bang?
2: Biasane karo lengganan yo. 2 jam 100.000. Murah meriah.
3: 50.000.
2: Ayo enggak dapat nek sekarang 50.000 yo.
3: Weh, Bang, pandemi ini, Bang. Uang susah, Bang. 50.000 lah, Bang.
2: Ora oleh nek 50.000. Nek 75.000 piye? Tak bonusi.
3: Nah. Apa dulu?
2: Pancing.
3: Cocok.
2: Pancing. Karo topi.
3: Oke.
2: Piye to? Murah lho. Iwake gedhi-gedhi koyo ngono kae. Pas do ngeleng-ngelinge kuwi yo. Wis setro abadi engko.
3: Bayar tadi 25. Pas iki.
0: Pas
3: tak bayare, Bang.
2: Siap.
1: Masuk iki, Dan.
3: Masuk, Bang. Iwak gedhi-gedhi koyo. Piye aja, Bang? Lah bilang pandemi ya, Bang.
2: Anak-anak. Ku pas ora iki.
3: Pas, oh, pas. Bang, insyaallah tadi udah kita hitung.
2: Itu 5 toh?
3: Iya, iya.
2: Ora apa-apa rezeki nggo soren-soren. Nah. Wis jamile pancinge. Nyo.
1: Terserah iki, Bang.
2: Oh, tak kayak iki sisan.
1: Lho.
0: Oh, iya.
1: Ayo.
0: Mancing. Belum mancing kita ada perjanjian ya.
1: Nah, janjian apa?
0: Piwe. Barang siapa yang dapat ikan itu ikan miliknya.
1: Loh,
0: enggak dibagi.
3: Loh, miki perjanjiane bareng-bareng.
0: Eh, sendiri-sendiri.
3: Loh,
0: kan modal masing-masing situ 25.
3: Ora tadi kudune kayak miki kesepakatan si miki nang gardu kae.
0: Digabung gitu.
3: Iya.
0: Bagi tiga habis
3: iya.
0: Itu. Monyong ga iso.
3: Oke, maneh
2: nyung sing ora teyeng
3: gampang-gampang ikane cemplungke sup langsung kok. Okay. Oke, okay? Masing-masing?
0: Ya wis lah.
3: Deal ya?
0: Ya,
3: deal ora, Kang.
1: Ya wis lah. Enggak apa-apa.
3: Gampang-gampang ini kolamnya. Wong ikannya banyak itu loh.
0: Ya wis lah.
3: Bismillah wae lah. Mana dibikin? Bisa enggak bikin umpan?
0: Ya latihan kok sih.
3: Wis bundar-bundar gini loh.
0: Ya wis.
3: Dicang kok kangkut ngan kail. Dari
0: dilempar. Oke.
3: Okay. Nah, nyata
1: ini wis mulai iki berarti.
0: Wis mulai ya.
1: Mulai ya. Mulai yo.
0: Gebok. Cukup berate ya nyung kok.
3: Nah, ini kan
0: entok kenyong
3: kok. Beh.
0: Istimewa.
3: Malah dapat duluan. Katanya enggak bisa mancing.
0: Jajan,
3: jebule
0: cepet. Entek siji lumayan.
3: Wes enggak kalah ini.
1: Karena malah belum dapat.
0: Tunggu.
1: Nah,
0: aneh ya.
3: Gampang kan mancingnya?
0: Doa ya. Tuh, teman-teman. Bok nyorot tayang bok. Apa esas minggir.
3: Wah, was.
0: Nah, yes. Entar kenyang deh. dapat lagi.
3: Bisa mancing udah dua ini aku malah belum mulai ini.
0: Cuena.
3: Ah, ini selesai.
0: Wah, untuk maning.
3: Strike terus di.
1: Luar biasa.
0: Mayan gede ya, mayan.
3: Ini belum rampung-rampung loh, Li. Ngasih cuen
1: mah.
3: Aduh.
0: Es, yang maning.
3: Ini loh, Ben.
0: Tinggu petar aja.
1: Iya. Siapa?
0: Ika itu beneng, Kang.
3: Bener gampang di malam ini. Tapi kok punya aku belum ya?
1: Luput dan
0: suwen.
3: Dapat lagi, Li?
0: Iya, iya, Bang.
3: Wah, besar itu, Li. Woi, istimewa. Ini aku kok dapat ini, besar, Ben. Aduh.
0: Gede banget maning ge.
3: Mantap, Li. Masalah, perjanjiannya masih kayak tadi ya?
0: Iya dong.
3: Masih ya.
0: Masih dong. Malah si teman Rika lah dan. Ya, untuk maning kayak, untuk maning, Yuri, untuk maning.
3: Li,
0: apa?
3: Batal perjanjian kita.
0: Ora.
3: Ah, kamu udah dapat banyak gitu kok. Fendi dapat banyak lah, aku belum dapat sama sekali nih.
0: Loh, yo, ora perjanjiannya dewek-dewek.
3: Ayo batal. Ora. Enggak terima.
0: Loh.
1: Malah nesu loh.
3: Wah, batal pokoknya.
0: Mah,
3: kamu datangin Bang Mitro.
0: Batal.
3: Lah ini lo enggak dapat apa-apa ini.
0: Loh,
3: batal.
1: Wah, nesu nih.
0: Lah, Jan.
1: Batal pokoknya.
0: Ki kepriwe sih? Jadi malah nesu.
1: Eh. Kok batal gimana dah? Ini loh, Jan.
0: Eh.
1: Habis ini dapat kamu, Jan.
3: Bang, balikin duitku.
2: Lah ngapa?
3: Wah ini nggak bagus ini. Aku nggak dapat ikan sama sekali kok. Balikin duitku.
2: Yo raiso ya wes nyewa kok. Biasanya aku mancing yo bejo-bejo raiso.
3: Biasanya aku mancing ini dapat banyak kok ini nggak dapat. Jangannya dibuat-buat ini biar aku nggak dapat.
0: Wes
3: balikin duitku.
2: Ya emang urung pecamu wae ora iso gak.
3: Wes kalau kayak gini penipuan namanya ini.
2: Penipuan kepiyong biasanya
3: iki aku. Aku enggak kita tanya ustaz aja biar tahu jawabannya yang benar yang mana.
2: Apa iya kalau mau coba terusan.
3: Ayo. Yo, ayo.
2: Tanya ustaz. Wes. Pak cerdas.
3: Ayo.
2: Ngono gue kok.
3: Eh, ayo bareng.
2: Kono.
3: Oh, yo. Assalamualaikum, Tat.
4: Waalaikumsalam.
3: Ini, Tat. Bang Mitro, saya ngerasa ketipu, Tat.
4: Ketipu apa?
3: Ini, Tat. Masalah mancing. Masalah mancing.
4: Ada masalah apa mana, Pak?
2: Ya enggak mutu yang dana itu, Sa.
4: Gimana?
3: Jadi gini, Tat. Saya itu mancing di tempat Bang Mitro. Itu biasanya langsung dapat ikan. Itu bahkan banyak dapatnya, Tat. Nah, kali ini mancing, saya ngerasa dikerjain ini, Tat. Sekali ini mancing, saya nggak dapat sama sekali ikannya.
4: Terus dikerjain gimana?
3: Lah, ya itu, Tat.
2: Masih kamu tuh ya dana itu kok. Dawang kemarin nih dia dapat banyak, saya nggak protes. Dawang sekarang dia nggak dapat kok, malah minta uang sewani diminta lagi. Tak yo ramu tuh lo, kamu jenenge mancing tak yo bejo-bejo jangan karena biar boleh terus atek kor tengah kini.
4: Se lenjelasnya saya ngadem. Niki AKT pripun?
2: Nah itu kan gini loh, Tar. Saya kan punya pancingan. Nah itu kan 2 jam kan sewanya kan 100.000. Nah itu udah nawar murah banget. Udah tak kasih 75, udah tak bonusi. Pakai topi, pakai pancingan punya saya juga. Nah, kok dia nggak dapat selama 2 jam. Hasilnya tidur dibangunin mah mau diminta uangnya yang 75.000. Ayo rak ramu tu lo nek ngono kuwi karep menang-menang
3: iki. Udah bayar kok,
2: Bang. Ayo ra iso nek ngono kuwi.
4: Pun sakniki timbangane padu saya kasih penjelasan.
2: Nggih.
4: Jadi begini. Yang namanya akad itu harus ada kejelasan dan konsekuensi. Maka kalau akadnya adalah akad sewa, di sana harus ada kejelasan sisi manfaat. Nyewa di pemancingan itu nyewa nopo?
2: Ya nyewa lahan ya, Tat.
4: Nyewa lahan. Nyewa lahan ya dinggo tandur pari, apa nggo ngerawati iwak. Tapi kalau pemancingan cuma 2 jam, sewanya 75.000, itu sebenarnya bukan akad sewa, tapi akad jual beli ikan. Nah, ini enggak jelas. Nek entuk ya untung yang mancing, nek ra entuk ya untung sing duwe pemancingan. Nah, modal seperti ini namanya transaksi goror. Bayar senilai berapa tadi?
3: 75.000.
4: Tapi enggak ada kepastian apakah nanti bisa dapat manfaat atau enggak dapat manfaat. Kalau dapat ikan, dapat manfaat. Bahkan kalau dapat ikan banyak, nanti sing rugi sing duwe pemancingan. Engko nek ra entuk iwak, sing rugi sing mancing. Akhirnya menimbulkan sengketa. Nah, goror yang bisa memicu terjadinya sengketa itu dilarang dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il goror. Beliau melarang jual beli goror. Mengko model kaya ngene gak entuk. Nah, solusinya besok lagi gini. Jadi masuk gratis. Silakan mancing. Nanti kalau dapat ikan ditimbang sesuai perolehan. Nah, jenengan boleh masang tarif per kilo misalnya 50.000 atau 30.000, terserah. Itu sesuai kesepakatan antara pemilik kolam dengan pemancing. Nah, apakah nanti mau dibawa pulang atau dimakan di situ juga sesuai kesepakatan. Ini nggak tadi kan buat nopo-nopo. Tapi kalau kayak gini, melbu bayar 1.000, dapat 2 jam, nanti nggak dapat ikan, dapat ikan, nggak dapat ikan, pokoknya 100.000, nah itu nggak boleh, itu namanya jual beli goror.
2: Nah gini, tapi juga ada pelanggan, ya dia cuma ngasih keterampilan mancing aja, om. Dia dapat tau itu, nah, cuma diculungi lagi. Nah ikannya udah terlanjur cacat, mancing esok itu tadi terus mau ikannya terus mati, ya malah saya sih rugi, tapi kayak gitu, gimana itu?
4: Kalau seperti itu, besok dikasih aturan. Siapa yang mancing dan dapat ikan, ikannya nggak boleh dikembalikan. Wajib dibawa pulang atau dimasak di tempat. Sehingga jenengan tidak rugi, ada orang yang latihan mancing, monggo seneng-seneng, terus iwake dikembalikan, akhirnya mulutnya rusak. Sehingga jenengan juga di posisi aman, karena buat aturan seperti itu, dan konsumen juga tidak ada yang dirugikan. Dia bayar sesuai dengan perolehan yang dia dapatkan.
3: Berarti transaksinya ini goror kan, Dad?
4: Iya, nggak boleh ini. Dan goror yang bisa menyebabkan sengketa, termasuk transaksi batil yang harus dibatalkan. Sehingga transaksi tadi, kalau sudah ada yang dibayarkan, dikembalikan. Kalau sudah mendapatkan sesuatu, juga dikembalikan.
3: Berarti duitku tadi balikin, Bang?
2: Ayo, kancamu mau ya balik ke, mau ya. Ulah, oke kok, kamu mau.
3: Iya, nggak apa-apa, mumpung mereka masih di sana.
2: Ayo, baik. Luput meneh, cah.

0: Tanya Jawab.
1: Ketika kita masuk rumah membaca bismillah atau assalamualaikum, uluk salam pak nek mlebet dalem niku, assalamualaikum ngoten niku, jenengan maos tasmiyah utawi waosan bismillah niku nalika nutup lawang omah. Ada dasar riwayat sahih nggih, riwayat Imam Bukhari wonten kitab Al Adabul Mufrad, Kanjeng Nabi dawuh menawa manungsa iku nutup lawang ing wayah wengi, setan iku bakal ceramah la mabitalakum, ora ana papan nginep kanggo awake dhewe para setan ana ngomah kene. Nggih, sebab sing duwe omah iki wis nutup lawang kanthi maca bismillah. Jadi mengke lawange niku ngarepan niku Mas mengke nek ditutup maca bismillah nih. Niku senadyan mriki bolong mboten iso mencolot lewat mriki mboten saged meneh. Sebab lawang isor pun ditutup maca bismillah. Senadyan enten ventilasi niku mboten saged meleh. Nggih, dados nek lumebet wonten dalem uluk salam. Ewantine maos bismillah nalika nutup lawang jendela ten wayah dalu. Wallahu taala a'lam bissawab.
2: Mutiara Nasihat.
3: Ikhwatal iman, dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi taufik, hidayah dan kesehatan sehingga pada hari ini kita kembali bisa bertemu dan insyaallah kita melanjutkan kajian kitab hadis yaitu kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad ya, karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang dipilah dan dipilih hadis-hadis sahihnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad adalah kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu seorang penyair Arab mengatakan ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu anfusahu fa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadis nabi itu seperti keluarganya nabi, meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya nabi, dengan dirinya nabi, akan tapi mereka berteman dengan setiap untaian kata yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang belajar hadis, memahami hadis, belajar riwayat-riwayat warisan Rasulullah itu seperti keluarganya nabi, meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya nabi tapi berteman dengan setiap hembusan untaian kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin menjadi ahli warisnya nabi, ingin menjadi keluarganya nabi, maka dia harus belajar hadis-hadis nabi. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang-orang sibuk di pasar, sibuk dengan jual beli, sibuk dengan perdagangan, orang-orang sudah mulai luntur, orang-orang sudah mulai berpaling dari akhirat. Sehingga Abu Hurairah berkata di depan para orang-orang yang ada di pasar, Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang yang ada di pasar, ya ahlas suq, kenapa kalian masih sibuk di pasar sedangkan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid? Mendengarkan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentu yang namanya orang pasaran, orang yang sibuk dengan dunia, ketika disebutkan kata-kata warisan, maka masuk di kepala mereka ada harta yang dibagikan. Akhirnya orang-orang yang ada di pasar langsung semuanya keluar dari pasar dan menuju masjid, karena anggapannya mereka ada harta yang sedang dibagi-bagikan. Sesampainya di masjid, maka ahli pasar tadi tidak menjumpai ada emas dibagi, perak dibagi, dinar dirham dibagi, tidak ada. Harta dibagi-bagi tidak ada. Maka mereka kecewa. Dan mereka balik ke pasar lagi dan bertemu Abu Hurairah. Lalu mereka berkata dan bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mana yang kau bilang ada warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan?" Maka Abu Hurairah bertanya balik kepada mereka, "Lantas apa yang kalian jumpai di sana?" Maka mereka menjawab, "Kami hanya menjumpai ada orang yang membacakan hadis, mendengarkan, mencatat majelis ilmu, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi." Maka mendengarkan jawaban itu, Abu Hurairah berkata, "Itulah warisan Rasulullah yang sedang dibagi-bagikan." Jadi itulah warisannya Nabi. Warisannya Nabi adalah hadis-hadisnya Nabi yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan sanadnya, dengan periwayatannya sampai ke kita. Maka kalau kita ingin menjadi ahli warisnya Nabi, ingin menjadi keluarganya Nabi, ya kita harus mau belajar hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab hadis ya kitab yang ada di hadapan kita yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, pada penjelasan kali ini saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas babu birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian keduanya. Tidak semua orang diberi oleh Allah kemampuan

Ada anak yang belum sempat bisa berbakti karena terbentur ekonomi dan keadaan kerja luar pulau misalnya. Atau ada anak yang memang durhaka kepada orang tuanya, menyakiti orang tua, terus orang tuanya meninggal. Sehingga ada anak yang merasa belum bisa berbakti kepada orang tua. Ada anak yang merasa dulu durhaka kepada orang tua, mau berbakti orang tua sudah wafat. Mau menebus kesalahan masa lalu, menyakiti orang tua sudah wafat. Lalu apa yang dilakukan anak? Ingin berbakti, orang tua sudah wafat. Ingin menebus kesalahan masa lalu karena durhaka, orang tua sudah wafat. Apakah Allah menutup pintu rahmatnya sehingga kita terhalangi dari birrul walidain? Ataukah masih ada cara yang bisa kita tempuh untuk mengobati luka lama? Untuk menutup kedurhakaan yang pernah kita lakukan atau untuk menebus karena kita belum berbakti di masa yang lalu. Sedangkan orang tua sudah wafat. Bagaimana caranya? Untuk itulah Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan bab ini. Bab birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya. Bagaimana caranya? Mari kita simak riwayat-riwayat berikut ini dan semoga kita bisa mengamalkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah berkata, perhatikan baik-baik ya jemaah, ini hadis luar biasa. Ini hadis harus diletakkan di kepala setiap anak. Ini hadis harus diletakkan di depan mata seorang anak. Dan tidak ada di antara kita yang tidak anak. Karena semua di antara kita adalah anak. Yang tidak anak hanyalah Nabi Adam. Selain Nabi Adam dan Hawa, semuanya adalah anak. Maka setiap anak wajib memperhatikan hadis ini. Rasulullah SAW atau Abu Hurairah berkata, perhatikan. Turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Mayyit diangkat derajatnya oleh Allah setelah kematiannya. Saya ulangi. Mayyit, orang yang sudah mati, setelah kematiannya itu Allah angkat derajatnya. Di alam akhiratnya Allah angkat derajatnya. Fayaqulu, maka si mayyit ini merasa heran. Karena merasa diberi kedudukan yang tinggi di alam kuburnya atau di akhiratnya. Maka si mayyit bertanya-tanya dan berkata, ay Rabbi, ay syai'in hadihi, ya Allah ini apa, dari mana, kenapa engkau muliakan aku ya Allah, engkau angkat derajatku di akhirat ini bagaimana kok bisa begini. Fayuqal, maka dikatakan kepada si mayyit, perhatikan baik-baik, dikatakan kepada si mayyit, waladuka istaghfarolaka. Anakmu yang ada di dunia beristighfar memohon ampunan kepada Allah untukmu di akhirat, di alam kubur ini. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah. Subhanallah. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, jangan lupa mendoakan orang tua. Doamu itu sangat bermakna. Wabil khusus anak yang terlanjur dulu terhalangi dari berbakti. Mungkin dulu ya karena kerja di luar pulau, jarang pulang. Ya ternyata ketika dirantau ibunya wafat. Ya masalah berbakti terbentur jarak dan kondisi dan keadaan. Sekarang ibu sudah wafat. Allah masih memberikan rahmatnya. Pintu kebaikan belum ditutup Allah. Maka kita sebagai anak, maka kita harus membuat cara supaya meskipun orang tua kita wafat tetap dapat pahala dari kita. Dapat kemuliaan dari kita. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini adalah memohonkan ampunan, beristighfar kepada Allah untuk orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosaku. Wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, kasih sayangilah keduanya ya Allah. Sayangilah, rahmatilah keduanya ya Allah. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka dahulu merawat aku ketika

0: ketika aku masih kecil. Ini juga perhatian bagi orang tua. Perhatikan wahai orang tua. Lihat doanya anakmu nanti. Perhatikan baik-baik doanya. Ya Allah, sayangilah ibu bapakku sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika masih kecil. Berarti di sini ada hukum timbal balik. Coba saya ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Ya Allah, sayangilah keduanya ibu bapakku sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika aku masih kecil. Artinya sayangnya Allah kepada orang tua itu sebatas kedua orang tua ini merawat dengan baik anak kecilnya. Kalau orang tua ini anaknya masih kecil, dicarikan harta yang halal, dididik yang islami, dirawat dengan baik, dijaga auratnya, dididik sejak kecil, kemudian mendidik, merawat dengan baik, terus mati, orang tuanya wafat, terus anaknya berdoa, ya Allah, sayangilah kedua ibu bapakku sebagaimana mereka dahulu merawat aku ketika aku masih kecil. Maka kalau sayangnya orang tua kepada anak itu luar biasa ketika anaknya masih kecil, maka nanti timbal baliknya yang Allah curahkan kepada orang tua juga seperti dulu orang tua menyayangi anak. Sebatas itu. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah didik, tidak pernah mengenalkan aturan Islam, anaknya dibiarkan terlantar pendidikannya dan pengajarannya, gak kenal adab, gak kenal etika, gak diajari orang tua, maka bagaimana kasih sayang Allah ini turun ke orang tua? Karena doanya anak itu berkaitan dengan perawatan orang tua kepada anak. Artinya kalau orang tua itu merawat dengan baik anaknya, maka nanti kalau anaknya berdoa, maka orang tuanya dapat banyak. Kenapa? Karena ada kata-kata, warhamhuma, sayangilah ibu bapakku ya Allah, kama rabbayani shohira, sebagaimana keduanya dahulu merawat aku. Kata-kata sebagaimana ini kan artinya tergantung bagaimana kamu dulu merawat anakmu. Begitu, kalau merawatnya sungguh-sungguh ya nanti dapat sayangnya dari Allah ya benar-benar besar. Tapi kalau merawatnya asal-asalan, dicarikan harta yang haram, tidak dididik ajaran Islam, terbuka auratnya dan seterusnya, ya enggak dapat. Maka hendaklah kita merawat anak kita. Janganlah kita mendurhakai anak kita ketika anak kita masih kecil. Karena itu nanti berakibat kita didurhakai anak kita ketika kita sudah tua. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita nyayangi anak kita, kita kenalkan Islam, kita didik yang baik, kita ajari solat, kita ajari Al-Fatihah, kita jaga auratnya, maka tentu nanti anak ini Allah gerakkan hatinya untuk mendoakan kita.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Bolehkah seseorang memfoto patung bernyawa? Mboten pareng, Pak. Kejawi jenengan napa niku jenenge moto patung bernyawa nggih, moto patung bernyawa ndur tujuane napa niku? Prayogi dipun singkiri mawon, Pak. Prayogi dipun singkiri kemawon. Utaminipun nalika patung-patung kalawau niku dados jalaran manungsa niki saged kejlomprong wonten salebetipun kesyirikan. Ewon dene napa niki moto menungsa? Ah menungsa niku ra sanes perkara sing dilarang. Ning nek patung niku perkara sing dilarang, perkara-perkara sing dilarang niku mboten sah dipoto. Kula ming pengin moto sate kirik mawon kok Pak Ustaz, mboten sah ra enek butuhe. Wong sate ayam dipoto akeh kok dadak moto sate kirik ngene to. Tong sing babi dipoto angsal mboten sah. moto tongseng babi bareng. Nggih, ewon dene menungso niki mboten dilarang, moto menungso insyaallah mboten napa-napa sauger menungsane niku mboten ngumbar auratipun. Wallahu taala a'lam bissawab.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: dan ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kalam. Kalam artinya pembicaraan. Dalam bahasa Indonesia juga firman. Kalam Allah. Dan dia bukanlah makhluk. Sebelumnya kita ingin mendudukkan dulu apa itu Al-Quran. Karena tadi di dalam buku kita, dan ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa Al-Quran itu adalah. Kita ingin dudukkan dulu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata kerja qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Jadi Al-Quran secara bahasa diambil dari kata Al-Qur'anu lughatan dari kata qara'a yaqra'u, ya. Al-Qur'an secara bahasa diambil dari kata qara'a secara bahasa dari kata-kata qara'a yaqra'u menjadi Qur'anan. Apa arti qara'a? Kemudian setelah itu dia dipakai untuk sesuatu yang makruh. Makruh. Yang makruh artinya yang dibaca. Nah, ini arti Al-Quran secara bahasa, ya, artinya adalah sesuatu yang dibaca, sesuatu yang dibaca. Lalu mengapa Al-Quran dinamakan Al-Quran? Perhatikan baik-baik, mengapa Al-Quran dinamakan Al-Quran? Li'annahu yajma'u suwara fayadhummuha. Karena Al-Quran mengumpulkan surat-surat dan menyatukannya. Al-Quran mengumpulkan surat-surat dan menyatukannya. Nah, itu ya. Ini disebutkan di dalam kitab Maqayisil Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris. Al-Quran secara bahasa dari kata kerja qara'a yaqra'u. Ya, kemudian setelah itu dipakai dalam setiap kata untuk makruh, artinya sesuatu yang dibaca. Kemudian Quran dinamakan Al-Quran karena mengumpulkan surat-surat dan menyatukannya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu arti Al-Quran secara bahasa. Lalu arti Al-Quran secara istilah syariat. Nah, ini perhatikan ibu-ibu baik-baik. Bismillah. Al-Quran secara istilah syariat. Para ulama mengatakan, huwa ismun li kalamillahi ta'ala wa kitabihi. Al-Quran adalah kata yang menunjukkan kalamullah dan kitab Allah. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan sampai salah tulis. Al-Quran adalah kata yang menunjukkan kepada kalamullah dan kitab Allah. Al-munazzalu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam bilisanin arabi mubin, yang diturunkan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril dengan bahasa Arab yang jelas. diturunkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان

ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة.

أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم

أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتكونوا

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika alay. Wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكرد الله سبغي ربكو.

0: Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Jaring, jagong ringan, ceng angkringan.
3: Assalamualaikum bang.
4: Waalaikumsalam. Gini. Gue gini.
3: Siap.
4: Oh no po, iko dengarin di mana no po.
3: Aku kira nyileh duit ya.
4: Tapi ro.
3: Oh sidik wai. 500 wai lah bang.
4: 500 ya tok gue po 500 wai.
3: Ya anakku kan harus mlebu sekolah. Yo butuh raket lah bang.
4: Iso nek mung 500 yo gampang kuwi. Oh butuh kawe tak kei kok. Ning yo kuwi ana syarate.
3: Lah syarate opo wae to?
4: Wah, syarate to montormu, jaketmu iki karo helmmu iki ditinggal kene.
3: Wah,
4: masuk ora?
3: Gampang, siap pokoke, Bang.
4: Saiki

0: sedikit 500 ya.
1: Iya.
0: Yes. Tak hitung ke duit ya. Ji. Ro. Lu. Pat. Mo. Tambah ira.
1: Ya, butuh kan 500.
0: 500 saya. 500. 500 ya.
1: Siap.
0: Oke, salaman sih. Deal. Jaketmu haru gitu. Copot sih. Ya gini.
1: Oke.
0: Ada kuncinya sisan, ditinggal.
1: Siap bang.
0: Maling mo. Es. Es. Bang. Sigis. Tak tambah ya.
1: Ya.
0: Okay. Kek balik kono. Ya. Kro selak dibutuh ke.
1: Nen lagi bang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Wah tak. Coba tak gune ape ora yo jan yes ah suwe ra nguripke aplikasi coba tak uripke lah nyantol iki wis mangkat lah diangkati

0: parah nih gih.
1: Wih, mitra.
0: Gih pak.
1: Jadi suwe lah gojek.
0: Gih pak, suwe buatan online nih gih. Nih gih, memanfaatke barang nganggur pak.
1: Gak? Barang nganggur. Si. Paten nana.
0: Gih. Pribon. Enten apa dong?
1: Barang nganggur. Ngamakan pak teh barang nganggur ibi. Kamsute ibi gue.
0: Nih kan ngeten. Dewi kan Mas Ayu senggen gulo pak. Hmm. Nih gue nunggu betah arto. Mungale ajeng gue bayar sekolah anak. Butuh atau 500 gitu. Aku langsung kan 500 ini tak kau ninggal motor helm malah jaket niki angin pun kok nganggur belum manfaat ke gak pernah nonton hasilnya betul apa-apa kok
1: si
2: ngunuknya ora kena
0: dan apa ora kena
1: manfaat ke barang gaden kuwi haram hukumnya
0: kok sakit haram ini pripun toh pak. Mas Ayus niku kula sukani 500. Kula sili 500 nggih to. Yo. Mboten kan bungani kok haram niku nek kula bungani. Kan bungani niku kula haram.
1: Masalahe ora bungani apa bungani.
0: Nggih.
1: Manfaatke barang gaden dienggo kepentingan pribadimu. Aku kuwi ora oleh.
0: Mboten napa-napa. Wis niku mboten masalah nek niku Ayus nggih oleh. Boten apa-apa niku.
1: Ora masalah ais oleh apa ora oleh, ngono ki ora ono nek. Oh. Pak Ustaz. Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum. Ya iya kok ketok gampang.
1: Ustaz, ini tar pripun? Mas Ari ini manfaatke barang gadean. Gimana artinya, Tat?
0: Boleh to, Tat? Enggak masalah wong enggak dari banyak, Tat. Boleh to, Tat?
3: Gimana?
0: Boleh to itu?
3: Enggak ceritanya awalnya gimana?
1: Wis, ceritakno.
0: Itu begini, Tat, ceritanya. Itu kan tempo hari itu Mas Ayus datang ke rumah saya. Nah, itu pinjam uang 500.000 buat bayar sekolah anak.
3: Terus?
0: Tak minta isyarat, Tat. Sepeda motor, jaket sama helm.
3: Berarti punya Mas Ayus.
0: Iya.
3: Terus?
0: Nah, ini nganggur, Tat. Harus tak manfaatke ini buat gojek ini, Tat. Nah, ini ayo enggak masalah kan itu.
3: Oh, gitu.
0: Itu enggak ada ribanya loh, Tat. Saya enggak minta bunga baik, sama
3: baik,
0: Mas Ayus itu.
3: Nggih. Nilai utangnya 500.
0: Iya.
3: Ada kelebihan enggak kalau bayar?
0: Enggak ada, Tat.
3: 500 balik 500.
0: Iya, 500 itu.
1: Tinggal pakai bunga.
3: Tapi gak ini bunga. Digadaikan.
0: Nggih.
3: Jadi begini, ya. Mendapatkan manfaat apapun dari transaksi utang piutang itu hukumnya dilarang. Termasuk manfaat dalam bentuk menggunakan barang gadai. Karena kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudolah bin Ubaid, beliau mengatakan kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang memberikan manfaat, maka manfaat itu statusnya riba. Meskipun hanya berupa menggunakan barang jaminan. Jenengan dapat manfaat karena jenengan ngutangi Mas Ayus. Coba kalau enggak ngutangi Mas Ayus, motor ini kan tetap dipakai Mas Ayus untuk nyambut gawe. Iki malah dienggo nyambut gawe.
0: Kan Mas Ayusnya boleh. Enggak masalah wong dia ikhlas kok. Apa mau digunakan untuk apa aja boleh.
3: Nggih, meskipun saling ridho, karena riba itu kalaupun saling ridho tetap dilarang. Akad ini dilarang karena alasan Allah yang melarangnya, baik saling ridho maupun tidak. Kaya judi, judi ini saling ridho. Wong kalah kan nyerahkan uangnya. Dan dia ridho karena dia kalah judi. Tapi tetap dilarang meskipun saling ridho.
0: Nah, sekarang gini, Tat. Kalau nanti, Tat, ini hasilnya tak bagi dua sama Mas Ayus, boleh enggak itu? Boleh tak itu? Mas Ayus juga dapat keuntungan loh tadi itu, Tat.
3: Enggak
0: masalah tak itu.
3: Nggih. Lanjenengan apakah tadi sudah punya kesepakatan dengan Mas Ayus?
0: Ya,
3: motore tak nggo, engko bagi hasil.
0: Tidak, Tat.
3: Lah tidak nek tidak kan berarti memanfaatkan sepihak. Sehingga harus ada akad tersendiri yaitu akad kerjasama. Jadi utang akad dewe, kerjasama akad dewe, dan itu pun kata para ulama kalau digabungkan enggak boleh. Karena jadinya jenengan tetap mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Mungkin Mas Ayus enggak mengizinkan, motor iki tak nggo dhewe entuk hasil nggo awake dhewe. Begitu dia terima utang dari jenengan, terpaksa bagi hasil.
0: Ya.
3: Nah, itu kasihan posisi Mas Ayus. Makanya yang seperti ini barang gadai boleh jenengan bawa, tapi tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga sudah bagus, utang 500, bayar 500, nggak ada kelebihan. Sekarang barang gadenya ya tidak boleh dimanfaatkan, di bawah saja. Ngerti nggih?
0: Aduh, luput meneh, cah.

0: Tanya Jawab.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas ceramahnya. Izin bertanya Ustaz, jika seorang pendosa yang benar-benar dibenci oleh Allah, apa yang harus dilakukan wahai Ustaz? Bagaimana caranya agar Allah mengampuni dosa besar yang telah saya lakukan? Mohon arahannya Ustaz, terima kasih. Saudaraku, saudariku, betapapun besarnya dosa, maka rahmat dan ampunan Allah lebih besar daripada itu. Kalau benar engkau menyadari, kalau benar engkau menyesalinya dan menyadari bahwa itu adalah salah, maka bertobatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mohon ampunan, beristighfar, bermunajat, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Lalu jaga dirimu agar jangan jatuh dan tergelincir lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Abdi, law balagha dhunubuka anana as-sama'." Baku, kalau seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke awan, "Tsumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Lalu engkau beristighfar memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni engkau, aku tidak peduli. "Abdi, hamba aku. Law ataitani biqurabim minal ardi, biqurabil ardi minal khataya." Hambaku, jika engkau datang menemuiku membawa dosa sepenuh bumi, "Walam tusyrik bi," dan engkau tidak menyekutukanku, "la ataituka biqurabiha minal maghfirah," aku akan sambut engkau wahai hambaku dengan ampunan sebesar bumi pula. Syaratnya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga tauhid itu. Jadi wahai saudaraku, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, karena sebesar apapun dosa, maka ampunan Allah lebih besar. Tapi ingat, sekecil apapun dosa kalau disepelekan, maka azab Allah itu sangat dahsyat. Maka sesali kesalahan itu, bertaubat, mohon ampun, bertekad untuk tidak kembali mengulangi, lalu perbanyak amal ibadah.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah Anda?
1: Lalu bagaimana cara orang tua untuk memberikan pengajaran akidah semenjak dini? Yang pertama, kita sebagai orang tua harus benar-benar tentunya memiliki akidah yang sahihah. Anak-anak kita sebagian besar hidupnya ketika mereka masih kecil ya bersama kita, bergaul dengan kita pagi dan sore, siang dan malam mereka bersama kita. Yang mereka melihat pertama kali adalah kita di waktu pagi. Yang mereka dengar ucapannya setiap hari yang pertama kali adalah ucapan kita. Maka seorang ayah, seorang ibu, ketika mereka ingin mendapatkan anak yang memiliki akidah yang kokoh, mereka sendiri harus mendapatkan yang kokoh. Bagaimana cara mendapatkan akidah yang kokoh? Ya kita belajar. Ingin anaknya masya Allah memiliki akidah yang baik, akidah yang sahih, kita sendiri sebagai orang tua malas untuk mempelajari akidah yang sahih. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Kalau kita tidak memiliki akidah, bagaimana kita bisa memberikan hal tersebut kepada anak kita? Ketika kita kokoh akidahnya, akan muncul buah dari akidah tersebut di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita. Keluar dari rumah mencari rezeki, pulang membawa uang, diberikan kepada anaknya. Seorang ayah yang dia mengenal akidah tahu bahwasanya uang yang dia dapatkan adalah Allah SWT yang memberikan, dan bahwasanya rezeki tersebut adalah kemudahan dari Allah dan sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Ajarkan kepada anaknya, nak, bahwasanya rezeki yang ayah bawa ini adalah berasal dari Allah. Itu sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Allah, ayah keluar hanya sekedar mengambil sebab. Rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Ini yang ayah bawa, dan ini akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, untuk apa harta tersebut digunakan. Maka gunakan dengan baik. Diulang-ulang setiap hari ketika dia akan memberikan anaknya uang, memberikan sesuatu, ditanamkan di dalam diri anaknya akidah tersebut. Akidah tentang takdir, rezeki sudah ditulis. Akidah tentang harusnya kita bertawakal kepada Allah, tidak boleh kita berpangku tangan di rumah, mengambil sebab. Dia belajar akidah yang sahih, kemudian dia ajarkan kepada anaknya dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Ketika terkena musibah, atau anaknya terkena musibah, gak sengaja nyinggol piring, pecah, musibah, dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Piring ini adalah pemberian dari Allah dan tidak akan selamanya bersama kita. Suatu saat dia akan hancur sebagaimana hari ini dia hancur. Dan kita semuanya, ayah dan juga kamu dan juga ibu, semuanya akan kembali kepada Allah. Dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Sambil dia membereskan piring tersebut. Dibukan, kemudian marah, semarah-marahnya dan meluapkan emosinya. Ini piring ayah beli dengan susah payah, kenapa kamu demikian, apa kamu tidak melihat, dan seterusnya. Dia sudah belajar akidah yang sahih dan diajarkan akidah tersebut kepada anaknya, meskipun bukan dengan menyuruh dia untuk menghafal dalil, tapi anak dibiarkan olehnya melihat bagaimana ayah dan juga ibunya mempraktekkan akidah yang sahih tersebut. Ibrahim alaihissalam adalah imamul muwahhidin. Beliau adalah imam bagi orang-orang yang bertauhid. Keluarga beliau adalah keluarga yang berbarakah. Ismail putra beliau, Ishak putra beliau, keduanya adalah nabi. Allah pilih bapaknya dan kedua anak soleh tersebut sebagai nabi. Dan kedua ibu mereka adalah dua ibu yang berbarakah, salihah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak kecil mentarbiah mereka dan mengajarkan mereka bagaimana mentauhidkan Allah menjadi seorang hamba Allah azza wajalla yang saleh. Lihat bagaimana Ibrahim dan kuatnya akidah beliau berdakwah sendirian, memecahkan berhala, bersabar dalam mengajak bapaknya, bersemangat untuk berdakwah, dan dia menjaga adabnya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan bagaimana ketika beliau berbicara kepada orang tuanya, ya abati, wahai bapakku. Bagaimana Ibrahim ketika dilempar oleh kaumnya, dimasukkan ke dalam api yang berkobar. Dan ketika dalam perjalanan, ketika di atas, detik-detik sebelum dia sampai ke kobaran api tersebut, datang malaikat Jibril dan mengatakan, ya Ibrahim, a ilayya hajah, atau maksudnya adalah apakah engkau butuh kepadaku, itu butuh bantuanku, apakah engkau memiliki permintaan ingin aku bantu, padahal itu di atas sebelum beliau masuk ke dalam kobaran api, karena apinya berkobar-kobar besar sehingga kaumnya saat itu butuh jarak yang cukup jauh untuk melempar Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu karena sangat kuat ketergantungannya kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah, beliau mengatakan, amma ilaika fala, kalau kepadamu wahai Jibril tidak. Maksudnya adalah aku hanya bergantung kepada Allahu Rabbul Alamin, ayah yang bertauhid dan memiliki akidah yang kuat. Akhirnya Allah SWT sebelum sampainya Ibrahim ke api tersebut telah menjadikan api tersebut dingin. Dingin yang membawa keselamatan. Sehingga mau di dalam api tersebut berhari-hari pun dia tidak akan terbakar. Keluar dari api tersebut dalam keadaan selamat, tidak terbakar sedikit pun dari anggota badannya. Mukjizat dan juga pertolongan yang Allah berikan kepada Ibrahim. Lihat didikan Ibrahim terhadap istrinya dan juga anaknya. Allah SWT perintahkan Ibrahim membawa Ismail dan juga ibunya Hajar. Jalan dari Syam menuju ke kota Mekah yang jaraknya sekitar 1500 kilo. Sesuai dengan perintah Allah SWT, dan sampai di kota Mekah beliau tempatkan Hajar dan juga putranya Ismail, dan diberikan sedikit kurma dan sedikit air minum. Kemudian setelah itu tanpa berkata-kata dia pun berjalan meninggalkan Hajar dan juga Ismail. Hajar berteriak-teriak, "Apakah engkau meninggalkan kami? Apakah engkau meninggalkan kami?" Dan tidak ada manusia selain mereka. Karena di situ tidak ada pohon-pohonan sama sekali, tidak ada yang tumbuh. Yang ada adalah batu-batuan yang keras. Tidak ada air. Itu adalah lembah yang tidak tumbuh tanaman di sana. Sampai akhirnya Hajar mengatakan kepada Ibrahim, dan Ibrahim tidak menoleh, "Allahu amaraka bihadha." Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan yang seperti ini? Yaitu meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Sementara kami adalah seorang yang lemah, wanita dan seorang bayi. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan yang seperti ini, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim pun menundukkan kepalanya tanpa menoleh kepada Hajar dan juga Ismail. Maka wanita yang salehah ini, yang dia adalah hasil dari didikan Ibrahim, dia mengatakan, "Idzan lan yudhayyi'an Allah." Kalau demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. "Idzhab, pergi kamu. Silakan engkau meninggalkan kami. Kalau memang ini adalah perintah Allah kepadamu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti di sana ada pertolongan. Bumi dan seisinya Allah SWT yang memiliki. Air Allah SWT yang menciptakan. Kalau memang ini adalah perintah Allah, tawakkallah Allah, pergi dan kami pun akan ditolong oleh Allah SWT. Engkau tinggalkan ini karena Allah." Ini adalah ucapan seorang istri yang salihah, didikan dari seorang Ibrahim yang telah menanamkan akidah yang benar kepada istri dan juga anak-anaknya. Benar, Allah SWT mendatangkan pertolongannya. Setelah habis makanan, habis minuman, dan Hajar khawatir dengan keadaan anaknya yang mulai menangis kehausan, akhirnya dia pun berusaha berlari dengan sekencang-kencangnya naik gunung Safa, berharap kalau dia melihat ada segerombol pedagang atau sekelompok pedagang yang sedang melewati daerah tersebut. Ternyata tidak ada. Turun lagi menuju ke Bukit Marwah, semoga di sebelah sana ada. Ternyata tidak ada. Terus sampai 7 kali dengan berlari ingin memperlihatkan di hadapan Allah, dia berusaha. Sampai akhirnya Allah SWT menurunkan pertolongannya, keluar air zam-zam dari arah kaki Ismail. Allah SWT yang mengeluarkan air tersebut.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
5: edisi Kamis 17 Muharram 1448 Hijriah.
4: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah,
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Menjadi Yang Terbaik.
4: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas topik yang penting buat kita semua, yaitu bagaimana menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kenapa? Karena setelah kita lama berinteraksi dengan medsos, ya, kita masuk dalam grup-grup, ya, kita senantiasa melihat komentar tentang kita atau kita mengomentari orang, kita terbuai dan bahagia melihat like yang banyak, ya, dan sedih ketika dislike. Sehingga akhirnya kita sudah terbiasa mencari penilaian audiens, itu sudah biasa. Kita terbawa dengan sendirinya. Apalagi yang suka bikin konten, itu kontainer, ya, jadi akhirnya akan terbiasa mencari penilaian, gimana konten saya bagus atau tidak, ya. Terbawa dengan sendirinya, dia tidak bisa menghindar. Sehingga dia sibuk memperbaiki, melihat komentar. Akhirnya kita terkadang bisa lalai dari mencari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sebagian wanita misalnya untuk menjadi terbaik di komunitasnya, maka dia sibuk memperbaiki, memperhatikan penampilan luarnya, tasnya harus branded misalnya, ya. Kemudian sepatunya harus branded, terkadang suaminya juga harus branded, ya. Sehingga wow di hadapan komunitasnya. Dan benar setelah dia melakukan itu semua, maka dia menjadi terbaik di mata mereka. Orang melihat dengan sanjung, orang melihat dengan hormat. Kondisi menjadikan kita seperti itu. Mau tidak mau, ya. Karena kita semua berinteraksi dengan namanya medsos. Akhirnya membuat kita lupa untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika seorang terbaik di depan manusia, belum tentu dia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terbaik di sisi manusia dan dia juga terbaik di sisi Allah. Tapi betapa banyak orang yang terbaik di mata manusia, ternyata dia tidak terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia buruk, terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Yauma tubalas sarair," hari di mana semua rahasia akan terungkap. Dan dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah." Jika terjadi hari kiamat dan tidak ada yang bisa mendustakan akan terjadinya hari kiamat, khafidhatur rafi'ah, dan hari kiamat akan merendahkan maupun akan mengangkat. Sebagian ahli tafsir mengatakan merendahkan itu merendahkan orang-orang yang dulu dianggap terbaik di dunia. Dianggap hebat di dunia, dihormati oleh orang, ternyata hakikat di akhirat dia direndahkan. Rafi'ah, dan sebaliknya ada orang-orang yang di dunia direndahkan oleh manusia, ternyata dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena parameter untuk meraih keterbaikan, parameter manusia beda dengan parameter Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik dilihat duniawi, prestasi duniawi. Mau duitnya, mau jabatannya, mau kepintarannya, kecerdasannya, dari fisik kecantikannya, ketampanannya, itulah parameter apa? Parameter manusia secara umum. Oh ini Masya Allah, terbaik ya. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling termulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Saya akan kasih contoh bagaimana terbaik di sisi Allah terkadang disandang oleh orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh manusia. Nah, sebagai contoh misalnya ya, kisah tentang ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat, marra rajulun, tiba-tiba ada seorang lewat. Maka Rasulullah berkata, "Ma taquluna fi hadza?" Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian tentang orang ini? Maka para sahabat berkata, "Hadza min asyrafin nas." Itu dari orang kaya, orang terpandang lewat. Kata para sahabat, "Hadza hariyun in khataba an yukhattab." Orang ini sangat sangat wajar kalau dia melamar pasti diterima. "Wa in syaffa'a yushaffa." Kalau dia memberi syafaat, beri rekomendasi, rekomendasinya diterima. "Wa in qala yusma." Kalau dia berbicara pasti didengar omongannya. Ini orang ini. Kemudian lewat lagi orang kedua, "Min fuqara'il muslimin." Orang miskin lewat. Maka Rasulullah bertanya lagi, "Ma taquluna fi hadza?" Terus menurut kalian bagaimana orang kedua ini? Kata para sahabat, "Hadza hariyun in khataba alla yunkah." Ini orang kalau ngelamar pasti ditolak. Ngelamar naik sepeda gimana mau diterima? Saya sudah sampaikan, sekarang sudah tidak ada lagi cinta buta. Dulu orang buta antara sepeda dengan mobil. Sekarang semua mertua tahu mana motor, mana mobil. Kalau datang ngelamar pakai motor ya ditolak, wajar. "Hadza in khataba alla yunkah." Kalau dia ngelamar ditolak. "Wa in syaffa'a alla yushaffa." Kalau kasih rekomendasi, rekomendasinya ditolak. "Wa in qala alla yusma." Kalau dia ngomong tidak didengar. Baik. Kemudian Rasulullah kasih komentar di akhir. "Hadza khairun min mithlil ardi mithla hadza." Kata Nabi, orang kedua ini yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama. Lebih baik daripada sepenuh bumi orang pertama. Berarti ternyata pandangan masyarakat yang pertama terbaik, ternyata dia buruk di sisi Allah. Bahkan ada orang seperti dia sepenuh bumi masih kalah dengan orang yang kedua. Contoh lagi, seperti dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, "Lam yatakallam fil mahdi illa thalath." Tidak berbicara ketika masih kecil kecuali tiga, dalam gendongan kecuali tiga orang, di antaranya Isa bin Maryam, di antaranya Sahibu Jurayj. Ini ada saya ceramah khusus tentang Sahibu Jurayj. Yang ketiga, seorang anak sedang digendong oleh ibunya. Dia lagi netek ibunya. Tiba-tiba lewatlah seorang dari orang-orang kaya, ya, naik kendaraan. Maka kemudian ibunya berdoa, "Ya Allah, Allah maj'al ibni mithla hadza." Ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti orang ini. Top, terkenal, gagah. Maka anaknya lagi netek, dia lepas neteknya, dia lihat itu orang. Terus dia bilang, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Ibunya kaget. Terus lewat ada seorang budak wanita, dia dilempar-lemparin sama orang. Maka ibunya yang begitu sayang sama anaknya berdoa, "Allah mala taj'al ibni mithla hadhihi." Ya Allah, jangan jadikan putraku seperti perempuan ini. Anaknya yang lagi netek lepas dari tetekannya, kemudian memandang perempuan tadi. Anak ini berdoa dan dia bisa ngomong, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Ibunya protes, "Kamu gimana sih? Saya doain kamu seperti pertama, kamu malah berdoa sebaliknya. Saya doakan kamu jangan seperti kedua, kamu malah berdoa sebaliknya." Maka di anak ini berbicara, "Wahai ibunda, sungguhnya orang pertama tadi jabbarun minal jababirah. Itu orang yang zalim, meskipun dihormati oleh banyak orang. Aku tidak ingin seperti dia. Adapun yang kedua adalah seorang wanita yang dituduh berzina walam tazni. Dia tidak berzina. Dituduh mencuri, padahal dia tidak mencuri. Ketika dia dilempar dengan batu, dia berkata, 'Hasbiyallah.'" Dia berkata, "Hasbiyallah. Saya ingin seperti dia." Subhanallah. Maksud saya, ini orang kedua, menurut pandangan manusia rendah. Tapi ternyata di sisi Allah sangat tinggi. Ini maksudnya kita bicara tentang contoh-contoh orang yang di dunia rendah, tapi ternyata tinggi di sisi Allah. Contoh lagi akan hal ini, seperti kisah Uwais Al-Qurani. Uwais Al-Qurani, ya. Rasulullah telah wasiatkan kepada Umar bin Khattab, Idza ja'akum amdadun min ahli Yaman. Kalau datang pasukan tambahan dari negeri Yaman, maka carilah wahai Umar seorang namanya Uwais. Maka setiap datang di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia adalah khalifah di Amirul Mukminin, setiap ada bantuan pasukan dari Yaman, Umar selalu bertanya, "Afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada namanya Uwais?" Kata orang-orang tersebut, "Enggak ada." Akhirnya dia tunggu lagi. Umar sabar, nunggu lagi rombongan berikutnya. Setiap ada rombongan berikut dari Yaman, Umar tanya, "Apakah ada orang namanya Uwais?" Enggak ada. Sampai akhirnya datanglah satu rombongan, Umar bertanya, "Apakah di antara kalian namanya Uwais?" "Ada." Kata Umar, "Minal Murad, kau dari kabilah Murad?" Kata dia, "Benar." "Minal Qaran, kau dari kabilah Qaran?" "Benar, yaitu Uwais Al-Qarani." "Engkau dulu punya ibu dan kau berbakti kepadanya?" Kata dia, "Benar." "Kau dulu punya penyakit, sekujur tubuhmu kena penyakit baras, itu penyakit albina, terus kau berdoa dan kau minta disisakan sekeping dirham di pusarmu agar tidak disembuhkan?" "Benar." Maka dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, dari mana kau tahu ini?" "Demi Allah, saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun." Dia curiga, "Dari mana?" Maka Umar berkata, "Rasulullah mengabarkan kepada aku." Dan Rasulullah mengatakan, "Jika aku bertemu dengan engkau, fa in istata'ta an yastaghfirullaha laka faf'al." Kata Nabi, "Wahai Umar, kalau kau mampu minta Uwais doakan kau agar kau diampuni, maka lakukanlah." "Maka saya minta agar kau doakan saya." Subhanallah. Akhirnya Uwais setelah itu jadi tersohor, kemudian dia menghilang. Dia tidak ingin dikenal. Dia ternyata tokoh yang tidak dikenal. Bahkan dalam sebagian riwayat dia dituduh yang tidak-tidak. Dibilang dari mana dia punya baju, dari mana, dituduh yang tidak-tidak. Dan dia diam aja. Jadi dia tidak pernah pamer, "Saya dulu berbakti sama orang tua. Ya. Saya yang dulu yang enggak pernah. Saya dulu, saya ini wali, dulu saya sakit, saya doa langsung Allah sembuhkan." Juga dia tidak pernah cerita. Bahkan dalam ketika dia berdoa, dia bilang, "Allah jangan sembuhkan aku sekujur tubuhku. Sisakan sedikit di pusarku agar aku ingat saya dulu pernah apa? Pernah sakit." Sehingga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rendah di hadapan manusia, tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairut tabi'in Uwais Al-Qarani." Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Lebih baik daripada banyak tabi'in yang terkenal. Dia tidak terkenal. Bahkan orang merendahkan dia. Ini contoh. Ternyata tidak mesti orang di hadapan kita rendah, ternyata rendah di sisi Allah. Bahkan bisa jadi sangat sangat tinggi. Contoh lagi, pernah Al-Abbas, Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, kepada Atha, "Ala adulluka bimra'atin min ahli jannah?" "Wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepada engkau wanita penghuni surga?" "Inilah, hadhi imra'atun sauda." Inilah wanita yang berkulit hitam. Bukan yang cantik, kemudian menggoda, menggoda iman, menggoda jenggot dan kumis, enggak. Hitam. Tapi penghuni surga, terbaik sisi Allah. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ya. Ini usra wa ini atakasyaf. Ya Rasulullah, saya penyakit. Saya suka kejang-kejang seperti penyakit ayan. Kalau saya lagi kambuh ya Rasulullah, tersingkap sebagian auratku. Udu Allah an yashfiyani. Doakanlah aku agar aku diampuni oleh, agar aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah kasih tawaran. "In syi'ti da'autu laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Terserah engkau wahai sang wanita. Ini wanita berkulit hitam. "Kalau kau mau saya doakan, kau akan sembuh. Tapi kalau kau mau saya tidak doakan dan kau bersabar, bagimu surga." Maka dia pilih tidak usah sembuh. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau gitu enggak usah doakan saya sembuh. Walakin udu Allah ala atakasyaf. Tapi tolong doakan Allah. Kalau saya lagi kambuh, jangan sampai auratku terbuka." Bayangkan, dia wanita berkulit hitam. Mungkin orang lihat juga tidak begitu tertarik dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi dia tetap menjaga auratnya. Dan dia minta agar kalau lagi, saya tanya, wanita kalau lagi sakit, kemudian dia meronta-ronta, kemudian tersingkap auratnya, dia tidak sadar. Dia berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Tapi dia tidak mau, meskipun dia tidak berdosa. Dia tidak ingin auratnya tersingkap, meskipun dia berkulit hitam. Siapa yang lihat wanita ini mungkin merendahkannya, ternyata penghuni surga. Subhanallah. Demikian juga dalam satu hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi. "Kanat imra'atun sauda taqumul masjid." Ada seorang berkulit hitam, kerjanya nyapu-nyapu masjid. Rasulullah datang, ternyata Rasulullah tidak dapat dia. Kata Rasulullah, "Mana si fulana?" Kata para sahabat, udah meninggal, udah kami kuburkan ya Rasulullah. Mereka menganggap ini perempuan tidak perlu untuk kasih tahu Nabi. Ngapain Nabi tahu urusan wanita, cuma sapu-sapu masjid. Kata Rasulullah SAW, halla adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku kalau dia meninggal? Rasulullah tidak menganggap ini perempuan biasa. Rasulullah menganggap perempuan ini punya jasa. Kenapa dia ngurus apa masjid? Dia hanya punya masjid dengan tanpa pamrih. Ini bukan wanita biasa ngurusin rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, tunjukkan kemana kuburannya. Maka Rasulullah datang, Rasulullah kemudian doakan wanita tersebut. Ya. Inilah terbaik izin Allah, tidak mesti dihormati oleh manusia. Saya sering sampaikan dalam banyak kajian saya, kita terkadang, saya punya pengalaman, punya pembantu. Ya mungkin kalau kita lihat kita rendahkan, tapi lihat bagaimana dia berkorban bekerja untuk orang tuanya. Dia kalau kerja, gajinya 100% dikirim ke orang tuanya, 100%. Tidak disisihkan sedikit pun, langsung kirim ke orang tua, langsung kirim ke orang tua. Siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Sementara kita memandang wanita ini, pembantu ini, bibi ini mungkin dengan pandangan merendahkan. Ternyata dia bisa berbakti kepada orang tua yang tidak mampu kita lakukan. Terus kita merendahkan dia. Nah dari sini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, atau kerennya brothers and sisters. Ya. Maka marilah kita sama-sama introspeksi diri. Kita berhenti sebentar sejenak. Merenungkan tentang diri kita, sejauh mana ketakwaan kita, sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kekhusyuan kita, sejauh mana perhatian kita tentang akhirat kita. Karena keterbaikan diraih dengan sejauh mana kita peduli kepada akhirat kita. Persiapan kita kepada akhirat lebih daripada persiapan terhadap dunia yang akan kita tinggalkan. Baik, secara sederhana, orang terbaik adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk meraih keterbaikan ada dua cara. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana interaksi kita dengan Allah? Bagaimana kondisi kita dengan Allah? Ya, baik atau tidak, kita masing-masing tahu. Kalau kita sama teman oke-oke saja, baik-baik kan kok, kita masih ngobrol, masih dia masih traktir saya, berarti masih oke. Hubungan dengan orang tua oke, hubungan sama bos oke. Nah, hubungan kamu dengan Allah bagaimana? Baik-baik saja atau tidak? Salat subuh bagaimana? Baik-baik saja atau tidak? Matamu itu baik-baik saja gak dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba masing-masing kita renungkan. Ini yang pertama, saluran pertama, meraih keterbaikan dengan memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Saluran kedua, dan ini juga sangat penting, meraih keterbaikan dengan perbaiki interaksi kita dengan sesama manusia. Jadi dua cara. Dan tentunya ketika kita memperbaiki interaksi kita dengan sesama manusia, juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rawan ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, dengan teman, dengan kawan, dengan tetangga, rawan pencitraan, rawan. Maka harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan menyebutkan secara singkat, ya. Kalau saya mau jelaskan satu-satu, setiap poin harusnya pengajian tersendiri. Ya, tapi kita hanya ingin memberi isyarat-isyarat tentang poin-poin apa yang hendaknya kita perhatikan agar kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada saluran pertama. Bagaimana kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kita berusaha mencari amalan-amalan yang buat Allah ridha kepada kita dan buat Allah cinta sama kita. Semua amalan yang buat Allah cinta kepada kita, buat Allah ridha kepada kita, maka sungguhnya kita menjadi terbaik di sisi Allah. Karena Allah mencintai orang yang terbaik. Semakin terbaik maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang paling mulia di alam semesta ini dua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibrahim alaihi salam. Yang kedua-duanya mendapat predikat khusus Khalilur Rahman, kekasih Allah yang tidak diraih oleh nabi-nabi yang lain. Karena dua nabi ini spesial. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Rasulullah SAW berkata, "Inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu khalil, telah mencapai derajat khullah, kecintaan yang sangat tinggi, dan itu hanya diraih oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Maksud saya, semakin kita diridhoi, semakin kita dicintai oleh Allah, derajat kita semakin tinggi. Nah, apa sih sifat-sifat orang dicintai oleh Allah, dan apa sih sifat-sifat orang diridhoi oleh Allah? Ini yang kita singgung sedikit ya.

kita bersabar, Allah kasih kita solusi. Kenapa Allah cinta sama orang yang sabar? Wallahu yuhibbus sabirin. Saya tahu antum-antum ini wajah orang-orang yang diuji, iya atau tidak? Diuji, ngelamar enggak diterima-terima. Kemarin saya ketemu ada ustaz muda adik kelas saya. Alhamdulillah, ini Ustaz Firanda yang dulu nasihati saya. Saya ngelamar 7 kali ditolak, kata Ustaz Firanda, sabar. Akhirnya saya diterima. Saya baru tahu dia lamar 7 kali ditolak. Ujian hidup atau bukan? Ujian hidup. Yang di PHK, yang ngelamar kerja enggak diterima, yang diuji oleh suaminya, yang diuji dengan istrinya, yang diuji dengan mertuanya. Kita semua hidup dengan ujian. Karena memang kita diciptakan untuk diuji. Ingat, kalau kita bersabar, maka Allah mencintai kita. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Dan perbandingan lurus, semakin sabar semakin dicintai oleh Allah. Ini salah satu ayat, tinggal kita terapkan. Lihat kita sabar enggak? Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit cerita sama orang, ada masalah sedikit nangis, cerita sama orang, itu namanya enggak sabar. Curhatin Allah sama orang, kenapa sih Allah giniin saya? Emang Allah ngapain kamu ya? Anu gini-gini. Itu namanya kita curhatin Allah sama orang. Mana sabar seperti ini? Kalau bisa seperti Nabi Yakub, fasabrun jamil, sabar yang indah. Sabar yang indah adalah sabar tanpa mengeluh kepada Allah, kepada manusia. Hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku hanya kepada Allah. Latih diri kita seperti itu sehingga solusi akan datang dari Allah dengan solusi yang terbaik. Sabar aja. Sabar. Tapi kalau kita ngeluh sama orang, ya udah Allah tinggalkan kita, selesai. Semakin cinta kepada kita hilang. Taib yang berikutnya. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Di antara makna spesifik takwa adalah meninggalkan maksiat. Sejauh mana kita tinggalkan maksiat, maka sejauh itu Allah cinta sama kita. Kita diuji depan kita ada maksiat, apalagi ketika bersendirian. Kemudian sarana mudah, maka itulah hakikat ujian. Kata para ulama, jika engkau terjebak pada suatu kondisi, sarana maksiat mudah, tidak ada yang lihat, ketahuilah kau sedang diuji. Seperti Nabi Yusuf ketika diuji dengan siapa? Zulaikha. Pintu semua sudah dikunci. Kemudian Zulaikha yang malah merayu. Sudah enggak ada kesulitan, tinggal melakukan. Berarti sedang diuji. Ketika sarana maksiat mudah, tidak ada yang lihat, ketahuilah engkau sedang diuji. Kalau kau bisa lolos, Allah langsung cinta sama engkau. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pahalanya besar. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya, bil ghaib, tidak ada yang lihat, lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Ketika Allah berbicara tentang surga dalam surat Qaf, ya, tentang man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Allah bilang inilah surga yang dijanjikan kepada mereka siapa? Man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Ar-Rahman ketika dia sedang bersendirian. Itulah hakikat takwa. Benar dia tergoda. Allah berfirman menunjukkan bagaimana hakikat orang bertakwa, innal ladzina taqaw. Catat di dalam surat, biar antum ingat-ingat, surat Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 201. Ini ciri orang bertakwa. Bukannya orang bertakwa tidak digoda setan, justru setan godain orang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa enggak usah digoda setan, dia sudah kesetanan, enggak perlu digoda. Makanya ada yang datang kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, orang Yahudi katanya mereka kalau ibadah mereka khusyuk. Kata Ibnu Abbas, kaifa ya'ti syaitan ila qalbin kharib? Ngapain setan ganggu orang yang hatinya sudah hancur? Biarin aja khusyuk kesyirikan, khusyuk kerusakan. Yang beriman ini yang digoda. Orang bertakwa digoda, kata Allah, innal ladzina taqaw, sungguhnya orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaitan. Ini setan mutar-mutar bisikin, ayo diingatkan masa lalu, di nostalgia, diingatkan CLBK, diingatkan. No, setan ini. Tadzakkar, diingat. Bilang

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Ini kalau antum lolos, langsung dicintai oleh Allah. Levelnya tinggi langsung. Makanya Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut keagungan Allah, dia mendapatkan dua surga. Kata sebagian ulama, ini adalah orang yang ketika dia bersendirian, tiba-tiba terbetik syahwatnya ingin bermaksiat, tiba-tiba dia ingat Allah. Terbetik ingin maksiat. Aduh. Ya Allah, tolong aku. Kemudian dia tinggalkan. Bagi dia dua surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Kita sedang hidup di zaman yang ketakwaan kita bisa luntur setiap hari. Nonton ini, nonton anu, nonton ini, nonton anu. Akhirnya luntur, luntur, luntur, luntur. Tanpa kita sadari, kita anggap sudah hal biasa. Padahal takwa kita sedang luntur. Akhirnya sholat malam susah, sedekah pelit, taat sama suami susah, berbakti sama orang tua berat, sholat gak khusyuk-khusyuk, imamnya disalah-salahin, bacanya gak enak, padahal dia hatinya yang gak beres. Jangan salahkan kaca kalau wajahmu jelek. Kenapa? Hatinya bermasalah, kemudian imam gak enak, imamnya kepanjangan, imamnya, padahal hatinya yang bermasalah. Oleh karenanya ini poin, kalau ingin menjadi terbaik sisi Allah, bertakwa. Tinggalkan dosa besar, dosa kecil. Khalidzunuba saghira wa kabira hadzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi shawqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa besar maupun kecil. Itulah hakikat ketakwaan. Jadilah engkau sedang berjalan, orang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil dia waspada, jangan sampai dia injak. Jangan kau remehkan dosa kecil, sungguhnya gunung besar berasal dari kumpulan batu-batu yang kecil. Taib yang berikutnya Allah sebutkan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Ihsan itu maknanya dua. Pertama, terkait kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa merasa Allah melihat kita. Ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah selalu melihatmu. Ini kalau kita bisa hadirkan, benar-benar kita dekat dengan Allah, benar-benar kita terbaik. Karena kita telah mencapai derajat yang tinggi. Jadi derajat itu agama, derajatnya maratibuddin ada tiga. Islam, ini perkara-perkara zahir, dia perhatikan. Iman, perkara-perkara batin, akidah dia perhatikan. Lebih tinggi lagi, ihsan. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu connecting, sehingga dia selalu memikirkan apa komentar Allah terhadap saya. Kalau saya begini, apa komentar Allah? Dan dia selalu berpikir yang penting Allah sudah tahu, selesai. Ya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kau lakukan, Allah tahu. Ya'lamuhullah, Allah juga tahu. Sehingga setiap dia beraktivitas, dia tahu Allah sedang menilai. Ini cara agar kita terbaik di sisi Allah. Sehingga kita mau misalnya berbakti sama orang tua, belikan oleh-oleh buat orang tua, kita tahu Allah sedang melihat kita beli oleh-oleh. Kita antar ke ibu, ternyata sampai di sana ibu bilang, "Apa oleh-oleh kayak gini? Kembaliin." Sedih atau tidak? Sedih, tapi kita bilang Allah sudah tahu, saya niatnya baik. Seperti itu. Sama, kita sudah semangat mau ngelamar dalam rangka untuk menundukkan pandangan, punya keturunan yang baik. Begitu ngelamar, ditolak. Sedih atau tidak? Sedih. Tapi Allah sudah tahu saya niatnya apa? Baik. Sehingga tidak terlalu kecewa. Karena fa'innallaha bihi alim, sungguhnya Allah maha melihat, mengetahui apa yang kita lakukan. Makna ihsan ini hilang ketika kita sibuk bermedsos, ya, publish apa yang kita lakukan, aktivitas kita keseharian, kita menunggu komentar orang, likes atau dislike, dan macam-macam. Sehingga kita hilang, bagaimana penilaian Allah kepada saya hilang. Yang kita sibukkan bagaimana penilaian netizen kepada kita. Sehingga kita berusaha terbaik bagi netizen, bukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara yang buat seorang derajatnya tinggi di sisi Allah, memiliki derajat ihsan. Ini salah satu makna ihsan. Makna kedua ihsan adalah berbuat baik sama orang lain. berbuat baik sama orang lain. Kita saluran kedua nanti kita bahas berbuat baik kepada orang lain. Tapi di antaranya, ya, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil, berusaha adil, sama anak-anak adil, sama anak buah adil. Kalau punya anak 2, 3, 4 adil, jangan berat sebelah. Ya. Kalau punya istri 2, 3, 4 jangan berat sebelah. Karena kalau berat sebelah maka akan bengkok pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syikuhuma il. Siapa yang punya dua istri kemudian dia condong kepada salah satunya tidak adil, dia datang pada hari kiamat badannya miring, jenggotnya miring, dagunya miring, kakinya miring. Akhi ente kenapa? Kenapa? Anu qadarullah ada, dulu saya sembunyikan satunya. Antum yang satu aman, enggak miring insyaallah. Apalagi jomblo, apa yang mau dimiringkan? Jadi kalau istri 2, 3 tidak adil, miring sama anak-anak. Sayang sama yang satunya, satu tidak disayangnya, miring nanti. Allah mencintai orang yang adil, selalu bersikap adil. Menilai orang juga adil. Kita kalau nilai orang, kita adil. Ya. Kalau baik, baik. Kalau enggak. Jangan kita nutupi kebaikannya, jangan kita berlebihan dalam menjelaskan keburukannya. Atau sebaliknya, berlebihan dalam kebaikannya, lupa dengan kekurangannya. Kita adil kalau menilai orang, adil. Ya. Kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kelompok membuat kau tidak adil. Adillah dalam menilai, dalam bersikap meskipun kepada musuh yang membencimu. Huwa aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini terkait dengan sikap adil terhadap orang kafir. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kau tidak adil sehingga kau berlebihan dalam mensifati, apalagi sama kaum muslim. Jadi berusaha adil dalam tulisan, dalam komentar. Ya, jangan timbangan ganda, adil dalam mengomentari, dalam kalau perlu berkomentar, komentar dengan cara yang adil. Jadi kalau kita adil, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Tadi sudah kita bahas. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Al-ghani. Al-ghani itu qona'ah. Dia ridha dengan pemberian Allah. Dia merasa, ya dia cari, tapi apa yang dia dapatkan sekarang sudah membuat dia bersyukur. Dia tidak mengatakan kenapa cuma dapat segini, kenapa begini. Dia tidak merasa puas, dia cuma punya mobil cuma segini. Ini orang tidak dicintai oleh Allah. Tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi al-ghani, yaitu dia merasa cukup. Dan dia tidak minta-minta sama orang, bertopang pada dirinya, bertopang kepada Allah kemudian pada dirinya, mensyukuri apa yang ada, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khafi. Al-khafi dicintai oleh Allah adalah seorang yang tidak suka tampil. Dia sibuk dengan privasinya, tidak suka tampil menjadi buah bibir orang-orang, menjadi pembicaraan banyak orang, dikomentari oleh banyak orang, dia enggak suka. Dia suka sendirian. Kenapa? Kalau orang seperti ini, dia akan lebih ikhlas beribadah. Dia akan lebih fokus ngurusi anak istrinya. Tapi kalau hobinya tampil, anak istri terbengkalai. Kerabat terbengkalai. Ibadah terbengkalai. Sibuk jadi kontainer melulu. Habis waktu. Hobinya dikomentari. Suka yang nonton banyak, yang komentar banyak. Jadi kalau bertengkar gara-gara dia happy ngelihatnya, wah ada yang bela, ada yang happy. Suka tampil. Kita tampil kalau perlu. Kalau enggak perlu enggak usah. Kalau perlu darurat tampil, kalau enggak sebaiknya kita menghindar, karena Allah suka dengan orang yang tidak suka tampil. Sehingga dia sibuk beribadah, sibuk ngurus anak. Kita kalau suka tampil kapan baca Quran? Kalau suka tampil kapan kita mau belajar ngaji dengan serius, runut, nulis, dipraktikkan? Kalau kita suka tampil, kapan mau sholat malam? Sebelum tidur sibuk mikir konten, bangun tidur sibuk lihat komentar tentang konten. Mau bikin konten satu aja susah. Kurang sini, shooting dari sana kurang. Kurang, bajunya ini ganti, sibuk. Sibuk. Karena kontainer, itu konsekuensi apa? Kontainer, mau diapain? Al-Khafi. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara agar kita dicintai oleh Allah, menjadi terbaik sisi Allah. Berat-berat memang, kalau mau memang semua berat. Yang saya sampaikan dari awal sampai akhir susah. Tapi yasir liman yasarahullah, mudah bagi orang berniat, Allah akan mudahkan. Berikutnya, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku melakukannya Allah mencintaiku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kepada dunia, Allah akan cinta sama kamu. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta sama kamu. Zuhud maksudnya apa? Menilai dunia bukan suatu yang penting. Kalau dia dapat dunia untuk akhirat. Sebagaimana nasihat Allah kepada Qarun yang punya harta banyak, kata Allah, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Wahai Qarun, gunakanlah melalui orang-orang soleh, nasihati Qarun. Wahai Qarun, gunakanlah harta yang kau miliki, potensi tersebut untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bagian dari dunia, tapi hukum asal seluruh potensi dunia yang kau miliki untuk akhirat. Jadi zuhud kepada dunia. Oleh karenanya, makna zuhud yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, makna yang paling indah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Semua perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat, tidak mendatangkan pahala di akhirat, tidak usah bikin. Semua komentar yang Anda mau tulis, yang brothers and sisters mau tulis, tidak ada faedahnya, enggak usah tulis. Di grup kita mau bikin suatu statement, kalau enggak ada faedahnya enggak usah tulis. Kalau ada faedahnya di akhirat tulis. Mau ikut kegiatan, pikir dulu ini kegiatan ada faedahnya buat akhirat saya enggak? Kalau enggak ada, cari kegiatan lain. Mau posting sesuatu, ada enggak manfaat saya di akhirat? Kalau ada, posting. Kalau enggak, antum kalau makan steak harganya 2 juta, antum posting, ada enggak manfaat di akhirat? Ada enggak? Ada enggak? Saya tanya sama antum. Kalau antum ikut fitness, kemudian badan keren, pakai baju ketat, antum posting di mana? Di statusnya emak-emak. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Kalau ada, posting aja. Kalau enggak ada manfaatnya, jangan. Apalagi bikin masalah di hisab. Ini membuat Anda dicintai oleh Allah. Karena Anda selalu mikir, yang menjadi pertimbangan Anda utama adalah akhirat. Kalau ada manfaatnya lakukan, contoh, saya niat olahraga. Oke, olahraga apa? Olahraga saya biar kuat, saya bisa dakwah, saya bisa bangun malam, saya bisa umroh, kalau bimbing jamaah kuat. Oke, ada manfaatnya, olahraga. Saya ingin jalan, ajak istri, anak istri jalan-jalan. Kenapa? Ya, biar mereka semakin sayang sama saya, semakin nurut. Dan anak ada refreshing, masa ngaji terus, ada saatnya butuh apa? Refreshing, niatnya untuk akhirat, lakukan. Kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawaluna bil mau'izah. Rasulullah SAW juga tidak setiap hari bikin apa? Nasihat. Ada waktunya libur. Supaya makhafatal masa'ama, agar tidak bosan, kata Ibnu Abbas. Jadi semua yang kita lakukan kalau niatnya baik, ada manfaat di akhirat, lakukan. Sekarang saya tanya sama antum. Kalau antum beli jam harganya 1 miliar, ada enggak manfaat di akhirat? Emang ada duit juga? Enggak ada, Ustaz. Ini misalnya antum orang kaya, suatu saat antum kan masih remaja, ke depan insya Allah bisa jadi orang kaya ya. Yang soleh tentunya ya. Terus antum punya uang, pengen beli jam 2 miliar. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Kalau ada, beli. Kalau enggak ada, apa? Jangan. Jangan. Mohon maaf, antum beli motor harganya 2 miliar. Keren, gagah, jaketnya 50 juta misalnya. Saya enggak tahu jaket itu berapa harganya. Siapa yang orang moge sini? Kalau jaket itu harganya berapa? Juta-juta enggak? Jaket kulit keren. Helm berapa? Tayyip. Itu antum beli semua aksesoris semua. Wah. Coba renung sedikit. Ini ada manfaatnya di akhirat. Kalau ada, beli aja, enggak apa-apa. Saya dukung. Kalau enggak, konsekuensi zuhud, rem. Ustaz, saya beli mobil misalnya Alphard. mahal 1,5 miliar. Ada manfaatnya, ada. Saya buat safar, bukan saya ya, maksudnya ini ada teman. Saya enggak punya mobil Alphard ya. Buat ini, buat jalan sini, safar, alhamdulillah ketemu orang tua, turun langsung segar. Oke, ada manfaatnya berarti. Silakan beli, tidak ada yang larang. Justru kau gunakan kekayaanmu untuk akhirat, itu namanya. Setiap kita melakukan suatu pertimbangan, itu namanya zuhud. Ada manfaatnya enggak untuk akhiratku? Kalau ada, lakukan. Kalau enggak ada, enggak usah. Kalau nonton film Korea, coba. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Ada. Berat ya. Antum sih mau jadi terbaik di sisi Allah. Ya berat. Semua berat, kita merasa berat ya, di zaman sekarang ini. Terlalu banyak membuat kita lalai. Ini menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika melakukan suatu amalan rutin meskipun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Bukan banyak-banyak kemudian mutung di tengah jalan. Rasulullah bersabda, "Alaikum minal amali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Lakukanlah amal yang mungkin kau bisa continue, yang kau mampu. Sungguhnya Allah tidak bosan sampai kau sendiri yang bosan. Makanya ketika ada seorang wanita mengikat tali di masjid di zaman Nabi, kemudian dia supaya solat malam sambil ngantuk-ngantuk bisa berpegangan, Rasul tanya, talinya siapa? Ini talinya fulana. Buat apa dia bikin tali di masjid? Ya Rasul, kalau dia ngantuk dia berpegangan dengan tali sambil solat malam. Subhanallah, semangatnya luar biasa. Kata Rasulullah, putusin. Ini enggak bisa seperti ini. Amal yang paling baik adalah yang continue meskipun sedikit. Nanti kalau kita sudah level bagus, kita naikkan level. Daripada langsung banyak-banyak kemudian mutung di tengah jalan. Amal seperti ini yang kita atur, yang kita manage. Saya inilah puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Kalau saya mampu naik pangkat, mungkin saya puasa apalagi tambah lagi. Kalau enggak, saya bertahan di situ. Atau sebelum puasa Senin Kemis, saya puasa 3 hari sebulan. Mampu enggak saya bertahan? Oh, mampu. Alhamdulillah 3 bulan sehari enggak. 3 hari sebulan enggak sulit. Kalau bisa naik lagi, kalau bisa naik lagi, kalau enggak bertahan enggak ada masalah. Allah suka yang continue. Amal yang continue. Yang terakhir, sebenarnya amal yang dicintai Allah banyak. Yang terakhir adalah as-salatu fi awil waqt. Ketika Rasul ditanya, "Mal ayul amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ditafsirkan dalam sebagian hadis, salat di awal waktu. Ini ikhwan maupun akhwat berusaha. Kalau sudah datang waktu salat, panggilan Allah. Menunjukkan kita perhatian terhadap panggilan Allah. Begitu tiba waktu azan zuhur, sudah. Kalau bisa sebelum zuhur kita sudah siap-siap. Sehingga begitu azan zuhur, begitu dikumandangkan azan, kita segera menuju masjid. Yang ibu-ibu juga di rumah, akhwat-akhwat, sister-sister di rumah, segera langsung apa? Langsung berwudu, siap untuk sholat. Biasakan hati kita terikat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita perhatian terhadap panggilan Allah, sejauh itu derajat kita naik. Dan kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cukupkan ini. Ngomong-ngomong kita sampai jam berapa? Karena masih panjang. Belum, saya masih lanjut. Saya mau tanya, kita sampai jam berapa?
2: Sampai 9:30 masih boleh, Ustaz.
1: Satu jam lagi?
2: Iya,
1: yang benar.
2: Tanya jawab saya, insya Allah.
1: Boleh, Ustaz. Saya mau jadi terbaik bagi istri saya, harus pulang. Silakan. Silakan, Ustaz. Baik, berlanjut. Yang kedua, kita masih saluran pertama. Gimana menjadi terbaik? Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cari dalil-dalil amal apa yang buat Allah ridha kepada kita. Di antaranya yang pertama adalah senantiasa memuji Allah meskipun pada nikmat-nikmat yang dianggap sepele. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yardha 'anil 'abdi idza akala al-akalata an yahmadahu 'alaiha wa idza shariba syarbata an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha. Kalau ridha kan suka, berarti derajatnya tinggi. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah, dia datang kecepatan. Kata Allah, "Ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Saya kan suruh kau datang sama kaummu wahai Musa. Kenapa kau datang di luar? Kaummu di belakang. Kata Nabi Musa, qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Saya datang segera sebelum waktunya, saya tinggalkan kaum saya, nanti mereka nyusul ya Allah, saya datang lebih daripada waktunya lebih dahulu agar engkau ridho kepadaku. Musa semangat, belum waktunya sudah datang duluan supaya diridhoi. Nah, di antara cara kita diridhoi Allah, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah ridho dengan seorang hamba jika dia makan satu makanan dia puji Allah, dan jika dia minum satu minuman dia puji Allah. Dia mensyukuri nikmat makanan yang dia makan. Makanya Nabi Nuh disebut dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kenapa? Karena setiap kenikmatan kecil dia muji Allah. Sampai disebutkan Nabi dalam tafsir, kalau dia pakai baju dia bilang, ya Allah, segala puji bagimu, seandainya engkau berkehendak tentu aku tidak bisa punya baju. Kalau dia pakai sendal dia muji Allah, segala puji bagimu ya Allah, kalau berkehendak aku tidak punya sendal. Kalau dia makan dia puji Allah, jika kau berkehendak aku kelaparan, selalu muji Allah. Dan itu juga sifat Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, syakiran li an'umi. Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmat bahkan yang kecil-kecil. Jadi kalau kita sering memuji Allah, berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Maka dapat nikmat apa? Bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sering puji Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya ngeluh, aduh. Waduh, waduh, subhanallah. Ngelihat ke atas terus, tidak pernah bersyukur ya. Tapi kalau sering puji Allah, nikmat yang kita rasakan begitu banyak. Memang ada kekurangan, ada yang sempurna, sempurna cuma di surga. Musibah yang menimpa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang kita rasakan begitu banyak, enggak ada apa-apanya. Kalau kita membuat list musibah dibandingkan list nikmat, banyakkan list nikmat. Coba list musibah. PHK 1. 2 diomelin istri 2. 3 apa lagi? Sakit encok 3. Tapi cuma sedikit. Coba nikmat. Nikmat pandangan, nikmat pendengaran, nikmat sehat, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa sholat, nikmat bertangga, nikmat masih punya istri, nikmat masih punya anak. Banyak orang ditinggal istrinya. Tadi kemarin saya baru ditanya, Ustaz, istri saya menceraikan saya, subhanallah. Istrinya ceraikan dia, padahal tidak ada istri mencerai. Kasihan. Jadi banyak. Maka kita dapat nikmat sedikit pun, kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini membuat kita diridhai oleh Allah. Yang kedua, agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terkena musibah kita berusaha memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya meninggal, anak laki-laki satu-satunya yang hidup ketika itu. Anaknya semua sudah tinggal perempuan ketika Rasulullah ada. Ada Qasim Abdullah dan meninggal sebelum Nabi jadi nabi. Ketika Nabi jadi nabi, anaknya perempuan semua, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Kemudian ada anak lagi namanya Ibrahim. Laki-laki, tentu Rasulullah senang punya anak laki-laki. Sampai Rasulullah pernah tabani, pernah punya anak, ngangkat anak, itu Zaid bin Harithah. Laki-laki, terus dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya anak laki-laki, Rasulullah sayang luar biasa. Ternyata sebelum 2 tahun meninggal dunia dan meninggal di pangkuan Nabi. Dan Nabi pun menangis. Kemudian Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan." Sungguhnya hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma, dan sungguhnya mata ini mengalirkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, dan kami tidak akan berucap kecuali yang mendatangkan keriduan siapa? Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sedih dengan kepergianmu. Tetap Rasulullah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Bukan mengatakan, ya Allah kenapa kau ambil dia, ya Allah kenapa kau senangkan aku terus kau sedihkan aku, mending dari awal tidak punya anak. Enggak ada ngomongan kayak gitu. Mending dari awal tidak ketemu kamu, kenapa sekarang saya menderita? Ini namanya protes sama siapa? Sama Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya ketika ada seorang hamba Allah yang anaknya meninggal dunia masih kecil, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Hal qabattum walada abdi?" Apakah kalian para malaikat telah mencabut nyawa putra hambaku? Kata malaikat, "Iya ya Allah." "Hal qabattum samarata fuadihi?" Apakah kalian telah mengambil nyawa buah hatinya? Kata malaikat, "Iya ya Allah." Kata Allah, "Madza qala abdi?" Apa komentar hambaku ketika anaknya diwafatkan? Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Hamba mu berkata, "Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Subhanallah. Dalam kesedihan masih bisa mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ubnu li baitan li abdi wasammuhu bi baitil hamdi." Bangunkan istana bagi hambaku tersebut, dan namakan dengan istana pujian. Kenapa dia terkena musibah masih memuji siapa? Allah. Ini membuat Allah sangat ridho cepat kepada kita dan kita langsung upgrade dengan cepat. Tapi ini butuh ilmu, butuh penghayatan, butuh keridhoan. Kita tiap zikir pagi petang bilang raditu billahi rabba. Di antara maknanya, ya Allah, aku ridho dengan segala keputusanmu. Aku tahu apa yang keputuskan, yang kau putuskan untukku yang terbaik, meskipun aku paham atau aku tidak paham. Raditu billahi rabba. Ini membuat kita cepat naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara amal yang membuat Allah cepat ridha kepada kita, terkadang kita lakukan adalah mencari muka kepada Allah dengan kemurkaan manusia. Ketika Muawiyah kirim surat kepada Aisyah, wahai Aisyah, berikan nasihat kepadaku. Muawiyah jadi gubernur atau jadi khalifah, dia minta nasihat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, wala tuksir alayya, kasih saya nasihat singkat, jangan banyak-banyak. Maka Aisyah tulis surat, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah bisa khotin nas radiyallahu anhu wa radiyan nasa wa ardan nasa anhu. Siapa yang mencari keriduan Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha sama dia. Dan Allah akan menjadi ujungnya, menjadikan orang pun ridha sama dia. Wa manil tamasa sakhatallah biridhan nas sakhatallahu alaih wa asghatan nas alaihi. Siapa yang mencari kemurkaan Allah dengan menyenangkan manusia, Allah akan murka sama dia. Dan Allah akan buat orang akan murka pada dia di kemudian hari. Demikian nasihat, wassalam. Jadi terkadang kita untuk diridhoi Allah, kalau kita tahu itu benar, kita ucapkan meskipun konsekuensinya, tapi ini benar, cari, bukan cari muka ya, bukan cari muka sama manusia. Tapi benar-benar cari muka kepada siapa? Allah. Kita sampaikan statement tersebut meskipun orang maki-maki kita. Kalau ini kebenaran, tentu dengan cara yang baik kita sampaikan, meskipun orang murka sama kita. Di saat itulah Allah ridho kepada kita. Taib, kita selesai dari saluran yang pertama, yaitu menjadi terbaik melalui apa? Hubungan interaksi kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dicintai, agar kita diridhoi. Berikutnya, kita mencari menjadi yang terbaik dengan interaksi kita dengan manusia, dan ini banyak. Syaratnya harus karena Allah, bukan pencitraan. Kapan kita karena pencitraan, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Bahkan menjadi bumerang menyerang kita pada hari kiamat, karena ternyata kita berbuat baik hanya sekedar mencari sanjungan manusia. Makanya ketika Adi bin Hatim masuk Islam, Adi bin Hatim seorang sahabat, dia punya ayah namanya Hatim At-Ta'i, yaitu dari Ha'il sekarang, kota di Arab Saudi. Dan ayahnya terkenal sangat dermawan, sampai yudrobu bihil mathal fil jud wal karam. Kalau orang bicara tentang kedermawanan, mereka akan bilang, lihatlah Hatim, orang sangat dermawan. Sampai disebutkan di antara kedermawanannya, ketika musim dingin, dia suruh budaknya untuk bakar api di gunung. Dia bilang sama budaknya, kalau ada musafir lewat, terus dia lihat apimu, dan dia datang ke tempatku minta makan, saya kasih makan, kau merdeka. Sampai begitu, nyalain api, tunggu musafir lewat, kalau ada dia datang saya kasih makan, kau merdeka. Berarti kau telah berhasil mendatangkan orang yang bisa saya jamu. Luar biasa. Maka Adi bin Hatim putranya masuk Islam, bapaknya meninggal dalam kondisi musyrik yang tadi dermawan. Maka putranya sama tanya sama Nabi, ya Rasulullah, ayahku dulu dermawan, nyambung silaturahmi, suka kasih makan orang, sangat baik. Bagaimana nasib ayahku? Kata Nabi SAW, beliau berkata, kana abuka arada amran fa asabahu airia. Ayahmu dulu waktu melakukan itu ingin dipuji oleh manusia dan dia mendapatkan pujian tersebut. Sampai sekarang dipuji-puji. Sampai hari ini masih dipuji. Tapi enggak dapat apa-apa di akhirat. Jadi kita kalau berbuat baik sama orang, jangan pencitraan. Maksud saya, kalau Anda lagi baik sama ibu, sama bapak, enggak usah Anda posting. Ini loh, jadilah seperti saya, anak berbakti sama orang tua. Maksud lu gimana ini maksudnya? Kenapa diposting? Maksudnya apa? Alhamdulillah saya telah ngajak ibu saya jalan-jalan. Maksud lu apa? Alhamdulillah saya sudah bangunkan rumah buat ibu saya. Maksudnya apa? Ingin pengakuan manusia? Jadi saluran kedua ini juga merupakan potensi besar untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan karena pencitraan. Taib, apa saja? Pertama, siapa yang terbaik bagi istrinya, maka dia terbaik di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah suami yang terbaik. Maka seorang lelaki kalau ingin jadi terbaik, berusaha mencari hati istrinya karena Allah, menyenangkan hati istrinya karena Allah, memilih kata-kata yang baik untuk istrinya karena Allah. Sampai kalau orang tanya sama istrinya, gimana anti suaminya, gimana suamiku, masya Allah, Allahumma barik, luar biasa, saya nggak bisa ungkapkan, pokoknya saya sangat bahagia. Udah, ente masuk surga kalau begitu. Tapi kalau gimana suami anti, Allah amit amit Allah ya Allah sabarkanlah hambamu ya Allah. Jadi jadilah terbaik bagi istri. Dan Rasulullah bilang, saya suami yang terbaik. Rasulullah, dia seorang kepala negara, dia seorang, kalau kita bilang, ulama besar, sebagai super ulama lah itu, yang mungkin dihormati oleh seluruh manusia. Tapi dia kalau di rumah tidak seperti itu sama istrinya. Kau enggak tahu saya ustadz kah? Enggak. Dia sama istrinya sebagaimana suami terhadap apa? Istri. Kadang istrinya ngambek, kadang istrinya anu. Dia punya sikap berbeda ketika di rumah, karena dia memposisikan dirinya sebagai seorang apa? Suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cerita tentang bagaimana Nabi itu kajian sendiri. Saya tidak sedang menceritakan bagaimana Nabi terhadap istrinya. Jadi, berusaha menjadi suami terbaik bagi istri. Bahkan saya punya kawan, ini kisah nyata. Dia ceraikan istrinya, ceraikan istrinya, subhanallah. Sampai akhirnya dia meninggal dunia ketika COVID. Terus itu kenal dengan istri saya. Kemudian ditelepon, bagaimana si fulan? Maka Umu langsung bilang, ternyata dia puji-puji suaminya, padahal bukan suaminya lagi. Ya dulu si fulan tuh baiknya sama saya, padahal dicerai. Subhanallah. Padahal dicerai, enggak ada, kayaknya ada masalah sesuatu, sehingga harus menceraikan sang wanita. Tapi tetap menjadi lelaki yang terbaik. Terkesan bagi wanita yang sudah diceraikan, bagaimana ketika mereka masih dalam rumah tangga. Oleh karenanya, seorang berusaha menjadi terbaik di sisi Allah dengan menjadi terbaik bagi istrinya. Ya. Memang istri kita suruh-suruh. Ya. Tapi jangan buat dia terkesan seperti babu. Ya. Tapi bilang, kamu ratu meskipun ada babunya. Ratu di rumah, ya. Ratu juga bantu raja dong. Tapi kita mengesankan dia seorang apa? Ratu, ngomong baik-baik, pilih kata-kata, ya. Kalau salah diarahkan dengan cara baik, tidak ada kata-kata merendahkan dia, menghinakan dia, pilih kata-kata, dia ibunya anak-anak, dia yang menjaga kehormatan kita, kita menyalurkan hasrat kita dengan halal, dengan sebab dia, banyak kebaikan lah, tentu dibalik kekurangannya masih banyak apa? Kebaikannya. Baik. Berikutnya, untuk menjadi terbaik di sisi Allah, jadilah tetangga yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairul jiran, khairuhum li jiranihi. Sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik bagi tetangganya. Wa khairul ashab khairuhum li ashabihi. Sebaik-baik teman adalah yang terbaik bagi teman-temannya. Jadi sekarang misalnya kita tinggal di suatu klaster yang mungkin rumah cuma 20, taruhlah. Ini kan bertetangga itu. Kalau kita mau jadi terbaik di sisi Allah, jadilah kita yang paling baik di antara 20 orang tersebut. Saya rasa tidak susah zaman sekarang. Kalau antum ke Jogja beli gudeg Jogja bagi-bagi, setahun dua kali sudah terbaik, karena jarang sekarang tetangga bagi-bagi, jarang. Nah, antum cari muka membagi-bagi makanan yang tidak mereka lakukan. Tidak ada susahnya. Saya tidak bilang tiap hari antum bangkrut, enggak, pas lagi safar beli apa, beli kue kek, beli apa, bagi-bagi. Lagi umroh beli korma, bagi-bagi. Paling tidak antum sudah berusaha berbaik sama tetangga. Ketika Allah melihat di antara 20 ente yang terbaik, ente jadi terbaik di sisi Allah. Saya rasa tidak susah. Yang sahabat terbaik di sisi Allah, kata Nabi, adalah yang terbaik bagi para sahabatnya. Kali ini susah ini. Siap sedia, kapan sahabatnya susah, dia siap menemani. Kalau sahabat sedia, dia siap membantu, ini agak susah. Dulu di zaman orang-orang jahiliyah, sebagian orang diberi gelar dengan Zadur Raqib, yaitu bekal musafirin. Dia diberi gelar demikian. Kenapa? Setiap kalau dia bersafar dengan teman-temannya, semua tidak boleh bayar, dia yang bayar. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Antum ada yang bisa kayak gitu? Tenang, safar semua, tiket saya yang bayar, enggak usah bayar, tenang.
3: Masya Allah.
1: Hotel saya yang bayar. Nanti notanya saya kirim belakangan. Jadi kalau zaman dulu ada orang seperti itu. Kita juga punya teman seperti itu, ada. Makanya kita senang safar sama dia. Kalau dia bilang, Ustaz jalan, oh sudah, tenang, semua gratis, aman berarti. Menjadi terbaik bagi sahabatnya, sahabatnya nyaman sama dia. Kapan Anda menjadi seorang seperti itu, Anda menjadi terbaik dari sisi saluran sahabat. Jadi cara terbaik banyak. Di antaranya, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Seorang berusaha jadi terbaik dengan apa yang potensi dia miliki. Kalau jadi dokter yang terbaik. Berusaha memberi obat yang terbaik, memberi arahan yang terbaik. Jangan pikirannya dapat duit-duit, gimana ngambil duit dari pasien sebanyak-banyaknya. Bagaimana kerjasama dengan toko obat, kemudian obat yang tidak pas dia jual supaya dia dapat keuntungan. Ini pengkhianat seperti tidak amanah, dokter-dokter seperti ini. Bukan terbaik bagi pasien, terburuk bagi pasien. Dia kasih resep obat-obat yang mahal karena dia dapat untung dari jual obat tersebut. Jadi dia tukang jual obat. Dan ada enggak dokter seperti itu? Ada atau tidak? Ada atau banyak? Jangan sok tahu. Tapi ada, karena saya sering ditanya. Jadi saya tahu. Jangan, enggak boleh. Ini dokter yang amanah, terbaik bagi pasien. Kalau pasien datang ladang pahala, saya berusaha menilai dengan yang terbaik yang saya mampu, dengan waktu yang terbatas yang saya miliki. Kayaknya, oh kalau enggak bisa, enggak bisa. Kalau tahu, tahu. Kalau bicara-bicara. Potensi yang kita miliki. Kalau Anda pejabat, jadilah pejabat yang terbaik. Karena pejabat yang terbaik, dia dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, orang pertama yang Nabi sebutkan adalah imamun adil, imam yang adil. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, imamun adil afdhalul mujahidina fi zamanihi. Pejabat yang adil, pemimpin yang adil adalah mujahid terbaik di zamannya. Kenapa? Kalau dia baik, bawahannya semua ikut senang. Kalau dia zalim, dia zalimi banyak orang. Makanya saya bilang jabatan itu bikin mudah masuk surga dan juga bikin mudah masuk neraka. Siapa yang jadi pejabat yang baik, dia buat undang-undang yang dengan semampu dia untuk kemaslahatan masyarakat dan dia berusaha seadil-adilnya. Oh, dia nanti di akhirat lebih mulia daripada banyak orang. Bahkan ketika Nabi sebutkan 7 golongan, yang pertama yang Nabi sebutin dia. Kenapa? Kalau dia adil, yang merasakan dampaknya banyak. Banyak orang. Tapi kalau dia tidak adil, tapi kalau dia ternyata koruptor, tapi kalau sudah paling hancur nanti di akhirat. Kenapa Rasulullah berkata khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling terbaik bagi masyarakat. Berarti kebalikannya, seburuk-buruk kalian yang paling mengganggu apa? Merugikan masyarakat. Hati-hati jadi pejabat. Pejabat, jabatan itu ujian, tapi itu sarana untuk Anda menjadi yang terbaik. Maka semangat jadi pejabat yang baik. Taib, di antara hal yang menjadikan seorang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam bayar hutang. Ini disebutkan oleh Nabi ketika Nabi ditagih. Nabi ternyata punya utang. Nabi pernah berutang, pernah. Nabi pernah punya utang onta, penagih onta datang. Ya Rasulullah, bayar utangmu. Dan dia agak keras. Sampai para sahabat mau marah, kata Rasulullah SAW, biarkan dia berbicara. Fa inna li sahibi sahibil haqqi maqalan. Orang yang punya hak, dia berhak menuntut. Kata Nabi, biarin. Nabi tidak, kamu kenapa sama saya begitu? Enggak. Rasulullah bilang, biarin dia berbicara, dia punya hak. Kemudian Rasulullah bayar, kata Rasulullah SAW, carikan onta yang seumur yang pernah saya pinjam. Kata para sahabat, enggak ada onta yang seumur yang kau pinjam ya Rasulullah. Carikan yang lebih baik. Maka dicarikan lebih baik, Rasulullah bayar dengan lebih. Kemudian Rasulullah berkomentar di akhir hadis, inna khairakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian yang paling baik ketika membayar apa? Hutang. Kita terkadang punya hutang sama orang. Maka jadilah orang yang beradab ketika bayar hutang. Kalau mampu punya uang, kalau bisa bayar sebelum jatuh tempo. Terus kalau bayar di akhir bisa ditambah tanpa ada kesepakatan, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh ada kesepakatan ya, nanti tambah ya. Ini enggak boleh, riba namanya. Tapi kalau kita bayar terus kita dia terima kasih, itu boleh-boleh saja. Yang penting bukan kesepakatan, ya. Terus kalau antum enggak bisa bayar, telepon ada pemberitahuan. Ya akhi qadarullah, saya lagi enggak ada duit, mohon maaf ya. Dia maki-maki ya, biarin aja. Ya mohon.

Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan Ustaz, apakah saya keliru jika saya melarang anak menggunakan gadget, terutama main game? Kalaupun anak pakai handphone hanya untuk nonton Upin Ipin atau yang lainnya, Ustaz. Apakah saya salah didik kalau begini, Ustaz? Karena anak lihat ketika bersama omnya, dia malah asyik main gadget.
2: Nah. Melarang anak main game itu benar. Benar. Karena betapa banyak kerusakan perilaku gara-gara main game. Salah satu game yang ada adalah perang-perangan. Kita menganggap itu biasa aja. Padahal secara tidak langsung itu mengajarkan kekerasan kepada anak kita. Bayangkan antum, ketika dia nembak, kemudian pas kena kepalanya, maka dia akan mendapatkan reward point yang sangat tinggi. Bayangkan, nembak orang kena kepalanya, alhamdulillah. Coba bayangkan. Antum gak sadar, anak kita dilatih untuk bunuh. Jadi jangan heran kalau misalnya sekarang ada pengeroyokan anak SD. Yang dikeroyok anak SD, yang ngeroyok siapa? Teman-temannya. Sampai anak itu gak berdaya, sudah berdarah-darah, sudah minta ampun, tetap dipukuli, diinjek. Bahkan ada yang nyuting kekerasan fisik tersebut. Dari mana anak kita belajar kekerasan? Dari bapaknya, dari ibunya, atau dari gadget yang dia pegang, dari game-game yang selama ini kita pikir biasa-biasa aja. Maka sudah benar melarang anak main game, cuman lagi-lagi kasih alasan, kemudian beri alternatif. Ya, sekarang muncul itu gerakan menghidupkan kembali mainan-mainan jadul. Ya, di zaman dahulu itu kan ada mainan, contohnya mainan petak umpet. Ya, apalagi kalau di sini nggak tahu saya ada mainan apa gitu. Kalau di kami itu ada Sunda Mande, itu yang bisa lompat-lompat, ada kotak-kotaknya. Ya, ada juga. Ada. Itu aktivitas-aktivitas yang membangun kebersamaan, ya, sportivitas, fisiknya gerak. Ya. Ada sekarang komunitas mulai munculkan permainan-permainan seperti itu daripada main gadget. Ya. Mendingan anak itu melakukan aktivitas-aktivitas walaupun itu bentuknya permainan-permainan yang mendidik. Ya. Karena mau tidak mau anak kita butuh permainan. Karena memang usianya usia bermain. Nah.
3: Mutiara Nasihat.
4: Ikhwatul iman, berbicara tentang rumah tangga, minimal rumah tangga itu terdiri dari dua insan, suami dan istri. Seiring dengan berjalannya waktu, anggota rumah tangga bertambah, ada anak. Semakin hari bertambah lagi anak. Sehingga seringkali karena kebuntuan hubungan antara suami istri, perbedaan kepentingan, perbedaan hobi, perbedaan budaya, perbedaan cara komunikasi, perbedaan orientasi hidup, menjadikan banyak rumah tangga harus berakhir dengan perceraian. Dan bahkan kalaupun tetap mampu dipertahankan, rumah tangga itu bagaikan jahim, bagaikan neraka jahanam, panas terus, membara, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga itu. Masing-masing dari pasangan istri hanya berkata, demi anak, tidak ingin bercerai. Demi masa depan anak, kalaulah bukan karena anak, mereka sudah bercerai. Banyak rumah tangga umat Islam sampai pada titik semacam itu. Tetap bertahan, tetapi mereka tidak lagi ada keharmonisan, apalagi kebahagiaan. Mereka bagaikan dua kubu yang sedang bergencatan senjata. Sedikit pemantik saja, maka rumah tangga itu akan meletup menjadi sebuah perang. Perang komunikasi, saling maki, saling caci, saling tuntut. Kondisi rumah tangga yang sangat memprihatinkan. Ada banyak penyebab kenapa rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang selalu tegang. Rumah tangga yang selalu panas. Rumah tangga yang tidak harmonis. Padahal kita sering bermimpi baiti jannati, rumah tanggaku itu surgaku. Kalau kita ingin tahu bagaimana rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana persepsi beliau tentang rumah tangganya, kita akan mendapatkan satu gambaran real bagaimana kita mengelola rumah tangga, bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita harmonis dan penghuninya, anggotanya merasakan kebahagiaan, kedamaian dalam rumah tangga. Sampai Nabi mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa." Dari seluruh urusan dunia ini hanya ada dua yang aku cintai. Pewangian at-tib dan wanita. Apa beliau suka jajan kupu-kupu malam? Tidak. Siapa yang dimaksud dengan nisa di situ? Istrinya tetangga? Anaknya tetangga? Bukan. Tapi istri-istri beliau. Di dunia ini, dari urusan dunia yang beliau cintai cuma dua, wewangian dan istri-istrinya. Subhanallah. Beliau tidak cinta harta. Tapi beliau betul-betul cinta dengan istrinya. Tetapi mungkin ini salah satu biang kenapa rumah tangga kita sering terjebak dalam percecokan dan terjebak dalam problem yang tidak berakhiran. Kita mungkin menggambarkan bahwa rumah tangga yang harmonis itu rumah tangga yang seia dan sekata. Istri yang selalu nurut, tidak pernah bantah. Istri yang selalu nerima, tidak pernah nuntut. Sebaliknya, istri mungkin membayangkan bahwa suami yang soleh adalah suami yang tidak pernah neko-neko dan senantiasa menuruti kemauan istrinya. Padahal faktanya tidak demikian. Rumah tangga Nabi pun sering dihiasi dengan perbedaan. Perbedaan bukan hanya perbedaan kemauan, perbedaan komunikasi, bukan hanya perbedaan yang datar, bahkan kadang sampai istrinya ngambek sehari semalam. Kadang Nabi pernah menghajar istrinya sebulan penuh, tidak mengajak mereka berbicara. Tidak tidur dengan mereka, Nabi tidur di halaman rumahnya, di balkon. Satu bulan penuh. Kalau kita bermimpi memiliki rumah tangga yang tidak pernah terjadi perbedaan, kita terbuai dengan dongeng bahwa rumah tangga yang baik, yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa seia sekata. Istri selalu mengiyakan apa kata suami. Dan sebaliknya suami senantiasa menuruti apa kemauan istri. Maka kita selalu akan kecewa. Bagaikan orang yang membayangkan bahwa samudra itu tidak ada ombak, bagaikan kolam renang. Padahal samudra apapun namanya, pasti penuh dengan ombak yang menderu-deru. Itulah rumah tangga. Jangan dianggap bahwa kalau istrinya ustaz berarti tidak mungkin cekcok. Bohong. Dusta. Istrinya Nabi pun cekcok. Dengan siapa? Dengan Nabi. Umar bin Khattab suatu hari membuat satu pernyataan, pengakuan bahwa beliau salah persepsi tentang rumah tangga. Kunna ma'asyara Quraisy, kata dia. Dulu kita orang Quraisy, naghlibu nisa'ana, kita itu powerful terhadap istri-istri kami. Tidak ada istri Quraisy berani membantah. Itu budaya Quraisy zaman jahiliyah. Falamma qadimna al-Madinah, tatkala kita sudah hijrah ke Madinah, wajadnahum qauman taghlibuhum nisa'uhum. Kita hijrah ke Madinah, kita dapatkan penduduk Madinah budayanya berbeda. Yang terjadi sebaliknya, istri lebih dominan dibanding suami. Wanita mengalahkan kaum pria. Fatafiqa nisa'una yata'allamna minhun. Dalam waktu singkat, istri-istri kami bangkit dari tidurnya, belajar dari wanita-wanita Ansar. Fataghadabtu yauman, kata beliau, suatu hari aku marah dengan persepsi Quraisy, dengan kepala Quraisy, bahwa tidak mungkin istrinya membantah, apalagi menjawab, menentang. Fataghadabtu yauman faraja'atni, ternyata istriku berubah, berani bantah sekarang. Cerai kan? Tidak. Karena semua wanita seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau betul-betul terkejut mendapatkan istrinya berani bantah. Maka beliau datang kepada Rasulullah SAW, mengadukan perubahan yang terjadi di wanita-wanita Quraisy, istri-istri beliau. Maka ternyata, apa kata Nabi? Wahaulai azwaji, kata dia. Kamu ngeluhkan itu. Lah ini istri diriku sedang marah sama aku. Mereka semua sedang yuraji'nani, kata Rasulullah. Mereka sedang nuntut aku hari ini. Kita senasib, Umar, kata dia. Jadi kalau hari ini antum ngeluhkan, nah, gimana enggak marah, dibilangin bantah, enggak nurut. Lalu istri Nabi pun seperti itu. Ketika diberitahu, diperintahkan, masih murajaah itu ngeyel bahasa kita. Itulah wanita. Apalagi wanita Sunda, Jawa, Batak, Madura, selesai. Istrinya Nabi pun yuraji'nahu. Bahkan kata Umar, tahjuruhu al-yawmal laylah. Berani memboikot suaminya, yaitu siapa? Nabi. Sehari semalam tidak bicara kepada suaminya. Kaum bapak mulai ciut nyalinya. Aduh, salah alamat. Bawa istri ke sini tambah berani. Punya amunisi istri-istri sekarang. Tapi itulah samudera, Pak. Kita harus menyadari, memahami bahwa samudera adalah samudera. Kita tidak boleh ditipu oleh mimpi bahwa samudera adalah kolam renang yang tidak ada ombaknya. Kita harus memahami wanita sebagai wanita yang normal. Dan sebaliknya, kaum wanita, dengarkanlah bahwa suamimu bukan nabi. Dan kalaupun suamimu hari ini adalah nabi, maka Nabi pernah memboikot istrinya 1 bulan penuh. Makin punya amunisi bapaknya. Kalau istrinya memboikot sehari semalam, suaminya 1 bulan. Itulah samudera, itulah kehidupan yang nyata. Biang kerok, cekcok dalam rumah tangga, seringkali kita menganggap bahwa aku kepala rumah tangga, harus dituruti semua kemauanku, semua instruksiku, semua perintahku. Padahal tidak demikian. Saya ingin menyebutkan satu kisah di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ingin menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Siapa yang pertama kali membantah? Umar, Utsman, Ali, yang lainnya, Khalid bin Walid, Abu Sufyan? Tidak. Yang ngeyel pertama kali justru adalah istri beliau sendiri, Aisyah. Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asif. Ya Rasulullah, Abu Bakar tuh cengeng kalau jadi imam. Anaknya sendiri, istrinya sendiri. Padahal Nabi ini dalam konteks, dalam kondisi sudah sakit parah pun masih di ngeyeli, Pak. Apalagi cuman pulang kerja, aduh udah pusing, sampai rumah ngeyel, aduh. Ini sakit parah. Tidak ada ruang untuk bergurau, untuk bermain-main. Beliau berbicara pun sudah lemah. Maka Nabi mengatakan, inna kunna sawahibatu Yusuf. Memang kalian kaum wanita itu seperti wanita di zaman Nabi Yusuf. Tidak ada bedanya. Ya, inna kaidahuna azim. Ada jakalnya wanita. Itu di akhir ayat Nabi pun masih mengatakan seperti itu. Sehingga kalau antum ingin wanita yang nurut, tidak pernah bantah, tidak pernah ngeyel, tidak pernah ngambek, tunggu mati. Semoga masuk surga. Karena produk manusia yang ada di dunia ini, ya seperti itu. Nabi saja dapatnya seperti itu. Karena memang itulah wanita. Akhwatul iman, mari kita merubah persepsi kita tentang pasangan kita. Allah menggambarkan kaum wanita, asa antakrau syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Namun seperti apapun wujud istri kita hari ini, seburuk apapun istri kita, Allah gambarkan semoga saja pada mereka terdapat khairan katsira, terdapat banyak kebaikan. Allah memberikan satu solusi manjur agar rumah tangga kita harmonis. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan sekali-kali kalian lupa akan kebaikan yang ada sesama kalian. Kalaupun marah, dan ayat ini uniknya Allah perintah Allah turunkan berkaitan dengan perceraian. Kalaupun hubungan rumah tangga sudah berakhir dan bercerai, Allah masih mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian menghapuskan hujan setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Kalian sudah punya banyak kebaikan, merasakan banyak kebaikan pasangan kalian yang hari ini telah menceraikanmu. Atau wanita yang telah engkau ceraikan, itu pun Allah masih berpesan, jangan engkau lupakan kebaikannya. Padahal kita dalam kondisi emosi penuh, marah, menceraikan, itu pun Allah masih berpesan, jangan engkau lupakan kebaikan. Ini salah satu kunci sukses dalam rumah tangga. Ketika kita ingin mengatakan kepada istri dan ditolak, ketika kita ingin meminta dan dituruti, jangan hanyut dalam amarah, kekecewaan. Ingatlah kebaikan istrimu. Ini saya amarahmu akan hilang. Ketika diperintahkan, tolong buatkan kopi, tidak segera dibuatkan. Ya Allah, kasihan istriku, seharian ngurus anak, seharian ngurus rumah, mungkin dia lelah, mungkin dia capek. Itu adalah cara Al-Quran agar rumah tangga kita tetap harmonis. Suami yang baik adalah suami yang pandai mengidentifikasi dan menginventaris kebaikan istri. Bukan yang pandai menginventaris kesalahan-kesalahan istri. Suami yang baik adalah suami yang paling mudah melupakan kesalahan dan kekurangan istrinya. Fa'fu wasfahu. Maafkan, lupakan. Itu perintah Allah dengan orang lain, apalagi dengan istri sendiri.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Jaring jagong ringan. eng angkringan.

0: Aduh, iki wis arep bodo korban. Aku ki jane pengen korban. Mong kok bingung ya, piye carane ya iki milih sapi sing bener. Ojo-ojo tuku larang-larang ponek kleru. Piye ya iki carane? Arep takon sopo aku ya? Sapi iki piye carane ya? Wah, mung marahi mumet iki. Kone eneng sing iso ditakoni.
1: Nah, sing. Mana foto, Kang?
0: Wah. Lagi mumet e, Kang. Oh,
1: pamu sak susu iki aku.
0: Oh, jos sik ngene, penting.
1: Iya, biyen ngopo.
0: Lungguh sik.
1: Ya Allah. Sak susu tenan iki ngopo.
0: Wes kene ayo.
1: Wes ngendi iki?
0: Wes kene ora apa-apa kene. Kene lungguh kene sik aku ki pengen crito. Jane iki mumet tenan aku ki.
1: Jane iki ning ngopo? Kok le kaya ketok le susah karo sajak bingung iki jane iki ning opo?
0: Ngene lho, Kang.
1: Piye?
0: Aku mau ki to. Buka HP.
1: Piye?
0: Jebul iki arep bodo kurban.
1: Terus ngopo?
0: Lah, aku rak mumet to, Kang. Aku kan kudu kurban. Oh. Aku bingung.
1: Piye?
0: Le arep milih sapi sing sah dienggo kurban iki piye, Kang, carane, Kang?
1: Wong menyang kurban. Mumet piye to?
0: Lah yo kudu golek sapi sing sah to, Kang.
1: Tak kandhani yo. Sing penting kuwi nek gur milih hewan kurban. Tak kandhani. Sing pertama, sing penting duwite ana sik.
0: Duwite kowe iki.
1: Nek duwite ra ana kurban rak yo apa lek
0: dikek. Pengen kurban rak yo ngono to, Kang.
1: Yo. Sing pertama duwite ana sik. Sing kedua sehat. Toto, kewane kuwi sehat.
0: Iya, Kang.
1: Sing kaping telu kuwi poel.
0: Poel iki piye, Kang? Poel iki, Kang.
1: Ayo nek sing poel iki wis sah, anggere telu iki wis sah. Sehat. Dudu ana kuwi mau karo poel wis sah go kurban.
0: Terus le niteni poel piye, Kang, Kang?
1: Gampang. Kowe rak sah kurban sapi to.
0: Hooh, Kang.
1: Kuwi sok dipiliki ning bakule, ditekoni iki poel apa udu. Terus dipilih, dibuka untune kuwi. Ketarene burine kuwi. Kuwi ana poel ora nggo untune kuwi. Wis nitikene meng ngono kuwi tok nek meng
0: sapi. Kok lucu lho, Kang. Dibuka cangkeme sapi.
1: Kandhane kok ngeyel. Kuwi carane ngono kuwi. Wis nek ora percaya, sesuk parke nang kandang. Piye?
0: Aku kok
1: tak weruhi iki sapi poel, iki sapi udu. Aku tak kandhane aku ngerti nek nang nggon poel karo rapuale ngerti nek nang bakakan sapi.
0: Kang Mitra ngerti.
1: Ngerti.
0: Oh, ya wis Kang, kapan slomu Kang aku diterke nang kandang sapi?
1: Ya wis gampang sih tak terke. Wis. Saiki sih mumet ora.
0: Wis rada lega iki Kang.
1: Senang wis ana aku wis tenang wae. Wis tak terke wis.
0: Matur nuwun ya Kang.
1: Siap.
2: Nah, alhamdulillah Mas Anto. Wis tekan kandange.
3: Oh, bukan biasa sapi.
2: Kandane kok istimewa nek iki Mas Anto. Wis.
4: Nah, ini contoh sapi buat kurban. Yeah. Ini di kandang ada sekitar 50 ekor. Ini sekitar berat antara 400 sampai 800-an ada ini. Nah, ini contohnya sapi seperti ini. Kalau nanti ada yang membutuhkan, monggo dicek nih kesehatannya pripun. Masuk napa mboten. Dan di sini ngaten-ngaten nika.
2: Assalamualaikum Mas Bowo.
4: Wih, waalaikumsalam Mas Mitra. Wis ora ketemu piye iki?
2: Nggih, nggih Mas. Lah kuwi kabare Mas Bowo?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sapi ini lemu-lemu ini ngeten Mas Bowo.
4: Nggih.
2: Kula niku ngeterke rencang kula.
4: Oh,
2: niki ada iki bingung pada sapi.
4: Pada sapi. Nggo kurban Mas?
2: Nggih. Oh. Nah niki Mas Bowo ini pedagang sapi andalan.
4: Sapi ini cilik ajaran iki Mas.
2: Monggo nanti nek mau milih-milih langsung nang ngene juragane sapi aja.
4: Lah kelerasan tahun ini yang tempat dokter kan milih ke sapi sing sehat tigo
2: kurban
4: sih karena apa?
5: Gini loh dok, kemarin saya itu bingung mau pilih sapi yang sah untuk kurban yang sehat itu bagaimana dok? Kebetulan kemarin Mas Mitro ini lewat depan rumah saya cegat, wis bilang wis ayo ke tempat temanku punya sapi banyak handal beliau. Sudah jualan sapi lama, alhamdulillah bisa sini. Terus saya minta penjelasan dari dokter, bagaimana kriterianya nanti mohon dijelaskan. Wah, gitu.
6: Ya udah,
3: kita lihat aja nanti sapinya. Ini ada banyak soalnya, ada 50 ekor. Nanti tinggal pilih mau berapa, semua juga nggak apa-apa.
1: Nah, iki lho Mas Anto, contohnya sapi sing masuk dulu korban sing kaya ngene iki.
5: Apik nek iki.
1: Gagah kaya ngene nopo.
3: Mantep po. Nah, ini Mas Anto tadi kan mau cari hewan untuk berkorban kan, sapi yang korban. Nah, jadi gini, kalau mau untuk cari sapi yang layak untuk korban, pertama dari segi kita ngomong peraturan dulu nih. Jadi sebenarnya dari pemerintah ada peraturan Mas, peraturan bahwasannya untuk sapi yang layak atau yang boleh untuk dipotong adalah sapi jantan. Karena ada undang-undangnya nomor 41 tahun 2014 tentang kesehatan hewan dan peternakan, bahwasannya sapi betina produktif itu tidak boleh untuk dipotong. Jadi disarankan untuk mencari yang sapi jantan. Terus yang kedua, tadi kita udah ngomong bagian peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk mencari sapi yang layak potong, kan harus jantan. Yang kedua, kita lihat nih apakah sapinya ini kan udah jantan nih. Tuh ada kelihatan skrotumnya, telurnya di belakang. Nah, yang kedua, kita lihat di bagian depannya, ada nggak dia ciri-ciri berpenyakit. Jadi, kita bisa ngelihat dari jarak jauh bisa dilihat, dari jarak dekat juga bisa kelihatan lebih bagus. Apakah dia nanti di bagian hidungnya ada keluar leleran atau tidak? Nanti kalau dia keluar leleran, berarti dia ada salah satu gejala penyakit. Nah, kalau misalnya seperti itu merupakan ciri yang hewan memiliki penyakit. Nah, yang kedua, lihat juga di matanya, apakah matanya ada luka atau tidak. Kalau dia matanya sehat, segar seperti ini, nah ini juga berarti adalah hewan yang sehat. Terus kita lihat juga dari postur dia berdiri. Ketika dia berdiri, apakah ada pincang atau tidak? Apakah ada kakinya yang diangkat? Salah satunya, kalau dia berdiri keempat kakinya tegak lurus, berarti dia adalah sapi yang sehat. Nah, selain itu, kita juga lihat di bagian pantatnya, apakah ada keluar leleran atau tidak. Kalau misalnya dia ada keluar leleran, itu berarti ada penyakit, salah satu penyakit di saluran pencernaannya. Hal-hal seperti itu nanti bisa dilihat ketika nanti Mas Anto mencari sapi. Selain itu juga nanti dilihat di tanduknya, apakah tanduknya patah atau tidak. Meskipun itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk sah atau tidaknya untuk pemotongan. Dan yang paling utama, kalau untuk memilih sapi kurban, nanti Mas Anto harus lihat apakah sapi ini sudah poel atau belum. Nah, kalau dia sudah poel, dia harus di atas umur 2 tahun yang dia layak untuk dipotong. Dan untuk besar dan untuk postur tubuh ya, artinya dia apakah gemuk atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Sapi yang sangat kurus itu juga tidak diperbolehkan untuk dipotong. Jadi nanti Mas Anto bisa melihat di badannya. Kita ada penilaian untuk sapi, namanya body condition scoring. Body condition scoring itu punya skala 1-5. Nah, kalau seperti ini, body condition scoringnya bisa dinilai sebagai nilai 4. Kita melihatnya dari tulang rusuknya, apakah tulang rusuknya kelihatan atau tidak. Dia kalau semakin tidak kelihatan, berarti dia semakin tinggi nilainya. Dan itu berarti semakin bagus postur tubuhnya. Dan yang layak atau yang sudah mencukupi adalah nilai 3. Jadi tulang rusuk yang kelihatan sekitar 3 rusuk atau 2 rusuk di badannya. Selain itu, kalau misalnya lebih daripada 3 rusuk, jadi 4 atau 5 rusuk yang kelihatan, berarti dia kondisi sapinya kurus. Nah, itu sangat tidak disarankan karena bisa jadi dia cacingan, begitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan?
5: Sudah, Dok. Terima kasih sudah dijelaskan panjang lebar. Enggak bingung lagi saya kemarin, bingung sekarang wis lego bisa ketemu sama dokter, bisa dijelaskan panjang lebar. Terima kasih loh, Dok.
3: Ya, sama-sama. Saya menjelaskan dari sisi medisnya, apakah sapi tersebut sehat atau tidak, atau ciri-ciri fisiknya dia ketika sakit sehat atau tidak ketika akan dipilih. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana hukumnya secara syariat, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, terima kasih Dr. Bima yang telah menjelaskan beberapa kriteria hewan kurban menurut standar kesehatan. Berikutnya kita akan bahas tentang kriteria hewan kurban menurut standar syar'i. Seperti yang kita tahu bahwa hewan yang boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah binatang ternak yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan bahimatul an'am. Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 34, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat nama Allah, menyebut nama Allah terhadap rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Dan maknanya adalah menyembelih bahimatul an'am ketika berkurban. Dan ulama sepakat tentang hal ini. Lalu apa yang dimaksud dengan bahimatul an'am? Bahimatul an'am hanya ada tiga kemungkinan. Pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan berikut seluruh turunannya. Kambing, ada kambing domba, ada kambing kacang atau kambing Jawa. Kemudian sapi, ya, bisa juga termasuk di dalamnya adalah kerbau karena dia masih satu jenis. Selanjutnya tentang masalah jenis kelamin, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa menurut aturan pemerintah tidak boleh menyembelih binatang betina yang masih produktif. Secara syar'i hewan kurban boleh jantan maupun betina, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah akikah, lil gulami syatani walil jariyati syatun la yadurrukum dhukranan au inatha. Untuk akikah, anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan seekor kambing, gak jadi masalah mau jantan maupun betina. Asy-Syirazi, salah satu ulama madhab Syafi'iyah, beliau mengatakan aturan ini berlaku dalam akikah, maka juga berlaku dalam udhiyah, berlaku juga dalam ibadah kurban, sehingga tidak jadi masalah orang berkurban dengan menggunakan binatang betina. Namun jika di sana ada aturan pemerintah untuk binatang betina yang produktif tidak boleh disembelih, maka kita wajib mengikuti aturan ini. Dan itu kita tahu salah satu di antara manfaatnya adalah dalam rangka untuk menjaga kelestarian binatang ini agar tetap terus menghasilkan atau tetap ada di tengah masyarakat. Sehingga kita harus mengikuti aturan ini. Anda bisa pilih binatang jantan atau binatang betina yang tidak produktif untuk berkorban dan statusnya sah. Selanjutnya masalah usia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Beliau bersabda, "La tadhbahu illa musinnah." Janganlah kau sembelih binatang untuk kurban kecuali hewan musinnah, yaitu hewan yang sudah menginjak usia musinnah. Illa ayyasura alaikum fatadbahu jada'atan min ad-dha'ni. Kecuali kalau kalian kesulitan sehingga tidak mendapatkan hewan musinnah, maka boleh menyembelih hewan jada'ah tapi dari jenis domba. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa mengenai syarat usia, hewan itu harus musinnah. Dan jika tidak ketemu musinnah, kesulitan untuk menemukan musinnah, mungkin karena dananya kurang atau karena ketersediaan binatangnya kurang, maka boleh menyembelih di bawah usia musinnah yang disebut dengan usia jada'ah, tapi khusus untuk domba. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan musinnah. Musinnah maknanya adalah athanyu min kulli syai'in minal ibili wal baqar wal ghanam fama fauqaha. Yang dimaksud dengan musinnah adalah binatang, onta, sapi ataukah kambing yang dia sudah menginjak usia kedua. Dan athaniyatu minal baqar, menginjak usia kedua untuk sapi itu jika dia sudah punya usia 2 tahun. Jika dia sudah genap usia 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau untuk onta, jika dia sudah genap usia 5 tahun, masuk usia ke-6. Sedangkan untuk kambing, ulama berbeda pendapat, dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah jika sudah masuk usia 1 tahun. Dari sini kita bisa buat kesimpulan, hewan kambing usia minimalnya 1 tahun, sapi usia minimal 2 tahun, onta usia minimal 5 tahun. Nah, biasanya di usia musinnah itu, hewan-hewan seperti ini sudah powel tanggal giginya. Sudah powel. Sekarang yang jadi masalah, sudah genap usia 2 tahun untuk sapi, atau usia setahun untuk kambing, tapi giginya masih utuh, belum powel, belum tanggal. Bolehkah dipakai untuk kurban? Jawabannya, pendapat yang lebih kuat diperbolehkan, karena yang menjadi acuan adalah waktu, bukan fisik gigi. Dan mungkin banyak binatang yang dia sampai usia 2 tahun, sapi itu belum powel. Kambing bahkan usia lebih dari setahun, bahkan mendekati 2 tahun juga belum powel. Namun karena usianya sudah genap, dia sudah boleh dipakai untuk kurban. Sehingga batasan usia ini, salah satu di antara tujuan besarnya adalah agar orang tidak kurban dengan hewan yang terlalu murah karena dia masih cempe, dia masih anak-anak atau masih pedep. Maka Nabi SAW kasih batasan minimal untuk sapi 2 tahun, untuk kambing 1 tahun, powel dan tidak itu ciri fisik sebagai ciri tambahan. Andaikan belum powel, padahal usianya sudah genap 2 tahun, maka yang dipakai adalah usianya dan bukan powelnya. Berikutnya, mengenai jada'ah. Jada'ah itu berarti adiknya musinnah. Dan Nabi SAW membolehkan untuk kurban dengan jada'ah, adiknya musinnah, tapi khusus untuk domba. Berapa usia jada'ah? Usia jada'ah, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati adalah setelah genap 6 bulan, setengah tahun. Sehingga ketika orang menggunakan kambing, domba di usia 6 bulan, karena dia nggak bisa menemukan yang lebih bagus, maka statusnya korban yang sah, insya Allah ta'ala. Tayyib, bagian yang terakhir tentang aib dan cacat yang ada pada hewan korban. Ulama memberikan 3 rincian. Pertama, aib yang menyebabkan hewan itu terlarang untuk dipakai korban. Kalau dipakai korban jadinya tidak sah. Yang kedua, aib yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang ketiga, aib yang statusnya tidak ngefek, nggak memberikan pengaruh. Untuk jenis yang pertama, yaitu aib yang bisa menyebabkan hewan kurban itu tidak sah atau hewan itu tidak boleh dikurbankan, ada 4. Al-maridatul bayyinu maraduha, al-arja'ul bayyin arujuha, wal-hazilatu allati la tunqa, wal-aura al-bayyin auruha. Pertama adalah hewan yang buta sebelah, yang jelas butanya. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Hewan yang sangat kurus, yang jelas kurusnya. Sampai tidak punya, digambarkan allati la tunqa, sampai tidak punya daging. Dan ini berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan statusnya sahih. Nabi SAW bersabda, arba'atun la yujziyanna fil adahi. Dan beliau lakukan ini dengan isyarat. Ada 4 cacat yang tidak sah untuk dipakai untuk kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha. Pertama, yang buta sebelah matanya, yang jelas butanya. Wal-maridatul bayyin maruduha. Kedua, yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiga, wal-arja'ul bayyin zil'uha. Pincang, yang jelas pincangnya. Wal-kasiratul lati la tungqa. Dan yang sangat kurus, sehingga enggak ada dagingnya. Maka aib-aib seperti ini menyebabkan hewannya tidak sah untuk dipakai kurban dengan sepakat ulama. Tadi kita sampaikan, jelas butanya, jelas sakitnya, jelas pincangnya. Yang dimaksud jelas itu bagaimana? Jelas menurut manusia, bukan jelas menurut hewannya. Nanti bisa diuji ya. Misalnya begini, nah, dokter bisa memberitahu ini buta atau tidak. Dia dikasih respon cahaya, matanya di center, atau matanya didekati didekati benda tertentu, mau dicolok. Kalau dia bisa melihat, lalu dia merem, berarti dia tidak buta. Tapi kalau dia mau dicolok ternyata diam saja, oh berarti ini indikator matanya buta. Dan dokter sudah menjelaskan ini. Kemudian yang jelas sakitnya, berarti kalau sakitnya nggak jelas, sebenarnya dia demam atau sakit perutnya, tapi orang nggak tahu, boleh untuk dikorbankan. Termasuk juga sakit yang ringan masih boleh untuk dikorbankan. Kemudian yang ketiga yang jelas pincangnya, dan itu bisa kelihatan, misalnya salah satu kakinya diangkat dan nggak pernah diturunin, berarti ini jelas pincangnya, dan kurus dengan standar tertentu, misalnya sampai skala 5 dan menurut dokter dinyatakan sangat kurus. Jika dia dinilai di skala 1 atau skala atau dinilai di penilaiannya di nomor 1 atau nomor 2, maka yang seperti ini tidak boleh dipakai untuk kurban. Baik, karena penilaian tentang fisik binatang, kegemukan binatang sampai skala 5, dia di angka 1, enggak boleh dipakai kurban karena terlalu kurus. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berikutnya, cacat yang statusnya makruh. Cacat yang makruh ada 2. Pertama adalah telinga, yang kedua tanduk. Telinga sobek, tanduk patah, masih sah dipakai untuk kurban, tapi statusnya makruh. Kenapa disebut makruh? Karena tidak ada larangan yang tegas dari dalil, tapi para ulama sangat memperhatikan dua hal ini, karena ini bagian dari hiasan kesempurnaan binatang, sehingga binatang terlihat lebih bagus ketika tanduknya utuh, ketika telinganya utuh. Maka karena dia bagian dari hiasan kesempurnaan binatang, dia dimasukkan oleh para ulama sebagai bagian dari golongan makruh. Yang ketiga, cacat yang tidak memberikan pengaruh sama sekali, dan ini hukumnya diperbolehkan untuk dipakai kurban, tidak haram dan tidak makruh. Seperti misalnya sapi yang sanglir ya, yang gak punya skrontum ya. Sehingga misalnya skrontumnya gak ada, dan Nabi SAW pernah berkurban dengan menggunakan kambing yang di kambing yang sudah dikebiri. Atau misalnya maqtu'atul unf, maqtu'atul anfi, hidungnya kepapras, kepotong. Atau la asnana laha, giginya ompong. Atau maqtu'atul dhanab, atau ekornya terputus. Yang seperti ini tidak termasuk binatang yang terlarang untuk dijadikan hewan kurban, sehingga diperbolehkan. Bagaimana kalau ada luka di kulitnya? Tidak masalah, selama tidak menyebabkan dia sakit. Karena dulu Nabi SAW memberikan tanda untuk unta yang mau disembelih untuk hadyu, itu dikasih tanda dengan dikasih garis di punggungnya. Jadi dikasih garis dengan pedang di punggungnya, sehingga mungkin sampai mengeluarkan darah, setelah itu dilepas. Sehingga kalau orang ketemu unta seperti itu, dia tahu ini unta hadyu, silahkan dikembalikan untuk disembelih pada waktu di tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku Ibu Rodiah di Demak mau bertanya. Ada pepatah Jawa mengatakan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Apa itu dari setan, Ustaz? Karena orang tua dahulu juga suka dijodohkan, termasuk aku juga. Dan satu lagi, Ustaz, kalau foto itu termasuk gambar makhluk hidup atau tidak, dan boleh dipajang atau tidak, Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata Witing Tresno Jalaran Soko Kulino itu tergantung penggunaannya. Papan kene ndi ngono lho yo. Dadi nek sing dimaksudke Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, munculnya kecintaan itu karena terbiasa toh?
2: Terbiasa.
3: Karena terbiasa kulino. Nah, boleh kita menggunakan istilah ini jika kita pengen tumbuh rasa cinta kepada orang-orang yang bertakwa, maka biasakanlah bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika kita terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya, nanti akan terpengaruh. Gitu. Almar'u ala dini kholilihi. Seseorang itu mengikuti agama orang yang dikulinani. Fal yang dur ilaman yukholil. Jika kita pengen tahu kredibilitas seseorang, deloken deknen ki kulinane karo sopo. Nek kulinane karo cah ngaji, berarti kuwi wong apik. Nek kulinane karo cah dalan, ya kaya ngono kuwi. Oh, ngono kuwi. Jadi tergantung dengan penggunaannya. Gitu. Yang kedua, masalah foto. Foto makhluk hidup aja mbok pajang, ra ono gunane. Ning nggon PP, PP apa to?
2: Foto profil, Ustaz.
3: Foto profil gen WA-mu ku lho yo. Aja mbok pasangi gambarmu. Biasane nek sing akhwat sing wis do ngaji ngono kae, PP iki dipasangi gambar kembang. Ya to. Nek pasangi gambar kartun wanita sendirian, menunjukkan berarti kuwi mbok ronde ngono.
2: Kode nek niku, Ustaz.
3: Lah iya, kode. Nek gambar kartun isine wong telu, siji akhwat, siji ikhwan, dekoi jenggot titik ngono, terus dekoi cah cilik ngono. Ini adalah abi, umi dan didik. Maksudnya kan ngono kuwi. Dadi ngono kuwi, PP jangan dipasangi gambar makhluk hidup. Terus njenengan nek seneng foto-foto ya to, ning pasar tuku bakso foto, tuku sawi foto, ning kebon nyeblok ke lombok foto, ning dalan mlaku foto. Wah, sing foto-foto wae. Ya ora apa-apa arep foto-foto, ning fotone mbok umpetke disimpen. Simpen, ya. Ora usah dibuka. Suatu saat nek kene pengin ber apa ya?
2: Nostalgia.
3: Nostalgia, buka-buka foto, aku mbiyen foto karo suamiku Mas Ahi. Eneng Mas Ahi karo Mbak Uhti foto bareng biyen zaman urung duwe anak. Saiki wis duwe anak gede-gede, bahkan wis duwe putu. Kan nostalgia. Yeah. Monggo. Jadi disimpen nek foto ya. Terus jenengan perlu duwe buku album ngono kae. Dadi foto dicetak, dadi nggon buku album tutup ngono. Muga-muga kan pangane rayap, dadi wis rasane dadak didelok-delok meneh. Alah usah yen ndugak ke sing elek, mosok foto kan genti pangane rakyat. Mamulane rasane tetep foto-fotonan. Nah, gitu ya. Apalagi nek ning nggon HP ya wis ora usah dicetak ning nggon HP iku wae. HP ini rusak pak Ustadz, ya wis alhamdulillah tukune sing luwih HP. Ini ya aja foto-foto meneh. Nah, gitu ya. Jadi jangan memasang gambar makhluk hidup di rumah walaupun itu foto, tidak lukisan. Lukisan yo ra etok, foto yo ra etok. Memang ulama ada yang membolehkan, ada pengecualian tentang foto, yaitu untuk KTP atau paspor atau untuk pelaporan donasi, bahwasanya donasi Anda untuk anak-anak yatim sudah saya tasarufkan nih, iki anak yatim, iki panitiane, acarane pas geening pengajian, ibu-ibu ni anak yatim iki di pengajian do nganggo jilbab. Nah barku yo wis dibusak. Nah gitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab.
0: Mutiara nasihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuk di pembahasan inti dari kitab Usul Thalatsah, mengenal tiga landasan besar dan tiga garis besar agama kita, agama Islam. Ikhwan fiddin, Syekh rahimahullah ta'ala berkata, fa'idha qila lak mal usul tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, jika dikatakan kepadamu apakah tiga landasan utama, tiga garis besar yang wajib diketahui oleh seseorang, faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah, yaitu mengenal Allah atau mengenal Tuhannya, mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah tiga perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Mengenal Allah, mengenal agama kita, agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu telah kita sebutkan di awal bahwa tiga perkara ini, inilah yang akan menjadi pertanyaan nanti ketika hamba dimasukkan ke dalam kuburnya. Perjalanan pertama hamba di negeri akhirat adalah perjalanan di alam barzakh, di alam kubur, di mana di sana setiap orang akan didatangi oleh dua malaikat, kemudian didudukkan dan ditanya tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa Nabi yang diutus kepada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini Syekh rahimahullah taala akan memulai dari mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang menjadi yang paling pertama akan ditanyakan di antara ketiga pertanyaan tersebut. Dan mengenal Allah adalah yang paling utama untuk kita ketahui dan untuk kita kenal, sebab Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Dialah Allah di tangannya segala urusan, sehingga mengenal Allah adalah yang paling utama untuk dikenal di antara tiga perkara yang disebutkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, mengenal Allah mencakup tiga hal. Seorang hamba tidak akan dikatakan mengenal Allah kecuali jika dia mengenal tiga perkara ini. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta ini, yang memilikinya, yang memberi manfaat, dan juga yang memberi madharat. Bahwa segala itu semuanya datangnya atau milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kita mengesakan Allah, dialah satu-satunya Rabb yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki alam semesta ini. Kemudian yang kedua, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai sembahan yang berhak untuk diberikan ibadah-ibadah kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang pantas dan berhak untuk mendapatkan seluruh bentuk peribadatan, baik itu peribadatan hati seperti cinta, takut, harap, berserah diri. Begitu juga peribadatan-peribadatan yang bersifat badan, anggota badan, seperti sholat, puasa, berhaji, dan juga peribadatan-peribadatan yang bersifat ucapan, seperti zikir dengan segala macamnya, doa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Dan ini disebut dengan tauhid asma wa sifat. Adapun yang kedua tadi disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Nama-nama dan sifat-sifat yang merupakan milik Allah semata, yang menjadi hak Allah semata. Maka kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan bagi diri-Nya ataupun yang ditetapkan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan fa idza qila lak mar rabbuk, jika dikatakan kepadamu siapakah Tuhanmu, siapa Rabbmu, ya. Dan kalimat Rabb bisa berarti Al-Khaliq, bisa berarti Al-Ma'bud, Rabb yang menciptakan dan yang disembah, ya. Mar rabbuk, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa sembahanmu? Faqul Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'ami. Maka terangkanlah, ucapkanlah, Tuhanku, sembahanku adalah Allah yang telah menciptakanku dan menciptakan semua alam, bini amihi, dengan karunia dan nikmat-Nya. Maka Rabb kita ikhwan fiddin rahimakumullah, Tuhan kita adalah Tuhan yang telah menciptakan kita dan menciptakan semua alam semesta ini. Yang dimaksud dengan alam adalah makhluk. Manusia adalah alam, jin adalah alam, hewan adalah alam, tumbuhan adalah alam. Semua selain Allah disebut dengan alam, artinya makhluk. Ikhwan fiddin rahimakumullah, semua makhluk, semua alam, alam semesta ini seluruhnya karunia-Nya, nikmat-Nya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang ada pada makhluk, pada alam semesta ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. dan semua umat manusia seluruhnya mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang muslim maupun yang kafir. Tetapi jika seorang kafir, nikmat yang mereka dapatkan hanya terbatas pada nikmat duniawi, adapun seorang muslim, seorang mukmin, nikmatnya dari dua sisi, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, dialah yang menjadi sembahanku dan tidak ada sembahan bagiku kecuali dia. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, bahwa di tangannya seluruh nikmat, seluruh kebaikan, seluruh karunia, maka langkah selanjutnya adalah kita mengakui dan meyakini dialah yang menjadi sembahan, dialah yang menjadi ma'bud, sebagai ilah yang kita sembah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dia saja yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam semesta ini, bahwa seluruh urusan kita yang baik yang buruk ada di tangannya semata, maka hanya kepadanya juga kita menyerahkan peribadatan kita kepada Allah, atau peribadatan dan ibadah kita. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, beriman kepada Allah tidak bisa berhenti pada mengimani Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur dan pemilik alam semesta ini. Tidak cukup, harus dilanjutkan dengan mengakui dan mengimani Allah sebagai ilah, sebagai ma'bud, sebagai sembahan yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya Tuhan dan sembahan kita itu adalah Allah? Bahwa Allah yang menciptakan, yang menjadi Rabb alam semesta ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Syekh mengatakan, wad-dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah. Kenapa segala pujian milik Allah? Kenapa hanya Allah yang pantas dipuji? Rabbil alamin, karena dia adalah Rabb alam semesta.
1: Tanya jawab.
4: Bagaimana hukumnya wanita penuntut ilmu berlomba-lomba upload foto tangannya untuk memamerkan brand gamis atau khimar Ustadz, karena sedang marak? Inilah memang setan itu menggoda orang tuh dikit-dikit mas, gak bakalan sekaligus. Pertama tangannya, apa-apa cuma tangan ini, kata setannya gitu. Besok-besok lengannya semua, cekrek, cuma lengan. Besok-besok mulai dari belakang, cekrek. Besok-besok lagi, gak apa-apa kali itu hidungnya dikit, klek. Ya akhi, hati-hati, fitnah. Tangan wanita itu fitnah juga. Memang bukan aurat, tapi laki-laki kalau ngelihat tangan perempuan indah begitu lentik, nafsu. Antum nafsu enggak? Tanya laki-laki, semua juga kalau ngelihat tangan perempuan yang begitu indah, lentik, nafsu, mas. Atau cuma ngelihat tangannya? Iya, emang kan ada patungan itu, tau kan apa namanya? Hah? manekin ya. Kayak pakai itu aja udah manekin. Emang gak cukup manekin, kan yang penting kelihatan bajunya. Kenapa harus tangan dia gitu loh Pak? Udah gitu tangannya dipakai ini lagi, pacar merah. Masya Allah, kelihatan lentik-lentik gitu kan. Ya, kalau tangannya berburu, gak bakalan orang ini. Ya, Allah musta'an. Hati-hati, wahai para wanita. Ya, koreksi niat-niat kamu. Ya, walaupun niat kamu misalnya hanya ingin memamerkan bajumu, brand gamis, dan yang lainnya. Tapi ingat, syaitan itu pintar untuk menggoda. Menghindari fitnah itu lebih baik. Iya.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang dirahmati Allah SWT, tema kita pada hari ini yaitu tips mengendalikan diri, yang mana kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Karena kalau kita bicara emosi, setiap orang pasti memiliki. Enten memboten tiangnya yang enggak pernah marah sama sekali. Enten memboten bu? Ora pernah. Berarti sering ya bu? Sering. Ya apalagi kalau kita bicara dunia wanita, pekerjaan yang numpuk, kemudian ngurus anak-anak, rewel, sudah gitu duitnya lagi langka ya. Apa mana ngurus bayi gede casing lebih garai nopo, tambah emosi ya. Soalnya bayi gede biasanya penjalukannya nopo oke ya. Dari mulai lauk makanan sampai nopo bu, jaluk pijet gitu ya. Jadi yang namanya emosi ini selalu ada dalam hidup kita dan kita semuanya memiliki, ya mana datang dan perginya tentunya sesuai dengan ya kondisi yang kita rasakan. Dan emosi ini merupakan respon yang dirasakan dari dalam tubuh terhadap situasi tertentu, itu yang dinamakan dengan emosi. Kalau dalam istilahnya para ulama dan dalam bahasa Arab, emosi itu adalah al-ghadab. Ya, kalau versi Arabnya emosi adalah ghadab. Yang dimaksud dengan ghadab itu apa? Khalayanu damil qalbi li iradati intiqam. Emosi dalam istilah bahasa Arabnya adalah ya gejolaknya darah di dalam hati, bergejolaknya darah di dalam hati yang di situ disertai adanya keinginan untuk melampiaskan, menyakiti, melampiaskan atau menyakiti sebagai bentuk kepuasan ketika dia mampu meluapkan emosi tersebut. Itu emosi. Jadi emosi ini muncul dari dalam tubuh kita. Dia bergejolak ketika ada pemicunya yang menambah kita itu semakin bergelora ya, bergairah untuk melakukan sesuatu yang sifatnya adalah dorongan dari kemarahan tersebut. Oleh karena itu biasanya orang kalau lagi emosi, ya kalau lagi emosi biasanya ngersing wis ayu tambah ayu. Kata seniku nama banten bu. Kalau lagi marah-marah itu yang cantik tambah semakin cantik, betul tuh nggak bu? Kena yang boten ke? Ibu-ibu kalau marah pelah ngaca nama boten. Lagi marah-marah sama anak-anak, lagi marah-marah sama suami, lagi marah-marah sama tetangga, kemudian langsung disodorkan cungke ngaca jajal. Kena sip banget ke? Ya di situ akan kelihatan, ya akan kelihatan mata melotot merah. Kemudian mukanya tegang, telinganya apa? Berdiri. Okay. Itu emosi. Yang mana emosi ini ibu-ibu rahmatullah memiliki peran

apakah kita sikapi secara positif atau kita sikapi secara negatif. Dari sikap kita itu nanti ibu-ibu kita akan memiliki pengaruh pada kehidupan, atau nanti dari reaksi tadi memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Kita beri contoh, orang yang dia itu lepas kontrol tatkala sedang emosi. Jadi kalau lagi marah itu wis semua kebun binatang metu metu kabeh. Ya ada orang kalau lagi marah itu nama-nama binatang di kebun binatang metu metu kabeh. Sing sikile papat ngasih sikile loro. Disebut semuanya. Ya orang kalau marah, kalau lagi emosi seperti itu lepas kontrol, gak bisa dikendalikan, itu efek pada hubungan sosialnya bagaimana? Baik atau buruk ibu-ibu? Nah, kita marah-marah sama tetangga mungkin gara-garanya sepele, mungkin bocah pada gelut ya, bocah pada gelut, wong tuanya malah melu gelut ya. Kemudian yang sikile papat, sikile loro metu kabeh. Kira-kira hubungannya bersama tetangga menjadi baik atau menjadi buruk? Menjadi buruk. Sing biasa liwat tuk ngarep umae gara-gara wingi gelut, liwatnya tuk ngendik. Nyimpang tuk mburi. Tanggane sing ngerasa lara ati, wong ngerti jenengan ngerliwat tuh ngarepnya digelatak. Wes. Ngono arep liwat ngendi. Itu orang kalau emosi kemudian enggak bisa dikendalikan. Ya tidak dikendalikan. Nanti berefek kepada hubungan sosialnya. Kayak seperti kita lagi marah sama suami. Pada saat kita marah sama suami kemudian semuanya itu kita keluarkan, mulai barang sing lawas karo barang sing anyar, alias dinopo bu. Ibu-ibu kalau marah lagi marah sama suami suka mengungkit-ungkit masa lalu nopo beten? Apa ora tau gelut? Gak pernah berantem sama suami? Masya Allah. Temenan apa ora tahu jeda. Ya. Kalau umpamanya kita lagi marah sama suami, kemudian di situ diungkit masa lalu. Masalah ini, masalah ini, masalah uang, masalah biasanya yang sering jadi media itu adalah ya, masalah duit nggih, Bu. Masalah uang. Ya, masalah uang. Nah, kalau kita lepas kendali ketika sedang marah tadi, itu kan hubungannya malah jadi tambah runyam. Bahkan tidak jarang berawal dari sebuah pertengkaran yang masalah sepele akhirnya menjadikan rumah tangganya menjadi bubrah. Nah, ini ketika orang tidak bisa mengendalikan emosi. Kemudian berimbas pada fisik. Jadi emosi ini di samping nanti berefek kepada hubungan sosialnya, juga nanti kalau lepas kontrol, kalau enggak bisa dikendalikan, akan berimbas pada fisik dan juga kejiwaannya. Wong sing seneng atau sing gawene kesu, yang suka marah-marah, itu secara kesehatan bagaimana? Bagaimana, Bu? Cepet tua? Ya, cepet kenang setruk. Ya, dia cepat apa? Berpenyakit, potensi kena penyakit itu tinggi. Itu kalau suka marah-marah. Kenapa? Karena ya, oh dia itu selalu memiliki tegangan yang tinggi sehingga otaknya di ini, kemudian dari sisi jantungnya juga dipacu secara lebih keras. Intinya berarti ibu-ibu, kalau kita lagi marah,

0: kemudian enggak bisa dikendalikan, kita yang rugi. Rugi secara hubungan sosial, rugi secara ya kejiwaan atau fisik. Kita sendiri yang rugi, kita yang akan terkena penyakit. Sebagaimana hubungan kita sama orang juga menjadi tidak baik. Oleh karena itu, ya pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit ya belajar bagaimana cara mengendalikan emosi. Bagaimana cara memanajemen emosi kita, yang tentunya kita ambilkan dari bimbingan syariat. Ala barakatillah. Kita awali dari sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mampu menjaga emosi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "La taghdhab wa lakal jannah." Ya, jangan marah bagimu surga. Jangan marah bagimu surga. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan pernah pada suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasul, ya tolong beri wasiat kepadaku. Tolong saya ini dikasih nasihat, diberi wasiat. Yang wasiat itu bisa saya jadikan sebagai panduan dalam hidup. Dan ini memberikan pelajaran ibu-ibu. Jadi kalau kita itu punya masalah di dalam hidup ini, yang masalah itu kita bingung bagaimana cara menyelesaikannya, maka berkonsultasilah. Ya, berkonsultasi kepada orang-orang yang kita anggap bisa membantu masalah hidup kita, entah ke guru ngaji atau kepada orang tua atau kepada orang-orang yang memang dia punya keahlian di bidangnya. Tapi ketika konsultasi jangan salah orang, karena alih-alih kita ingin cari solusi malah tambah dibebani dengan masalah yang baru. Ketika kita punya masalah keluarga, kemudian kita curhatnya sama tetangga, curhatnya sama teman, bisa jadi bukan solusi yang kita dapatkan, tapi malah dikompor-kompori. Wong lanang kaya kaya tuli akeh, ngulet pemaning tuli ken, karena ya bukan solusi, tapi malah tambah runyam masalahnya. Dikasih tahu caranya untuk membantah suami, dikasih tahu cara melawan suami. Nah, ini berarti keliru. Ya, pilih tempat berkonsultasi. Jadi konsultasi itu juga ada ilmunya. Ibu-ibu harus pilih orang yang tepat.
1: Radio Mutiara Quran. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji, yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, tahajji at-tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Empat keutamaan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kedua, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sebab dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha yuhibbul mutawakkinin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Ketiga, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan tanda kesempurnaan iman. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Keempat, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sebab diberikannya rizki oleh Ar-Razzaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tawakal yang sejati, niscaya Dia akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada seekor burung. Burung itu berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Tawakal yang sejati yang dimaksudkan di sini adalah tawakal yang menghimpun dua syaratnya. Yang pertama adalah berusaha, berikhtiar, dan mengupayakan sebab untuk mewujudkan hasil. Dan yang kedua adalah menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya terkait hasil yang ingin diraih. Persis sebagaimana burung yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini. Burung tersebut berupaya keluar dari sarangnya untuk mencari rizki, dan burung tersebut tidak risau terkait rizkinya di hari esok atau lusa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminnya. Demikianlah empat keutamaan bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: jawab.
1: Ustaz, jika kita pernah merasa menggunakan harta anak kita yang dititipi oleh mantan suami, namun tidak tahu harus berapa menggantinya, karena hanya berhati-hati saja, takut ada harta yang pernah kemakan walaupun sedikit, bagaimana cara menggantinya? Jadi sudah cerai gitu, terus mantan suami ngasih biaya untuk anak-anak. Ibunya ikut makan, boleh tidak? Boleh, enggak masalah. Kalau semua diserahkan ke anak-anak, anak-anak belum bisa ngatur. 100 ribu nih, habis dalam 1 jam. Yang paling konyol habisnya itu pakai main game, PlayStation, PS umpamanya, ke rental. Diberi berapapun anak kecil tidak akan bisa mengelola. Tidak boleh memberikan langsung. Jangankan harta anak kita. Anak yatim ada ditinggal oleh orang tuanya mati, hartanya banyak tapi dia masih kecil. Kita umpai pamannya, ya. Jangan dikasih kepada anak kecil. Kita yang mengelola dengan amanah. Boleh kita makan kalau kita fakir. Boleh kita makan dari harta anak yatim seperlunya. Karena dianggap ongkos mengasuh, mengatur, mendidik mereka. Tapi kalau kita mampu sendiri, maka kalau kita menjaga diri lebih baik. Itu anak orang. Tidak boleh diberikan kepada anak yatim ketika mereka belum mampu. Ketika sudah dewasa, cek, tes dulu. Nih kasih. Kamu usaha apa? Kasih modal dulu 10 juta. Ternyata habis. Dalam waktu sepekan habis. Jangan dulu. Kamu belum mampu. Tetap kita yang kelola. Nanti tes lagi. Kasih 10 juta. Oh berhasil. Kasih 20 juta berhasil. Kasih semuanya. Hak mereka. Kita lepas lagi. Itu anak orang lain. Apalagi ini anak sendiri. Anak sendiri yang dikandung, dilahirkan, dibiayai oleh suami, kita boleh ikut makan? Ya bolehlah, ya, gak perlu perhitungan seperti itu.

0: My favorite.
1: Hadirin sidang jamaah Masjid Al Jihad Cikarang Bekasi yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Islahul Qulub atau memperbaiki hati. Bagaimana caranya agar hati menjadi lembut, tidak keras? Ada beberapa kiat yang diterangkan dalam kutaib di sini sebagai nasihat. Pertama, azim syairallah, agungkan syiar-syiar Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32. وَمَا يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal itu termasuk di antara ketakwaan hati. Apa yang dimaksud dengan syiar Allah? Syiar di sini maknanya adalah ibadah-ibadah zahir yang terlihat, yang nampak dalam pandangan manusia, besar ataupun kecil. Contohnya, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, adzan, qomat, termasuk sholat, terutama sholat-sholat berjamaah seperti Jumatan atau sholat-sholat id, bertakbir di saat-saat yang disyariatkan, takbir seperti Idul Fitri atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dan ini contoh di antara syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diagungkan. Makna mengagungkannya adalah menampakkan amal-amal tersebut di hadapan manusia tanpa bermaksud mengharapkan sanjungan dan pujian dari mereka. Tetap niatnya fokus lillahi ta'ala. Adapun maksud ditampakkan, pertama dalam rangka menebarkan syiar, mengkondisikan suasana yang islami, yang religi, suasana yang terkesan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun niatnya tetap ingin disanjung, dipuji, dinilai, dibalas hanya oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Mengagungkan syiar-syiar Allah ini adalah bukti nyata ketakwaan hati. Maka karena itulah Allah berfirman, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبَ. Hal itu mengagungkan syiar Allah termasuk di antara wujud dari ketakwaan hati. Maknanya, orang yang mengagungkan syiar Allah, orang itu memiliki kadar ketakwaan yang penuh meluber sehingga terpancarkan melalui baik lisan ataupun anggota perbuatannya, sehingga melahirkan amalan-amalan yang nyata. Itu bukti adanya ketakwaan, bukti sah dan sehatnya keimanan, karena mengagungkan syiar Allah berarti mengagungkan Allah. Salah satu bentuk atau wujud nyata dari mengagungkan Allah adalah mengagungkan syiarnya. Berdasarkan hal itu, orang yang mengagungkan syiar Allah berarti dia memandang syiar Allah itu begitu agung dalam hatinya. Lalu dia melakukan pengagungan dengan cara yang layak dengan seluruh anggota badannya. Inilah yang dimaksud dengan taqwal qulub, ketakwaan hati dan menjadi tanda lurusnya niat, takwanya hati, dan apabila hatinya bertakwa, bertakwa pulalah seluruh anggota badannya, dan ketakwaan seluruh anggota badan diaplikasikan dalam bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Maka agungkan syiar-syiar Allah, karena itu termasuk bukti ketakwaan hati, dan pasti ini baik di sisi Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30-nya, Allah berfirman, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Siapa orang yang mengagungkan kehormatan Allah, perkara-perkara yang Allah haramkan, dijauhi. Dia menahan diri dari hal itu, jangankan melakukan, mendekatinya pun tidak. Fahuwa khairul lahu inda rabbih. Itu lebih baik baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makna mengagungkan perkara-perkara yang Allah haramkan diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat tersebut. Kata beliau, ay wa may yajtanib ma'asiyahu wa maharimahu wa yakunu irtikabuha aziman fi nafsi falahu ala dhalika khairun kathirun wa thawabun jazilun. فكما على فعل الطاعات ثواب كثير واجر جزيل كذلك على ترك المحرمات والزنا بالمحظورات. Makna siapa yang mengagungkan hal-hal yang Allah haramkan, artinya siapa yang menjauhi kemaksiatan dan perkara yang Allah haramkan sehingga melaksanakannya sesuatu yang besar dalam hati dia. Melanggar yang haram itu sesuatu yang sangat berat bagi dirinya, makanya dia jauhi. Maka bagi orang seperti itu akan memperoleh pahala yang banyak, balasan yang melimpah. Sebagaimana kalau orang mengerjakan ketaatan, dia akan memperoleh pahala yang banyak dan balasan yang melimpah. Demikian juga sengaja meninggalkan perkara yang haram, menjauhi perkara yang dilarang, ibadah yang sangat agung yang akan memperoleh pahala yang sangat besar. Allah berfirman, walillahi ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan keburukan, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik, disebut al-husna. Al-husna itu bentuk mu'annas dari al-ahsan. Kalau hasan baik, ahsan lebih baik. Hasanah itu bentuk mu'annasnya. Yang lebih baik adalah husna. Jadi orang yang berbuat baik diberi balasan dengan yang lebih baik, yaitu surga. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik akan ada balasan yang lebih baik, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada balasan tambahan selain surga. Balasan tambahan ini adalah an-nadhar ila wajhillahil karim. Bisa memandang, melihat wajah Allah yang mulia. Itu puncak keindahan, kenikmatan, kebahagiaan di surga bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan yang sama, orang yang berbuat baik dibalas dengan balasan yang lebih baik dan ada tambahannya. Termasuk di antara kebaikan kata alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha. Orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan keji yang berdosa besar, perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji dijauhi, itu orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu bukan sekedar melaksanakan perintah, tapi menjauhi yang dilarang itu juga perbuatan baik. Terlebih kalau tadinya ada niat mau berbuat buruk, pas mau dilaksanakan, gak ada penghalang, gak ada uzur, gak ada yang bisa mencegah dia. Tapi tiba-tiba ingat besarnya azab dan dosa atas perbuatan tersebut kalau itu dilakukan. Akhirnya dia rem dirinya. Akhirnya dia cancel, dia batalkan perbuatan buruknya. Itu amal soleh, membatalkan amal buruk yang sudah diniatkan. Tinggal burung, tinggal melaksanakan. Tapi dia batalkan karena takut dosa, karena takut azab, karena takut neraka. Dia batalkan, membatalkan niat buruk adalah amal soleh. Banyak dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Di antaranya, ingat enggak kita terhadap hadis tiga orang yang masuk gua karena kehujanan, longsor, terus pintu gua itu tertutup. Didorong itu batu yang menutupinya teuget-uget acan. Tidak uget sedikit pun. Akhirnya tiga-tiganya apa? Berdoa dengan tawassul kepada amal soleh masing-masing. Dan tiga-tiganya dikabul. Salah satunya adalah amal soleh berupa meninggalkan perbuatan keji yang akan dia lakukan tanpa ada halangan. Seorang lelaki mencintai seorang wanita dengan kecintaan yang puncak. Diajak berbuat maksiat, wanita ini tidak mau. Pas ceklik kelaparan di mana-mana, wanita itu kelaparan, datang ke lelaki ini minta makan, okay, dikasih, tapi dengan syarat kamu mau melayani saya. Wanita itu mau. Pas mau berbuat, wanita itu berkata ittaqillah wa la taksiril khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu hancurkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya jangan berbuat dosa maksiat kecuali akad dulu, nikah dulu. Mendengar itu dia takut, lalu dia batalkan. Itu yang dia ceritakan tentang amal soleh. Lalu dia berdoa, ya Allah, bila perbuatanku tersebut merupakan amal soleh yang engkau terima di sisimu, dengan amal soleh itu bukalah pintu gua ini. Seret itu batu bergeser, akhirnya keluar. Dikabul. Menunjukkan apa yang dia lakukan adalah amal soleh. Berupa apa? Berupa meninggalkan perbuatan buruk. Mau menzinahi seorang wanita yang sudah pasrah, tinggal prung, tiba-tiba takut kepada Allah, lalu dia batalkan. Itu amal soleh. Dan itu yang dimaksud dengan mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan. Berkata muallif, ini menukil perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'd dalam kitab tafsirnya, Tafsir Taisir Kalimir Rahman, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, li'anna ta'zima hurumatillah minal umuril mahbubati lillahi al-muqarribati ilaihi allati man azzamaha wa ajallaha asabahullahu thawaban jazila wa kanat khairallah fi dinihi wa dunyahu wa ukhrahu inda rabbih. Karena mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan, termasuk yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Siapa yang mengagungkannya dan memuliakannya, Allah akan berikan pahala yang banyak serta balasan yang melimpah, maka hal itu lebih baik baginya. Baik untuk agamanya, untuk dunianya, untuk akhiratnya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.

Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.

Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

0: Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.
1: Qala rabbi ansurni bima kallabun.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.

0: Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِ

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Tanya jawab.
2: Bolehkah Ana memberikan pinjaman uang kepada sahabat untuk melunasi atau nyicil hutangnya kepada bank dan rentenir, dan bagaimana caranya sesuai aturan Islam? Tergantung. Kalau orang itu taubat, menyesal. Tadinya tidak tahu bahwa itu haram. Sekarang sudah ngaji, tahu itu haram. Ingin segera lepas. Selama terlibat akad ribawi, selama itu barokah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari kehidupannya. Dia menyesal, ingin segera lepas, ingin segera tobat. Bantu yang kayak gitu, bantu. Tapi kalau orang itu tidak tobat dari dosa-dosanya, dari ribanya, ya, jadi dia hanya tidak mau dikejar-kejar debt collector. Yang kayak begitu mah HP-nya ganti-ganti itu. Nomornya maksud, apa yang nama anger. Jadi kalau ditelepon selalu off, di WA selalu checklist, itu biasanya dikejar-kejar. Gak tentram hidup. Lu minta bantuan kepada kita. Begitu kita lunasi, pinjam lagi, alhamdulillah. Pinjam lagi lebih gede. Yang kayak begini jangan dibantu. Jadi kita membantu itu untuk terlepas dari riba. Tapi kalau umpamanya dia setelah lepas tuh pinjam lagi, dia masih meyakini itu boleh gitu, itu halal, itu tidak apa-apa, atau tidak peduli, tahu itu dosa tapi enggak peduli, jangan dibantu yang kayak begitu, ya. Jadi lihat dulu apakah orang ini betul bertobat ataukah hanya sekedar ingin lepas dari tagihan. Setelah lunas dia pinjam lagi yang lebih besar, maka itu tidak boleh, ya. Tapi kalau betul-betul ingin lepas dari riba, ingin tobat, bantu lunasi.

0: Gah.
1: Anda. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkara terkait dengan syubhat dan bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi syubhat-syubhat yang beredar ya. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW dalam banyak hadis memperingatkan kita akan bahaya fitnah-fitnah ya. Bahkan fitnah-fitnah tersebut terkadang begitu berbahaya membuat orang bisa keluar dari Islam dengan mudahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan kat'il lail muzlim." Hendaknya kalian segera melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihu rajulu kafiran yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Ada seorang di pagi hari masih mukmin, sore hari kemudian dia kafir. Dan ada orang yang mungkin di sore hari masih mukmin, di pagi hari sudah kafir. Ketika kita membaca hadis ini, seakan-akan kita bertanya kapan datang zaman seperti itu. Ternyata zaman itu sudah datang di tengah-tengah kita. Terutama dengan adanya alat komunikasi medsos, internet yang di mana informasi begitu cepat tersebar, informasi yang baik maupun informasi yang buruk, petunjuk ataupun kesesatan, kejelasan ataupun syubhat. Sampai begitu parahnya, sampai sebagian ulama membuat lajnah khusus untuk membantah syubhat-syubhat ateis. Kenapa? Karena syubhat begitu kuat. Seperti di tanah air, betapa banyak orang-orang yang menghembuskan syubhat-syubhat liberal, yang syubhat-syubhat tersebut dihembuskan untuk mendukung kekufuran. Seperti misalnya pemikiran mereka yang mengatakan bahwasanya semua agama sama dan semua agama masuk ke dalam surga misalnya. Ini melazimkan bahwasanya tidak ada bedanya antara tauhid dengan apa? Kesyirikan. Tidak ada bedanya antara menyembah Allah dengan menyembah manusia, menyembah nabi, menyembah dewa, menyembah pohon, menyembah sapi. Tidak ada bedanya. Kalau semua agama sama, maka buat apa Nabi SAW kemudian diutus untuk menyuruh kepada tauhid? Nabi hanya capek mendakwahi kaum Yahudi, Nabi capek-capek nulis surat kepada Heraklius yang Nasrani. Kalau ternyata semua masuk surga, Nabi kurang kerjaan. Kalau semua masuk surga, ngapain Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW jika semua ternyata benar ya. Jika semua ternyata benar. Nah, syubhat seperti ini ketika disampaikan oleh orang liberal, mereka menyampaikan syubhat secara terstruktur, bukan syubhat sembarangan, terstruktur rapi. Siapa yang baca syubhat tersebut secara terstruktur, dia akan terkena syubhat tersebut. Makanya dalam disertasi saya terkait dengan masalah ini, saya sebutkan syubhat mereka bagaimana begitu terstruktur sehingga orang yang tidak punya landasan agama yang kuat mudah terbawa, akhirnya menganggap semua agama sama. Sementara agama-agama lain tidak mau dianggap sama dengan kita. Orang Yahudi mana mau menganggap sama dengan Islam? Enggak mau dia. Dia mengatakan Yahudi agama eksklusif hanya untuk Bani Israel. Demikian juga orang Nasara juga tidak mau menganggap kita sama. Menurut mereka kalau masuk surga harus beriman dengan juru selamat sebagai anak Tuhan. Kalau tidak, tidak bakalan apa? Selamat. Mas, kita bodoh-bodohnya mau menganggap semua mereka sama dengan kita, mereka aja tidak mau disamakan, kenapa kita mau menyamakan? Kita bilang silakan, toleransi, masing-masing menjalankan ibadahnya, tapi kalau keyakinan, orang Islam harus punya keyakinan inna dina indallahi Islam. Agama satunya adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang merugi, masuk neraka jahanam. Syubhat ini yang ikut banyak tidak? Banyak. Yang menganggap semua agama benar banyak tidak? Oleh banyak. Orang baca terpengaruh, pagi baca sore bisa kufur. Sore bisa kufur. Ya. Dan banyak syubhat yang beredar. Oleh karenanya perlu kita mengetahui bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi syubhat. Jadi Rasulullah SAW kabarkan kepada kita akan datang fitnah-fitnah yang begitu dahsyat yang akan menerjang dan menerpa kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung dari fitnah. Kata Nabi SAW, ta'awwadhu minal fitan ma zahara minha wa ma batan. berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Oleh karenanya di antara doa yang disyariatkan, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Coba diulang, Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Yaitu ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah-fitnah, ma dhahara minha. Ma dhahara minha yaitu apa yang nampak, wa ma batan dan apa yang tersembunyi. Jadi fitan jamaknya fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Karena fitnah itu datang subhanallah tiba-tiba, terkadang kita enggak sengaja buka bacaan, kita baca kemudian kita terkena syubhat. Secara umum fitnah ada dua, ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat sebagaimana fitnah wanita bagi laki-laki atau fitnah lelaki bagi wanita, ya, dua-duanya terfitnah. Fitnah lelaki, hati-hati ada pelakor, perebut laki apa? Orang. Fitnah wanita juga ada pebinor, perebut bini orang. Semuanya ada fitnahnya, semua ada fitnahnya. Belum fitnah jabatan, syahwat, syahwat jabatan, syahwat popularitas. Betapa banyak orang sekarang terjebak dengan syahwat popularitas, pingin terkenal, pingin beken, pingin menjadi buah bibir. Kalau sehari tidak bikin konten gatal, pingin jadi komen, dikomentari di tiap orang setiap hari. Kadang melakukan hal yang aneh-aneh supaya viral. Ya, sementara Nabi SAW melarang kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kata Nabi SAW misalnya, dalam pakaian, kata Nabi SAW, man labisa libasa syuhrah fi dunya albasahullahu libasa al-madallah yaumal qiyamah. Siapa yang di dunia pakai pakaian syuhrah, hanya ingin jadi tampil beda, dilihat oleh orang, maka dia akan pakai pakaian kehinaan pada hari kiamat. Di antara makna libasa syuhrah, pakaian terlalu indah. Terlalu indah. Lain sendiri. Atau terlalu murah. Robek-robek juga jadi apa? Bukan robek karena enggak punya uang, memang dia ingin tampil seperti itu. Sehingga menjadi pusat perhatian. Rasulullah tidak suka seperti itu. Dan Nabi sendiri SAW tidak tampil beda. Makanya disebut dalam hadis, kalau ada orang datang dari luar, mereka tidak tahu kumpulan kaum muslimin mana Nabi di antara para sahabat. Mereka tidak tahu. Sampai para sahabat mengatakan, membuat ide kepada Nabi agar Nabi duduk di atas yang tempat yang lebih tinggi. Agar apa? Agar kalau ada orang datang dari jauh, langsung mengenal siapa Nabi di antara para sahabat. Menunjukkan penampilan Nabi tidak ada bedanya dengan sahabat yang lain. Demikian juga ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi SAW berjalan dengan Abu Bakar. Ketika sampai di Madinah, banyak penduduk Madinah tidak kenal mana Nabi, mana Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi SAW. Maka mereka memfokuskan salam mereka kepada Abu Bakar. Mereka berkata selamat datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga bingung, ini gimana nih? Ketika sudah duduk Abu Bakar dengan Nabi, kemudian ada matahari mengenai Nabi SAW, maka Abu Bakar mengambil selendang untuk menaungi Nabi. Mereka baru tahu, oh Nabi yang itu ternyata, bukan yang tadi. Maksud saya, kenapa? Karena Rasulullah tidak memakai pakaian yang apa spesifik, tetapi dia tampil sebagaimana yang lainnya. Sampai sebagian ulama mengatakan, kenapa kita dilarang pakai satu sendal saja? Seorang berjalan pakai satu sendal saja dilarang. Ada beberapa illah sebab dilarang oleh para ulama, di antaranya yang menyebutkan agar tidak syuhrah, agar tidak tampil beda. Kalau kita jalan terus kaki satu pakai sendal satu tidak, menarik perhatian enggak? Perhatian. Tapi sekarang banyak orang ingin viral, seperti jalan mundur misalnya berkilo-kilo. Buat apa? Enggak tahu buat apa. Tapi ingin viral, ya. Ini fitnah syahwat. Syahwat ingin jadi bahan pembicaraan, syahwat ingin dikomentari, itu bisa menimpa.

0: syubhat,
1: ya.
0: Suatu yang tidak jelas. Dan syubhat secara umum juga terbagi menjadi dua. Yang pertama syubhat terkait dengan muamalah halal dan haram. Yang kedua syubhat terkait dengan hak dan batil, hak dan batil. Syubhat pertama yang dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi SAW, semuanya perkara yang jelas, yang haram jelas, perkara yang halal jelas, perkara yang halal jelas, perkara yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas. Yang tidak jelas, tidak diketahui dengan jelas apakah dia haram ataukah dia halal. Makanya disebut dengan perkara apa? Syubhat, perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu hakikat daripada perkara tersebut. Artinya ada yang tahu, para ulama tahu. Para ulama tahu bahwasanya ini hakikatnya halal atau haram. Tapi bagi para ulama bukan syubhat. Bagi para ulama yang ahli ilmu ini bukan syubhat. Tapi bagi orang awam yang ilmunya tidak mumpuni, mereka menganggap ini sebagai apa? Syubhat. Karena mereka tidak tahu halal atau haram. Perkara-perkara tersebut biasanya disebutkan oleh para ulama seperti perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan halal, yang mengatakan haram. Orang awam bingung mana yang lebih kuat, halal atau haram. Seperti itu. Atau perkara yang tidak jelas sumbernya dari mana, halal atau haram. Dia bingung. Untuk perkara-perkara seperti ini, maka mauqif al-muslim, sikap seorang muslim menghadapi perkara-perkara syubhat, hendaknya dia jauhi. Kata Nabi SAW, famanittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menjaga harga dirinya dan menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang ada perkara syubhat, dia terjang, dia lakukan. Setiap datang perkara syubhat, dia bilang, ini belum jelas halal haram, terjang aja, enggak ada masalah. Lama-lama dia akan terjerumus dalam perkara haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'afih. Kata Nabi SAW, seperti seorang yang menggembalakan kambingnya di sekitar daerah orang lain, daerah terlarang. Di perbatasan. Lama-lama kambing tersebut akan loncat ke daerah orang lain. Sehingga dia makan dari tanaman orang lain. Maka seorang kalau tahu perkara ini syubhat, yang lebih afdal bagi dia tinggalkan. Ya. Namun di zaman sekarang ini banyak orang tidak peduli. Jangankan yang syubhat, yang haram pun mereka terjang. Kenapa? Dengan alasan untuk mencari nafkah. Sebenarnya terkadang bukan mencari nafkah, tapi karena ingin perkaya diri. Ingin perkaya diri. Ya. Maka kita seorang muslim berusaha untuk tidak makan kecuali dari yang halal. Rasulullah SAW mengatakan, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril alaihissalam membisikkan dalam jiwaku, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah, bahwasanya setiap jiwa tidak ada yang meninggal dunia sampai dia menyempurnakan rezekinya yang telah ditakdirkan untuknya. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fi talab, dan perbaguslah dalam mencari nafkah, yaitu jangan malas dan juga jangan ngoyo. Jangan malas dan juga jangan apa? Ngoyo, karena rezeki sudah tercatat. Kamu jangan malas, kamu harus melakukan sebab, tapi jangan juga ngoyo ya, sampai satu hari kalau bisa 25 jam ya. Bukan 24 jam. Lembur melulu, jangan terlalu ngoyo juga ya. Ya. Kemudian kata Nabi, khudhu ma halla, ambillah yang halal, wada'u ma harum, dan tinggalkanlah yang apa? Yang haram. Ya. Kita rezeki tetap aja segitu. Dengan cara haram atau dengan cara halal. Kalau kita ambil dengan cara haram, kita berdosa. Kalau kita ambil dengan cara halal, maka kita dapat pahala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, namun sanadnya bermasalah. Ya. Tapi ini cerita ini, meskipun sanadnya lemah, tetapi bisa membuat kita logika dalam bermuamalah. Jadi disebutkan Ali bin Abi Thalib datang ke suatu tempat, entah di masjid atau di suatu tempat, maka dia kemudian menitipkan ontanya kepada seseorang. Ini tipuan untanya kepada seorang, dan dia sudah niatkan untuk memberi orang ini 2 dirham. Ketika Ali bin Abi Thalib masuk, ternyata orang ini mencuri pelana untanya. Dia curi, dia bawa pergi. Akhirnya ketika Ali keluar, dia tidak mendapati pelana untanya. Maka dia suruh anak buahnya yang lain suruh beli pelana, karena saya harus pakai pelana. Maka orang ini pun, anak buahnya yang lain pun mencari pelana di pasar. Akhirnya dia beli pelana dengan harga berapa?

0: apa, dua dirham. Kemudian dia pun bawa pelana tersebut kepada Ali. Ali bilang, subhanallah, ini pelana saya. Pelana saya. Subhanallah, saya tadi sudah niat mau kasih orang tadi dua dirham dengan cara yang halal, tapi dia enggan, dia ingin ngambil dua dirham dengan cara yang haram. Paham? Karena dia curi, dia jual di pasar. Yang dia dapatkan berapa dirham? Tetap dua dirham. Cuma dia tidak mengambil dengan cara yang haram, dia mengambil dengan cara yang, dia tidak mengambil dengan cara yang halal, dia mengambil dengan cara yang haram. Ya. Jadi seorang tidak usah ragu, dia mengambil dengan cara haram atau halal, rezeki tidak berubah. Kalaupun dia sekarang dapat di mata dia haram banyak, akan berkurang nanti. Cara Allah ada untuk menghabiskan duitnya. Kesimpulannya, hartanya nanti cuma segitu saja. Yang sesuai telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kawan, ini kawan dekat. Dia dapat proyek. Dia cerita langsung sama saya, dapat proyek. Ketika dapat proyek, datang sebagian orang mengatakan, kamu harus begini, harus nyogok segini, harus kasih saham kepada segini, segini, segini. Proyek ratusan miliar. Dia bilang, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau. Akhirnya dia tidak dipakai. Dipanggillah kontraktor lain untuk ngurusi proyek tersebut. Dia tidak mau. Rezeki di tangan Allah, dia tidak mau. Akhirnya kontraktor lain tersebut jalanin dengan bayar sana, bayar sini, sogok sana, sogok ini, sesuai dengan persyaratan mereka. Subhanallah, setelah berjalan, ternyata proyek enggak jalan. Mereka enggak mampu, ilmu mereka enggak sampai. Karena teman saya pengalaman puluhan tahun. Akhirnya teman saya dipanggil lagi, tapi cara halal. Harta tidak pergi, rezeki tidak pergi. Makanya dipanggil lagi, dia jalankan proyek cara yang halal. Dan dia dapat untung. Dia dapat untung. Jadi mau saya, kita dunia ini, sudahlah. Kalau itu syubhat, tinggalkan aja. Jangan, enggak usah ragu-ragu. Saya tinggalkan karena Allah, Allah akan kasih apa? Gantinya. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripada itu. Enggak usah ragu-ragu. Haram tinggalkan, syubhat tinggalkan. Bismillah, nanti ada gantinya. Kelihatan yang untungnya banyak sekarang, nanti Allah ada cara untuk menghilangkannya. Entah menghilangkan duitnya atau menghilangkan keberkahannya. Mending kita sedikit tapi berkah. Mending sedikit tapi apa? Berkah. Oleh karenanya, cara menghadapi perkara syubhat yang terkait dengan muamalah tentang makanan, kalau syubhat tinggalkan. Syubhat tinggalkan. Kecuali kalau kita tahu benar-benar itu halal. Kalau kita tahu itu halal, kita sudah tanya, kita sudah mengerti permasalahannya, lakukan, enggak ada masalah. Ini kalau kita tidak tahu ini halal atau haram, maka sebaiknya kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan perkara yang syubhat, kita dapat pahala.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Musafir sholat maghrib bersama jamaah sholat isya. Dibolehkan terjadinya perbedaan niat dan cara sholat antara imam dan makmum. Ini merupakan pendapat madhab Syafi'iyah, madhab Hambali, dan pendapat yang diriwayatkan dari Tawus, atau Al-Auza'i, dan Abu Thawr, Fatwa Syabakah Islamiyah. Bagaimana tata caranya? Makmum musafir hendak sholat maghrib di masjid yang sedang dilaksanakan sholat isya. Makmum bisa langsung bergabung ketika imam bangkit ke rakaat keempat. Ada dua pilihan untuk makmum. Pertama, makmum musafir duduk tasyahud akhir sholat maghrib dan memperlama duduknya sampai imam duduk tasyahud akhir sholat isya, lalu dia salam bersama imam. Kedua, makmum langsung menyelesaikan sholat maghrib sampai salam. Lalu jika imam belum selesai sholat isya, dia bisa langsung menyusul sholat isya bersama imam masbuk di rakaat terakhir. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kasus seperti di atas. Penjelasan beliau, bahwa di sana ada tiga pendapat. Pertama, makmum boleh ikut gabung sholat jamaah isya dengan niat sholat maghrib. Ketika imam bangkit ke rakaat keempat, maka makmum ini duduk tasyahud akhir sampai salam. Kemudian bangkit lagi untuk ikut sholat jamaah isya bersama imam. Kedua, makmum ikut sholat jamaah dengan niat sholat isya. Sehingga dia sholat 4 rakaat bersama imam, selesai sholat isya, dia sholat maghrib. Dalam kondisi ini, tidak ada kewajiban baginya untuk mengikuti tertib sholat agar bisa mengikuti sholat jamaah. Ketiga, dia sholat maghrib sendirian di belakang shaf, selesai sholat, dia langsung bergabung sholat isya. Kemudian beliau memberikan tanggapan, untuk dua pendapat terakhir, ini bermasalah. Untuk pendapat kedua, bermasalah dari sisi tidak mengikuti tertib urutan sholat wajib. Isya dulu, baru maghrib. Untuk pendapat ketiga, bermasalah dari sisi dia sholat sendiri, sementara ada yang sholat jamaah. Sementara dia berada di masjid yang sama, di waktu yang sama. Dan ini termasuk tanda perpecahan umat. Sehingga pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama. Beliau mengatakan, untuk pendapat pertama yang kami sebutkan, ini yang sahih. Bisa jadi ada orang yang komentar, itu ada yang bermasalah, dia salam sebelum imam salam. Dan sebenarnya ini bukan masalah, karena terdapat beberapa dalil sunnah yang membolehkan makmum untuk memisahkan diri dari imam. Di antaranya salat khauf, imam berjamaah dengan makmum satu rakaat, selanjutnya makmum menambahkan kekurangannya sendiri-sendiri sampai selesai. Liqa bab maftuh. Demikian, Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Jika kita membantu saudara melunasi hutang dari rentenir, apakah kita termasuk yang terkena hukum riba, Ustaz?
5: Taib. Melunasi utang saudara yang berutang di rentenir, solusinya cuma satu yang boleh, yaitu lunasi pokok langsung. Lunasi apa? Pokoknya saja. Jangan lunasi keseluruhan utang. Kalau lunasi keseluruhan utang berarti dukung, tolong menolong dalam dosa riba. Ustaz, yang itu tapi nagih bunganya. Bilang, ini saya punya uang tunai ini. Dia nagih utang berapa? 20 juta. Saya punya 20 juta. Bilang kepada rentenir tadi, saya mau bayar ini, kalau enggak utang enggak dibayar-bayar. Dia mikir-mikir. Utang tetap enggak dibayar-bayar, sudah. Enggak selesai-selesai. Pas dia mikir-mikir juga, sudah saya ambil pokoknya saja. Nah, baru nanti saudara bayar ke jenengan dengan total utang 20 juta juga tidak boleh ada tambahan. Lunasinya dengan cara bayar pokok langsung lunas. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan.
3: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Kiat-kiat dalam memberikan semangat dan motivasi bagi jiwa kita untuk senantiasa berzikir, Ustaz.
3: Ya baik, bagaimana agar kita rajin berzikir? Ya, kiat yang pertama adalah memahami bahwasanya zikir adalah salah satu amalan yang sangat utama. Bahkan para ulama mengatakan zikir adalah amalan yang utama setelah amalan-amalan yang wajib. Amalan yang paling utama setelah amalan-amalan yang wajib. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana para ulama menyebutkan bahwasanya amalan terbaik setelah amalan-amalan yang wajib itu tidak keluar dari tiga hal. Yang pertama adalah jihad, yang kedua zikir, yang ketiga adalah menuntut ilmu. Nah, kemudian menuntut ilmu itu bisa dimasukkan dalam zikir. Maka tinggal tersisa dua, yaitu jihad, jalan Allah, dan zikir. Nah, kemudian ketika menimbang antara dua amalan terakhir ini, para ulama menyebutkan zikir lebih utama, karena zikir adalah tujuan, target. Dia adalah maqsad atau tujuan akhir, pemberhentian akhir. Sementara jihad jalan Allah itu adalah sarana. Dia adalah piranti, jalan menuju zikir dan penegakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka sedemikian rupa para ulama melihat zikir sebagai amalan yang paling afdal. Nah, kalau itu amalan yang paling afdal, maka hendaknya kita bersemangat untuk melakukannya. Karena dia ringan, ya, dia ringan, dia tidak butuh uang, ya, tidak perlu modal, cukup modal lidah kita saja dan hati kita, ya, hati kita mengingat Allah, mengagungkannya, lidah kita komat kamit, maka itulah amalan terbaik menurut para ulama. Kemudian yang kedua, kita mengingat bahwasanya zikir itu membuat hati kita tenang. Ya, tentunya kita semuanya mengharapkan ketenangan jiwa, kedamaian batin, dada yang lapang, dan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Nah, kalau kita mengharapkan itu, maka ketahuilah bahwasanya kuncinya adalah kebahagiaan jiwa dan hati kita, dan tenangnya hati kita, tentramnya jiwa kita itu adalah dengan zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya

dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Ya, ini kita bisa rasakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menyebut-nyebut hamba, itu biasanya justru malah membuat hati kita keras, membuat hati kita gersang. Tapi kalau yang kita sebut adalah Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita mengatakan misalnya subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, maka di sini kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Coba Anda duduk 10 menit untuk membaca zikir pagi. Lakukan itu di pagi dan sore. Terus setiap hari, maka kita akan dapatkan jiwa yang tenang. Nah, kita semuanya mengharapkan kebahagiaan itu, dan ternyata kuncinya adalah zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang sahabat Badui curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya syariat Islam sudah sangat banyak, maka wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu amalan yang dengannya aku berpegang. Jadi satu amalan yang bisa kita jadikan simpul amalan dan membuat amalan-amalan yang banyak itu bisa terpegang. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaknya lidahmu senantiasa basah dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahasia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan memahami bahwasanya zikir adalah amalan terbaik setelah amalan-amalan yang wajib, kemudian bahwasanya ketenangan jiwa kita, kedamaian hati kita tergantung pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ini adalah amalan kunci, simpul amalan yang kalau kita pegang maka yang lain akan terpegang insyaallah. Di saat yang sama dia ringan, ringan di bibir tapi berat di timbangan. Maka hendaknya kita memperbanyak zikir dan terus bersemangat untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Ya, tidak hanya setelah salat, tapi sambil kita jalan kita bisa lakukan itu. Ya, sambil kita bekerja, kalau pekerjaannya tidak butuh konsentrasi, tidak butuh fokus, kita bisa sambil komat-kamit berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil kita di atas kendaraan, di atas kendaraan kita enggak perlu untuk fokus ya, kalau kita enggak nyetir ya, kita bisa sambil melihat pemandangan kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka dengan membiasakan diri seperti ini, maka kita akan merasakan kedamaian batin. Kalau kita sudah merasakan kedamaian batin, berarti itulah yang kita cita-citakan, yang kita cari, dan ketahuilah bahwasanya rahasianya adalah zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berbanyak dan terus bersemangat untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala.

0: Apakah Anda?
1: Jamaah rahimakumullah, berpindah hadis yang kedua, yaitu hadis ke-73 dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam." Sungguh beruntung orang yang masuk di dalam Islam. Sungguh sukses seorang muslim. Wa ruziqa kafafan. Yang kedua, ia diberikan rizki oleh Allah dengan kafaf, dengan kecukupan. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah berikan hati yang qanaah dengan apa yang Allah berikan. Allah jadikan hamba tersebut qanaah dengan apa yang Allah berikan. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, betapa butuhnya kita dengan hadis ini, terutama kita di zaman yang seperti ini, dunia yang dibuka oleh Allah, dunia yang begitu indah, dunia yang begitu glamor, ya, begitu mudah hati terfitnah dengan dunia. Maka bagaimana menghadapi dunia yang seperti ini? Di antaranya kita amalkan hadis ini. Yang pertama, ada tiga nasihat. Yang pertama, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung, sungguh sukses seorang yang man aslam, seorang yang berserah diri kepada Allah, seorang yang masuk dalam Islam. Aslam artinya berserah diri kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, seorang muslim tidak ada yang disia-siakan Allah. Ya, seorang muslim semuanya mulia di hadapan Allah. Maka tidak ada muslim yang disia-siakan. Bahkan sekecil apapun amal yang dikerjakan, Allah muliakan dengan amal tersebut. Ini seorang muslim. Ya, maka beruntung seorang yang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah jiwa yang mulia. Sifat pertama seorang muslim adalah aslam, yaitu berserah diri kepada Allah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin. Pasrah kepada Allah, gantungkan kepada Allah, sandarkan semuanya kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang kedua, sifat yang kedua, waruziqa kafafan. Dan ia diberikan rizki kecukupan. Kafaf, ruziqa kafafan, yaitu diberikan rizki kecukupan. Jamaah rahimakumullah, kata para ulama, maksud dari kecukupan di sini adalah seorang yang dunianya diberikan kecukupan, tidak sampai kaya, tidak sampai melimpah dengan harta, tapi diberikan kecukupan. Mau bicara kebutuhan pakaian tercukupi, mau bicara kebutuhan rumah ada tercukupi, mau bicara kendaraan tercukupi, ya, mau bicara untuk makan minum tercukupi, walaupun tidak kaya tapi ada, tapi tercukupi. Maka ternyata ini adalah nikmat yang sangat besar yang hendaknya seorang bersyukur kepada Allah. Ya, bukan yang memiliki rumah yang mewah, bukan yang punya kendaraan banyak yang mewah, punya harta yang melimpah, bukan. Tapi diberikan rizki kafaf, cukup, ya, kecukupan. Maka ini qad aflah. Seorang yang beruntung adalah seorang yang Allah berikan kecukupan. Ia tidak kekurangan, ia tidak sampai bergantung kepada orang lain. Seandainya dengan apa yang Allah berikan tadi itu sudah cukup. Ya, mau bicara makan minum sehari 3 kali, alhamdulillah bisa, mudah. Mau bicara tempat tinggal ada, alhamdulillah. Mau bicara kendaraan untuk kesana kemari ada, bisa dipakai, nyaman, alhamdulillah. Ya, mau bicara uang untuk beli sesuatu yang dibutuhkan, Sesuatu yang mendesak, kebutuhan pokok, alhamdulillah ada. Ini kafaf. Qad aflah, Rasulullah sifati, sungguh beruntung, sungguh sukses seorang yang demikian. Ia berserah diri pada Allah, urusan dunia dicukupi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa qana'ahu Allahu bima atah. Sifat yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan sifat qanaah dengan semua yang Allah berikan. Pada poin kedua tadi berbicara tentang kafaf, sifat kecukupan. Adapun ya kecukupan di sini lahir tampak ya. Ada rumahnya ada, punya kendaraan punya, punya pekerjaan punya. Ya, bagaimana kebutuhan makan dan minum tercukupi. Ini semua yang lahir, semua yang tampak. Kebutuhan zahir, kebutuhan pokok, ya. Alhamdulillah ada, tercukupi, kafaf, cukup, ya. Tidak sampai kaya, tapi cukup, alhamdulillah. Adapun yang ketiga, qana'ahu Allahu bima atah, Allah berikan sifat qana'ah dengan yang Allah berikan. Maka sifat yang ketiga ini sifat batin, sifat qana'ah, sifat hati. Kalau tadi secara fisik tercukupi, yang ketiga secara batin hati qana'ah, masya Allah. Karena dengan kafaf, dengan kecukupan tadi, kalau tidak qana'ah, ia akan melihat yang di atasnya. Kita sudah bahas hadis, ya. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Lihatlah dunia yang di bawah kalian, orang-orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang-orang yang dunianya di atas kalian. Ini tidak bisa. Tidak akan bisa mengamalkan hadis ini kecuali punya sifat qanaah. Yaitu sifat merasa cukup dengan pemberian Allah dan itu sifat hati. Ya. Sehingga yang kedua tadi Allah berikan kecukupan, alhamdulillah. Tidak sampai kelaparan, tidak sampai kehausan, tidak sampai pakaiannya compang-camping, tidak sampai kesana kemari jalan kaki. Alhamdulillah Allah berikan kecukupan, ada, cukup ya. Ditambah lagi qana'ahullah, Allah berikan sifat qana'ah dengan pemberian Allah, masya Allah. Dunia seutuhnya ada di tangannya. Ia seorang hamba yang hatinya kembali kepada Allah, bersandar dan pasrah kepada Allah, urusan dunianya dicukupi oleh Allah, urusan hatinya hati qanaah. Subhanallah, ini jamaah rahimakumullah yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan seperti ini. Ia melihat di luar kendaraan orang lain bagus-bagus, melihat rumah orang lain bagus-bagus, walaupun itu sebagian. Kalau lihat kebanyakan mungkin tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah, kalau kemudian punya kafaf, punya kecukupan, ya demikian juga punya sifat qanaah, alhamdulillah, seorang sangat berbahagia. Hidup di dunia dilalui dengan sangat mudah.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 18 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abdullah Zain MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kita Masalah atau Solusi.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang tidak mungkin bisa kita hindari selama kita masih hidup di dunia. Ada satu hal yang tidak mungkin bisa kita hindari selama kita hidup di dunia. Apakah itu? Ujian, kematian, masalah sesuai dengan judul. Satu hal itu adalah ujian. Satu hal itu adalah ujian. Jadi kalau ada orang pengen hidup tanpa ujian, itu adalah mimpi yang mustahil. Berarti kalau enggak pengen dapat ujian, hidupnya di mana? Di surga. Masalahnya, supaya sampai di surga, kita harus lewat dunia. Hanya saja, antara satu orang dengan orang yang lain, ujiannya berbeda-beda. Sama-sama mendapatkan ujian. Tapi ujian ana dengan ujian antum berbeda. Ujian antum dengan anak antum beda. Ujian antum dengan tetangga antum beda. Tapi sama-sama dapat ujian. Ada yang ujiannya urusan perasaan. Perasaan apa? Takut. Ya. Ada yang ujiannya masalah perut. Apa itu? Lapar. Ada yang ujiannya masalah ekonomi. Duitnya dikit. Kalau yang duitnya banyak, ujian bukan? Ujian juga. Ada yang ujiannya masalah kesehatan. Sakit-sakitan terus. Kalau sehat ujian bukan? Ujian juga. Ada yang ujiannya kehilangan orang yang dia cintai. Anak, istri, ayah, ibu, teman. Ada yang ujiannya petani gagal panen. Ada yang ujiannya nelayan hasil tangkapannya dikit. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindari. Sekuat tenaga apapun kita berupaya untuk menghindarinya, maka kita akan mengalaminya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Siapa yang bisa nyebutin ayatnya? Silakan. Masya Allah. Silakan. Ada hadiahnya. Monggo. Barakallahu fiik. Bunyi ayatnya adalah walanabluwannakum. Bagi yang udah belajar bahasa Arab, maka di sini ada sekurang-kurangnya dua penegasan dari Allah. Yang pertama lam, wala, dan ini enggak boleh dibaca panjang, nanti artinya berubah. Yang kedua adalah nun, taukid. Artinya apa? Sungguh kami pasti akan menguji kalian. Berarti bukan kami akan menguji kalian, bukan. Terjemahnya apa? Sungguh pasti. Ada berapa penegasan? Duh. Sungguh pasti kami, yaitu Allah, akan menguji kalian, wahai para manusia, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, perasaan takut, wal ju'i, lapar, wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya harta, wal anfus, berkurangnya jiwa. Berkurangnya jiwa itu bisa berarti berkurangnya kesehatan tubuh, sakit. Bisa juga berkurangnya jiwa artinya adalah kematian. Wasamarati, dan berkurangnya buah-buahan. Contohnya tadi gagal apa? Panen. Oke. Surat apa? Al-Baqarah ayat 150. Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan takdir dari Allah. Semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan takdir Allah. Semua peristiwa. Berarti yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang buruk? Dua-duanya. Termasuk ujian. Ujian ini terjadi dengan takdir dari Allah. Dan prinsip ini harus diyakini oleh setiap dari kita. Karena itu merupakan salah satu rukun iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika beliau menjelaskan rukun iman, beliau sebutkan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus meyakini, harus mengimani dengan takdir khairihi, yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Yang baik dan yang buruk. Yang suka jadi perdebatan yang baik atau yang buruk? Kalau yang baik-baik ya jarang orang yang protes. Ya, dapat arisan ada yang protes? Dikasih rezeki nomplok, ada yang protes. Ya. Kejatuhan durian, ada yang protes. Tergantung saja jatuhnya di mana. Anak lahir dalam keadaan sehat, jarang yang protes. Kenapa? Baik. Dan itu selaras dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik. Apa coba? Siapa yang tahu? Yang maha baik. Bahasa Arabnya apa? Al. Udah anak kasih clue-nya. Al. Ya, semuanya al, Ustaz. Ayo, angkat tangan. Yang maha baik. Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Apa? Al? Bukan. Enggak, itu bukan nama Allah. Ah, dikit lagi. Hampir. Al? Al-Barru. Bukan Al-Birru. Silakan, Pak. Masya Allah. Pokoknya dihabisin ya. Masya Allah. Al-Barru. Apa artinya Al-Barru? Yang maha baik. Namanya yang maha baik, wajar kalau menakdirkan sesuatu yang baik. Namanya juga yang maha baik. Makanya jarang orang protes. Ketika kita lagi ngomongin tentang peristiwa baik, kejadian baik, yang enak-enak, itu jarang orang protes. Tapi masalahnya, ketika kita membahas peristiwa yang buruk, di sini sebagian orang merasa bingung. Bahkan ada yang protes. Yang lebih parah lagi, bukan hanya protes. Ya. Terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang pertama mengatakan bahwa peristiwa buruk bukan Allah yang menakdirkan. Jadi iblis itu yang bikin, bukan Allah. Ya. Musibah yang kita alami, yang menakdirkan, bukan Allah. Dari akar inilah kemudian muncul keyakinan dualistik ketuhanan. Bahwa Tuhan itu ada dua. Tuhan apa sama Tuhan apa? Tuhan kebaikan sama Tuhan keburukan. Ya. Dan dalam pandangan Islam, benar apa salah? Salah apa salah banget? Salah banget. Karena salah satu nama Allah adalah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Ahad artinya satu, tunggal, esa. Jadi kalau ada Tuhan kebaikan sama Tuhan keburukan, berarti Tuhannya berapa? Dua. Itu enggak cocok itu dengan keyakinan Islam. Ini kubu pertama. Yang meyakini bahwa keburukan bukan Allah yang menciptakan. Dan keyakinan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kubu yang kedua. Mereka meyakini bahwa keburukan Allah yang bikin. Tapi itu menunjukkan kata mereka bahwa Allah itu jahat. Bahwa Allah itu zalim. Dan pandangan ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa Ustaz? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Mungkin enggak yang maha pengasih dan maha penyayang berbuat jahat? Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang maha adil. Mungkin enggak yang maha adil berbuat zalim? Enggak mungkin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Surat apa, ayat berapa? Kok sepi? Al-Kahfi, betul. Ayat berapa? Itu dia masalahnya, Ustaz. Al-Kahfinya dibaca, Ustaz, rutin. Tapi ayatnya berapa? Siapa? Ada yang katakan? Enggak. Pas? Berapa? Enggak. Ada yang lain? Enggak. Pas? Masa sebutin 1, 2, 3 sampai ayat 49. Ayat berapa? 49. Apa kata? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Berarti dari dua kubu itu yang benar yang mana? Dari dua kubu tadi yang benar yang mana? Enggak ada. Terus yang benar yang bagaimana, Ustaz? Yang benar adalah Allah. Dialah yang menciptakan dan menakdirkan kebaikan dan keburukan. Namun, keburukan yang diciptakan oleh Allah tidak bersifat mutlak. Alias bukan keburukan murni. Kalau enggak mutlak berarti relatif. Jadi keburukan yang diciptakan oleh Allah itu tidak murni keburukan. Keburukan yang diciptakan Allah itu tidak bersifat mutlak. Akan tetapi keburukan yang diciptakan oleh Allah itu sifatnya relatif. Relatif bagaimana, Ustaz? Relatif pada objek yang ditakdirkan oleh Allah. Relatif pada makhluk yang menerimanya, alias buruk dalam pandangan kita. Sebagai siapa? Sebagai objek yang menerima takdir tersebut. Tapi kalau dilihat dari sisi subjek, yaitu Allah yang menakdirkan adanya keburukan itu, maka sepenuhnya itu adalah kebaikan dan penuh dengan hikmah. Jadi keburukan yang Allah ciptakan tidak ada yang sifatnya nopo? Kok nopo, Afan? Bukan lagi di Purbalingga. Bukan keburukan yang sifatnya mutlak atau murni. Enggak. Ya. Apa dalilnya bahwa Allah tidak pernah menciptakan keburukan murni? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, wasyarru laisa ilaika. Dan keburukan murni itu tidak pernah dinisbatkan kepadamu, ya Allah. Ya. Kenapa Allah enggak pernah menciptakan keburukan yang sifatnya murni? Karena ketika Allah menakdirkan sesuatu, pasti landasannya adalah ilmu dan kebijaksanaan Allah. Saya kasih ilustrasi. Dokter yang mengoperasi pasiennya, membedah apanya? Perutnya. Pakai apa? Pisau. Atau ibu yang nyuruh anaknya minum obat yang pahit. Apakah itu adalah keburukan? Antum mau dibelah? Sekilas kayak apa? keburukan. Kenapa? Sakit. Enggak Ustaz, kan di bias. Iya, paskanya. Ya. Setelah itu sakit. Ya. Apakah kita katakan si dokter jahat? Jahat enggak? Justru dokternya baik. Si ibu yang nyuruh anaknya bahkan megangin supaya minum obat dan obatnya baik. Apakah si ibu jahat? Enggak. Justru si ibu itu punya niat yang baik. Ibu ini sedang berusaha supaya anaknya mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan baik atau tidak? Baik. Tapi sebelumnya ada sesuatu yang terasa enggak baik. Ya. Itu ilustrasinya. Walillahil masalul a'la. Dan Allah tentu lebih istimewa dari itu. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan hal-hal buruk yang kita alami itu pasti ada hikmahnya. Sekurang-kurangnya hikmahnya ada tiga. Yang pertama, pembersih dosa. Yang kedua, pengangkat derajat. Dan yang ketiga, pengingat. Kita ulangi ya. Apa yang pertama? Penggugur dosa. Yang kedua, pengangkat derajat. Yang ketiga, pengingat. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, di antara hikmah Allah menakdirkan adanya ujian adalah untuk mengangkat, untuk membersihkan dosa. Kita punya dosa enggak? Punya apa banyak? Banyak apa banyak banget? Padahal kalau kita sampai mati menghadap kepada Allah dalam keadaan masih banyak dosa, maka konsekuensinya dosa itu akan dibersihkan. Di mana? Di neraka. Kalau Allah enggak ampun. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan kasih sayangnya, dengan kebijaksanaannya, Allah menginginkan dosa-dosa itu berguguran sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dan salah satu caranya adalah dengan memberikan ujian. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Ujian apapun yang dialami seorang muslim, entah itu sakit, entah itu rasa sedih, entah itu gelisah, bahkan ujian itu walaupun hanya sekedar terkena duri, Allah akan hapuskan dosanya. Berarti semakin berat ujian, ya, dosa yang digugurkan akan semakin banyak. Berarti minta ujian yang berat ya. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Hah? Katanya dosanya banyak tadi. Banyak banget lagi. Berarti biar gugur itu kita minta ujian yang berat? Enggak. Kenapa enggak? Berat iya, maksudnya kenapa? Enggak boleh minta ujian yang berat, kenapa? Takut gak mampu, betul, bagus. Kalau mampu, gak boleh. Kenapa coba? Karena enggak boleh sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sallallahu al-afiyah." Mintalah keselamatan. Kita enggak disuruh sama Nabi SAW minta ujian. Justru kita diminta, disuruh sama Nabi SAW untuk minta keselamatan. Makanya setiap pagi apa doa kita? Allahumma inni as'alukal
4: ilman afiyan.
3: Bede. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya, al-afwa wal-afiyah, maaf dan keselamatan. Dah, ini yang pertama ya. Apa hikmahnya? Pembersih dosa. Yang kedua, pengangkat derajat. Jadi salah satu Allah subhanahu, salah satu hikmah Allah menciptakan adanya ujian adalah untuk mengangkat derajat kita. Untuk mengangkat derajat kita. Ada sebagian orang, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan punya derajat yang tinggi di surga. Tapi sayangnya, amalnya gak cukup. Amalnya gak cukup. Gak cukup untuk ngapain? Untuk ngangkat derajat dia. Maka supaya dia tetap berada di derajat yang tinggi itu, Allah subhanahu wa ta'ala kasih ujian-ujian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah." Ada sebagian orang yang ditakdirkan oleh Allah akan menempati derajat yang cukup tinggi di surga. Fama yablughuha bi'amalin. Sayangnya amalannya enggak ngejar. Fama yasalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha. Maka Allah pun kasih ujian, ujian, ujian, ujian supaya orang ini sampai ke derajat yang tinggi tersebut. Dari sini kita enggak boleh su'udzon. Kenapa saya terus sih? Kenapa bukan orang lain? Jangan. Ujiannya sama balasan di surganya lebih lama mana? Ujiannya sama balasannya di surga lebih lama mana? Balasan. Ujiannya paling berapa tahun? Sebut nama, sebut angka. Jangan Ustaz. Rata-rata 60, berapa? 70. Segitu ujian. Tapi derajat yang di surga itu kita nikmati berapa tahun? Selama-lamanya. Berarti Allah baik enggak? Baik banget. Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, apa tadi? Pengingat. Jadi Allah kasih kita ujian dalam rangka mengingatkan kita. Mengingatkan dan menegur kita. Bahwa barangkali selama ini ada yang keliru dalam kehidupan kita. Dan kekeliruan itu harus diperbaiki. Ada pola hidup yang gak benar dalam kehidupan kita. Sehingga sama Allah kita diingatkan, ditegur. Supaya kita memperbaiki pola yang keliru tersebut. Berarti lagi-lagi baik enggak? Baik. Ada orang lagi pegang HP. Sambil jalan, sambil main HP. Enggak ngelihat jalan. Tahu-tahu di depannya ada gorong-gorong yang lagi kebuka. Dan dia masuknya gak sengaja juga, bukan untuk pencitraan juga. Ya. Tapi dia lagi fokus dengan apa? Dengan HP-nya. Ya. Teman yang baik gimana? Teman yang baik yang ngelihat gimana? Mengingatkan. Mengingatkannya pelan-pelan apa keras? Hah? Pelan-pelan atau keras? Kalau udah deket keras. Kalau pelan gak mempan, ya, maka keras. Ya. Udah dipanggil mas, mas. Kok gak denger-denger juga, maka harus diangkat intonasinya. Mas! Sampai dia apa? Kaget. Malah kecemplung. Orang yang mengingatkan ini baik atau tidak baik? Baik. Ya. Justru kalau dibiarkan aja, ya, itu enggak baik. Walillahil masalul a'la. Allah lebih mulia dari itu. Apa dalilnya Ustaz? Bahwa ujian itu salah satu hikmahnya untuk peringatan. Surat As-Sajdah ayat 21. Surat apa? As-Sajdah ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan menimpakan ujian, ya, sesuatu yang menyakitkan untuk mereka di dunia sebelum nanti di akhirat. Sebelum nanti azab di akhirat, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Supaya mereka introspeksi diri. Supaya mereka memperbaiki pola hidup yang keliru. Kita ulangi ya, ada berapa? Tiga. Apa yang pertama? Penggugur dosa. Yang kedua? Pengangkat derajat. Yang ketiga? Pengingat. Judul kajian kita apa? Kita masalah atau solusi. Apa hubungannya sama tema yang tadi kita bahas dari awal? Ini udah setengah jam nih. Hah? Apa hubungannya? Hubungannya masalah adalah bagian dari ujian. Masalah adalah bagian dari ujian. Entah itu masalah pribadi, entah itu masalah dengan pasangan, suami, istri. Entah itu masalah orang tua dengan anak. Entah itu masalah pekerjaan. Entah itu masalah sosial kemasyarakatan dengan tetangga. Entah itu masalah dalam dunia dakwah. Apapun masalah yang Allah takdirkan buat kita, itu bagian dari ujian. Dan setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Tadi kita sebutkan hikmahnya sekurang-kurangnya berapa? 3. Namun kita hanya akan fokus di poin yang ketiga. Apa tadi? Pengingat. Jadi Allah takdirkan kita dapat masalah. Itu adalah untuk pengingat buat kita. Dan secara garis besar, pengingat itu terbagi menjadi dua. Secara garis besar, pengingat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengingat batin. Yang diingatkan apa? Batin kita. Yang kedua, pengingat kebalikannya batin apa? Lahir. Ya. Jadi secara garis besar kita lagi diingatkan dengan masalah itu dari dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek batin kita. Yang kedua aspek lahir kita. Aspek batin ini terkait dengan keimanan, dengan hati, dengan spiritual. Contoh, ketika kita dapat masalah, kita diingatkan bahwa manusia itu lemah. Sekuat tenaga apapun, dia menghindarkan diri dari masalah, pasti akan mengalami masalah. Berarti kita ini lemah. Diingatkan. Menyadari kesadaran bahwa kita itu lemah. Dan yang maha kuat adalah Allah. Itu contoh aspek batin. Contoh aspek batin yang lain. Begitu kita dapat masalah, kita jadi sadar, oh ternyata kita ini masih kurang ibadah. Ternyata dosa kita ini banyak. Akhirnya kita pun berusaha untuk memperbaiki ibadah yang masih kurang. Meninggalkan dosa. Memperbanyak istighfar. Ini hikmah yang sifatnya batin. Contoh yang lain apa Ustaz, hikmah yang sifatnya batin? Kita diingatkan supaya tidak mengandalkan kekuatan pribadi. Tidak bergantung kepada kemampuan.

Padahal kita sering bergantung kepada diri kita sendiri berapa kejapan mata. Sampai tidur sih. Saking lamanya kita bergantung kepada kekuatan pribadi kita. Oke? Ini hikmah yang sifatnya apa? Batin. Ada sisi yang kedua, hikmah yang sifatnya lahir. Hikmah yang sifatnya lahir itu adalah kita disuruh ikhtiar. Kita disuruh berpikir. Kita mencari solusi logis. Kita mencari sesuatu yang sifatnya praktis. Itu hikmah yang sifatnya apa? Lahir. Ya. Kita gunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Kita belajar lagi. Kita musyawarah. Ya. Sama orang yang kita anggap lebih ahli. Ya. Bukan malah menyerah, mengeluh, meratap, ya. Sibuk hanya dengan mikirin masalah, enggak mikirin solusi. Ya. Tapi kita terus belajar, mengkaji, menganalisa, supaya kita bisa naik kelas. Oke. Berarti hikmah yang sifatnya pengingat, ya, ada berapa bagian? Dua. Yang pertama hikmah yang sifatnya lahir, maaf, batin. Yang kedua hikmah yang sifatnya batin. Mari kita aplikasikan dalam masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian kita. Saya kasih 6 contoh masalah. Kurang? Udah banyak masalah, Ustaz, jangan ditambahin. Justru kita mau nyari apa? Solusi. Ya, anak kasih contohnya untuk kita cari solusinya. Bismillah. Anak kasih contoh 6 masalah. 1, masalah pribadi. 2, masalah dengan pasangan. Antar suami dan istri. 3, masalah antara orang tua dan anak. 4, masalah di dunia kerja. 5, masalah sosial kemasyarakatan. Contohnya masalah sama siapa? Tetangga. Dan yang terakhir, masalah dalam dunia dakwah. Kita kasih berapa? 6 contoh. Dan masing-masing dari 6 contoh ini nanti kita akan kupas dari 2 sisi. Apa dan apa? Hikmah secara batin dan hikmah secara lahir. Mari kita mulai dari contoh yang pertama. Masalah apa? Pribadi. Nanti punya masalah pribadi enggak? Contoh masalah pribadi adalah perasaan gelisah, hidup yang tidak tenang, perasaan was-was, overthinking. Padahal secara materi sudah cukup. Wong dia kaya kok, nggak cuma kaya, malah kaya raya, ya. Kaya banget. Gak pernah itu naik metro mini, ya. Selalu mobil pribadi dan mobilnya juga mobil yang mewah. Gak pernah makan di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ketabrak, selalu makannya di resto, ya. Gak pernah kesumuan. Kesumuan itu apa? Gerah, gak pernah. Sumuk atau sumuk, ya. Kegerahan tuh gak pernah. Selalu terasa dingin, nyaman, AC terus. Tapi kok hatinya masih terasa gelisah?

0: kegelisahan hati, masalah atau tidak? Masalah. Siapa yang menakdirkan? Allah. Setiap takdir Allah pasti ada hikmahnya. Mari kita kupas dua sisi. Satu, hikmah secara batin. Hati yang gelisah itu adalah untuk mengingatkan bahwa ketenangan hanya bisa diberikan oleh Allah. Bukan oleh materi. Supaya kita dikasih sama Allah ketenangan itu bagaimana? Zikir. Itu namanya hikmah secara batin. Apa dalilnya?
1: Masya Allah. Ahsanta barakallahu fiik. Fadhal.
0: Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Berarti bukan dengan ruangan yang ber-AC ya? Berarti AC-nya kita matikan, setuju? Sumuk nanti. Fasilitas ini kita gunakan untuk fokus berzikir. Jadi dengan adanya fasilitas yang seperti ini, kita masuk masjid harusnya fokus. Fokus untuk apa? Main HP? Bukan. Ada sebagian orang masuk ke masjid dingin malah tidur. Yang ngantuk angkat tangan. Namanya juga lagi ngantuk, Ustaz. Angkat tangan gimana? Jadi apa? Zikir, oh ternyata kegelisahan ini ada sebabnya. Saya kurang zikir. Oh, saya mungkin jarang baca Quran. Ya. Akhirnya perasaan gelisah itu menuntun dia untuk mengambil mushaf Al-Quran. Menuntun dia untuk menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Menuntun dia untuk rutin mengikuti kajian. Ini hikmah yang sifatnya batin. Yang kedua, hikmah yang sifatnya lahir. Ya, hikmah yang sifatnya lahir. Ketika dia gelisah, maka hikmahnya adalah untuk mengingatkan tentang pola hidup yang dia jalani selama ini. Overthinking biasanya muncul karena kebanyakan baca berita yang buruk. Berita perampokan, berita pemerkosaan, berita pembegalan. Pokoknya sesuatu yang serem-serem. Udah kayak gitu nontonnya film horor. Akhirnya takut begal, takut kuntilanak. La ilaha illallah. Maka hikmahnya secara lahir apa? Dia akan mengurangi konsumsi media sosial. Selama ini waktunya yang sering dia gunakan untuk baca berita ini, berita itu, mengikuti perkembangan gosip rumah tangga, artis yang kawin, cerai, rebutan, kono gini, ya, dia kurangi, bahkan dia tinggalkan. Dia lihat tidurnya jam berapa. Ternyata tidurnya larut malam. Kenapa? Karena dia di atas kasur sambil pegang HP. Niatnya nonton short video. Short. Cuma berapa? 1 menit, 1,5 menit. Tapi shortnya ada berapa? Ada 100. Itu gak kerasa itu. Ya. Ada sebagian orang. Ya. Ada sebagian orang. Merasa kalau short itu gak menyita waktu. Padahal justru yang short itu bikin dia gak kerasa. Ya. Megangnya ba'da isya baru nyadar ketika baterainya merah. Dan itu lihat jam, astagfirullah, udah jam berapa? Jam 12, jam 1. Hati gelisah. Maka diingatkan, perbaiki pola hidup. Perbaiki pola istirahatmu. Karena pola hidup yang kamu jalani sekarang gak sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian yang menutupi untuk beristirahat. Makanya Nabi SAW mengajarin kita supaya habis isya segera tidur. Ya. Nabi gak suka begadang dalam hal yang tidak bermanfaat. Setuju? Setuju? Mulai kapan? Sekarang belum. Masih pengajian sekarang. Mulai kapan? Nanti malam. Ya. Nanti malam satu keluarga, suami, istri, siapa? Anak-anak. Bikin pola baru. Ayo. Sebelum masuk kamar, semua HP dikumpulin. Ya, ditaruh di luar. Ya, di luar kamar maksudnya. Bukan di luar rumah, di luar kamar. Ya. Dan orang tua harus konsisten. Nyuruh anaknya, dianya enggak konsisten. Bapak, ibu, anak semuanya. Udah, habis isya kita taruh di luar deh. Ayo kita cepat istirahat. Mengubah pola. Ini hikmah dari masalah yang kita hadapi. Dah ya, selesai ya. Ini contoh yang pertama, masalah apa? Pribadi. Yang kedua, masalah dengan pasangan. Suami, istri. Udah pada nikah belum? Udah pada nikah belum? Udah. Yang udah-udah. Ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Ada Ustaz. Ya, banyak Ustaz. Pertengkaran. Cekcok. Ya. Enggak harmonis. Bahkan na'udzubillah sampai level apa? Perselingkuhan. Ya. Semua masalah ini ditakdirkan oleh Allah. Dan pasti ada apanya? Hikmahnya. Mari kita kupas dari dua sisi. Yang pertama, hikmah secara batin. Apa hikmahnya? Hikmah masalah rumah tangga secara batin itu adalah sarana kita untuk muhasabah. Sarana kita untuk muhasabah. Tentang hal-hal yang seharusnya kita kerjakan, tapi belum kita kerjakan. Apa itu Ustaz? Kewajiban suami kepada istri, istri kepada suami. Apapun masalah yang kita hadapi, solusinya takwa. Termasuk masalah rumah tangga.
1: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Bertakwa adalah solusi dari sebuah masalah. Dalam rumah tangga, ketakwaan itu diwujudkan dalam masing-masing menunaikan kewajibannya.
0: Sayangnya lebih banyak orang menuntut hak dan mengabaikan kewajiban. Itu dia masalahnya. Seorang suami menuntut istrinya untuk dandan. Tahu dandan? Bersolek. Tapi gak dikasih duit. Mama gak pernah pakai lipstik. Bajunya itu-itu terus. Duitnya mana? Masa lipstik pakai batu bata? Iya. Berarti ada kewajiban yang gak ditunaikan. Istri nuntut suami. Nafkah yang lebih besar. Tapi si istrinya juga kewajiban-kewajiban kesehariannya tidak dia tunaikan. Suaminya datang, rumah masih berantakan. Buka tudung saji, masih kosong. Pengen istirahat, kasurnya ada popoknya. Popok anak tadi pagi belum diapain? Belum dibuang. Masuk kamar, baunya gak karu-karuan. Pengen ngobrol sama istri, gak kuat berdekatan karena baunya dinosaurus baunya. Enggak tahu dinosaurus tuh, enggak tahu baunya apa gitu, saking kompleksnya. Bilang kecut iya, ya bau bawang putih iya. Aduh, bau apa? Bau keringat iya. Makanya saya katakan bau dinosaurus.
1: Ini hikmah secara apa? Batin. Perbaiki diri.
0: Hikmah secara batin. Mungkin kita kurang doa. Yang bisa membuat pasangan kita jadi benar, jadi baik. Siapa? Allah. Yang bisa melembutkan hati pasangan kita supaya tergerak untuk memperbaiki diri adalah Allah. Mungkin selama ini kita kurang baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
1: Istri antum sudah jadi qurratu a'yun atau belum? Senyumnya senyum apa nih? Senyum kecut atau senyum apa nih?
0: Qurratu a'yun. Kalau dilihat menyenangkan, menyejukkan hati. Kita mungkin jarang baca doa itu. Hikmah. Secara apa? Batin. Kita pindah yang kedua. Hikmah secara lahir. Ya.
1: Begitu ada masalah dalam rumah tangga, masalah dengan pasangan kita, dengan suami, istri, kita introspeksi.
0: Mungkin kita ini belum belajar cara komunikasi yang baik. Ada sebagian suami ketika menegur istrinya, itu seperti bos menegur bawahan. Seperti majikan menegur pembantu. Seperti komandan ngasih instruksi kepada pasukan. Ya tapi kan anak komandan. Komandan di mana? Komandan di batalion. Kalau sampai ke rumah sama istri, harus yang lebih humble, lebih hangat, cara komunikasinya lebih halus. Ya.
1: Pak, barangkali Bapak ini kalau bicara sama istri mungkin intonasinya tinggi, Pak.
0: Enggak kok, anak enggak tinggi. Lah, itu tinggi.
1: Padahal itu lagi ngomong sama ustaz gitu. Apalagi kalau ngomong sama istri. Itu kadang-kadang kerasa. Jadi kalau ada orang ngasih masukan kita tentang kekurangan kita, harusnya kita berterima kasih.
0: Al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu cermin untuk saudaranya.
1: Apa bedanya cermin sama kamera? Cermin gak bisa diedit. Nah, kalau kamera, antum bisa glowing. Padahal aslinya, ya begitulah. Ada jerawat, bisa apa? Hilang. Itu apa? Kamera. Berarti kamera enggak jujur. Cermin itu jujur.
0: Jadi kita itu kalau dapat masukan dari saudara kita, sesama mukmin, terus dia sebutkan, antum itu kurang ini, harusnya kayak gini. Selama ini antum ini polanya kayak gini, enggak benar. Itu harusnya kita apa? Terima kasih, alhamdulillah. Ada yang ingetin.
1: Ya. Jangan malah ngeles. Udah ngeles tambah ngegas pula. Ya. Jangan. Dah. Ini contoh yang kedua. Antara siapa? Suami, istri. Yang ketiga. Masalah antara orang tua dengan anak.
0: Anak susah diomongin, anak susah diatur, ya. Anak ngeyelan.
1: Itu masalahnya siapa? Anak. Orang tua ada masalah juga?
0: Ada.
1: Orang tua kurang perhatian. Orang tua terlalu otoriter, terlalu keras, apa-apa maksain. Masalah bukan?
0: Masalah.
1: Ditakdirkan oleh Allah. Hikmahnya dari sisi yang pertama. Hikmah secara batin. Apa Ustaz hikmahnya? Secara batin mengingatkan.
0: Bahwa hidayah, petunjuk itu hanya di tangan Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Coba deh merenung tentang realita yang dihadapi oleh Nabi yang berdakwah 950 tahun.
1: Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya beriman? Anaknya beriman? Enggak. Bayangin. Mendedikasikan umurnya ratusan tahun. Anaknya sendiri, buah hatinya sendiri enggak beriman. Siapakah kita? Dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar.
0: Makanya Nabi Nuh itu salah satu ulul azmi. Dan ciri khas dari ulul azmi adalah kesabaran.
1: Maka kita sebagai orang tua saat menghadapi masalah, masalah, anak yang susah diatur, susah diomongin, ngeyelan.
0: Kita berusaha untuk sabar. Dan kita meyakini bahwa hidayah itu bukan di tangan kita.
1: Ikhtiar enggak?
0: Tetap ikhtiar. Tapi jangan mengandalkan ikhtiar. Dalam sujud-sujud kita, usahakan enggak ketinggalan Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ketika tahajud, ya, antara azan dengan apa? Iqamah. Anak saya ustaz sudah 17 tahun, disuruh sholat susah banget. Dibangunin subuh, masya Allah. Kayak siapa? Mungkin kita jarang baca doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, wa min dzurriyyati dan keturunanku rabbana wa taqabbal doa. Terimalah doaku ya Allah.
1: Ini hikmah secara batin.
0: Hikmah secara lahir. Begitu anak ini susah diatur, kita mikir, kita merenung, kita nanya sama ahlinya. Kita cerita tentang pola asuh kita selama ini. Mungkin pola asuh kita keliru. Mungkin pola asuh kita yang keliru. Ada anak disuruh sesuatu, anak itu nanya, kenapa?
1: Disuruh sama bapaknya, ibunya sesuatu. Nak, tolong ya, gini kamu.
0: Terus dia nanya, kenapa pa? Kenapa ma? Salah. Salah enggak? Enggak. Ada sebagian orang tua menyimpulkan anaknya ngeyelan. Cuma gara-gara apa? Bertanya. Itu pola asuh yang keliru. Ya. Anak nanya itu karena pengen tahu. Gak tahu maka perlu diajari, bukan dihajari.
1: Diajari bukan dihajar. Ya.
0: Pola asuh kita, anak ini sibuk. Oh, main HP terus. Ayo kita pikirkan solusinya secara lahir. Kita udah nyediakan alternatif kegiatan buat anak kita yang membuat dia gak kepikiran HP terus atau belum? Banyak di antara orang tua hanya mengeluh. Kenapa anak saya main HP terus? Emang kita sudah nyediakan alternatif kegiatan positif buat anak kita? Anak kita, pernah enggak kita tanya, kamu sukanya apa nak, hobinya apa? Udah Ustaz, hobinya main HP. Digali. Mungkin dia suka main bola. Mungkin dia suka main sepeda. Mungkin dia suka main panahan. Mungkin olahraga, sediakan. Fasilitasi. Itu yang sifatnya olahraga. Mungkin yang sifatnya skill. Anak kita sukanya apa? Sukanya nanam-nanam. Miara ayam. Miara kambing. Bikin farm. Kita sediakan. Emang kita sudah ngajak anak kita jalan-jalan? Anak kita ngajak main layangan. Ada gak layangan di sini? Layangan ada gak di sini? Gak ada ya? Ada. Emang ketika anak kita ngajak kita main layangan, kita udah mau nemeni anak kita? Abi, yuk kita main kelereng.
1: Main gundu.
0: Emang kita mau? Wah, itu berkesan banget itu. Anak sampai sekarang tuh masih ingat bagaimana dulu ayah kami ya main gundu zaman. Dan titis, tahu titis? Titis itu apa namanya? Jitu. Penembak kelereng jitu. Ya, masih ingat sampai cara gininya. Kalau kita kan ada yang kayak gini. Beliau masih ingat, anak ingat, masih pakai jempol gitu. Pas gitu. Masih ingat sampai sekarang. Emang kita sudah meluangkan waktu untuk main sama anak kita, untuk ngobrol sama anak kita, untuk jalan-jalan sama anak kita, untuk sepedaan sama anak kita, untuk piknik sama anak kita. Kita mikirin solusinya apa? Jangan cuma mengeluh, ya, protes, marah-marah, tanpa ada solusi. Oke, pindah. Waktunya makin sempit. Yang keempat, masalah apa? Pekerjaan. Ya. Contoh masalah pekerjaan apa? Dipecat. Enggak usah, enggak dipecat. Cuman gaji dipotong. Atasan zalim, rekan kerja enggak jujur, beban kerja berlebihan. Ini masalah. Apa Ustaz hikmahnya? Secara batin, kita jadi diingatkan bahwa rezeki itu dari Allah. Bukan dari atasan. Bukan dari bos. Sehingga ketika ada gelombang, gelombang apa sekarang? PHK. Kita enggak menghabiskan waktu kita untuk overthinking, untuk bingung, untuk takut berlebihan. Tapi kita semakin kuatkan perasaan tawakal kita kepada Allah. Kita doa sama Allah. Setiap pagi itu yang kita baca doa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Poin yang keberapa yang perlu kita garis bawahi? Kedua. Apa itu? Rizqan thayyiban. Itu kita baca dengan sungguh-sungguh. Kalau kemarin kita bacanya cuma formalitas, ya, maka sekarang kita baca benar-benar. Kita gantungkan hati kita sama Allah, bukan sama kantor kita. Ini hikmah secara batin. Secara lahir, apa hikmahnya Ustaz? Secara lahir hikmahnya adalah kita tingkatkan kompetensi kita. Kita tingkatkan kinerja kita. Kita tingkatkan etos kerja kita. Kita tingkatkan keterampilan kita. Biasanya yang pecat-pecat, yang di apa namanya, eliminir itu biasanya yang malas-malas, berangkat siang, pulang cepet, ya, berangkat telat, pulang cepet, yang gitu-gitu tuh. Yang sambil kerja, sambil mainan HP. Kita tingkatkan etos kerja kita. Ya. Sambil kita berpikir, kira-kira apa nih sumber penghasilan yang lain. Kita gunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Bisnis apa lagi nih, usaha apa lagi nih, yang lebih menjanjikan dalam kondisi seperti ini, yang serba AI. Ya. Terus kita berpikir, kita gunakan akal. Ini namanya solusi atau hikmah yang sifatnya lahir. Yang kelima, masalah sosial kemasyarakatan. Konflik antar tetangga, iri, perpecahan, ada kejahatan di lingkungan kita. Apa hikmahnya? Secara batin kita semakin sadar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sulit untuk hidup sendirian. Dia semakin yakin firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara. Kita bersihkan hati kita kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim dari perasaan iri, perasaan dengki. Adapun hikmahnya secara lahiriah adalah kita bikin musyawarah RT. Ayo kumpul RT, kita bahas masalah yang kita hadapi. Apa di kampung kita? Oh, masalah sampah yang menumpuk, yang bau. Ayo kita pikirkan solusinya bareng-bareng. Ya, mulai dari pengurangan sampah, kemudian apa? Pemilahan, 3R ya. 3R, betul? Ya, pengurangan, terus apa? Pengurangan atau bahasa ini? Hah? Reduce, terus? Terus? Recycle sama? Reuse, ya. Jadi pengurangan, terus? Pemilahan, terus? Pemakaian kembali. Ya, didaur ulang. Kita wujudkan di kampung kita. Gimana caranya nih supaya kita gak ngeluh terus, supaya TPA, mana itu yang pernah meledak, Bantar Gebang. Ayo kita satu RT kita pikirin, kita disiplinin. Ya, sejak dari rumah kita pisahin yang organik sama yang non organik. Yang organik kita bikin kompos, masukin biopori, ya, bikin maggot. Ya. Jadi ini namanya hikmah secara lahir. Terakhir, ya, masalah di dunia, dakwah ditolak, ya, kajian dilarang, kajian dibubarkan, dipersekusi, diintimidasi. Apa hikmahnya secara batin? Kita semakin yakin bahwa tugas kita hanya menyampaikan. In 'alaika illal bala'u, kewajibanmu hanya menyampaikan. Masalah dia menerima atau tidak menerima, itu adalah hak prerogatif Allah. Adapun solusi atau hikmah secara lahir adalah kita evaluasi. Jangan-jangan metode dakwah kita ini belum pas. Jangan-jangan kita ini gak bisa mengatur skala prioritas. Mana yang harus didahuluin. Sesuatu yang harusnya gak dibahas dulu, udah dibahas dulu. Sesuatu yang sensitif banget, sudah diapain? Sudah diangkat ke permukaan. Akhirnya timbul fitnah, timbul konflik, bikin huru hara. Itu karena caranya gak benar, strateginya gak pas. Kita pikirin bareng-bareng. Oh, mungkin kitanya yang kurang ramah. Ya. Udah ngaji malah petantang, petenteng. Ya. Harusnya kan semakin ngaji semakin apa? Semakin ramah. Ya. Oke. Okay. Ini materi kita hari ini. Ya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
2: مطيارة تلاوة
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala thumma ata al-jumu'ata fa salla ma qudira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ah غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati walianahu khairu yaumin tuliat alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Tsanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tadhkir lis-shalah. Di antara sunah-sunah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujub sukuti athna'il khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul Jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iri dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: Apakah Anda?
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ghtasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa taqara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju salat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan, kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
2: Radio Mutiara Quran.